0: unsur penyelenggaraan negara maupun pihak swasta.
1: Penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap saksi saudara FAM selaku pemilik Maksur Travel, di mana pemeriksaan hari ini merupakan penjadwalan ulang dari pemeriksaan yang sedianya sudah dijadwalkan pada pekan sebelumnya. Dan hari ini saudara FAM hadir memberikan keterangan, di mana penyidik meminta konfirmasi terkait dengan adanya dugaan pemberian sejumlah uang kepada pihak-pihak di Kementerian Agama.
0: Pemilik Maktur Travel Fuad Hasan Mansur membantah adanya transaksi atau pemberian uang untuk memperoleh tambahan kuota haji. Pernyataan itu disampaikannya usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi terkait dengan dugaan korupsi kuota haji. Saat ditanya mengenai materi pemeriksaan, Fuad enggan memberikan penjelasan secara rinci.
2: Alhamdulillah.
3: Kami jarang menijin dengan rekan.
2: Terima kasih sudah repotin kalian datang. Terima kasih ya. Saya memenuhi tanggung jawab saya untuk memberikan kesaksian. Jadi hati-hati deh. Hati-hati nanti jatuh. Apalagi sudah cukup
4: Pak. Salah apa Pak? Pak benar.
2: Ya.
4: Diperiksanya soal apa tadi Pak?
2: Ya biasa, masalah biasa aja ya.
4: Pak tadi ditanya soal ya? Ini nggak Pak, illegal gain yang diterima maktur sebesar 27,8 M. Kan direktur operasional Bapak jadi tersangka
2: tuh. Itu kata kamu ya?
5: Itu kata KPK. Insya Allah.
0: Sebelumnya KPK telah mengungkap peran Ismail Adam selaku direktur operasional PT Maktur Travel dan Asrul Aziz Taba selaku komisaris PT Rauda Eksati Utama yang juga ketum Kesturi. Kedua tersangka diduga bersama pihak lain melakukan pertemuan dengan mantan Menteri Agama Yakut Kolil Komas dan mantan staf susnya yaitu Iswah Abdul Aziz alias Gus Alek. Menurut PLT Direktur Penyidikan KPK Taufik, bahwa pertemuan tersebut diduga berujung pada pembagian kuota haji reguler dan kuota haji khusus dan munculnya skema 50% berbanding 50%. KPK menduga Ismail dan Asrul kemudian bersama sejumlah pihak di Kementerian Agama mengatur pengisian kuota haji khusus tambahan dan kuota tersebut diberikan kepada perusahaan yang terafiliasi dengan Maktur dan kelompok usaha yang tergabung dalam Kesturi. Atas perbuatan tersebut, PT Makassar Toraja atau Maktur diduga memperoleh keuntungan tidak sah pada tahun 2024 mencapai sekitar 27,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Mamplo 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Berikutnya kami hadirkan informasi Haji 2026.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
6: Sebanyak 10 jemaah haji di Debarkasi, Padang asal Sumatera Barat dan Bengkulu dilaporkan wafat saat menunaikan ibadah haji 2026 di Arab Saudi. Sementara hingga kepulangan kloter 13 Debarkasi, Padang tercatat sebanyak 5.071 jemaah telah kembali ke tanah air dengan selamat. Salih Dela Putri melaporkan selengkapnya. Salih.
8: Ya, selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dapat saya laporkan bahwa di balik kebahagiaan ribuan jemaah haji yang telah kembali ke tanah air, ini terdapat kabar duka yang turut mewarnai penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Sebanyak 10 jemaah haji di Debarkasi Padang dilaporkan wafat saat menjalankan ibadah di Tanah Suci. Kepala Bidang Layanan Ekonomi Sistem Haji dan Umroh Kementerian Haji Sumatera Barat Yudi Hidayat mengatakan, dari 10 jemaah yang wafat tersebut, 7 orang berasal dari Sumatera Barat dan 3 orang dari Provinsi Bengkulu. Para jemaah meninggal dunia dalam rangkaian pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi. Adapun jemaah haji asal Sumatera Barat yang wafat di Tanah Suci yaitu Yunilis Muin usia 74 tahun dari Kota Bukittinggi, Sofian Arbi usia 41 tahun, dan Samsu Karisudin usia 59 tahun dari Kabupaten Pasaman. Imam Kanafi Imam Kodri usia 81 tahun dari Kabupaten Pesisir Selatan, Mainusti Marukun usia 75 tahun dari Kota Sawahlunto, Nur Jasmi Tamar Hamzah usia 70 tahun dari Kota Payakumbuh, serta Hizbullah Sultan Sulan usia 78 tahun dari Kota Padang. Sementara itu pendengar, jemaah haji asal Provinsi Bengkulu yang wafat di Tanah Suci yaitu Tukiman Sandi Kromo Karso usia 54 tahun dan Umi Kasnimi Rashid usia 61 tahun

0: tahun dari Kota Bengkulu, serta Mustina Abdul Basir, usia 66 tahun dari Kabupaten Bengkulu Utara. Meskipun meninggalkan duka bagi keluarga dan daerah asalnya, seluruh jemaah yang wafat mendapatkan penghormatan dengan dimakamkan di Tanah Suci. Kesepuluh jemaah tersebut dimakamkan di tiga lokasi berbeda, yaitu di Baki, Syahraya, dan Dahban. Di sisi lain pendengar, kata Yudi, proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Padang terus berlangsung hingga kloter terakhir. Hingga kepulangan kloter 13, jumlah jemaah yang telah tiba di tanah air tercatat 5.071 orang, terdiri dari 2.056 jemaah laki-laki dan 3.015 jemaah perempuan.
1: Melakukan pengecekan kesehatan 7 hari atau 14 hari selanjutnya, karena nanti jemaah ini masih dalam rangka pemantauan, Bu. Ya, 90 ya. Kloter 13 ya, imbauannya kepada jemaah yang sudah sampai di daerah Haji yang mabrur ya. Ya, agar senantiasa melakukan pengecekan kesehatan 7 hari atau 14 hari selanjutnya, karena nanti jemaah ini masih dalam rangka pemantauan, Bu.
0: Ya. Pendengar, sementara itu Yudi Hidayat menambahkan jemaah haji kloter 14 Debarkasi Padang dijadwalkan mendarat di Bandara Internasional Minangkabau Bin pada pukul 4.50 waktu Indonesia Barat tadi. Kloter terakhir ini berjumlah 286 orang yang merupakan jemaah cadangan gabungan dari berbagai daerah di Sumatera Barat dan Bengkulu, sekaligus menandai berakhirnya proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Padang tahun 2026. Dari Kota Padang, Sumatera Barat, Salidela Putri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi lainnya mengenai pantauan terkait persiapan kepulangan jemaah haji Indonesia di Debarkasi Syamsuddin Nur, akan disampaikan oleh Robi Angga. Robi.
3: Baik mendengar, sebanyak 354 jemaah haji kelompok terbang kloter 11 Debarkasi Banjarmasin telah tiba di Bandara Internasional Syamsuddin Nur Jumat 19 Juni 2026 siang. Rombongan jemaah yang berasal dari Kabupaten Hulu Sungai Utara HSU tersebut mendarat sekitar pukul 13.05 waktu Indonesia Tengah. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIH Embarkasi Banjarmasin Rashid Lutfiana mengatakan pemulangan jemaah haji saat ini telah memasuki gelombang 2 yang diberangkatkan dari Madinah. Menurutnya secara umum seluruh jemaah dan petugas kloter 11 yang kembali ke tanah air berada dalam kondisi sehat. Berdasarkan laporan PPIH Debarkasi Banjarmasin mencatat, pada saat diberangkatkan, kloter 11 membawa total 359 jemaah beserta petugas. Namun pada saat kembali ke tanah air hanya berjumlah 354 orang. Pihak PPIH menyampaikan terdapat satu jemaah wafat di Tanah Suci, sementara dua jemaah lainnya terpaksa mutasi keluar, dan dua jemaah yang lain tengah menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Terkait kondisi tersebut, PPIH Debarkasi Banjarmasin terus mengimbau kepada seluruh jemaah untuk tetap menjaga kondisi kesehatan dan berkomunikasi dengan tim kesehatan daerah. Pihak Debarkasi juga telah menyiapkan berbagai fasilitas, salah satunya cek kesehatan gratis untuk memeriksa kondisi jemaah haji setibanya di tanah air. Hingga saat ini, total jemaah dan petugas haji yang telah dipulangkan melalui Debarkasi Banjarmasin telah mencapai 3.944 orang, mulai dari kloter 1 hingga kloter 11. Demikian dari Debarkasi Banjarmasin, Robi Angga, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Bapak Presiden telah menandatangani surat pemberhentian.
2: Kita beralih ke informasi lainnya, kali ini dari informasi mancanegara. Lebanon menyatakan sedikitnya 18 orang dilaporkan meninggal dan 33 lainnya luka-luka akibat serangkaian serangan udara Israel di daerah permukiman di Lebanon Selatan. Lebanon menyebut serangan udara Israel yang masih terus berlangsung telah menghambat upaya penyelamatan serta menghalangi evakuasi korban di berbagai daerah yang terdampak, di mana jumlah korban masih bersifat sementara. Dari dunia olahraga, Amerika Serikat memastikan dirinya melaju ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah meraih kemenangan dengan skor 2-0 atas Australia pada laga kedua grup D yang berlangsung di Amerika Serikat pada Sabtu dini hari. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Lumenfield, Seattle menjadi penentu langkah tim tuan rumah menuju ke fase gugur. Sejak awal pertandingan, Amerika Serikat tampil percaya diri dan mampu memberikan tekanan kepada Australia, di mana tim berjulukan The Stars and Stripes itu berhasil membuka keunggulan pada menit ke-11. Dan gol pertama Amerika Serikat tercipta melalui gol bunuh diri dari bek Australia Cameron Burgess. Gol tersebut menjadi penutup babak pertama sekaligus membawa Amerika Serikat memimpin 2-0 hingga jeda. Memasuki babak kedua, Australia menunjukkan respon yang cukup baik, di mana tim Australia tampil lebih agresif dengan meningkatkan intensitas serangan untuk mengejar ketertinggalan. Serangan-serangan yang dibangun terutama melalui sektor sayap beberapa kali dinilai mampu menciptakan peluang berbahaya di area pertahanan Amerika Serikat. Meski demikian, penyelesaian akhir menjadi masalah utama bagi Australia, di mana jumlah peluang yang berhasil diciptakan gagal dikonversi menjadi gol. Pertahanan disiplin Amerika Serikat juga mampu meredam berbagai upaya yang dilakukan oleh tim lawan. Sepanjang babak kedua, Australia terus berusaha menekan hingga menit-menit akhir pertandingan, namun tidak ada gol yang berhasil mereka cetak untuk memperkecil ketertinggalan. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor tetap bertahan 2-0 untuk keunggulan Amerika Serikat. Kemenangan ini membuat Amerika mengoleksi 6 poin yang cukup untuk memastikan tiket ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Sementara Australia harus berjuang lebih keras pada laga berikutnya untuk menjaga peluang lolos ke babak gugur. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. Nantikan juga nanti bagaimana review awal dan prediksi pertandingan yang berlangsung pada pukul 7.30 nanti antara dua kesebelasan yang dinantikan pertandingannya, yaitu Brasil dan Haiti.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

lolos, tapi juga menjalani debut pertama di panggung Piala Dunia. Siapa saja mereka? Ada Cape Verde dari Afrika, Curaçao dari kawasan CONCACAF, serta dua wakil Asia, Yordania dan Uzbekistan. Cape Verde tampil luar biasa di kualifikasi zona Afrika. Mereka keluar sebagai juara grup D setelah menang meyakinkan 3-0 atas Eswatini. Total 23 poin mereka cukup untuk mengungguli Kamerun dan mengunci satu tiket bersejarah. Beralih ke Curaçao. Ini adalah kisah panjang yang akhirnya berbuah manis. Perjalanan mereka menuju Piala Dunia sudah dimulai sejak 1962 dan akhirnya terbayar dengan posisi puncak di grup B kualifikasi zona CONCACAF. Sebuah penantian panjang yang akhirnya terjawab. Dari Asia, Yordania juga mencetak momen tak terlupakan. Kemenangan 3-0 atas Oman menjadi penentu langkah mereka ke Piala Dunia pertama sepanjang sejarah. Mereka bahkan menjadi salah satu dari 13 negara pertama yang memastikan tempat di turnamen ini. Dan satu lagi, Uzbekistan. Hasil imbang tanpa gol melawan Uni Emirat Arab cukup untuk membawa mereka finish sebagai runner-up grup A. Hasil yang mungkin terlihat sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Sebuah tiket lolos ke Piala Dunia 2026. Empat tim, empat cerita, dan satu mimpi besar yang akhirnya terwujud. Piala Dunia 2026 bukan cuma soal siapa yang juara, tapi juga tentang perjalanan dan sejarah baru yang terus tercipta. Siap-siap ya, karena turnamen kali ini dijamin bakal lebih seru dari sebelumnya.

0: Pro 3, jaringan berita nasional.
1: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Brazil versus Haiti.

0: Baik, pendengar, terima kasih untuk Anda masih bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Biak. Ya, selanjutnya kita akan menantikan siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026 Grup C, di mana Brasil akan berjumpa bersama Haiti, hadir menemani Anda jelang pukul 9.30 waktu Indonesia Timur untuk edisi Sabtu 20 Juni 2026. Selamat siang untuk Anda. Selamat mengikuti beragam siaran langsung pertandingan bola yang akan berlangsung di hari ini bersama Pro 1 RRI Biak.
1: Kanal informasi

0: asalkan memang mereka bisa langsung apa ya, langsung tancap gas di sejak awal babak pertama.
1: Ya, tapi kalau dari line up yang sudah ada dari Brazil lah, ya, gitu ya. Kira-kira Ancelotti akan menerapkan pola permainan seperti apa, Bung Jubri?
0: Ya, kalau lihat dari skema kan kemungkinannya 4-2-3-1 atau 4-3-3 ya. Ada dua perubahan, kita lihat juga Roger Ibanez yang kemarin main sebagai starter digantikan Danilo di posisi bek kanan. Kemudian juga Igor Thiago yang memang banyak dapat kritik juga
1: ya,
0: karena memang tidak bisa berbuat banyak di laga melawan Maroko, kemudian digantikan oleh posisinya oleh Matis Cunha yang dimainkan sebagai starter. Nah, menarik kalau kita melihat bagaimana seorang Matis Cunha ini, karena dia sebenarnya bukan pemain nomor 9, Bung Zaini, artinya dia adalah pemain yang mungkin akan bergerak lebih agak ke dalam, kemudian bisa memberikan ruang pada Rapinya dan juga Vinicius Junior yang akan jadi andalan di depan untuk menciptakan gol. Vinicius saya kira sudah punya modal yang baik, mereka dia tampil sangat bagus juga saat lawan Maroko, tapi bukan hanya seorang Vinicius yang diharapkan, satu tim bisa bermain baik. Dan Casemiro ada catatan juga, kemarin kan mainnya juga buruk juga, makanya harus diganti oleh Fabinho. Jadi saya kira Brazil di pertandingan kali ini mereka harus menunjukkan bahwa mereka adalah tim yang memang layak difavoritkan untuk menjadi juara.
1: Ya, Neymar kemana, Bung Jubri?
0: Ya, Neymar. Artinya ini dua pertandingan kedua ya, Bung Jaini ya.
1: Ya,
0: bisa bermain karena memang katanya kondisinya belum sepenuhnya siap lah. Artinya sudah pulih tapi untuk bermain di pertandingan saat ini belum lah. Kemungkinan mungkin pertandingan ketiga atau mungkin nanti di fase babak 32 besar jika Brazil lolos gitu. Jadi harapannya ya Brazil bisa meraih hasil yang positif pertandingan kali ini, dan dengan begitu Neymar ada kesempatan lah untuk bisa beraksi, karena sebenarnya sosok Neymar ini begitu ditunggu juga
1: ya.
0: Meskipun kalau kita bicara bagaimana performa Neymar ya tentu sudah
1: lagi turun begitu ya,
0: turun jauh lah
1: ya,
0: dibandingkan mungkin saat dia memperkuat Barcelona dulu.
1: Iya, baik, kelihatannya pertandingan sudah akan dimulai, Bung Jupri
0: ya.
1: Bagaimana jalan pertandingan akan dipandu nanti oleh Bung Erik Hamzah dan Bung Senfi Hilhamsyah. Bung Senfi dan juga Bung Erik, silakan.
2: Terima kasih Zaini dan saudara pendengar, langsung menuju ke stadion Philadelphia di kota

0: Iya, untuk mendengarkan langsung laporan pandangan mata pertandingan antara Brazil menghadapi Haiti di grup C Piala Dunia 2026. Kedua kesebelasan saat ini sudah berada di atas lapangan untuk bersiap-siap memulai kick off babak yang pertama. Saudara pendengar, pertandingan pada pagi hari ini waktu Indonesia Barat akan dipimpin oleh wasit Alejandro José Hernández asal Spanyol. Saat ini Brazil menurunkan kekuatan terbaiknya dengan formasi 4-4-2. Ada kiper Alisson Becker yang diturunkan, kemudian Danilo Fernando, Marquinhos sebagai kapten, kemudian ada Gabriel Magalhaes, Santos, Guimaraes, kemudian Casemiro, Rafinha, Lucas Paqueta, Vinicius Junior, dan striker Cunha. Sementara Haiti menggunakan formasi 5-4-1, ada kapten sekaligus kiper Johnny Placide, kemudian ada Duverne, kemudian ada Hannes De Glorck, Jean-Kevin Duverne, kemudian Jean Jacques, ada Casimir Providence, kemudian striker Piero. Di kubu Brazil, pelatih Carlo Ancelotti asal Italia saat ini nampak tengah bersiap-siap. Sementara di sisi ataupun di kesebelasan Haiti, pelatih Sebastian Magne asal Prancis juga sudah bersiap-siap untuk mengikuti jalannya babak yang pertama. Brazil turun dengan jersey berwarna hitam biru, sementara Haiti turun dengan jersey berwarna putih-putih. Kiper Brazil turun dengan jersey berwarna pink, dan masih kita nantikan saudara pendengar. Dua kesebelasan saat ini masih bersiap-siap. Sementara saat ini Stadion Philadelphia sudah penuh sesak oleh supporter dari kedua kesebelasan. Stadion berkapasitas 68.000 kursi tersebut memang disiapkan untuk gelaran Piala Dunia 2026 ini, yang juga digelar di dua negara lainnya, yakni Kanada dan Meksiko. Bersiap-siap, Brazil akan melakukan kick-off. Brazil berada di sisi sebelah kanan tempat kami melaporkan, sementara Haiti berada di sebelah kiri. Cunha langsung saja melakukan kick-off, tendang bola jauh ke belakang kepada kiper Alisson Becker. Tendang bola jauh ke depan, ada tiga pemain dari Brazil yang sudah berada di jantung pertahanan dari Haiti. Dihalau saja bola, kali ini bola berada di tengah lapangan pertandingan, terjadi duel perebutan bola, berhasil kuasai bola oleh Ade dari Haiti. Tendang bola jauh ke depan, tidak ada rekannya yang menjambut umpan jauh tersebut dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Brazil. Kali ini Brazil menguasai bola, ada Gabriel Magalhaes, pendek saja kepada kapten Marquinhos, cari rekannya, kembalikan kepada Magalhaes, lebar ke sisi sebelah kiri, ada Santos di sana, ke depan kepada Vinicius Junior, masih Vinicius Junior, meliuk-liuk dia, pindahkan bola kali ini ke tengah, Marquinhos masih mencari rekannya, pindahkan lagi kali ini ke sektor sebelah kanan. Penyerangan dari Brazil, Cunha, kali ini Danilo menguasai bola, mendekati kotak penalti dari Haiti, masih Casemiro, oh terjadi perebutan bola, terjatuh salah seorang pemain dari Haiti, pemain dengan nomor punggung 8 tadi, ada experience, terjatuh setelah tadi tabrakan dengan pemain dari Brazil, nampaknya Lucas Paqueta ataupun Bruno Guimaraes tadi nampak dilanggar, hanya menjadikan tendangan bebas bagi Haiti. Langsung pendek saja Haiti melakukan tendangan bebas umpan ke belakang kepada kiper Placide. Masih Placide pindahkan bola kepada Duverne, lebar kali ini ke sisi sebelah kanan. Masih kali ini Haiti berusaha melakukan serangan dari sisi sebelah kanan, terjadi perebutan, dihalau saja tadi bola oleh Magalhaes dan bola hanya meninggalkan lapangan pertandingan. Tendangan gawang bagi Brasil, pendek saja berikan kepada Marquinhos, dakan bola ke sisi sebelah kanan, ada Santos di sana, balikan bola kepada Marquinhos, masih mencari rekannya. Sisi sebelah kiri kali ini bola ada Vinicius Junior menguasai bola, otak-atik dia bola, oh terjatuh Vinicius Junior, langgar oleh pemain Haiti nampaknya Vinicius Junior, oleh Jean Jacques tadi, pemain dengan nomor punggung 17 dari Haiti yang langgar Vinicius Junior. Jatuh Vinicius Junior sambil memegang kakinya, namun sudah mampu bangkit kembali. Oh, lagi-lagi permainan keras langsung ditunjukkan oleh Haiti untuk mematahkan serangan-serangan yang dilakukan oleh Brasil. Kali ini Douglas Santos nampaknya yang terjatuh, wasit Sebastian Magne dari Prancis nampaknya sudah menyiapkan kartu kuning. Kita nantikan Marcus tadi yang langsung diberikan kartu kuning. Kali ini Brasil, oh nampaknya serangan balik cepat yang dilakukan oleh Brasil tadi, ada satu pemain dari Brasil yang nampaknya sudah berada dalam posisi offside. Bersiap-siap kiper Placide lakukan tendangan bebas dari sektor pertahanannya sendiri, pendek saja berikan bola kepada Duverne, pindahkan bola ke sebelah kiri, kembalikan bola kepada kiper Haiti, tendang bola jauh ke depan, lewati garis tengah lapangan pertandingan, terjadi duel bola udara. Kali ini bola kembali jatuh di kaki pemain Brazil, ada Casemiro di lingkaran tengah lapangan pertandingan, tendang bola jauh ke depan, di sana ada Cunha ataupun Rafinha di sana, namun sayang tidak mampu menyambut bola yang meluncur deras tadi dan hanya meninggalkan lapangan pertandingan. Tendangan gawang bagi Haiti. Sudah mendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit 4:54 dan skor masih 0-0 untuk kedua kesebelasan.
1: Ya, kali ini Haiti coba tendangan gawang dan langsung mendapatkan foul ataupun peraturan yang baru dari FIFA, yaitu kiper lebih dari 8 detik langsung diganti corner untuk Brazil. Kali ini tendangan gawang tadi oleh Placide, tapi langsung menggantikan ini tendangan sudut bagi tim dari Brazil akan dilakukan oleh Rafinha dari sebelah kiri gawang dari Haiti. Kita nantikan ancang-ancang menatap tajam ke dalam kotak penalti. Rafinha umpan dengan kaki kiri melengkung, masih dapat dihalau tadi oleh para pemain dari Haiti. Kali ini jatuh di kaki dari Rafinha, belakang lagi masih para pemain Brazil mengotak-atik dia. Kali ini masih geserkan lagi ke sebelah kiri kepada Santos, umpan lagi ke tengah, masih bermain-main Magalhaes, tengah lagi terus mendorong. Kali ini pergerakan bola masih di pertahanan dari tim Brazil yang berada di sebelah kanan kami, dan juga Haiti berada di sebelah kiri kami. Dos Santos kali ini dari sebelah kiri, umpan ataupun back pass lagi jauh kali ini kepada nomor 3 Magalhaes, sebarkan ke sebelah kanan kepada Marquinhos, kapten kesebelasan dari Brazil, umpan ke depan, kali ini menyusur dari sebelah kanan, Rafinha bisa mengejar, tetapi sodoran tadi ataupun umpannya terlalu deras sehingga lemparan ke dalam saja untuk tim dari Haiti. Kali ini dari sebelah kiri akan dilakukan oleh Experience dengan kedua tangannya. Experience mengelap dulu terlebih dahulu kepada bajunya tadi, tangannya umpan ke depan, dorong lagi, kali ini dicuri oleh anak-anak dari Brazil, arahkan kepada tengah, ada Ade, masih bermain kali ini Ade, dorong lagi, terus mendribbling bola hampir ke tengah, ke sebelah kanan lagi, di tocor tarik oleh nomor 21 Kasamir, umpan ke dalam kotak penalti, menyusur, hampir disambar tadi oleh Den Jakes, tetapi kesigapan dari Alisson Becker, kiper dari Liverpool yang rambutnya kali ini memang sangat gondrong. Marquinhos kali ini dari belakang coba lagi alirkan ke sebelah kanan kepada Danilo, umpan lagi ke tengah kepada Marquinhos, masih Brazil coba mengebrak hingga menit ke-7 ini, skor masih 0-0, geser lagi ke sebelah kiri, yang dituju adalah Santos, bermain-main tadi bersama Vinicius atau Vinicius Junior, umpan lagi kepada Magael, masih Brazil, santai-santai saja kali ini para pemain Brazil, dorong ke sebelah kanan kepada Rapinha, masih Rapinha mencoba lagi merangsak ke tengah, diambil tadi oleh pemain 20 Paqueta, geser kepada Santos ataupun tadi Vinicius Junior, didekati dua pemain dari Haiti, kali ini bisa melewati satu pemain dari Haiti, dorong memasukkan ke kantong penalti, didorong sedikit, umpan kaki kiri tidak jadi melewati satu pemain, tetapi lagi-lagi tembok kokoh dilakukan tadi oleh para pemain Haiti termasuk Ade dan juga Duvernier, menyebabkan tendangan gawang lagi bagi tim dari Haiti. Hati-hati kiper dari Plaside, memang tadi memang kesalahan yang dilakukan, ya ini lebih dari 8 detik untuk tendangan gawang, hampir saja kali ini juga menjadi ancaman bagi tim dari Haiti. Sudah dilakukan cepat kali ini, bola mengalir, justru pelanggaran bagi pemain nomor 20 dari Haiti, Pierrot, striker mereka yang memang menjadi sosok sentral dari tim Haiti asal klub Rizivor ini. Sodorkan lagi ke serang, masih ada Ade, kali ini nomor 2 Arcus mencoba lagi, dorong lagi kepada Duvernier, ke tengah lagi kali ini masih ada Jan Jakes, umpan lagi ke tengah, Pierrot bermain 1-2 kali ini bersama Belgerad. Sebelah kiri kali ini Haiti coba merangsek ke dalam kotak penalti, kali ini Pierrot, satu pemain dari Haiti, bukan offset ternyata meskipun posisinya tadi ada di depan. Kali ini nomor 15 lagi, Providence, umpan lagi ke sebelah kiri, maksudnya tadi melewati ataupun segapan yang dilakukan oleh Rapinha, hasilkan lagi lemparan ke dalam untuk tim dari Brazil, dari kanan akan diambil oleh Danilo yang memang sudah berada di sektor sebelah kanan. Cepat kali ini dilakukan oleh pemain nomor 20 Paqueta, umpan lagi maksudnya dicuri oleh anak-anak dari Haiti kali ini dari tengah, berbahaya kali ini Providence, umpan ke sebelah kanan kepada Arcus, masih coba tadi sebarkan ke tengah tetapi masih dihadang oleh penanganan yang baik dari pertahanan dari Brazil, hasilkan lemparan ke dalam lagi dari sebelah kanan, angkat kedua tangan, melihat kali ini lebih dekat, dorong kepada nomor 21 Kasmir, masih Kasmir dari Haiti, didekati satu pemain dari Brazil tadi, mencoba keluar dari serangan tadi sehingga back pass lagi jauh tadi, Duvernier alihkan ke sebelah kiri, geser lagi kepada nomor 15 tadi Perfed, umpan lambung kali yang dituju ke sebelah kanan, tetapi sayang memang belum membuahkan hasil sejauh ini serangan yang dilakukan baik Brazil maupun Haiti, masih 0-0 hingga memasuki menit 10.
0: Baik, saudara pendengar, saat ini Brazil mencoba membangun serangan dari lini pertahanan mereka. Kapten Marquinhos pindahkan bola ke sektor sebelah kanan, ke depan kepada Rapinha, kembalikan bola kepada Casemiro, masih mencari rekannya, umpan back pass ke belakang kepada Kapten Marquinhos, pindahkan kepada Gabriel, kembalikan bola kepada Marquinhos, berikan lagi kepada, oh maksudnya kali ini pemain Brazil kembali langsung melakukan serangan balik cepat dari sektor sebelah kanan, kirim umpan crossing tadi maksudnya, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan setelah dihalau tadi oleh Ricardo Ade. Lemparan ke dalam, Rapinha pendek saja ke belakang kepada Kapten Marquinhos, pindahkan bola kepada Gabriel Magalhaes, pindahkan lagi ke sebelah kiri, ada Douglas Santos tadi. Nampaknya wasit Alejandro Jose tadi meniupkan fluid karena nampaknya ada satu pemain Haiti yang melakukan pelanggaran kepada Gabriel Magalhaes. Pendek saja langsung Casemiro, kali ini menguasai bola, pindahkan ke belakang kepada Marquinhos, pindahkan lagi ke sebelah kanan, di sana ada Rapinha, terjadi perebutan bola, bola kembali jatuh di kaki pemain Brazil, namun saat ini Brazil kembali menguasai bola, kirimkan umpan crossing, di sana ada tendangan gol. Rapinha rapinya memanfaatkan umpan terobosan dari sebelah kiri gawang Haiti. Dengan kaki kirinya langsung melepaskan tembakan deras yang tidak mampu ditahan oleh kiper dari Haiti, Johnny Placide. Wasit nampaknya, oh sayang sekali saudara pendengar, wasit mengangkat tangan sebelah kiri, nampaknya gol tidak disahkan karena memang tadi ada pemain Brasil yang sudah berada dalam posisi offset. Masih 0-0 saudara pendengar karena gol tadi tidak disahkan. Dan kali ini Brasil kembali mencoba membangun serangan dari lini pertahanan mereka. Rafinha pindahkan bola kepada Gabriel Magalhaes, tengah kepada Lucas Paqueta. Masih Paqueta pindahkan bola ke sebelah kanan, ada Rafinha di sana. Masih Rafinha kuasai bola, pindahkan kepada Bruno Guimarães. Pindahkan bola lagi kepada Cunha tadi nampaknya, namun sudah berada dalam posisi offset. Sudah mendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit ke-13 dan saat ini skor masih imbang 0-0 atau belum ada gol yang tercipta. Kiper dari Haiti tendang bola jauh ke depan, namun bola kembali jatuh di kaki pemain Brazil Paqueta tadi. Belakang kepada Bruno Guimarães. Pindahkan bola kali ini Marquinhos, kapten dari Brazil. Pindahkan ke sektor sebelah kanan. Kembalikan bola ke belakang kepada Gabriel Magalhaes. Melewati garis tengah lapangan pertandingan, masih mencari rekannya. Pindahkan bola lagi ke belakang kepada Marcus Matheus Cunha ataupun Gabriel, maksud kami Casemiro tadi, yang sudah mundur jauh ke depan. Kali ini Brasil berusaha melakukan serangan dari sektor sayap sebelah kanan mereka, namun bola Brasil dicuri tadi, dibuang saja bola langsung ke depan kepada pemain dari Haiti tadi maksudnya, namun sudah dilanggar nampaknya tadi, Providence dilanggar oleh pemain dari Brasil. Ya, sudah dengar gol tadi dari Rafinha, masih nampak begitu kecewa Rafinha karena gol tidak disahkan. Kali ini Haiti menguasai bola, kiper Johnny Placide tembak bola ke depan kepada Carlos Arcus tadi, terjadi perebutan bola, berhasil direbut oleh Paqueta tadi, buang saja oleh pemain Haiti, hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Brazil. Langsung tendang bola kepada Casemiro, pindahkan ke belakang kepada Marquinhos, pindahkan lagi ke sisi sebelah kanan penyerangan dari Brazil. Kali ini Matheus Cunha tadi nampaknya, ataupun rapinya tadi, kali ini Gabriel Magalhaes bermaksud mengirimkan umpan terobosan, namun tidak ada rekan-rekannya yang maju ke depan, sehingga bola dengan mudah ditangkap oleh Johnny Placide. Ya baik sudah mendengar, masih bersiap-siap Johnny Placide. Sementara di Stadion Philadelphia, legenda-legenda Brazil nampak hadir langsung untuk menyaksikan pertandingan. Ada Ronaldo, Luis Nazario, dan lima tadi ada Ronaldinho juga. Kali ini Brazil, hampir saja tadi sebuah serangan balik cepat, namun dihalau saja jauh ke tengah. Kali ini Brazil kembali menguasai bola. Casemiro, masih Casemiro, pindahkan ke tengah kepada Gabriel Magalhaes. Masih Magalhaes, tengah lagi kepada Casemiro. Masih Casemiro, meliuk-liuk dia di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Pindahkan bola kepada Danilo, ke depan kepada Matheus Cunha di sana, ataupun rapinya dibuang saja bola oleh Ricardo Ade tadi, tidak mau berpikir panjang tadi, langsung membuang bola untuk mengamankan jantung pertahanan dari Haiti hanya menghasilkan tendangan sudut yang kedua bagi Brazil di pertandingan babak yang pertama ini. Bersiap-siap Brazil, siapakah yang akan melakukan tendangan? Rapinya nampaknya tendang bola melambung memasuki kotak penalti dari Brazil. Ada Vinicius Junior tendang langsung. Oh! Vinicius Junior tadi meliuk-liuk, dia langsung melakukan tendangan keras dengan kaki kanannya dari gawang ataupun dari sisi sebelah kanan gawang Haiti, namun bola membentur pemain Brazil dan hanya menjadikan tendangan sudut. Lagi-lagi Rafinha melambung memasuki kotak penalti dari Haiti, terjadi duel bola udara, dihalau saja bola jauh ke tengah, namun kembali berhasil dikuasai oleh para pemain Brazil tadi. Oh, nampaknya umpan dari Casemiro tadi cukup deras hingga lebih dekat kepada kiper Johnny Placido.
1: Skor masih 0-0 bagi Brazil maupun juga Haiti. Kali ini memasuki menit 17 dan bola kali ini dikuasai penuh oleh Ade dari tengah. Back dari tim Haiti arahkan ke sebelah kiri tadi kepada Derfuna. Kali ini period, coba lagi period, umpan ke tengah lagi. Lah, satu aksi dilakukan tadi baik sekali oleh pemain Haiti di tengah, namun bukan sebuah pelanggaran. Alirkan lagi ke sebelah kanan kepada Duverne. Masih kali ini Arcus berbagi bola kali ini ke tengah, masih para pemain Haiti. Geser lagi ke kanan Arcus, masih Arcus dorong lagi ke depan satu pemain nomor 21 tadi. Umpan lagi ke tengah, masih terus bermain-main para pemain Haiti kali ini. Dan Jacques umpan lagi ke belakang, masih Duverne terus mengacak-acak pertahanan dari tim Brazil ke sebelah kanan kali ini. Nomor 1 Casemiro umpan lagi tidak jadi, mampu melewati dua pemain, umpan kepada Arcus dalam kotak penalti. Udah ke kotak penalti, hampir saja tadi disasar oleh pemain dari Haiti, namun offside terlebih dahulu. Wasit yang memimpin jalannya pertandingan, Alejandro Jose Hernandez, menetapkan posisi pemain dari Haiti offside terlebih dahulu setelah tadi cocoran dari sebelah kanan dan Arcus tertangkap offside. Bagaimana Stadion Philadelphia ini juga pendengar dipenuhi oleh pendukung dari Brazil dengan jersey home-nya berwarna kuning sangat dominan. Brazil kali ini juga bangun serangan build up dari Marquinhos, umpan ke sebelah kiri kepada Magalhães, dorong lagi kan ini, masih Marquinhos ke sebelah kanan pada Danilo. Pada rapinya kali ini bermain 1-2 bersama Casemiro, maksudnya tadi diarahkan kepada Cunha tetapi lebih dekat kepada Ade. Dibuang saja bola tanpa kompromi tadi oleh Ade dengan rambut gimbalnya. Ade bermain tadi hampir sama looknya ataupun penampilannya bersama Duverne dengan rambut gimbalnya pemain Haiti ini. Geser lagi ke sebelah kiri kepada Magalhães, masih Magalhães, umpan ke tengah ke Casemiro, alirkan ke sebelah kanan kepada Rapinha, masih menggiring bola dengan kaki kirinya Rapinha, umpan lagi ke Casemiro, geser lagi ke sebelah kiri kali ini pemain nomor 3 Magalhães, lagi ke Paqueta, umpan chop kali ini ke dalam kotak penalti. Itu juga adalah Vinicius Junior, tendangan kaki kiri tetapi masih bisa dihadang oleh pemain dari Haiti. Arahkan lagi ke sebelah kirinya, masih Vini. Oh, baik sekali cocoran dilakukan tadi oleh para pemain dari Haiti. Pemain nomor 20 adalah Duverne, terus memenangkan duel bersama pemain nomor 16 dari Brazil yakni Santos, sehingga akhirnya tadi mampu dibuang saja oleh Santos. Hasilkan lagi kali ini tendangan gawang atau lemparan saja dari sebelah kanan pertahanan Haiti oleh Duverne. Angkat kedua tangan jauh kali ini, yang dituju tadi adalah Casemiro, arahkan ke tengah kali ini bermain Brazil melalui Paqueta ataupun pemain lainnya kali ini. Danilo membantu serangan, umpan ke dalam kotak penalti melengkung, masih diusir tadi oleh pemain nomor 2 Arcus yang tidak mendengar bahwa instruksinya tidak ada pemain di belakangnya, sehingga agak sedikit berkomunikasi dengan kiper Placid tadi. Satu peluang lagi bagi tim dari Brazil di menit ke-21 ini, mendekati hydration break. Tendangan kaki kiri akan dilakukan oleh Rapinha dengan rambutnya yang kontrol dengan sepatu berwarna pink. Meminta kali ini pemainnya untuk lebih dekat, melenggong ke tempat penalti, tapi jatuh lagi kali ini ke sebelah kiri, justru diambil oleh para pemain dari tim Haiti. Kali ini serangan balik dilakukan oleh Haiti, dorong lagi ke tengah, Perot, tunggulkan. Tapi masih bisa diantisipasi dengan baik tadi. Sekarang dari tengah, Guelmas umpan kali ini, satu pemain kosong, dicop saja, gol! Offset juga ternyata por sisi dari Cunha ataupun tadi Rapinha yang memang lolos dari penjagaan back dari Brazil dengan kecepatan tinggi tadi, hampir saja lolos Rapinha dengan chopnya yang manis, padahal tetapi masih digeser ataupun masih beberapa meter dari sebelah kanan gawang dari tim Plasib, membuat skor saat ini masih 0-0 bagi kedua kesebelasan dan memasuki hampir hydration break. Namun pertandingan dimulai terlebih dahulu kali ini, coba lagi Haiti dari belakang, Ade dorong lagi ke tengah kepada Bellegarde, masih kali ini Bellegarde alahkan lagi ke sebelah kanan, yang tuju adalah Duverne. Duverne bermain ke sebelah kirinya, lagi-lagi pemain nomor 4 Ade memimpin barisan belakang. Ade dorong ke depan, berbahaya kali ini, bisa dicuri tadi oleh pemain lainnya atau Guelmas, arahkan ke sebelah kanan Vinicius Junior. Kali ini Vinicius Junior umpan lagi ataupun masih terus melengkung ke lengan kaki kanan, masih bisa ditepis, tetapi gol Junha, guri. Bagaimana tadi umpan lezat yang dilakukan oleh Vinicius Junior hampir saja memang tersentuh oleh para pemain dari tim Haiti. Memasuki menit 23, Junha langsung memecah kebuntuan dari Brazil, Matheus Junha. Bung Jupri, golnya seperti apa, Bung?
2: Ya, ini kalau kita lihat memang berawal dari pergerakan ya. Kita lihat bagaimana Vinicius Junior yang memang terlihat sangat berbahaya di kotak penalti, mampu memperlihatkan ketenangan dia untuk bisa melewati satu pemain, mengecoh, dan kemudian sepertinya gol bunuh diri ya, Bung. Kalau kita lihat, bukan Cunha tadi kalau kita sentuhan terakhir dari sebelum gol terjadi. Oh, mengenai Cunha ya, tapi coba diblok oleh pemain Haiti, tapi kemudian mengenai kaki dari Cunha, jadi golnya memang bisa dibilang agak abu-abu, tapi ya apapun, kalau kita lihat, pada akhirnya Brazil ya, Brazil menciptakan gol yang mengubah kedudukan menjadi 1-0. Tapi kita lihat bahwa sebenarnya di 15 menit awal, para pemain Brazil bisa dibilang temponya lambat. Itu yang membuat para pemain dari Haiti juga cukup nyaman dari dalam bermain. Tapi setelah itu kita lihat bagaimana peluang-peluang datang dari Vinicius Junior, kemudian dari Rapinha, dan akhirnya tercipta gol. Ya, memang bukan gol yang indah, tapi ini gol yang penting buat Brazil,
1: Guilherme. Ya, Brazil yang sedang memang memburu kemenangan, akhirnya mencetak gol. Apakah memang dicatatkan atas nama Cunha? Tapi kita nantikan, karena kalau kita melihat memang tadi sentuhan akhir didapat oleh Cunha, meskipun tadi bola sempat disepak oleh pemain Haiti lainnya untuk dibuang. Nampaknya sudah sah gol dari Brazil, 1-0 kali ini unggul Brazil menghadapi Haiti. Sudah dilakukan kali ini dari sebelah kanan, Duverne arahkan lagi ke tengah, tertinggal kali ini Haiti, coba lagi mengebrak bersama Arcus, dorong ke depan, lolos kali ini satu pemain dari Haiti, disergap dengan baik tadi oleh Casemiro, dorong lagi ke tempat, tetapi bola mengenai kepala terlebih dahulu tadi dari pemain Haiti. Menit 25, Bung, hydration break dilakukan, tapi memang betul mungkin agak sedikit Brazil juga yang memburu kemenangan ini, agak juga kaku nih di awal-awal laga,
2: Bung. Ya, ini sepertinya mirip ya, mirip dengan apa yang mereka tampilkan di pertandingan matchday pertama melawan Maroko. Mereka tampil bisa dibilang startnya lambat, itu yang memang akhirnya membuat mereka kesulitan. Tapi kalau kita lihat perlahan ya, tadi memasuki menit ke-17 ada ancaman tadi dari Vinicius Junior, kemudian tadi ada peluang yang didapatkan oleh Rapinha lewat tendangan cungkil yang sayangnya memang masih mengarah di sisi kanan gawang dari Haiti. Kemudian akhirnya gol yang ditunggu-tunggu juga datang, tapi di terlepas dari itu, saya kira bukan penampilan yang mengesankan ya sejauh ini dari Brazil, yang kita tahu memang sebenarnya sangat-sangat diunggulkan untuk bisa menangkan pertandingan ini. Karena kalau kita bicara rekor pertemuan dari kedua tim, Brazil mereka sudah 3 kali bertemu, dan ini pertemuan pertama di Piala Dunia. Brazil bisa menciptakan 17 gol dan hanya kebobolan 1 gol. Tapi di pertandingan kita lihat bagaimana skema 5 back yang dimainkan oleh Haiti mampu ya untuk bisa menghentikan pergerakan-pergerakan yang coba dibangun oleh para pemain dari Brazil. Jadi saya kira koleksinya adalah Brazil harus bisa lebih berani, terutama dalam hal bagaimana melakukan pergerakan tanpa bola untuk bisa masuk ke area kotak penalti dari para pemain dari Haiti. Karena kalau kita sangat menumpuk para pemain Haiti di area permainan mereka. Dan syukurnya ya, kalau kita lihat tadi ada gol yang dibuat oleh Matheus Cunha, dan ini saya kira paling tidak memberikan energi tambahan untuk para pemain dari Brazil.
1: Ya, saya ingin meng-highlight bahwa 5 back juga ya yang dilakukan oleh para tim-tim istilahnya underdog. Ya, jadi apakah ini berpengaruh jika menghadapi memang tim-tim sebesar Brazil?
2: Ya, saya kira pilihan yang rasional ya. Artinya kalau kita lihat perbedaan rankingnya jauh, dan saya kira Haiti juga sadar bahwa Brazil ini kan bukan Skotlandia yang mereka kalah juga, tapi ini kan kekuatannya Brazil bisa dikatakan lebih di atas dari Skotlandia. Jadi mereka punya pendekatan yang berbeda, memilih untuk bermain bertahan dan menunggu. Dan kalau kita lihat juga beberapa kali ketika mereka membangun serangan, mereka juga shape-nya jadi berubah juga. Artinya mereka meninggalkan formasi 3-5-4-1 menjadi 3 pemain belakang, kemudian terlihat 2 back sayap juga naik membantu serangan. Jadi saya kira tidak benar-benar juga mereka sangat defensif, tapi saat menekan mereka mencoba untuk mencari solusi lewat pergerakan dari kedua sisi sayap mereka. Dan saya kira sejauh ini cukup berjalan. Sayangnya memang tadi ada momen ya. Ya kita tahu Vinicius memang secara kemampuan individu memang punya skill yang di atas rata-rata, dan pemain-pemain seperti ini punya potensi untuk bisa mengubah hasil pertandingan. Kita ingat melawan Maroko juga Vinicius bisa menciptakan satu gol yang bisa dikatakan luar biasa. Jadi Brazil punya pemain-pemain yang bisa menentukan hasil pertandingan lewat yang detail kecil aja gitu. Dan ini yang saya kira memang harus diwaspadai terus oleh para pemain dari Haiti.
0: Ya, baik saudara pendengar, saat ini wasit Sebastian Magne asal Prancis bersiap-siap untuk memulai kembali jalannya pertandingan di babak yang pertama. Saat ini bersiap-siap Douglas Santos, pemain Brazil dengan nomor punggung 16, akan melakukan lemparan ke dalam. Sementara bersiap-siap masih ada beberapa rekan yang mencoba mendekati, ada Paqueta di sana, namun bola ke belakang tadi berhasil dicuri oleh pemain Haiti, namun dihalau saja tadi, hampir saja mengagetkan tadi upaya dari Haiti. Kali ini bola berada di sisi para pemain Brazil. Lucas Paqueta tendang bola jauh ke depan, di sana ada Vinicius Junior, ada Rafinha di sana. Oh, tendangan langsung namun masih sangat pelan tadi, sehingga dengan mudah saja ditangkap oleh Johnny Placide tadi, kapten sekaligus kiper dari Haiti. Tendang bola jauh ke depan Placide. Ada 3 pemain dari Haiti yang sudah berada di depan, namun bola cukup deras dan lebih dekat kepada kapten dari Brazil, Marquinhos, yang langsung memindahkan bola kepada Gabriel Magalhaes. Masih mencari rekannya Gabriel Magalhaes, pindahkan lagi kepada Marquinhos. Kali ini ke sisi sebelah kanan ada Danilo. Kembalikan bola kepada Marquinhos, pindahkan lagi kepada Gabriel Magalhaes, pemain Arsenal di Liga Inggris. Pendek kepada Vini tadi, kembalikan kepada Gabriel, pindahkan lagi kepada Marquinhos, tendang bola jauh ke depan, di sana ada Cunha. Oh, sayang sekali. Cukup deras tadi umpan terobosan dari Marquinhos kepada Cunha yang lebih dekat kepada kiper dari Haiti, Johnny Placide. Masih siap-siap Placide, tendang bola jauh ke depan melewati garis tengah lapangan pertandingan, disundul oleh pemain Haiti, namun bola berhasil dicuri tadi Lucas Paqueta dari sisi sebelah kiri. Tendang bola jauh ke depan, di sana ada Vinicius Junior yang sudah datang menyambut bola. Oh, sayang nampaknya Vinicius Junior sudah berada dalam posisi offside. Sudah memasuki menit 30. Untuk sementara Brazil unggul 1-0 melalui gol yang dicetak oleh Matheus Cunha pada menit ke-23. Kali ini Brazil berusaha melakukan serangan cepat tadi, namun berhasil dicuri kembali. Lagi-lagi ada satu pemain Haiti nampaknya yang tergeletak di tengah lapangan pertandingan, mengalami cedera tadi setelah bertabrakan dengan Rafinha, pemain dengan nomor punggung 8 Experience tadi. Masih kesakitan namun sudah mampu bangkit kembali. Ya baik saudara pendengar, masih kita nantikan untuk dimulainya kembali jalannya pertandingan di babak yang kedua ini. Kali ini saudara pendengar, bola berada di tengah lapangan pertandingan, terjadi duel-duel bola udara, jatuh di kaki Lucas Paqueta, kirim ke belakang kepada Gabriel, kembalikan kepada Paqueta, masih meliuk-liuk dia, ada satu pemain yang berusaha merebut bola, namun bola kembali dikuasai oleh Douglas Santos, kirimkan umpan kepada Paqueta, kepada Vinicius Junior, memasuki kotak penalti, masuknya kepada Paqueta tadi, namun tidak akurat tadi umpannya, dibuang saja, namun kembali bola jatuh di kaki para pemain Brasil, kali ini dari sisi sebelah kanan penyerangan mereka, rapinya menguasai bola, au berhasil dicuri tadi oleh pemain dari Haiti Experience tadi, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan setelah tadi berusaha dihalau oleh Danilo, hanya menjadikan lemparan ke dalam dari sisi sebelah kiri pertahanan Haiti. Kali ini Haiti kembali menguasai bola, pemain dengan nomor punggung 22 ada Arcus ataupun Duvernay tadi. Masih kali ini Pierrot, Renzi Pierrot, pindahkan bola ke tengah kepada Delagret. Kembali ini dari sisi sebelah kiri, umpan crossing.

0: Marquinhos. Depan maksudnya kepada Rafinha, disundul saja, namun bola jatuh di kaki Duverne dari Haiti. Pindahkan bola kepada Dan Jacques. Kali ini Haiti berusaha melakukan serangan, kali ini dari sisi sebelah kiri. Ada Estin, kirimkan umpan terobosan kepada Franci Piero tadi maksudnya, namun sayang sekali bola tadi ataupun serangan yang dilakukan oleh para pemain dari Haiti tadi dipatahkan saja tadi oleh Bruno Guimaraes nampaknya, dan kali ini hanya menjadikan tendangan sudut yang pertama bagi Haiti di babak yang pertama ini. Kali ini dari sisi sebelah kanan Brazil, siapakah yang akan melakukan tendangan? Ada Ricardo tadi, bola melambung tinggi, memasuki kotak penalti, dihalau saja, namun bola kembali jatuh di kaki Karlens Akuns dari Haiti, namun dengan mudah tadi dicuri oleh Vinicius Junior. Masih Vinicius Junior menguasai bola, tendang bola jauh ke depan, bentur salah seorang pemain dari Haiti, hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Brazil. Kali ini dari lapangan tengah atau tepatnya dari sisi sebelah kiri penyerangan Brazil, lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Douglas Santos. Sementara itu di pinggir lapangan, Carlo Ancelotti nampaknya masih cukup tegang menyaksikan jalannya pertandingan di babak yang pertama ini. Kembali terjadi duel di lapangan tengah, bola kembali jatuh di kaki para pemain Haiti. Ada Franci Piero, kali ini masih dipatahkan saja, namun bola kembali jatuh di kaki Experience. Kali ini dari sisi sebelah kiri penyerangan dari Haiti, menguasai bola pemain dengan nomor punggung 4 Ricardo Ade, pindahkan bola kepada Duverne, kepada AX Providence di sana ataupun Experience di sana, masih menguasai bola Experience dari Haiti, masih bermain-main di lapangan tengah para pemain Haiti. Ricardo Ade kali ini pindahkan bola ke sisi sebelah kanan pada Karlens Akuns. Oh, berhasil dicuri tadi oleh, kali ini Vinicius Junior mendekati kotak penalti dari Haiti. Carlos Cunha, Mateus Cunha, Mateus Cunha lagi-lagi berhasil memanfaatkan umpan terobosan dari Vinicius Junior dengan tendangan kaki kirinya, mampu mengelabui kiper dari Haiti, dan gol kembali terjadi, mempertebal keunggulan Brazil atas Haiti pada menit ke-36. Gol yang cukup cantik tadi berawal dari Vinicius Junior kepada Mateus Cunha, memberikan umpan terobosan dan mampu dengan mudah tadi pemain Manchester United tersebut menceploskan bola ke sisi sebelah kanan gawang dari Haiti. Bung Jupri, Anda melihat seperti apa gol ini?
1: Ya, ini berawal dari kesalahan ya yang kita lakukan terlalu lama tadi. Pemain Haiti menguasai bola, kemudian bisa direbut oleh, kita lihat Pak Lucas Paqueta, kemudian bisa menciptakan sebuah serangan balik yang mematikan buat Brazil. Bagaimana lagi-lagi Vinicius kita lihat memberikan umpan terobosan, dan kali ini kita lihat Cunha lewat tembakan kaki kiri yang mengarah ke tiang dekat mengecoh kiper dari Haiti, Placide, dan mengubah skor menjadi 2-0, dan ini menjadi gol ketiga buat Mateus Cunha bersama timnas Brazil, dan menjadi pembuktian bahwa keputusan Ancelotti untuk memainkan dia sebagai starter di pertandingan ini adalah keputusan yang tepat, menggantikan Igor Thiago yang kali ini harus duduk di bangku cadangan. Dan kali ini kita lihat bagaimana gol kedua, gol yang prosesnya memang jauh lebih baik kalau kita bicara dengan dibandingkan dengan di gol babak pertama, di pertama tadi yang diciptakan juga oleh Mateus Cunha.
2: Iya. Ya, memasuki menit ke-37, skor menjadi 2-0 untuk tim Brazil. Kali ini serangan dibalikan untuk Haiti, tetapi bola sudah keluar terlebih dahulu ataupun offside. Asisten wasit satu tadi menyatakan offside terlebih dahulu posisi dari Arcus ataupun juga pemain nomor 21 ini, Casimir. Hasil ini memang membuat Brazil agak sedikit santai dengan 2-0, tapi waktu masih panjang di menit 37 ini. Kali ini Marquinhos ke depan lagi, umpan bermain-main tadi dari tengah para pemain Brazil, lagi-lagi Casemiro coba ke depan, diusir lagi oleh para pemain dari tim Haiti, diambil lagi tadi, satu pergerakan ilegal tadi dilakukan terhadap Junior.

0: Dari pemain nomor 2 Arcus terhadap Chunya, menarik sedikit tadi pergerakan yang dilakukan yang pemain ataupun striker yang sudah mencetak 2 gol hingga babak pertama ini, dekati menit-menit ataupun waktu normal di babak yang pertama ini. Sementara satu pemain ini Rapinya harus mendapat perawatan ataupun terlihat wasit menanyakan kondisi dari Rapinya. Dan Bung, kalau melihat sedikit Bung Jupri, bagaimana Rapinya dan Vinicius, Real Madrid dan juga Barcelona kan? Kalau dipasangnya ini wrong foot nampaknya ya, karena Rapinya kiri, Vini kanan ini. Jadi efektifkah untuk sampai babak pertama ini, Bung?
1: Ya, kalau kita tadi sebenarnya di sampai dengan 20 menit awal ya, kita bisa katakan sebenarnya Rapinya bermain lebih hidup ya dibandingkan Vinicius. Karena kalau kita berapa kali, bahkan dia ada gol yang juga offside tadi, kemudian peluang emas yang sayangnya memang tidak bisa dikonversi menjadi gol. Tapi setelah itu kita lihat perubahan ya, ada perubahan. Kita lihat Vinicius juga bisa lebih berani kemudian melakukan apa, memberikan perbedaan di sisi kiri, dan akhirnya terlihat bagaimana pergerakan-pergerakan di Vinicius pada akhirnya menentukan ya. Kita lihat tadi bagaimana tembakan dia yang diblok oleh Paside, kemudian bola muntah bisa dikonversi oleh menjadi gol oleh Matis Cunha untuk gol pertama. Dan kemudian gol kedua tadi juga kita lihat bagaimana juga Vinicius memberikan umpan terobosan, umpan kunci yang akhirnya berbuah gol kedua buat Matis Cunha. Dan kalau kita lihat ini di lapangan ya, Rapinya sepertinya mengalami masalah ya, Bung Senpi dan Bung Erik, sehingga memang ya harus digantikan oleh Ryan, pemain dari Bournemouth yang memang bisa dikatakan pemain muda, tapi dia memang digadang-gadang juga bisa jadi pemain besar di kuat timnas Brazil.
0: Iya, sayang sekali memang Brazil harus kehilangan satu penyerang sayapnya, yaitu Rapinya, digantikan oleh Ryan di sayap kanan. Sudah dilakukan kali ini pergerakan di balik, nampaknya sekarang Vini sebelah kanan dan juga Ryan sebelah kiri. Semakin dekat saja waktu memasuki menit 40 kali ini, Brazil masih unggul skor dengan 2-0. Dari belakang kali ini Ade dorong lagi ke sebelah kanannya kepada Del Croix, bermain 1-2 bersama Gelbrein. Arahkan ke sebelah kanan, maksud kami tadi ada Durfurne, berhasil dicocor tadi pergerakannya. Bagaimana period yang dijatuhkan oleh Casemiro yang terakhir memang berkostum Manchester United, 17 kali ini dari tim Haiti. Ke belakang lagi kepada Ade, masih Ade, dorong lagi ke tengah kepada Belegarde, umpan lagi ke belakang, masih Ade, didekati satu pemain dari Brazil, back pass jauh kepada Placide, kiper yang memiliki badan kekar hampir seperti Romero Lukaku. Arahkan ke sebelah kanan kepada Arcus, dorong ke depan, kali ini satu pemain dari Haiti lolos, kali ini dari sebelah kanan, masih pemain Haiti, maksudnya tadi disodorkan kepada Pierre Riot, tetapi Casemiro tidak mampu mengarahkannya dengan sempurna, diambil alih kali ini oleh pemain dari Brazil. Back pass kali ini kepada Marquinhos, kapten kesebelasan, bermain-main di kotak penalti. Sementara satu pemain dari tim Haiti masih mengalami cedera, sehingga bola fair play tadi dilakukan oleh pemain dari Brazil, Malgahais. Dengan begini Bung Jupri, tadi Vini jadi ke kanan dan lampanya tadi yang masuk Ryan jadi ke kiri ya, kalau melihat posisinya tadi.
1: Kalau posisi sepertinya tidak ada perubahan ya Bung Senpi ya, artinya kalau kita lihat kan Ryan ini tipikalnya hampir mirip dengan Rapinya, artinya dia pemain yang berkaki kidal juga. Jadi pendekatannya adalah bagaimana menempatkan ya, tadi seperti kata Bung Senpi, yang wrong footed ya, artinya kalau kita lihat menjadi inverted winger. Dan Ryan saya kira juga usianya baru 19 tahun, artinya kalau kita lihat tenaga baru, tapi memang kalau kita bicara pengalaman tentu Rapinya dan produktivitas ya, terlihat memang Rapinya lebih menonjol bersama Barcelona. Dan kalau kita lihat harapannya memang kehadiran Ryan juga tidak mengurangi eksplosivitas di sisi kanan, karena kalau kita lihat tadi Vinicius sudah tampil bagus terutama di 30 menit terakhir ya kalau kita lihat, tapi butuh keseimbangan. Dan kita lihat juga kerjasama di depan juga sudah berjalan lebih baik ya, pertama tadi kalau kita bicara setelah 20 menit ke atas bagaimana kerjasama yang dibangun oleh Vinicius, kemudian juga Matis Cunha dan Rapinya juga pada akhirnya bisa ya memecah kebuntuan buat Selecao.
0: Ya, pertandingan sudah dimulai kembali dari belakang kali ini Brazil. Coba lagi ke tengah kepada Marquinhos, masih Marquinhos, arahkan lagi ke sebelah kirinya, bermain 1-2 bersama Malgayo. Tolong kali ini kepada Lucas Paqueta, mencari kawan kali ini Paqueta, dorong kepada Santos tadi, bermain lagi kepada Vini yang kali ini memang cair posisinya, ke kanan ke kiri, di switch terus bersama Ryan. dorong kali ini pemain Brazil. Hampir seluruh pemain dari Brazil berada di kotak pertahanan dari tim Haiti. Paqueta kali ini dari tengah, dorong dengan kaki kirinya ke Casemiro, arahkan lagi ke sebelah kanan, masih kali ini Guimarães, dorong Ryan, back pass lagi Marquinhos, kapten kesebelasan. Main-main kali ini mendribbling bola, arahkan ke sebelah kiri Paqueta. Paqueta dengan kaki kirinya kepada Vini. Vini masih mencari kawan, arahkan kepada Paqueta. Bermain 1-2 kali ini para pemain dari Brazil, tetapi dihadang dengan baik oleh Arcus. Lemparan ke dalam saja untuk tim dari Brazil kali ini akan diambil oleh Santos, pemain lengan nomor 16. Agak sedikit melihat ke sebelah kanan Santos ataupun Douglas Santos, bermain-main bola dengan tangannya, umpan kepada Vini, dicocor tadi oleh pergerakan dari pemain nomor 17 dan Jacques dari Haiti. Dorong ke tengah kali ini Marquez, Marquinhos maksud kami, umpan ke sebelah kanan, masih kali ini Danilo, bermain-main kali ini dari sebelah kanan, bermain 1-2 ada sama Ryan dari sebelah kanan kali ini, terus berdribbling bola, berbahaya kali ini, memasuki kotak penalti, umpan kaki kanan, tetapi dihadang dengan baik tadi oleh experience sehingga tendangan gawang justru untuk tim dari Haiti, karena tadi tendangannya dari Ryan mengenai tubuh Ryan lagi, sehingga tendangan gawang saja sudah dilakukan tadi. Placide dekat kali ini kepada Durven, umpan ke depan yang dituju adalah Perret, umpan tadi disundul lagi oleh para pemain Haiti, masih dikontrol kali ini oleh Brazil di sebelah kiri Paqueta. Bermain-main terus, arahkan ke belakang lagi pemain nomor 3 Magalhães, tengah Marquinhos kali ini, dan tambahan waktu 6 menit cukup lama. Kita nantikan apakah Brazil bisa menambah kedudukan atau Haiti bisa mengurangi ketertinggalannya. Masih kali ini Marquinhos Brazil memasuki waktu normal, masih kali ini Magalhães dengan kaki kirinya ke tengah kepada Casemiro. Casemiro melirik ke sebelah kanan, coba lihat pergerakan dari para pemain timnya sendiri. Masih Magalhães, arahkan ke Vini. Vini geser ke sebelah kiri kepada Cunha. Masih Cunha, dihadang satu pemain dari Haiti. Bermain kali ini 1-2. Coba kali ini keluar sehingga mampu kali ini menggeser lagi ke sebelah kanan melalui Marquinhos. Marquinhos melihat pergerakan Ryan, tetapi geser kepada Guimarães, umpan lagi kepada Guimarães yang dituju ataupun masih mendribbling bola, arahkan ke sebelah kiri kepada Magalhães. Magalhães bermain 1-2, masih Magalhães dari sebelah kiri, dihadang tadi, bukan sebuah pelanggaran kali ini. Vini bisa lewati satu pemain dari Haiti dari sebelah kiri, terus melangsung ke dalam kotak penalti. Masih Vini, masih terus mendribbling, umpan ke dalam kotak penalti, mangkul, masih dihadang tadi oleh para pemain dari Haiti. Arahkan lagi karena ini para pemain Haiti terus di pressing, dan pelanggaran yang menyebabkan wasit asal Spanyol memberikan pelanggaran bagi Haiti.
2: Iya, baik saudara pendengar, saat ini tambahan waktu 6 menit yang diberikan sudah berjalan 1 menit 27 detik. Kali ini mencoba membangun serangan dari lini pertahanan, Ricardo Ade pindahkan bola kepada Experience, tendang bola jauh ke depan maksudnya kepada Franci Piero tadi, namun berhasil direbut tadi oleh barisan pertahanan dari Brasil yang bermain cukup kokoh pada pertandingan pagi hari ini. Kali ini Gabriel Magalhães menguasai bola, umpan tarik ke belakang kepada kiper Alisson Becker, pindahkan kepada Marquinhos, kapten dari Brazil, tendang bola jauh ke depan kepada Lucas Paqueta, umpan terobosan, di sana ada Vinicius Junior, masih Vinicius Junior, langsung dengan skillnya tadi mampu mengelabui kiper dari Haiti untuk mencetak gol ketiga pada babak yang kedua ini. Vinicius Junior masih berselebrasi, langsung disambut oleh hampir seluruh pemain dari Brazil, di mana gol dari Vinicius Junior tersebut berawal dari umpan terobosan yang dilakukan oleh Lucas Paqueta. Dengan mudah Vinicius Junior masuk ke kotak penalti dari Haiti yang sudah tidak ada pemain bertahan mereka, hanya menyisakan kiper saja. dan tadi dengan mudah Vinicius Junior melakukan tendangan placing dengan kaki kanannya yang tidak mampu dibendung oleh kiper dari Haiti, Johnny Placide, menjadikan skor 3-0 untuk keunggulan Brazil atas Haiti pada pertandingan pagi hari ini. Ya baik saudara pendengar, kembali kick off baru saja dimulai. Haiti Duvernay tadi ke depan maksudnya kepada Pierrot, namun bola dihalau saja tadi oleh para pemain dari Brazil. Namun bersama dengan momen tersebut, tampaknya Gabriel tadi terjatuh setelah memberikan isyarat terkena sikutan di bagian wajahnya. Dan siapakah yang mendapat kartu kuning? Nampaknya ada Frenzy Pierrot tadi, striker dari Haiti, yang melakukan sikutan kepada Gabriel Magalhaes. Langsung diberikan kartu kuning oleh wasit Alejandro Jose Hernandez tadi. Sudah memasuki menit 4 menit 29 detik tambahan waktu babak yang ke pertama ini. Saudara pendengar, kali ini dari sisi sebelah kiri Vinicius Junior kembali kuasai bola, tendang ke belakang kepada Gabriel, pindahkan bola ke sebelah kanan, di sana ada Danilo, ke depan kepada Ryan, umpan tarik ke belakang kepada Marquinhos, pindahkan bola lagi ke tengah kepada Gabriel Magalhaes, berikan umpan kepada Mateus Cunha, masih Mateus Cunha tadi maksudnya kepada Gabriel tadi yang sudah maju ke depan. Kali ini Haiti berusaha melakukan serangan balik cepat, oh mampu dipatahkan tadi oleh Lucas Paqueta. Kembali bola jatuh di kaki Mateus Cunha, namun berhasil dicuri tadi oleh Johnny Bellegarde dari Haiti. Masih Johnny Bellegarde, pindahkan bola kepada Dan Jacques, balikan kepada Bellegarde, masih Bellegarde, umpan terobosan kepada striker Johnny Frenzy Pierrot tadi, namun serangan tersebut mampu dipatahkan. Kali ini Brazil langsung melakukan serangan balik cepat, maksudnya tadi kepada Vinicius Junior, namun mampu tadi dipatahkan serangan dari Brazil tersebut. Kali ini bola berada di kaki para pemain Haiti dari sisi sebelah kiri, pindahkan bola ke tengah kepada Jan Jacques tadi, umpan ke depan tadi maksudnya kepada Pierrot tadi, namun dihalau saja tadi oleh pemain dari Brazil Casemiro nampaknya, yang terjatuh sambil memegang mulutnya. Namun bersamaan dengan momen tersebut, wasit Alejandro Jose Hernandez sudah meniupkan peluit tanda berakhirnya babak yang pertama untuk keunggulan Brazil atas Haiti. Dan saudara pendengar, di mana saja Anda berada, kami akan kembali melaporkan jalannya pertandingan antara Brazil menghadapi Haiti nanti di babak kedua. Namun terlebih dahulu kami serahkan kembali kepada Bung Zainus.

0: Baik, Anda juga bisa memberikan komentar dengan pertandingan babak pertama tadi ya. Silakan di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Kita review sedikit bersama dengan Bung Juprianto Alexander. Bagaimana ya, Anda melihat pertandingan babak pertama ini, Bung Jupri?
1: Iya, sebenarnya kalau kita lihat sebelum gol pertama tercipta ya, Bung Zaini, terlihat memang Brazil agak kurang bergairah ya. Ya. Kita tidak melihat Brazil yang tampil menekan, bisa memberikan ancaman ke pertahanan dari Haiti. Kita lihat aliran bolanya juga cenderung lambat, kemudian juga terkesan sangat hati-hati. Itu yang membuat pertandingan akhirnya bisa dengan mudah ya dibaca oleh para pemain dari Haiti. Tapi setelah momentum tadi gol dari Matheus Cunha, semuanya berubah ya buat para pemain Brazil. Mereka terlihat lebih percaya diri dalam bagaimana juga memberikan umpan-umpan progresif yang akhirnya bisa membelah ya, paling tidak membuat bingung pertahanan dari Haiti yang kita tahu juga menerapkan 5 pemain belakang. Tapi dan kemudian ya, itu tadi bagaimana dengan umpan-umpan progresif pada akhirnya bisa merusak konsentrasi dari pemain Haiti. Dan kita lihat bagaimana 2 gol tambahan tercipta. Dan lagi-lagi kalau kita lihat Vinicius ya bermain sangat baik
0: ya. Dan umpan-umpannya mematikan Vinicius ya.
1: Betul, tapi saya lebih ingin menyoroti soal bagaimana peran dari Lucas Paqueta ya. Karena kalau kita bicara tadi Bruno Guimaraes dan juga Casemiro, terlihat memang lebih kepada perannya adalah menjaga keseimbangan di tengah. Tapi Paqueta adalah bagaimana dia bisa mencari, bisa melihat rekan yang ada di depan punya ruang untuk bisa memberikan ancaman. Dan terlihat bagaimana tadi ada dua ya, dua key passes yang diberikan oleh seorang Lucas Paqueta yang akhirnya berbuah 2 gol buat timnas Brazil.
0: Baik, kita ke pendengar dulu, ada Pak Putra di Flores dan Mbak Yanti di Toli-Toli. Pak Putra, pagi, salam olahraga.
2: Selamat pagi Putiga, salam olahraga.
0: Bagaimana Pak Putra melihat pertandingan babak pertama?
2: Ya, luar biasa ya untuk Brazil ya.
0: Ya.
2: Ya, dan kalau untuk menurut saya kayaknya 5-0 deh untuk.
0: Oh, 5-0 nah, gitu ya.
2: Kalau menambah 2 gol lagi nih untuk melengkapi kemenangannya itu.
0: Ya.
2: Oke, dan untuk pertandingan berikutnya yang disarankan oleh RRI itu jam berapa, Kak?
0: Nanti jam 10, Pak.
2: Itu apa?
0: Turki dengan Paraguay.
2: Oke, itu disiarkan langsung
0: ya. Iya, kita siarkan juga nanti ya, Pak ya.
2: Oke,
0: terima kasih banyak ya, Pak Putra ya. Selamat pagi, salam olahraga Jaya. Ada Mbak Yanti di Toli-Toli. Mbak Yanti, pagi, salam olahraga.
3: Selamat pagi, Bung Jenny, salam olahraga dan Bung Jufri, salam olahraga.
0: Bagaimana melihat pertandingan babak pertama?
3: Sangat bersemangat sekali pastinya. Brazil yang dengan pengalaman terus bermainnya sangat tenang, tapi bisa menciptakan gol yang luar biasa. Kami berharap untuk para supporter Brazil ini berharap pastinya nanti ada di babak kedua ada
0: ada gol tambahan begitu. Berapa prediksi skor dari Mbak Yanti?
3: Nggak bisa memprediksi skor, tapi saya akan pastikan akan ada penambahan lagi.
0: Oh gitu. Begitu ya.
3: Oke, terima kasih.
0: Baik, terima kasih banyak Mbak Yanti.
3: Bung Jupi, selamat olahraga.
0: Jaya. Berikutnya ada Pak Udin Boyolali. Pak Udin, pagi Pak.
4: Pagi
0: Pak Udin, waalaikumsalam. Bagaimana melihat jalannya pertandingan babak pertama, Pak Udin?
4: Ya, saya pilih Brazil ya.
0: Oke. Jadi prediksi skornya bagaimana, Pak Udin?
4: Ya, 2-1 gitu lah.
0: Sekarang udah 3-0 Pak, Brazil menang Pak.
4: Iya, saya nggak nyimak tadi. Iya,
0: okay.
4: Saya pilih Brazil 3-0 gitu.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih banyak ya Pak Udin ya. Pagi Pak. Berikutnya ada pendengar lainnya yang sudah bergabung bersama kita juga ya di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Ada Pak Divo nih, Pak Divo di Solo, di Solok ya, Pak Divo. Selamat pagi Pak, salam olahraga Pak Divo.
5: Selamat pagi.
0: Pagi. Ya, silakan Pak Divo.
5: Ya, mudah-mudahan yang terbaik yang termenang. Kalau menang kalah itu harus itu udah wajar dan kita harus sportifnya, namanya pertandingan itu udah biasa menang kalah. Mudah-mudahan dapat seri atau bertambah lagi lah golnya ya.
0: Baik, terima kasih banyak ya Pak Divo ya. Pagi Pak Divo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain silakannya di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Bung Jufri,
1: ya.
0: Apakah dalam pertandingan kali ini sudah terlihat bahwa Brazil memang sudah menunjukkan kualitasnya begitu?
1: Ya sebenarnya saya belum terlalu puas ya.
0: Belum terlalu puas ya.
1: Karena kalau kita lihat sama seperti di pertandingan pertama agak lambat panas ya Brazil ini. Ya. Saya ini situasi yang berbahaya saat nantinya mereka bertemu lawan-lawan yang jauh lebih berat.
0: Skotlandia.
1: Ya, artinya kalau nanti sampai ke babak fase gugur kan lawannya akan jauh lebih keras,
0: ya.
1: Berat. Jadi perlu bagaimana mereka bisa langsung nyetel di sejak kick off babak pertama dimulai. Jadi itu yang saya kira memang harus patut menjadi perhatian ya. Karena setelah itu kita lihat perlahan mereka bisa tampil lebih baik. Dan akhirnya setelah gol tadi, kita lihat yang saya katakan tadi, gol dari Matheus Cunha membuat mereka bermain lebih pede lagi dan akhirnya bisa menciptakan 2 gol tambahan. Jadi itu saya kira koreksi di babak pertama buat Brazil. Ya,
0: baik, ada Pak Rian di Palembang dan juga Pak Irfan di Makassar. Pak Rian, selamat pagi, salam olahraga.
6: Salam olahraga.
0: Salam olahraga, silakan Pak Rian.
6: Iya, saya juga sependapat nih dengan komentator kita ini.
0: Iya.
6: Kayak ini bukannya cekman, tetap Brazil seperti itu.
0: Iya.
6: Iya.
0: Jadi belum puas dengan penampilan Brazil ya? Pak iya, Rian ya.
6: Itu, apalagi Neymar nih kayak itu lagi cedera kan jadi enggak
0: bisa ya. Iya iya
6: iya. Iya kayak kalau kita main hitung-hitungan kayak Brazil nih untuk skor terakhir nih 4-0 udah cukup.
0: 4-0 begitu ya. Baik Pak Rian. Terima kasih, salam olahraga Pak Rian ya. Pagi Pak. Berikutnya ada Pak Irfan di Makassar. Pak Irfan pagi, salam olahraga.
7: Balang olahraga.
0: Iya. Gol gol gol gol gol. Kelihatannya pendukung Brazil berat ini.
7: Saya kasih sebentar ini
0: ya. Silakan.
7: Kan saya 4-2 saja.
0: Oh, 4-2 begitu ya. Tapi kemana ya, melihat Brazil di penampilan kali ini di babak pertama?
7: Betul, set pertamanya main kok tidak ada bergairah ya.
0: Iya.
7: Iya, tidak ada istilahnya kalau masih masuk sampai 1 sampai 2, baru bagus permainan.
0: Iya. Betul. Jadi belum puas lah dengan penampilan Brazil begitu ya, Pak Irfan ya. Puas.
7: Nanti kasih masuk lagi barangkali bisa tambah 2 lagi.
0: Oke. Okay. Baik, terima kasih banyak ya Pak Irfan ya. Selamat pagi, Pak. Salam olahraga. Waalaikumsalam. Bung Jupri, apakah ada perubahan paling tidak dari taktik permainan ataupun juga mungkin komposisi pemain ya yang akan dilakukan Carlo Ancelotti di babak kedua nanti jika melihat skor yang sudah 3-0 ini?
1: Ya kalau kita tadi sayangnya ada Rapinha ya. Ya. Kalau kita lihat Rapinha mengalami cedera, kemudian masuk Ryan, pemain yang masih muda usia 19 tahun. Tapi di luar itu kita lihat memang sepertinya mungkin tidak akan terlalu cepat melakukan perubahan ya. Artinya mungkin akan lebih mengamankan dulu bagaimana nanti pertandingan bisa berjalan sampai menit 60 atau 70 mungkin.
0: Yeah.
1: Karena kalau kita di bangku cadangan masih ada cukup banyak opsi juga.
0: Yeah.
1: Masih ada Endrick yang juga ditunggu-tunggu aksinya sebenarnya oleh pecinta sepak bola dunia. Karena kita lihat juga penampilan sangat baik bersama klub Prancis Lyon. Jadi kalau kita Pini mungkin dengan sudah 2 gol ya di 2 pertandingan awal ini, mungkin nanti kalau memang ada gol lagi tambahan mungkin Pini bisa istirahat untuk bisa menyambut pertandingan penentuan nanti lawan Skotlandia. Jadi kalau kita lihat mungkin ada opsi rotasi kalau memang pada akhirnya nanti Brazil ya bisa paling tidak mempertahankan keunggulan mereka sejauh ini. Karena kalau kita lihat Haiti dengan ketinggalan 0-3 artinya kan nanti akan ada celah-celah yang ditinggalkan. Itu yang saya kira memang akan membuat Brazil bisa lebih nyaman lagi bermain di babak kedua.
0: Ya, tapi jika melihat pertandingan bergambar pada babak pertama ya, di mana posisi back yang banyak saja tidak bisa membendung serangan Brazil begitu terhadap Haiti. Apakah ada prediksi dari Bung Jupri bahwa ini akan ada perubahan lagi begitu dari strategi Haiti nanti?
1: Ya kalau kita lihat tadi ada beberapa kali kita lihat miskoordinasi ya.
0: Yeah.
1: Terutama kalau kita lihat bagaimana gol dari Vinicius, ada kelengahan kita lihat dari 5 pemain belakang dari Haiti yang agak bingung gitu kira-kira makan kemana arah bola ini dimainkan gitu. Dan itu yang akhirnya membuat situasinya menjadi berantakan ya buat pertahanan Haiti. Dan kalau kita lihat secara koordinasi tadi memang sebenarnya baik ya kalau kita lihat di menit 30 menit awal, 25 menit, saya kira koordinasi pertahanan mereka sangat baik. Tapi setelah itu terlihat mulai ada celah-celah yang bisa dimanfaatkan oleh para pemain Brazil. Ini juga tidak lepas dari pendekatan Brazil tadi, lebih banyak memainkan bola ke garis area pertahanan belakang lawan. Itu yang membuat situasinya menjadi tidak mudah, karena perubahan taktikal ini membuat Haiti juga kebingungan juga. Itu yang saya kira memang taktik, secara perubahan taktik ini yang saya kira perlu dapat pujian adalah bagaimana Ancelotti ya melakukan pendekatan yang berbeda. Akhirnya itu yang membuat situasinya menjadi jauh lebih sulit. Buat Haiti sekarang dengan 0 poin, kemarin kalah dari Skotlandia, sekarang di babak pertama tertinggal 0-3, ya tidak ada pilihan.
0: Main mati-matian begitu ya?
1: Mati-matian, ya soal skor mungkin ya tidak ingin terlalu mencolok juga, tapi pilihannya adalah mereka harus bisa lebih berani untuk bisa memberikan tekanan lebih, bermain lebih keluar menyerang, mungkin bisa dengan opsinya menarik salah satu pemain belakang.
0: Ya, Vini tidak hanya sebagai mesin gol, tapi kalau kita lihat umpan-umpannya cukup mematikan di Bung Jupri. Itu bagaimana Anda melihat Vini?
1: Ya, ini saya kira sangat luar biasa ya. Kalau kita lihat Vini kan sebenarnya datang dengan beban besar juga.
0: Ya. Nah,
1: kalau kita lihat Brazil selalu punya pemain-pemain hebat. Ada Neymar, Ronaldinho, bahkan dulu R9, bahkan kalau sebelumnya ada Romario gitu.
0: Yeah.
1: Tapi sekarang kita lihat Vini dengan usianya yang semakin matang dan terlihat mampu memberikan jawaban ya. Setidaknya kalau kita lihat dari 2 pertandingan awal ini, 1 gol melawan Maroko dan kemudian tadi 1 gol 1 asis. dan ada tembakan dia tadi yang bisa dimentakkan oleh kiper dari Haiti Placide, kemudian bisa dikonversi jadi gol untuknya. Yeah. Artinya dia punya peran yang sangat besar atas andil gol-gol yang terjadi buat Brazil di babak pertama. Jadi harapannya tentu buat Vinicius adalah dia bisa tetap fokus ke pertandingan ya. Terkadang kan gangguannya adalah noise-nya buat seorang Vinicius adalah hal-hal yang justru non teknis. Ini yang saya kira memang harus bisa dipertahankan oleh seorang Vinicius, karena kalau kita lihat penampilan dia sangat baik di dua pertandingan ini.
0: Di pertandingan lawan Haiti. Tadi banyak pendengar kita memprediksi bahwa 5-0, 4-0, 4-1 begitu ya. Bung Jupri bagaimana?
1: Ya saya kira peluangnya ada ya, karena ya itu tadi pendekatannya tentu Haiti akan berubah, tidak lagi mungkin akan lebih banget bertahan, artinya mereka akan mencoba bermain lebih terbuka, lebih open. Ini yang saya kira membuat Brazil mungkin akan lebih nyaman dalam bermain, lebih enak, karena memang mereka butuh banyak space juga di area pertahanan lawan untuk bisa memperlihatkan kualitas terbaik mereka di lini depan.

0: Babak kedua nanti akan kami hadirkan kembali ya. Kelihatannya tidak lama lagi babak kedua akan dimulai. Seperti biasa nanti Bung Erik dan juga Bung Senvi akan tetap menemani Anda untuk memandu jalannya pertandingan tersebut. Kelihatannya pelatih Carlo Ancelotti juga sudah mulai bersiap-siap ya untuk memasuki lapangan kembali.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Kelihatannya pertandingan babak kedua akan segera dimulai. Bung Erik, Bung Senfi, silakan.
1: Ya, terima kasih Jaini. Saudara pendengar, pertandingan babak yang kedua beberapa saat lagi akan dimulai. Sementara IT saat ini melakukan sejumlah pergantian, antaranya memasukkan dua pemain mereka, yakni nomor punggung 25 dan nomor punggung 18. Ditarik keluar Arkus dan Pierrot. Ada Simon nomor punggung 25 dan Isidor nomor punggung 18 yang dimasukkan menggantikan Pierrot dan juga pemain bertahan dari Haiku tadi. Siap-siap saat ini Brazil dan Haiti untuk mulai jalannya pertandingan babak yang kedua ini. Ya, baik saudara pendengar, saat ini Stadion Philadelphia di kota Pennsylvania nampak cukup penuh, terutama didominasi oleh para supporter dari Brazil yang menggunakan jersey berwarna kuning-kuning, meskipun timnya kali ini turun dengan jersey berwarna biru ataupun hitam bercorak biru. Bersiap-siap Haiti kali ini melakukan kick off. Pemain yang baru masuk Isidor tadi tendang bola jauh ke depan ataupun ke belakang kepada kiper dari Haiti, Placide, langsung ke depan, namun bola berhasil dicuri tadi oleh Douglas tadi. Tendang bola jauh ke depan, terjadi duel bola udara, namun berhasil dicuri oleh pemain dari Haiti dari sisi sebelah kiri. Tendang bola jauh ke belakang kepada Decloy, masih bermain-main di lapangan tengah. Pindahkan bola ke sisi sebelah kanan, kali ini ada Arkus di sana. Masih berusaha dicuri oleh Vinicius Junior, namun ditendang saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan. Dan
2: memasuki menit ke-46, skor masih 3-0 bagi Brazil, dan Brazil berada di sebelah kiri kami, sedangkan juga Haiti berada di sebelah kanan kami. Kali ini pergantian sudah dilakukan dua pemain dari tim Haiti, sedangkan tadi di babak pertama Brazil menggantikan Rapinha, masukkan Ryan. Kali ini bola dikuasai penuh dari sisi sebelah kiri oleh Magalhães. Brazil kali ini melihat ke sebelah kanan Magalhães, mencoba mencari kawan, masih terus mendribbling bola, arahkan kepada Marquinhos, kapten kesebelasan dari tim Brazil ini, ataupun dari pemain PSG juga, Casemiro, umpan ke depan yang dimaksud adalah Rafan tadi, tapi coba lagi tarik para pemain Haiti, menjegal pergerakan yang dilakukan oleh pemain dari Brazil, arahkan ke sebelah kanan Duverne kali ini, dan menjadi back sebelah kanan. Dengan begini mungkin formasi akan berubah bagi tim Haiti, karena menang ataupun kalah 3-0, 4-0 sama saja, jika harus mengejar ketertinggalan. Kali ini Haiti bagus sekali dari sebelah kiri, alaskan lagi kali ini pemain nomor 8 tadi, coba lagi ke sebelah kiri, tetapi masih dijaga pergerakannya oleh Marquinhos. Pemain nomor 15 ini, Providence, hasilkan lempar ke dalam saja untuk Danilo, mantan pemain dari Juventus yang sekarang bermain di Flamengo. Angkat kedua tangan, taruh maksudnya ke depan tadi, diusir lagi dari tengah oleh pemain dari tim Haiti. Hasilkan lagi lemparan ke dalam dari sebelah kanan Danilo, arahkan ke belakang kepada Marquinhos, umpan lagi ke sebelah kiri ada Magalhães, sebarkan lagi ke hijau kepada Santos dari sebelah kiri, masih menggiring bola ke tengah kepada Paqueta. Masih bermain-main kali ini pemain Brazil di pertahanan sendiri. Marquinhos sodorkan lagi ke sebelah kanan kepada Danilo, mencari kawan, dicuri kali ini berbahaya pemain Haiti tadi, satu pemain yang baru masuk, tetapi masih tersentuh lagi-lagi oleh Magalhães, tendangan kaki kanannya tadi Wilson Isidor. sebuah peluang bagi Haiti, namun berlalu saja. Kali ini serangan balik dilakukan oleh para pemain dari Brazil ke tengah lagi. Pemain yang memasukkan 2 gol, Junha, dorong lagi kepada Danilo, masih Danilo, giring lagi ke sebelah kiri, coba alihkan lagi kepada Magalhães, masih Santos kali ini, bermain 1-2 bersama Vini, maksudnya dicuri kali ini oleh Casimir dari sebelah tengah, masih Jan Jacques, umpan lagi maksudnya kepada Bella Gareth, tetapi dipotong kembali pergerakannya oleh para pemain dari Brazil. Casimiro kali ini dari tengah, masih Casimiro, dihadang tadi satu pemain dari Haiti, penganggaran kah? Ya, maksud kami nomor 8, Guimarães, didorong tadi sedikit saja oleh pemain nomor 25 yang baru masuk, yakni Dominic Simon. Masih kali ini Brazil, menit 49, skor masih 3-0 bagi Brazil. Danilo kali ini dari sebelah kanan, arahkan lagi ke tengah kepada Marquinhos, sodorkan ke sebelah kiri, yang dimaksud adalah Magalhães, back pass jauh yang kepada Alisson Becker yang tidak terlalu bekerja keras kali ini. Alisson dengan jersey berwarna pinknya. Marquinhos kali ini dari kanan ke sebelah kiri, langsung 7 adalah pemain lainnya, ini Santos, masih Santos, arahkan ke tengah Casimiro, dorong lagi kepada Magalhães, bermain 1-2 tadi bersama Cunha, bagi lagi Cunha, baik sekali pemain ataupun 1-2 yang dilakukan oleh pemain Brazil, umpan ke sebelah kanan kepada Ryan kali ini dibantu oleh Danilo, masih terus, tetapi hadangan yang baik juga dilakukan oleh experience sehingga bola lepas tadi, tetapi berbahaya juga yang dilakukan oleh Haiti, bermain-main di kotak sendiri, umpan ke sebelah kanan kepada Duverney, kali ini Duverney coba alirkan lagi dari tengah kepada nomor 10, yaitu Bellegarde, umpan lambung, geser ke sebelah kiri yang dituju tadi, maksudnya Providence, tetapi sayang kontrol yang tidak baik dilakukan oleh Providence.
1: Ya, baik saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit 50 detik 25. Untuk sementara Brazil unggul 3-0 atas Haiti pada pertandingan Grup C Piala Dunia 2026 ini. Kali ini dari pertahanan Brazil, Gabriel Magalhães alirkan bola ke sebelah kiri, kembalikan kepada Magalhães, masih Magalhães, cari rekannya Magalhães, berlari pelan dia sambil membawa bola, masih Magalhães, pan back pass jauh ke belakang kepada kiper Alisson Becker, balikan kepada Gabriel Magalhães, masih bermain 1-2 Alisson, oh berbahaya tadi Alisson, ada satu pemain Haiti yang berusaha merebut bola, namun masih sepenuhnya penguasaan bola dikuasai oleh para pemain dari Brazil. Tadi Paqueta berusaha melakukan serangan cepat ke depan, namun bola bergulir meninggalkan lapangan pertandingan, jadikan lemparan ke dalam bagi Haiti. Saat ini experience dari sisi sebelah kirinya masih membawa bola, ada pemain Brazil yang berusaha merebut bola, masih experience menguasai bola, alirkan atau pindahkan bola ke sisi sebelah kanan, ada Duverney di sana, kirimkan umpan crossing tadi, maksudnya umpan terobosan tadi yang tidak akurat pada pemain dengan nomor punggung 21 tadi, Casimir Joshua. Hampir saja tadi Haiti membuat pertahanan dari Brazil tadi keluar, ataupun hampir saja tadi menciptakan peluang yang cukup baik. Alisson Becker kali ini tendang bola jauh ke depan, di sana ada Vinicius Junior, namun dihalau saja oleh pemain Haiti, kembali bola jatuh di kaki para pemain Brazil kali ini, tendang bola jauh ke depan maksudnya kepada Vinicius Junior, namun bola berhasil ataupun lebih dekat kepada para pemain Haiti, masih terjadi perebutan bola di sana, ada pemain dengan nomor punggung 22 tadi, Duverney nampaknya dilanggar tadi oleh Vinicius Junior setelah terjadi perebutan bola tadi. Tendangan bebas langsung saja dilakukan oleh para pemain Haiti. Oh, nampaknya masih bersiap-siap kiper Johnny Placide. Lihat rekannya, tendang bola jauh ke depan melewati garis tengah lapangan pertandingan, terjadi duel bola udara, dihalau saja tadi oleh kali ini Bruno Kali ini umpan kepada Vinicius Junior. Umpan terobosan tadi yang dilakukan oleh Paqueta. Hampir saja, namun bola lebih dekat kepada kiper Laside yang langsung menghalau bola. Kali ini experience dari Haiti. Dari sisi sebelah kiri menguasai bola, kirimkan umpan terobosan. Di sana ada Wilson Isidor, namun bola lebih dekat kepada Marquinhos yang langsung mengirimkan umpan back pass ke belakang kepada Alisson Becker. Namun nampaknya tadi bola terlebih dahulu meninggalkan lapangan pertandingan, hanya menjadikan, oh maksud kami saat ini bola masih berada di sisi sebelah kanan dari Haiti. Verne kali ini umpan 1-2 dengan Danjakes. Balikan bola kepada Ricardo Ade. Pindahkan ke sisi sebelah kanan, ada Decloix di sana. Pindahkan bola lagi kepada Providence. Masih Providence mendekati kotak penalti dari Brasil. Kirimkan umpan terobosan tadi, maksudnya dibuang saja tadi oleh Gabriel Magalhaes. Kembali bola jatuh di kaki kali ini Dominic Simon. Masih Dominic Simon di tengah lapangan pertandingan. Kirimkan umpan terobosan tadi, maksudnya, namun bola lebih dekat kepada para pemain Brazil. Kali ini Brazil coba kembali membangun serangan. Gabriel Magalhaes ke depan kepada Ryan tadi, maksudnya lagi-lagi bola meninggalkan lapangan pertandingan setelah tadi sempat membentur salah seorang pemain dari Haiti, Decloix tadi. Hanya menjadikan lemparan ke dalam. Langsung saja dilakukan. Kali ini bola berada di sisi sebelah kiri Brazil. Masih Brazil. Gang bola jauh ke belakang kepada Marquinhos. Kirimkan umpan terobosan ke depan. Di sana ada Vinicius Junior. Masih Vinicius Junior menguasai bola. Ada dua pemain yang berusaha menghalau. Masih Vinicius Junior mengotak-atik bola dia. Mendekati gawang dari Haiti. Oh sayang sekali Vinicius Junior, penguasaan yang terlalu lama tadi. Kali ini penyerangan dilakukan oleh Haiti dari sisi sebelah kiri. Pemain dengan nomor punggung 15, Providence, kirimkan umpan crossing. Terjadi kemelut di depan gawang dari Brazil. Oh sayang sekali tadi dibuang saja bola oleh Bruno Guimarães tadi. Menciptakan peluang di depan mulut gawang dari Brazil tadi. Pergerakan dari Providence tadi hampir saja, hampir saja. Kali ini coba kembali membangun build up dari belakang. Pemain dengan nomor punggung 10, Belegarde, kirimkan umpan terobosan tadi, maksudnya kepada Wilson Isidor. Kali ini dari sisi sebelah kanan, Duverne, kirimkan umpan crossing. Masih membentur Lucas Paqueta yang sudah mundur ke belakang. Masih kali ini Danjakes pindahkan bola ke sisi sebelah kiri. Ada Providence di sana. Masih Providence mendekati kotak penalti. Kirimkan umpan crossing, disundul saja. Oh, mudah tadi undulan yang dilakukan oleh Wilson Isidor tadi. Dengan mudah tadi ditangkap oleh kiper Alisson Becker. Saat ini saudara pendengar, Brazil kembali membangun serangan. Matheus Cunha dari lapangan tengah kirim ke belakang kepada Casemiro. Pindahkan ke kanan kepada Danilo. Belakang kepada Marquinhos. Kembalikan kepada Danilo. Pindahkan ke sisi sebelah kiri. Kali ini ada Gabriel Magalhaes. Langsung umpan ke depan kembali. Bola dikuasai oleh Casemiro kali ini di lapangan tengah. Pendek kepada Lucas Paqueta. Kirimkan umpan pendek kepada Vinicius Junior. Kali ini masih Vinicius Junior menguasai bola. Mendekati kotak penalti dari Haiti. Umpan 1-2 dengan Lucas Paqueta. Kirimkan bola ke sisi sebelah kanan. Kirimkan umpan. Vinicius Junior tadi hampir saja umpan crossing yang berbahaya. Namun tidak ada rekan-rekannya yang menyambut. Dihalau saja bola oleh para pemain Haiti. Namun kembali bola jatuh di kaki para pemain Brazil. Kali ini dari sebelah kanan ada Ryan ataupun Bruno Guimarães. Kembali saat ini Casemiro menguasai bola. Pendek kepada Cunha. Cunha kepada Bruno Guimarães. Kali ini sebelah kanan kepada Ryan. Balikan bola kepada Danilo. Masih Ryan menguasai bola. Umpan 1-2 dengan Kunya. Kirimkan bola ke belakang kepada Danilo. Pindahkan lagi ke sisi sebelah kiri. Kali ini ada Douglas Santos tadi yang sudah maju ke depan. Namun sudah berada dalam posisi offset. Nampaknya Douglas Santos tadi coba melakukan tusukan dari sayap sebelah kiri. Bola kali ini dikuasai oleh Detroit. Kirimkan kepada Dan Jen Jacques. Masih Jacques menguasai bola di tengah lapangan pertandingan. Pendek kepada Bellegarde. Masih Bellegarde menguasai bola di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Bellegarde umpan pendek kepada rekannya. Kali ini Haiti dari sisi sebelah kiri, Providence. Kirimkan umpan ke belakang kepada Decroix. Bellegarde pindahkan lagi ke sisi sebelah kanan. Ada Duvernay di sana. Masih mencoba bermain-main di lapangan tengah kali ini. Duvernay ataupun Ricardo Ade. Kali ini Ricardo Ade menguasai bola. Umpan ke depan kepada Wilson Isidor yang sudah mundur jauh ke belakang. Wilson Isidor, kali ini Haiti memasuki kotak penalti dari Brasil. Berusaha melakukan ataupun berupaya untuk melakukan tusukan. Namun sayang sekali penguasaan bola yang tidak akurat. Kali ini Brasil berusaha melakukan serangan balik cepat. Kunya kali ini pindahkan bola kepada Casemiro di lapangan tengah. Oh, dipatahkan saja tadi serangan yang dibangun oleh Brasil. Kali ini Casemiro kembali mencoba melakukan serangan dari sisi sebelah kanan. Namun bola ditarik saja atau dipun diumpan ke belakang kepada Marquinhos yang kali ini memindahkan bola ke sisi sebelah kiri. Vinicius Junior umpan ke belakang kepada Gabriel, berikan kepada Bruno Guimaraes. Umpan 1-2-2 dengan Paqueta. Pindahkan bola lagi kepada Gabriel. Gabriel kepada Marquinhos. Marquinhos kepada Danilo. Danilo kali ini Ryan dari sisi sebelah kanan menguasai bola. Masih Ryan mendekati kotak penalti dari Haiti. Umpan ke tengah maksudnya tadi kepada Bruno Guimaraes. Namun tadi berhasil dicuri dan terjatuh salah seorang pemain dari Haiti. Providence tadi nampaknya didorong oleh Lucas Paqueta ataupun Kunya tadi. Kali ini Haiti kembali mencoba membangun serangan, kali ini dari sektor sebelah kanan. Verne berikan ke tengah kepada Jean Jacques. Masih Jacques menguasai bola. Pindahkan bola ke kaki Casimir Joshua. Umpan tarik ke belakang kepada Ricardo Ade. Pindahkan bola lagi kepada Decroix. Dari sisi sebelah kiri, Providence dekati kotak penalti dari Brasil. Masih Providence diberusaha direbut oleh Bruno Guimaraes. Pindahkan lagi bola ke tengah kepada Decroix. Kali ini Bellegarde menguasai bola mendekati kotak penalti dari Brasil. Masih Bellegarde, tendangan bola. Oh, tendangan kaki kirinya tadi mampu dipatahkan tadi oleh Danilo. Selamatlah gawang Brasil. Masih belum kebobolan Brasil, sementara ada dua pemain Brasil yang disiapkan untuk memasuki lapangan pertandingan. Siapakah yang akan diganti, kita nantikan. Namun saat ini pemain dari Haiti Joshua juga ditarik keluar lapangan, digantikan pemain dengan nomor punggung 11 Luisius Detson. Kita nantikan tendangan sudut terlebih dahulu akan dilakukan Haiti dari sisi sebelah kanan gawang Brasil. Bellegarde bersiap-siap memberikan isyarat. Bellegarde tendang bola melambung memasuki kotak penalti dari Brasil. Oh, hampir saja tadi pemeluh tercipta, sundulan dari salah seorang pemain Haiti mampu dihalau tadi ataupun ditepis tadi oleh penampilan yang cukup sigap dari Alisson Becker tadi. Sementara saat ini wasit Alejandro Jose Hernandez menghentikan sementara jalannya pertandingan. Oh, nampaknya akan melihat tadi VAR karena nampaknya ada satu pemain dari Brazil yang kedapatan atau tanpa sengaja menyentuh bola. Masih kita nantikan apakah pertandingan dilanjutkan kembali. Oh iya, dilanjutkan kembali. Nampaknya Mateus Cunha mencetak 2 gol pada pertandingan pagi hari ini, ditarik keluar, digantikan oleh pemain dari Arsenal ataupun Endrick nampaknya masuk menggantikan Mateus Cunha. Kemudian Lucas Paqueta juga ditarik, digantikan oleh Gabriel Martinelli. Baik, saat ini Providence dari sisi sebelah kiri Haiti menguasai bola, kirim ke belakang kepada Decroix, pindahkan kepada Ten Jacques ataupun Delegarde di sana, pindahkan lagi ke tengah kepada Jacques, alirkan bola lagi ke kanan kepada Ricardo Ade. Kali ini Duverne dari sisi sebelah kanan, kirim lagi ke tengah kepada Den Jacques, depan kepada Belegarde, masih Belegarde menguasai bola, terjatuh nampaknya. Belegarde merang kesakitan sambil memegang kakinya setelah dilanggar tadi oleh Danilo Belegarde. Ya, kita nantikan sudah pendengar apakah yang akan terjadi di babak yang kedua ini setelah Mateus Cunha dan juga Lucas Paqueta ditarik keluar, digantikan Martinelli dan juga Endrick yang bermain di posisi striker.
3: Memasuki menit 64 kali ini, peluang didapatkan oleh Haiti, tendangan bebas dari sebelah kanan, mengarah memang agak sebelah kanan, tetapi ini akan menjadi peluang yang cukup baik bagi tim Haiti. Sementara satu pagar betis dilakukan oleh Brazil kali ini, coba dilakukan melengkung ke dalam kotak penalti, berbahaya, diusir tadi oleh para pemain dari Brazil, tetapi bola tidak henti di situ. Ada tendangan tadi dari Duverne dari sebelah kanan, menerima umpan ataupun bola mentah yang terjadi tadi. Beberapa pergantian dilakukan oleh Brazil maupun juga Haiti yang membuat memang Haiti kali ini mencoba keluar untuk mencetak gol. Tendangan gawang sudah pendek dilakukan Alisson Becker kepada Marquinhos kali ini dari sebelah kanan, arahkan kepada Danilo dari kanan, didekati satu pemain dari Haiti kali ini, Marquinhos terus dibuang saja ke depan, tadi maksudnya kepada Ryan, tetapi duel ataupun bukan sebuah pelanggaran. Pemain asal Bournemouth ini umpan lagi kali ini Haiti, back pass jauh kepada Placide, kiper mereka dengan jersey berwarna kuning, arikan lagi kali ini pemain Brazil, mampu mencuri bola, tetapi Ade juga sigap, namun kakinya terlalu tinggi tadi Ade pergerakannya, dan pemain yang mengenakan ataupun berambut gimbal ini mengingatkan kita kepada Bio Paulin, legenda dari Persipura. Mirip sekali memang looks-nya kali ini. Tendangan bebas akan dilakukan dari Brazil, arahnya cukup agak ke sebelah kanan, meskipun jaraknya cukup jauh, tetapi bisa juga peluang menjadi tim dari Brazil akan diambil oleh pemain Brazil, sudah menyimpan bola kali ini. Sementara satu pagar betis akan dibangun oleh para pemain dari Haiti, nomor 11 ini Deson, nomor 8 akan diambil kali ini Guéremas. Akankah mengarah ke kotak penalti Guéremas, memberikan kode tangan kanannya kali ini Guéremas, umpan chop ke dalam kotak penalti, berhasil menemui kepala dari pemain Brazil, terus berada di udara, diusir tadi oleh pemain nomor 25 dari tim Haiti. Bola masih berada di tengah, lolos kali ini dari sebelah kiri Vini Junior, didekati, masih masukkan ke penalti, Vini Junior umpan ke tengah, menyentuh tadi kaki dari Duverne, diambil alih kali ini oleh Jean Jacques ke depan, maksudnya tadi, tetapi lebih dekat kepada penjagaan dari tim Brazil. Para pemain Brazil masih hati-hati juga untuk menambah keunggulan. Oh, baik sekali kali ini. Umpan lagi ke sebelah kiri kepada Vini. Vini masukin kotak penalti. Coba tendangan, tidak jadi. Dengan kaki kirinya, balik lagi ke belakang. Masih pemain nomor 22 yang baru masuk, Gabriel Martinelli. Umpan ke depan, masih 1-2. Gabriel tendangan ke kanan. Oh, menyentuh mister gawang. Ban offset justru terjadi tadi dari tim Brazil. satu peluang lagi yang memang cukup sangat terbuka oleh Martinelli tadi di dalam kotak penalti dengan tendangan yang melengkung. Sayang posisi dari Vinicius Junior sudah tertangkap offside sehingga belum menambah keunggulan dari tim Brazil yang di babak kedua ini sudah unggul 3-0. Kita nantikan apa yang bisa dilakukan oleh kedua kesebelasan karena memang terus menjadi permainan yang menarik, Bung Jupri. Bahkan tim Haiti ini merubah formasinya dengan formasi dengan 4-4-2 nampaknya, Bung.
4: Iya, iya, betul. Kalau kita lihat tadi keluar ya Arcus, kita lihat di awal babak kedua, selain memang sudah kartu kuning, memang urgensinya adalah Haiti butuh ya, butuh gol karena memang mereka sudah tertinggal 0-3 dan berubah formasi jadi 4-4-2. Tadi termasuk masuk tadi Wilson Isidor, pemain dari klub Liga Inggris Sunderland yang diharapkan memang bisa memberikan perbedaan ya. Dan tapi sejauh ini kita lihat memang belum ada gol ya yang bisa diciptakan oleh Haiti, tapi ada satu peluang tadi kita lihat yang akhirnya bisa ditepis oleh seorang Alisson Becker lewat Ricardo Arde. Dan selebihnya kalau kita lihat memang ada penurunan ya intensitas permainan dari timnas Brazil, tidak lagi sebaik kalau kita lihat performa mereka saat menciptakan 3 gol tadi di babak pertama. Jadi ada drop penampilan yang itu akhirnya membuat situasinya menjadi bisa di, kita lihat Haiti bisa mengembangkan permainan. Dan lagi-lagi ada perubahan tadi coba dilakukan, masuk Endrick kemudian juga Gabriel Martinelli. Ya harapannya tentu buat Ancelotti adalah bisa untuk paling tidak meningkatkan ya, meningkatkan agresivitas untuk bisa menciptakan gol tambahan. Karena dengan Haiti bermain lebih terbuka dengan formasi 4-4-2, harapannya ada ruang ya, ruang yang bisa dimanfaatkan oleh para pemain dari Brazil. Tapi kita lihat sejauh ini memang seperti agak apa ya, kita lihat semangatnya agak berkurang ya, yeah, dari pemain Brazil setelah unggul 3 gol. Dan kemudian juga kalau kita lihat tadi keluarnya seorang Rapinya juga dan diganti sama Ryan. Ryan terlihat sejak masuk di babak pertama tadi performanya belum terlalu mengkilap juga di sisi kanan. Jadi memang butuh

0: era Brazil ya masih ada nama Igor Thiago. Sebenarnya memang performanya nggak mengkilap juga di pertandingan lawan Maroko. Ya mungkin kalau bisa dicoba ada pemain seperti Fabinho ataupun juga Luis Enrique, saya kira juga butuh untuk dicoba ya. Dan juga ada Danilo yang kita tahu juga bisa menjadi tambahan di tengah, mungkin bisa menggantikan Casemiro atau Bruno Guimarães.
1: Kita nantikan menit ke-71 ini dengan beberapa perubahan yang dilakukan kedua kesebelasan. Apakah memang dapat menambah gol atau justru Haiti akan memperkecil ketertinggalan dari sang raksasa Amerika, Brazil. Tendangan gawang ataupun tendangan bebas dilakukan oleh kiper Placide. Jauhkan ini melewati garis tengah, arahkan ke depan maksudnya tadi yang tujuh ada Wilson Isidor. Bermain kali ini Haiti bagus sekali, tetapi dicuri lagi oleh anak-anak dari Brazil. Terjadi duel tadi, bahkan kesakitan Martinelli mendapat kartu kuning langsung dari wasit dan Jakas karena pergerakan yang menghujam langsung kaki dari Gabriel Martinelli. Kita nantikan bagaimana wasit akankah mereview juga karena kartu kuning tadi cukup telat kepada kaki kanan dari Gabriel Martinelli yang masuk di babak kedua menggantikan Cunha yang sudah mencetak 2 gol tadi di babak pertama. Sementara masih kesakitan, kita nantikan. Kalau melihat Bung dari tadi Haiti juga ini nampaknya dengan pemain terbuka beberapa peluang juga didapat ya.
0: Iya, artinya kan kalau kita sebenarnya Haiti punya kemampuan ya, punya kemampuan yang menciptakan peluang, tapi lagi-lagi kalau kita bicara bagaimana timing ya, artinya kalau kita lihat peluang, artinya kesempatan mereka bagaimana penyelesaian akhirnya juga terkadang memang agak terburu-buru, kemudian juga momentumnya berapa kali hilang juga. Jadi yang saya kira ini yang memang menjadi problem ya buat Haiti, karena kalau memang mereka tidak bisa memainkan momentum ini, ya ini akhirnya menjadi lebih sulit buat mereka. Dan padahal kalau kita lihat Brazil ada nurun penampilan ya, kalau di babak kedua harusnya kesempatan untuk bisa mereka bisa menciptakan paling tidak memperkecil skor menjadi paling tidak 1 gol.
1: Kita nantikan Alisson Becker kali ini sudah bermain lagi. Marquinhos ke depan yang dituju adalah tadi satu pemainnya Endrick. Tapi sebuah duel yang ilegal juga. Endrick menghadang tadi satu pemain dari Haiti terjatuh sehingga wasit langsung menyatakan pelanggaran bagi tim dari Haiti. Tendangan bebas sudah dilakukan ke belakang jauh kepada Placide dengan jersey berwarna kuning-kuningnya. Urahkan ke depan tadi, maksudnya digeser ke sebelah kiri nomor 8 experience, back pass saja kepada Alisson Becker, tahan dada, berbahaya tadi, tapi memang ketenangan kiper Liverpool ini mampu mengarahkan ataupun membuang bola. Masih kali ini Haiti coba lagi dari sebelah kiri, lemparan ke dalam lagi akan diambil oleh experience ke tengah kepada nomor 10 Belgrade. Masih Belgrade dihadang oleh dua pemain dari Brazil dan hasilkan justru pelanggaran bagi tim Haiti tadi terhadap Belgrade. Pemain nomor 26 Ryan, pergerakan dari Belgrade dihadang saja, peluang kali ini bagi Haiti. Tendangan bebas dari sebelah kanan, jaraknya masih jauh, tetapi peluang kali ini Belgrade akan menghadapi bola. Satu pagar betis berada di depannya, yaitu Vinicius Junior. Kita nantikan apa menjadi ancaman bagi Brazil atau tidak. Sudah dilakukan melakukan dalam kotak penalti, dihadang lagi oleh para pemain dari tim Brazil. Arahkan kali ini kepada experience, jatuh kali ini masih di sebelah kanan. Penyerangan dari tim Haiti, back pass lagi jauh kepada experience, umpan lagi ke sebelah kiri, maksudnya tadi kepada pemain nomor 10 Belgrade, tetapi masih bisa dikontrol meskipun agak sulit tadi Belgrade. Umpan ke tengah, masih tadi Del Croix. Kali ini Haiti dari tengah coba lagi, nomor 17 Denjakas masih menggiring bola, arahkan ke sebelah kiri kepada Belgrade. Nomor 16 kali ini Joseph, umpan melewati permainan tadi ya dari pemain Brazil. Hasilkan tadi pelanggaran gak atau tidak, karena satu pemain dari Brazil sudah terjatuh tadi. Dan benar saja Guimarães mendapatkan pelanggaran setelah tadi posisinya dijegal oleh Josep.
2: Iya, baik, sudah pendengar, sudah memasuki menit 75 di babak yang kedua ini. Untuk sementara Brazil masih unggul dengan 3 gol yang semua dibuat di babak yang pertama. Kali ini Marquinhos di lini pertahanan memainkan bola umpan kepada Alisson Becker. tengah kepada Bruno Gumaraes, pindahkan bola ke kanan kepada Gabriel, kembalikan kepada Gabriel

0: Hendrik kali ini menguasai bola, umpan ke depan kepada Ryan. Di sana ada Dadilo, tendangan bola langsung. Oh! Douglas Santos tadi, maksud kami hampir saja tendangannya mampu mengecoh barisan pertahanan dari Haiti, namun sayang tendangannya masih melambung tipis di atas mistar gawang Haiti. Haiti kali ini dari sisi sebelah kiri berusaha membangun serangan, pindahkan bola ke tengah kepada Bellegarde, pindahkan lagi kepada Experience. Masih Experience menguasai bola, membawa bola ke tengah, kembalikan kepada Bellegarde, namun mampu dicuri tadi oleh Casemiro. Terjatuh Casemiro setelah dilanggar oleh Experience tadi. Sudah mampu bangkit lagi Casemiro, pemain senior yang kembali dipanggil untuk Piala Dunia oleh pelatih Carlo Ancelotti. Kali ini bola berada di lini pertahanan dari Brazil. Marquinhos pindahkan bola kepada Gabriel, tarik bola ke belakang kepada Alisson Becker, umpan pendek kepada Marquinhos. Masih Marquinhos, pindahkan bola ke sebelah kiri, ada Santos di sana. Masih Douglas Santos menguasai bola, pindahkan ke tengah kepada Gabriel Martinelli, pendek kepada Casemiro, umpan terobosan kepada Ryan, kepada Hendrik di sana, tendang langsung. Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Hendrik berhasil mencetak gol. Nampaknya hakim garis di pinggir lapangan sudah mengangkat bendera karena nampaknya Hendrik sudah berada dalam posisi offset. Sayang sekali Hendrik, umpan yang cukup cantik sebenarnya tadi dari Ryan, umpan terobosan mampu menceploskan bola ke gawang Haiti, namun gol tidak disahkan karena Hendrik sudah berada dalam posisi offset. Kali ini di lapangan tengah Haiti menguasai bola, pindahkan bola ke sisi sebelah kanan, ada Duvernay di sana. Masih Duvernay kepada Jean-Jacques, ke depan kepada Bellegarde maksudnya, namun berhasil dicuri tadi oleh Douglas Santos pada Vinicius Junior, namun dipatahkan saja tadi serangan yang kembali coba dibangun oleh Vinicius Junior. Bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam dari Brazil. Kali ini lempar pendek saja pelan. Bola kali ini dikuasai oleh Marquinhos di dalam kotak penalti sendiri. Marquinhos masih mencari rekannya, pindahkan ke kanan kepada Danilo, umpan ke depan melalui kaki Jean-Jacques, berusaha melakukan serangan, pindahkan bola kepada Bellegarde, kali ini ke sebelah kanan, di sana ada Wilson Isidor. Masih kali ini Dominic Simon berusaha mengirimkan umpan crossing, namun dibuang saja tadi oleh Bruno. Kali ini Haiti kembali mencoba membangun serangan, maksudnya tadi umpan terobosan kepada Bellegarde, namun dihalau saja bola jauh ke depan. Kali ini Haiti kembali mencoba membangun serangan dari lapangan tengah. Jean-Jacques main 1-2 dengan Bellegarde ataupun Dominic Simon, pindahkan bola ke kanan tadi maksudnya kepada Jetson tadi, namun tidak akurat, bola mengalir deras meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam yang akan dilakukan oleh Brazil. Kali ini Brazil kembali melakukan pergantian pemain, nampaknya Vinicius Junior ditarik keluar, digantikan pemain dengan nomor punggung 18, ada Danilo di sana. Sementara pemain dengan nomor punggung 2 juga disiapkan, ada Ederson di sana. Siapakah yang akan ditarik keluar? Oh, nampaknya Bruno Guimarães digantikan Danilo. Sementara Vinicius Junior digantikan pemain dengan nomor punggung 18, Danilo. Masih sudah memasuki menit 80. Silva nampaknya tadi yang dimasukkan. main dengan nomor punggung 2. Antara saat juga melakukan pergantian pemain, Delegarde nampaknya yang ditarik keluar, dimasukkan Derek Etienne Junior yang berposisi sebagai striker. Kali ini Brazil menguasai bola di lini pertahanan mereka. Marquinhos maksudnya umpan ke depan, bola berhasil digapai oleh Ryan, kirim umpan ke depan, terobosan tadi ada Martinelli, masih Martinelli menguasai bola. Martinelli kirimkan umpan kepada pemain nomor punggung 2, kirimkan umpan crossing, terjadi kemelut di depan mulut gawang dari Haiti. Oh, terjatuh nampaknya. Siapakah? Nampaknya Ricardo Ade telah tadi bertabrakan dengan Ederson Silva tadi. Lagi-lagi jumlah peluang kembali diciptakan oleh Brazil di babak yang kedua ini, memasukkan beberapa pemain tadi, ada Hendrik, kemudian Gabriel Martinelli yang hampir saja atau menciptakan beberapa peluang yang cukup cantik tadi. Hendrik juga sempat membuat gol namun tidak disahkan. Sementara Gabriel Martinelli sempat melakukan tendangan yang membentur mistar gawang dari Haiti. Kali ini Haiti kembali coba membangun serangan. Declercq, masih Declercq menguasai bola, pindahkan ke sebelah kiri, ada experience di sana. Alirkan bola lagi ke belakang kepada Declercq, pindahkan lagi kepada Ricardo Ade, depan kepada Datsun. Masih bermain dengan tempo yang lambat para pemain Haiti. Declercq pada Ricardo Ade, pada Johnny Placide, kiper sekaligus kapten dari Haiti. Pendek kepada Declercq, tindakan ke sisi sebelah kiri kepada experience, umpan ke belakang kepada Declercq, berikan kepada kiper Johnny Placide. Tendang jauh ke depan, berhasil direbut tadi oleh Bentur, pemain dari Haiti. Kali ini Haiti berusaha melakukan serangan dari sisi sebelah kanan tahanan ataupun sisi sebelah kanan penyerangan mereka, namun tidak akurat tadi penguasaan bola. Bola kali ini berada di kaki para pemain Brazil tadi. Alisson tendang bola jauh ke depan, namun bola kembali dikuasai oleh para pemain Haiti. Kali ini dari sisi sebelah kiri, pemain dengan nomor punggung 7 kirimkan umpan terobosan kepada experience, terjatuh tadi. Nampaknya back dari Brazil tadi yang berusaha menghentikan pergerakan dari experience tadi, hampir saja menciptakan kemelut tadi. Oh, nampaknya Casemiro tadi yang terjatuh setelah berusaha menghentikan pergerakan dari experience tadi.
1: Memasuki menit-menit akhir di babak kedua, masih belum ada tambahan gol dari Brazil karena Brazil masih 3-0 kali ini unggul, sedangkan Haiti belum sama sekali mencetak gol. Bola kali ini berada di penguasaan tim Haiti, dibuang tadi dari belakang, masih jatuh di tengah pada pemain lainnya. Kali ini Haiti dari belakang Ade, masih Ade dengan rambut gimbalnya. Ade kali ini arahkan lagi ke tengah, masih pemain Haiti, umpan lambung ke depan yang dimaksud tadi adalah Wilson Isidor. Kali ini jatuh kepada Derek, coba lagi tadi maksudnya untuk bisa masuk ke kotak penalti dari Brazil, tetapi dihadang dengan baik oleh para pemain dari Brazil, yaitu Casemiro. Umpan lagi dari ke sebelah kiri, kali ini masih Brazil, masih kali ini dari sebelah kiri Gabriel Martinelli, dihadang terus pergerakannya, diikuti terus tadi oleh Duverne dari sebelah kanan, tidak mampu bergerak tadi Gabriel Martinelli. Hasilkan saja tendangan bebas bagi tim dari Brazil, akan diambil oleh Magalhães. Umpan kepada Marquinhos, arahkan kepada Danilo. Kali ini dari sebelah kanan terus mengalir, kali ini para pemain dari tim Brazil, mengalir kali ini para pemain dari tim Brazil. Ke tengah lagi Casemiro, umpan lagi dicuri oleh Ade kali ini, ataupun ya Ade, dorong lagi ke tengah, berbahaya tadi, tetapi Wilson Isidor tidak mampu mengontrol bola dengan baik sehingga ditangkap saja dengan mudah tadi oleh Alisson Becker. Back pass lagi kali ini Alisson Becker. Masih tidak terlalu bekerja keras Alisson. Ke sebelah kanan lagi kepada Marquinhos. Umpan lagi ke depan. Pansaudara Danilo ataupun Ryan. Ryan masih, tapi dijegal tadi pergerakannya oleh experience sehingga terjatuh Ryan yang masuk di babak pertama tadi menggantikan Rapinha yang cedera. Tendangan bebas kali ini bagi Brazil akan diambil oleh Marquinhos atau ya Marquinhos kepada Casemiro saja. Cepat dilakukan kali ini anak-anak dari Brazil. Back pass jauh kepada Alisson Becker. Masih Alisson Becker ke sebelah kanan kepada Marquinhos. Bermain satu dua bersama Danilo, tetapi dihadang tadi dengan baik oleh Derek Etchen ataupun pemain nomor 11 ini Detson. Hasilkan lemparan ke dalam dari sebelah kanan, akan diambil oleh Danilo. Angkat kedua tangan Danilo, sudah dilakukan kali ini cepat. Kali ini Haiti justru membangun serangan dari sebelah kiri. Kali ini terus masuk ke kotak penalti, pemain Haiti terangkat kaki kiri tadi. Wilson Isidor mampu sedikitnya mengguncang supporter dari Brazil. Deg-degan tadi memang dengan aksinya dari sebelah kiri. Tendangan sudut sudah dilakukan juga cepat tadi pemain nomor 11 Detson. Masih Detson umpan ke sebelah kiri kepada Derek. Kali ini Derek umpan ke kotak penalti. Masih liar tadi bolanya sehingga langsung diusil oleh Casemiro. Masih belum berhenti di situ Haiti kali ini. Tiba-tiba menjadi para pemainnya untuk terus menyerang dari sebelah kiri. Masih Derek didekati satu pemain dari Brazil, dicuri tadi lagi-lagi oleh pemain dari Brazil, tetapi mampu dikuasai lagi penuh kali ini oleh pemain dari Haiti dari belakang Ade. Semua pemain Haiti kali ini kecuali kiper berada di pertahanan dari Brazil. Ariel akan ke sebelah kiri. Pemain nomor 9 adalah Detson. Melihat-lihat tadi step over, tetapi dicocor saja tadi bolanya, dikeluarkan saja sehingga lemparan ke dalam lagi untuk Haiti. Detson cepat dilakukan kepada pemain nomor 8 tadi experience ke tengah lagi kali ini. Mengalir terus bola yang dilakukan oleh para pemain dari Haiti kali ini. Ada cobaan dari keluar kotak penalti, tetapi cobaannya memang tidak terlalu berat bagi Alisson Becker sehingga santai-santai saja Alisson Becker karena tendangannya memang melenceng jauh dari gawang. Alisson Becker belum memberikan hasil lagi ataupun peluang emas lagi kali ini para pemain dari Haiti, meskipun tadi hampir ataupun banyak pemain yang dimasukkan oleh pelatih dari Haiti sendiri. Tendangan gawang kali ini bagi tim dari Brazil sudah dilakukan melambung kali ini ke sebelah kanan kepada Ryan. Di duel tadi para pemain dari Brazil jatuh kepada Martinelli, diusir tadi oleh Duvernay. Kali ini masih toba tadi di sebelangkan ataupun disapu oleh para pemain dari Haiti mengenai pemain dari Brazil. Dari kanan lagi kali ini Ade menggiring bola pelan-pelan saja Ade sambil melihat pergerakan pemain lainnya. Oh, sebelah kiri kali ini kosong. Bahaya kali ini Derek. Derek dalam kotak penalti. Pemain Haiti coba melihat-lihat dia. Masih menggeser. Coba lagi alihkan ke sebelah kanan. Masih kali ini pemain Haiti. Coba lagi mengelit. Tetapi penjagaan yang baik yang terjadi justru kali ini meskipun terjatuh bukan sebuah pelanggaran. Offside terlebih dahulu pergerakan dari pemain Haiti setelah tadi mampu menerobos langsung ke dalam kotak penalti, tapi belum bisa menambah ataupun mencetak gol di babak pertama ini karena memang penjagaan yang baik dilakukan oleh 4 back dari tim Brazil ini. Ada Danilo di kanan, Marquinhos, Magalhães, ada juga Santos di sebelah kiri yang membuat kali ini Brazil masih clean sheet ataupun gawangnya belum kebobolan di babak kedua ini.
0: Ya baik, saudara pendengar, saat ini memasuki menit-menit akhir waktu normal. Masih belum bisa memecah kebuntuan para pemain dari Haiti. Sementara itu waktu yang diberikan ataupun waktu tambahan yang diberikan di babak yang kedua ini yakni sebanyak 5 menit. Kali ini Haiti berusaha melakukan serangan balik cepat namun berhasil dipatahkan oleh rapatnya barisan pertahanan para pemain Brazil. Kali ini Ryan menguasai bola dari sisi sebelah kanan, pindahkan bola ke tengah kepada Casemiro, ke depan kepada Endrick, berikan bola lagi kepada Ederson. Masih kali ini Martinelli terlangsung. Oh, hampir saja tendangan langsung yang dilakukan oleh Martinelli masih melenceng, namun tadi hampir saja disambut oleh Ederson Silva. Namun sayang sekali tadi tendangannya masih melenceng di sisi sebelah kiri gawang dari Haiti. Selamat Haiti, kali ini Brasil masih belum mampu menambah lagi gol di babak yang kedua ini. Kali ini, saudara pendengar, Haiti kembali menguasai bola. Ada Dominic di lapangan tengah. Menguasai bola, berikan ke depan tadi maksudnya kepada Wilson Isidor, namun berhasil dicuri oleh para pemain Brasil. Kali ini Casemiro alirkan bola ke sebelah kiri kepada Martinelli, berikan kepada Endrick. Masih Endrick menguasai bola, terjatuh Endrick tadi, namun bukan sebuah pelanggaran. Kali ini Haiti berusaha melakukan serangan balik cepat, namun berhasil dicuri tadi melalui kaki Casemiro yang mengalirkan bola kali ini ke sebelah kanan. Ada Danilo kali ini, pindahkan lagi bola ke belakang kepada Marquinhos. Marquinhos kirimkan umpan pendek kepada Gabriel Magalhaes, kembalikan kepada Marquinhos. Masih Marquinhos, umpan ke depan tadi maksudnya kepada pemain Brazil. Ryan tadi nampaknya yang terjatuh tadi setelah dilanggar oleh Ricardo Ade tadi. Ryan cukup membahayakan lini pertahanan dari Haiti. Main yang masuk tadi menggantikan Rafinha yang mengalami cedera. Masih Ryan tengah lapangan. Oh, sudah mampu bangkit kembali. Dan kali ini tendangan bebas siap-siap dilakukan oleh Danilo Oliveira. Main yang masuk menggantikan Vinicius Junior. Siap-siap melakukan tendangan bebas dari luar kotak penalti Haiti. Langsung saja bola melambung memasuki kotak penalti dari Haiti. Dihalau saja kali ini Haiti, berusaha melakukan serangan balik cepat melalui kaki Wilson Isidor. Masih Wilson Isidor menguasai bola. Isidor kirimkan umpan ke sebelah kiri kepada Derek tadi. Derek masih menguasai bola dari sisi sebelah kiri. Penyerangan dari Haiti, masih Derek kirim ke tengah kepada pemain dari Haiti. Tendang langsung. Oh, masih mampu ditepis tadi. Tendangan langsung yang dilakukan oleh Lenny Joseph tadi nampaknya, ataukah melalui kaki Dominic Simon tadi, namun masih dengan sigap tadi kiper dari Brazil Alisson Becker hanya menghasilkan tendangan sudut. Langsung saja Derek tendangan sudut melambung memasuki kotak penalti dari Brazil. Terjadi duel-duel bola udara. Wasit meniupkan peluitnya. Nampaknya ada pemain Haiti yang sudah berada dalam posisi offside. Ya, baik saudara pendengar, saat ini sudah memasuki menit 35 detik tambahan waktu di babak yang kedua, di mana extra time atau tambahan waktu diberikan sebanyak 5 menit. Saudara pendengar, masih kita nantikan apakah Brazil mampu mempertebal keunggulan mereka atau Haiti justru mampu memperkecil ketinggalan mereka. Kali ini duel-duel bola udara di lapangan tengah. Ada pemain Martinez tadi, namun bola jatuh di kaki main dari Haiti. Halo saja tadi Martinez, lemparan ke dalam dilakukan oleh Experience dari sisi sebelah kiri. Penyerangan dari Haiti, tendakan bola ke belakang kepada Del Croix, tendakan lagi kepada Ricardo Ade, kembalikan kepada Del Croix, tendakan lagi ke sisi sebelah kiri. Ada Experience yang berlari ke tengah membawa bola. Masih Experience. Experience kali ini pindahkan lagi sebelah kiri. Ada Dominic Simon tadi di sana. Dipatahkan saja tadi serangan oleh Danilo. Lemparan ke dalam langsung dilakukan cepat oleh para pemain Haiti. Derek kali ini menguasai bola. Maksudnya tadi umpan kepada Experience tadi. Namun terjatuh Experience tadi. Telah dilanggar oleh pemain Brazil nampaknya, oleh Ederson tadi. Derek yang hanya menjadikan tendangan bebas, atau Ryan tadi yang melakukan pelanggaran kepada Experience. Tendangan bebas dari sisi sebelah kiri, tendang bola melambung memasuki kotak penalti dari Brazil. Dihalau saja bola, meninggalkan ataupun menjauh dari kotak penalti Brazil. Dan bersamaan dengan momen tersebut, wasit Alejandro Jose Hernandez asal Spanyol meniupkan peluit panjang menandakan berakhirnya pertandingan di babak yang kedua ini untuk keunggulan 3-0 Brazil atas Haiti. Baik saudara pendengar, untuk membahas jalannya pertandingan di babak yang kedua ini. Terlebih dahulu kami akan serahkan kepada Bung Zaini.
2: Baik, terima kasih Bung Erik dan juga Bung Senvi. Kita akan sedikit bahas ya soal pertandingan babak kedua dan seluruh pertandingan yang berlangsung pada hari ini antara Brazil dengan Haiti. Anda juga bisa berkomentar, silakan di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Bung Jupri, bagaimana jalannya pertandingan babak kedua ini?
3: Iya, kalau kita lihat di babak kedua, Brazil terlihat seperti kurang bergairah ya.
2: Iya.
3: Artinya kita lihat menurunkan tempo dan ya bisa dikatakan memang ini membuat kesempatan ya, memberikan kesempatan pada
2: Haiti untuk menekan begitu ya.
3: Itu bisa mengembangkan permainan mereka, bermain menekan, dan terlihat kalau kita lihat bahkan Brazil total hanya ada 2 shot di babak kedua ini. Kemudian kalau kita lihat Haiti yang sampai 7, bahkan ada 3 on target tadi. Kalau kita lihat ada masuk dari salah satunya dari Wilson Isidor, Ricardo Ade dan juga Dominic Simon. 3 on target tapi 3-3-nya masih bisa dibendung oleh Alisson Becker yang kita lihat memang tampil cukup solid ya di posisi di bawah mistar dari Brazil. Tapi kalau kita lihat secara keseluruhan ya Bung Zaini, saya kira Brazil belum menunjukkan bahwa mereka adalah tim yang saya kira layak untuk jadi unggulan di Piala Dunia kali ini. Karena ya itu tadi, kalau kita lihat mungkin praktis hanya 20 menit mereka main bagus, terutama mendekati akhir-akhir babak pertama tadi. Setelah itu kita lihat konsistensi ya, konsistensi masih menjadi problem buat Brazil, dan PR-nya belum selesai buat pelatih Carlo Ancelotti. Masih ada PR yang harus dikerjakan, bagaimana membuat timnya bisa tampil Spartan dari menit pertama hingga akhir pertandingan.
2: Iya. Nah, kita lihat jalannya pertandingan yang berlangsung pada hari ini antara Brazil dengan Haiti ya. Jika melihat komposisi permainan sudah diterapkan Ancelotti, kemudian juga pemain-pemain yang diturunkan, kelihatannya apakah ini memang menjadi sebuah strategi yang bisa diterapkan lebih lanjut oleh Ancelotti untuk pertandingan berikutnya, apalagi lawannya Skotlandia berikutnya ya.
3: Iya,
2: ya. Ini kan bukan lawan yang enteng nih Skotlandia.
3: Betul, lawannya jauh agak bisa dikatakan lebih keras ya. Dan kemudian harus diingat juga, mudah-mudahan memang buat Brazil terapinya tidak mengalami masalah yang berat ya. Artinya kalau kita lihat mungkin Rabinya ada masalah, ada problem, tapi mudah-mudahan mungkin masih bisa bermain di pertandingan penentuan di lawan Skotlandia. Kemudian kondisi Neymar juga tentu akan terus dipantau juga menjelang partai yang akan bisa meloloskan Brazil dan nanti ke babak ke-30 besar. Tapi kemudian bagaimana juga, saya kira pakemnya sudah dapat ya di depan. Kita lihat Vinicius menjalin kerjasama yang cukup baik dengan Matheus Cunha. Bagaimana juga Rabinya lebih cair lah di depan ketimbang kalau kemarin, kalau kita lihat di melawan Maroko dimainkan Igor Thiago yang memang tipikalnya target man ya. Artinya memang Brazil ini butuh pemain yang bisa memberikan ruang untuk Vinicius bisa lebih leluasa di depan. Jadi terlihat permainan Vinicius juga jauh lebih hidup. Dan kalau kita lihat juga pergantian pemain tadi, Endrick dimasukkan, Gabriel Martinelli, ada juga Danilo tadi, kemudian Ederson, tidak terlalu banyak ya mengubah apa performa dari Brazil yang memang ya bisa dikatakan tadi agak-agak drop ya di babak kedua.
2: Jadi meskipun ini menang besar, Brazil kelihatannya memang belum menampilkan Brazil yang sesungguhnya begitu ya.
3: Iya, saya kira
2: Bung Jupri ya,
3: belum bisa dikatakan penampilan yang luar biasa ya. Jadi kalau kita seharusnya di babak kedua tadi melihat bagaimana mereka begitu baik penampilan mereka di 20 menit terakhir. Saya pikir akan ada gol-gol tambahan Bung Zaini. Tapi memang
2: bahkan mungkin kita bisa 4-0 atau 5-0 atau 4-1 lah begitu ya.
3: Justru gol-gol yang kita tunggu tidak kunjung tiba. Tapi kemudian kita lihat juga Haiti yang berubah formasi menjadi 4-4-2 justru yang lebih banyak memberikan ancaman di babak kedua tadi.
2: Ya, baik kalau begitu Bung Jupri, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi hari ini. Selamat pagi, salam olahraga Bung Jupri.
3: Salam olahraga Bung Zaini, terima kasih.
2: Nanti kita hadirkan pertandingan berikutnya antara Turki melawan Paraguay, di mana Turki akan menghadapi Paraguay pada laga kedua grup D Piala Dunia 2026 di Stadion Levi's Santa Clara pada hari ini ya pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini menjadi momentum penting bagi kedua tim yang sama-sama menelan kekalahan pada laga pembuka. Turki secara mengejutkan takluk 0-2 dari Australia, sementara Paraguay dihajar tuan rumah Amerika Serikat dengan skor 1-4.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak siang ini, Biak Orkokine. Kanal 5.

Oke, baik pendengar, masih menemani Anda bersama kami Pro 1 RRI di FM 96,1 MHz. Anda yang mendengarkan siaran kami juga di hari ini ya, edisi Sabtu akhir pekan di 20 Juni 2026. Give me reason, take me higher. See the champion, take the field now. Unify us, make us feel proud. Ya, baru saja kita ikuti tadi ya, jalannya pertandingan Piala Dunia 2026 untuk grup C antara Brasil versus Haiti, di mana berakhir dengan kemenangan Brasil 3-0 atas Haiti. Saat ini pukul 11.40 menit, pendengar, kami informasikan untuk Anda pukul 12 nanti kita akan kembali hadirkan lagi pertandingan untuk Piala Dunia 2026. Kali ini untuk grup D, nanti akan kami hadirkan pertandingan antara Turki versus Paraguay. Ya, cuaca saat ini sangat-sangat cerah ya, bahkan cukup panas ya. Yang tengah menikmati akhir pekannya di Sabtu ini, semangat terus walaupun sudah berada di tengah-tengah bulan ya. Jelang-jelang akhir bulan, hari ini sudah di tanggal 20 Juni 2026. Tema ini temani Anda hingga nanti di pukul 15 atau jam 3 sore. Kami masih akan hadirkan terus rangkaian acara-acara menarik menemani Anda di sepanjang siang hingga sore nanti. Sesaat lagi nanti akan saya hadirkan juga info layanan masyarakat, menghadirkan beberapa pengumuman dan juga pemberitahuan untuk Anda.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Biak siang ini, biak orkok ini. Informasi layanan masyarakat.

masih menemani Anda di siang hari ini ya. Kami hadirkan info layanan masyarakat di siang ini pendengar dengan menghadirkan untuk Anda satu buah pengumuman di siang hari ini. Pengumuman pendengar berasal dari PT PLN Persero UP3 Biak ditujukan kepada para pelanggan PT PLN Persero UP3 Biak untuk wilayah Kabupaten Biak Numfor dan sekitarnya. Isi pengumuman, halo warga Biak, ingat ya, bayar listrik tepat waktu sebelum tanggal 20. Kalau telat, bisa kena denda, bahkan listrik diputus sementara ataupun bongkar rampung atau dimigrasi ke KWH meter prabayar atau token. Pastinya tidak mau kan rumahnya gelap gulita? Tenang, cara bayarnya cukup gampang, lewat aplikasi PLN Mobile, ATM, minimarket, atau loket resmi terdekat, seperti kantor pos dan juga PPOB lainnya. Jadi jangan tunggu lagi, bayar listrik tepat waktu, terhindar dari resiko pemutusan sementara. Ingat, sebelum tanggal 20 ya. Program Gelegar PLN Mobile 2026 juga hadir kembali, tetap tenang, bisa menang, periode sampai 31 Desember 2026. Dapatkan mobil listrik, motor listrik, smartphone, dan juga gadget favorit, dan voucher listrik jutaan rupiah. Cukup dari satu aplikasi PLN Mobile, semakin sering kamu transaksi, semakin besar juga peluang menang. Yuk download dan transaksi sekarang di PLN Mobile. Jangan sampai ketinggalan. PLN melayani sepenuh hati, tetap tenang bisa menang. PLN Indonesia. Demikian satu buah pengumuman yang kami hadirkan untuk Anda pendengar di info layanan masyarakat siang ini.

Persaingan Grup D semakin sengit di Pesta Bola Dunia 2026. Turki dan Paraguay akan saling berhadapan dalam laga penting menuju fase gugur. Turki mengandalkan semangat dan disiplin permainan khas Eropa, sementara Paraguay siap menghadirkan daya juang Amerika Selatan yang tak pernah menyerah. Siapa yang akan mengamankan poin berharga di Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 20 Juni 2026, pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3. Terus mengudara untuk Indonesia.

Rahasia Piala Dunia RRI Pro 1 Biak. Tahukah Anda, Piala Dunia FIFA 2026 akan semakin mengandalkan teknologi, mulai dari pengembangan VAR hingga sensor pintar untuk meningkatkan akurasi dan pengalaman penonton. Dengan berbagai inovasi tersebut, ajang ini bukan sekadar turnamen, melainkan simbol evolusi sepak bola modern yang menghadirkan ekspansi, pembaruan, dan semangat baru ke level yang lebih tinggi.

Oke, pendengar, masih menemani Anda bersama kami Pro 1 RRI Dia. Kita akan hadirkan sesaat lagi pendengar untuk siaran langsung jalannya pertandingan Piala Dunia 2026 untuk fase grup D antara Turki versus Paraguay yang disiarkan langsung dari Stadion San Francisco Bay Area ya, atau di San Francisco Bay Area. Kita akan ikuti langsung dari Pro 3 Jakarta di siang hari ini. Kami langsung saja hadirkan pendengar untuk persiapan dan juga jalannya pertandingan di siang hari ini ya, antara Turki versus Paraguay. Selamat siang untuk Anda, selamat mengikuti.

0: dipimpin oleh Wasit Ivan Barton asal El Salvador. Kita ketahui bersama Paraguay sebelumnya di laga perdana juga harus menelan kekalahan atas tuan rumah Amerika Serikat dengan skor 4-1. Sedangkan Turki juga di laga perdana harus mengakui keunggulan Australia dengan skor 0-1. Di pertandingan kali ini, Paraguay untuk sama-sama menarikkan peluang untuk bisa meraih poin penuh. Dan tentunya di laga perdana ini ataupun di laga kedua kali ini, Paraguay menggunakan kostum ataupun jersey baju hijau berliris biru dan celana hitam. Maksud kami baju hitam berliris biru, celana hitam dan kaos kaki hitam. Sedangkan Turki menggunakan jersey kebanggaannya baju merah, celana merah dan juga kaos kaki merah. Saat ini sudah dilakukan toss per play bagi kedua kesebelasan sama wasit tentunya yang akan memimpin jalannya pertandingan pada kali ini. Sementara itu, Stadion San Francisco Bay Arena sendiri berkapasitas 68.000 penonton akan menyaksikan bersama bagaimana keseruan pertandingan antara Turki menghadapi Paraguay. Kita lihat masih menantikan saat ini Turki dan juga Paraguay akan bersiap-siap mulai jalannya pertandingan. Kita masih menantikan seperti apa tentunya kedua kesebelasan pada pertandingan siang hari ini waktu Indonesia Barat. Ya, kita masih menantikan kedua kesebelasan masing-masing sudah berada di area tengah lapangan pertandingan. Dan kita ketahui bersama di grup B sendiri tergabung antara 4 tim, yakni Australia, kemudian Paraguay, Turki dan juga tuan rumah Amerika Serikat. Kita ketahui untuk line up sendiri sepertinya Turki menurunkan para pemain andalannya, di mana penjaga gawang Ugurkan Cakir kembali dipercaya untuk menjaga gawangnya. Kemudian jumlah pemain seperti Arda Güler, Kenan Yıldız dan Kerem Aktürkoğlu juga diturunkan di laga pada siang waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, saat lagi kita nanti akan menyampaikan jalannya pertandingan di babak yang pertama antara Paraguay menghadapi Turki. Dan inilah petugas wasit VAR yang nantinya akan turut mengawasi jalannya pertandingan dari room control untuk menentukan jika nantinya ada sebuah pelanggaran ataupun keputusan dari wasit di dalam lapangan. Inilah dia Ugurcan Cakir, penjaga gawang turunkan, kemudian baik ada Perdi, Abdul Karim, Eri Demiral dan juga Mel. Kemudian Hakan, Ismail, Kenan Yıldız, Arda Güler, Yunus Agun dan juga Kerem Aktürkoğlu. Sekuat Turki dengan formasi 4-2-3-1 diturunkan oleh sang pelatih Vincenzo Montella, pelatih asal Italia. Dan memang Turki sendiri melakukan setidaknya ada 3 pergantian pemain dibandingkan pada starting line-up di laga perdana. Sementara itu Paraguay dengan formasi 4-2-3-1 juga menurunkan pemain terbaiknya, ada Orlan Gil, penjaga gawang, kemudian Junior Alonso, Omar Gustavo dan Juan Jose Caceres sebagai 4 back untuk menjaga lini belakang. Kemudian gelandang ada Matias Galarga, Andreas Kubas, Miguel Almiron, Julio Enciso, Diego Gomez dan Isidro Pita untuk lini depan Paraguay. Kita akan menyaksikan seperti apa keseruan jalannya pertandingan berlangsung di San Francisco Bay Arena. Saat ini Turki dengan kostum baju putih berliris merah, celana putih dan kaos kaki putih. Ya, untuk memandu jalannya pertandingan di awal babak pertama ini akan saya serahkan kepada rekan saya Bung Yanto Prawiro Negoro.
1: Selamat pagi. Selamat pagi saudara-saudara, saudara-saudara tanah air. Selamat berjumpa kembali dalam siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 yang saat ini akan mempertemukan kesebelasan Turki berhadapan dengan Paraguay. Dan tentu pertandingan ini sangat menarik karena kedua kesebelasan sama-sama menderita kekalahan pada pertandingan babak atau babak nomor awal. Di grup D kualifikasi Piala Dunia 2026 Saat ini kedua kesebelasan sudah memasuki perlawanan pertandingan dan kick-off langsung saja sudah dilakukan oleh pemain-pemain Turki maupun pemain Paraguay. Kita nantikan ini satu serangan dibangun lagi oleh pemain-pemain depan Paraguay. Mencoba kirimkan bola kick cepat yang melewati garis tengah sudah, tetapi tidak ada kawan di sana yang ada pemain belakang Turki dan selamatkan saja bola tadi. Hanya berkasihkan lemparan ke dalam untuk Turki segera dilakukan Matt Muldur, pemain belakang dari Turki ini. Kita nantikan dengan kostum putih kombinasi warna merah, sodorkan bola pendek ke depan, terjadi perebutan dari kotak penalti, mencoba berikan sitibus pada penjaga gawang, ukurkan Cakir. Cakir dengan kostum hijau-hijau langsung sendang sudah ke depan. Yang dituju adalah pemain depan di sana ada Kenan Yildiz ataupun Karim Altuğrul, namun salah umpannya, tarik lagi ke belakang dia, kerjasama lagi dengan Abdul Karim. Abdul Karim lebar ke tengah lagi, terjadi lagi, mundur ke belakang. Back kiri yang sana ada Merih Demiral, tetapi salah pengertian, kini bola kembali selesai semula pemain Paraguay.
2: Lepas tembakan menuju Sultana. Oh, masuk, saudara-saudara. Satu tendangan yang dilepaskan pemain nomor punggung 23, Matias Kalarza, dari jarak yang cukup jauh. Bola tadi persis akurat ke arah gawang, ukurkan Cakir. Dan kami lihat penjaga gawang ukurkan Cakir dalam posisi yang kurang menentukan atau kurang menguntungkan. Akhirnya bola tadi gagal diselamatkan dan meluncur menjebolkan jala gawang Turki pada menit ke-1 atau menit pertama. Babak yang pertama berubahlah kedudukan menjadi 1-0 untuk keunggulan para Paraguay atas Turki. Dan gol tadi diciptakan oleh Matias Kalarza yang mendapat umpan terobosan tadi dan langsung melakukan tendangan yang cukup keras dari jarak yang cukup jauh, saudara-saudara. Di luar kotak penalti, tendangannya menyusur tanah, gagal diselamatkan dengan baik oleh ukurkan Cakir. Dan memang bola tadi persis jatuh di sebelah kiri bagian dalam tiang gawang ukurkan Cakir. Ya, barangkali Bung Rustu sedikit memberikan ulasan terkait lahirnya gol yang begitu cepat. Saya kira mungkin ini gol tercepat sepanjang Piala Dunia 2026.
3: Sepertinya seperti itu. Jadi kalau dilihat dari proses golnya sebenarnya hampir sama dengan gol yang dicipta Mauricio di pertandingan lawan Amerika. Tetapi kelihatannya bahwa Paraguay memang dari awal memblok untuk tidak memberikan ruang gerak lebih cepat permainan atau penguasaan bola Turki. Karena Turki sebenarnya sebelumnya bermain selalu menguasai bola dan terbukti mereka masih bermain di tengah, mereka menjadi kejutan. Dan ini menurut saya salah satu kejeniusan pelatih yang cukup senior, Gustavo Alfaro, yang pernah membawa Boca Junior menjadi juara di Liga Argentina. Ini melihat bahwa ada celah yang memang dimaksimalkan oleh pemain-pemain mereka ketika di awal-awal pertandingan dan menutup ruang para pemain Turki menguasai bola dengan cepat. Dan ini kelihatan sekali sampai menit ketiga ini, pressing-pressing ketat dilakukan oleh para pemain Paraguay tidak memberikan ruang penguasaan bola bagi pemain Turki yang sebelumnya selalu dikuasai ketika kalah lawan Australia.
1: Baik, Bung Restu, kami lanjutkan laporan pandangan mata. Saudara-saudara, menit ketiga 20 detik saat ini, kedua kesebelasan mencoba bermain di tengah lapangan, di lingkaran tengah, namun bersama dengan terjadi pelanggaran yang cukup keras nampaknya dilakukan oleh pemain Paraguay. Dan tentu saja wasit yang memimpin pertandingan pada pagi hari ini, yaitu wasit asal El Salvador, yang mencoba memberikan satu kartu kuning untuk pemain Paraguay karena dianggap melakukan pelanggaran atau tackling yang agak keras atas pemain Turki. Dan tentu saja kini terjadi tendangan bebas untuk kesebelasan Turki. Namun sampai saat ini kami lihat pemain nomor punggung 23 Matias Kalarza masih mencoba memprotes kartu kuning yang diberikan kepadanya atau pencipta gol pertama pemain Paraguay ini. Ya, nampaknya sedikit tidak terima dengan keputusan wasit Elvan Bachton ini dari El Salvador. Tetapi apapun, saudara-saudara, ya, keputusan wasit tentunya tidak dapat diganggu gugat, dan mau tidak mau tendangan bebas pun akan segera dilakukan oleh pemain Turki. Ya, kita nantikan, saudara-saudara, 1-0 pertandingan antara Turki berhadapan dengan Paraguay dalam lanjutan babak kualifikasi Grup D Piala Dunia 2026. Ya, tendangan bebas nampaknya dihadapi oleh dua pemain kesebelasan ataupun tim nasional Turki ini di dekat lingkaran tengah daerah daerah Paraguay. Ya, nomor punggung 3 menghadapi bola Merida Miral ataupun kapten kesebelasan. Kami kira ternyata kapten kesebelasan langsung saja karena mencoba melakukan tendangan sudah ke depan. Yang dituju adalah pemain depan di sana. Terjadi perebutan di sektor sebelah kanan pertahanan Paraguay. Masih mencari yang berdebas. Sodorkan bola pendek ke depan. Salah umpannya tadi ke belakang lagi. Ada di sana cepat menggiring bola. Ada Abdul Karim. Abdul Karim berlebar ke sektor kanan. Yang dituju adalah pemain depan sayap kanan. Ada Yunus Al-Akun di sana. Namun salah umpannya kini buat dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain Paraguay yang menggunakan kostum biru-biru ini. Sementara pemain-pemain Turki menggunakan kostum putih-putih. Cukup kontras perbedaan dua tim nasional ini. Ya, nampaknya kini terjadi tendangan bebas untuk kesebelasan Paraguay. Segera dilakukan oleh pemain belakang serta tadi Ismail Yuksek melakukan pelanggaran tendangan bebas untuk kesebelasan Paraguay di sektor gelandang tengah daerahnya sendiri. Tendang sudah ke depan melambung tinggi oleh Gustavo Gomez. Gomez kirimkan ke depan. Terjadi perebutan di sana. Kuasa punya pemain-pemain Turki dengan kostum putih-putih kini mencoba merangsek ke dalam pertahanan Paraguay. Masih berhasil kuasa bola sepenuhnya dia. Umpan

sedapnya. Ada Yunus Alkun, Alkun tarik ke belakang lagi, mundur lagi jauh ke belakang, dia angkat ke sektor kanan pertahanan Paraguay yang dituju adalah pemain nomor punggung 20 Perdi Kandioglu, tetapi salah umpadan. Kini bola coba direbut pemain-pemain Paraguay, namun bersama itu terjadi pelanggaran dilakukan pemain Paraguay. Tendangan bebas untuk Turki sudah dilakukan, pendek saja kirimkan. Beckham maju ke depan, melihat garisnya sudah merasa di dalam pertahanan Paraguay. Dari sektor sekir jantung pemain Paraguay, umpan ke dalam wasit ke depan, terjadi perban, berhasil pemain Turki lepas dari jangkauan bola, angkat ke gawang, berbahaya. Oh, tidak ada kawan di sana. Akhirnya disabu saja bola keluar kotak penalti oleh Junior Alonso, langsung ke depan mencoba umpan terobosan ke depan, maksudnya yang dituju adalah pemain nomor punggung 10 Miguel Almiron, tetapi gagal. Lebih dulu bola mendekat ke arah penjaga gawang, ugurkan Cakir, langsung saja Cakir berikan ke depan, tetapi salah umpan yang diserobot dari belakang oleh pemain-pemain Paraguay. Kini umpan terobosan cepatnya menggiring bola, berikan pendek lagi kepada Matias Galarza, umpan ke dalam kotak penalti, dihadang saja bola tadi keluar lapangan pertandingan saudara-saudara oleh pemain belakang Turki, dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk Paraguay. Ya, kita nantikan saudara-saudara lempar ke dalam dari sektor sebelah kanan pertahanan Turki. Siapa yang akan melakukan lempar ke dalam ini? Sudah dilakukan. Ternyata sudah lempar melalui tiga jam perebutan. Kutak ketik sebentar dia mencari kawan Dreves. Kini Turki mencoba bagi serangan dari sektor bawah. Umpan terobosan berbahaya, serangan Turki dari sektor sebelah kanan pertahanan Paraguay. Mencoba menggiring bola, dia ada di sana Kenan ataupun Karem, atau juga akan melihat Yunus Akun. Mencoba menggiring bola, mundur ke belakang dia, merangsek ke jantung pertahanan Paraguay, melebar ke sektor kanan yang dituju adalah Ismail Yusek. Mencoba tekan dia, sektor kiri, bertahan lagi kawan Paraguay, turun ke bawah, hampir seluruh pemain turun. Namun ada di sana kebet Arda Güler. Arda Güler melebar lagi ke sektor sebelah kanan, mendekati kotak penalti, dibayang-bayangi dua pemain Paraguay, dan akhirnya kandas saudara-saudara. Berhasil pemain belakang Paraguay mencoba menghadang bola pemain nomor punggung 4 yaitu Juan Carreques. Demikian hanya menghasilkan lemparan ke dalam, nampaknya kami kira ya, lemparan ke dalam. Dilihat dua pemain Paraguay dan Turki dipanggil wasit Elvan Barton dari El Salvador. Ya, apakah dianggap melakukan pelanggaran? Ya, saling dorong-mendorong tadi. Kita belum melihat. Ternyata kami lihat hanya mendapat teguran saja, dan penggantian lemparan ke dalam pun kembali dilakukan oleh pemain-pemain Turki dari sektor bek kanan pertahanan Paraguay. Yang kita nantikan para supporter pada pertandingan pagi hari ini waktu Indonesia Barat atau malam hari waktu Amerika. Dan kini terjadi lagi lemparan ke dalam untuk Paraguay dari sektor bek kanan pertahanannya sendiri. Siapa yang melakukan lemparan ini saudara-saudara, kita nantikan saja. Sudah dilakukan, lambung tinggi terjadi, perebutan sundul menyundul terjadi, namun disundul oleh pemain Turki dan lagi-lagi keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam kembali dilakukan pemain Paraguay dari sektor sebelah kanan daerahnya sendiri. Ya, siapa yang melakukan lemparan ke dalam ini sudah dilakukan, dan lagi-lagi bola tadi gagal diselamatkan pemain-pemain Turki, dan kuasa penguasaan bolanya kurang sempurna, dan lagi-lagi keluar lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam kembali dilakukan pemain Paraguay, Juan Carreques, lemparkan bola sudah melambung tinggi di arah kotak penalti, salah umpannya ada di sana kami lihat Matias Galarza. Galarza mundur ke belakang lagi kepada Juan Carreques lagi, dengan kiri-kiri angkat bola gawang, top luar terjadi, disabu sudah bola tadi oleh Matt, mundur keluar kotak penalti, datang lagi serangan dari Paraguay, tendang langsung ke bola gawang, berbahaya. Oh, satu tendangan keras dari jarak yang cukup jauh, tendangan spekulasi kami kira dilakukan Diego Gomez, hanya dilirik saja oleh penjaga gawang, ugurkan Cakir, dan belum merubah kedudukan saudara-saudara, masih tetap 1-0. 1-0 untuk keunggulan Paraguay atas Turki. Andai saja pemain ataupun tim nasional Paraguay bisa menangkan pertandingan, ataupun sebaliknya Turki bisa menangkan pertandingan kedua ini, tentu saja peluangnya untuk lolos ke putaran berikutnya terbuka. Namun andai kata kembali kalah, tentu saja bagi tim yang kalah pada pertandingan hari ini atau pagi ini, tentu saja peluangnya untuk melaju ke babak berikutnya semakin sulit, karena pada pertandingan sebelumnya dua tim ini sama-sama menderita kekalahan, baik Paraguay maupun Turki. Turki dikalahkan Australia dan Paraguay dikalahkan Amerika Serikat. Kita nantikan, kini kembali serangan dibangun oleh pemain-pemain Turki dari lingkaran tengah darahnya sendiri. Kami lihat kapten kesebelasan nomor punggung 10 yaitu Hakam Al-Homnoglu, ya, sudah lakukan umpan ke depan yang dituju adalah siapa gerangan di sana. Kami lihat ada pemain Abdul Karim. Abdul Karim mencoba menggiring bola, dia mundur ke belakang sejenak, dia kepada Merih Demiral. Demiral kembali ke Lucaba, angkat ke sektor sebelah kiri yang dituju adalah pemain Matt Mulder yang maju ke depan ini, namun salah umpannya, untung saja ada

0: Arda Guler. Arda Guler gerak tembus dari sektor gelandang kanan, dia mencoba melakukan kanan, melebar ke sektor kiri, mencoba mendekat di kotak, bagus sekali umpan belakang, mencoba bermain cantik dia dengan bola-bola pendek, melebar ke dekat kotak penalti di depan kotak penalti pertahanan Paraguay, masih bergulir percayaan, oh tapi kali ini patah di tiga jalan, berganti tekanan, Paraguay kini mencoba untuk serangan, umpan terobosan maksudnya diberikan ke depan di sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Turki, dibantu lagi dari belakang, sodorkan bola pendek, oh maksudnya kirimkan kepada pemain depan di sana. Ada Julio Enciso, tetapi sayang bolanya lepas dari jangkauannya dan hanya berkasihkan tendangan bebas ya, ataupun lemparan ke dalam. Saudara-saudara, ternyata lemparan ke dalam sudah dilakukan. Saudara-saudara, kami lihat pemain nomor punggung 6 Junior Alonso. Ya, Alonso tarik saja ke penjaga gawang Orlando Gil. Orlando Gil umpan ke depan yang dituju adalah Matias Galarza ataupun juga pemain depan lainnya di sana. Ada Andres ataupun Julio Enciso, terjadi perebutan. Saudara-saudara, nampaknya Enciso yang mencoba bola sedang mundur ke belakang, dia jauh, yang dituju adalah Andres Cubas, tetapi salah umpannya. Kini Turki mencoba melakukan tekanan dari sektor sendiri, melebar ke tengah penalti, tidak ada konsernya, kembali ke tengah, mundur ke belakang, lepas tembakan, oh sayang-sayang saudara-saudara, tendangan yang sangat jauh dari bidang sasaran, padahal umpannya cukup matang kami kira, dilakukan Karim Aktürkoğlu tadi, namun sayang belum bisa dimanfaatkan dengan baik, padahal tendangan tadi berada di dalam kotak penalti. Tetapi sayang, seribu sayang, tendangan yang dipaskan pemain Turki tadi masih melambung di atas mister gawang Orlando Gil, dan tentu saja hanya menghasilkan out gawang, belum merubah kedudukan, masih tetap 1-0 Paraguay unggul. Dan kini nampaknya saudara-saudara kami lihat terjadi tendangan penjurukah, ya ada kedudukan atau lemparan ke dalam. Ya, kami lihat hampir seluruh pemain Paraguay turun. Ya, Arda Guler yang akan melakukan tendangan penjuru nampaknya. Ya, kita nantikan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain-pemain Turki berada kotak penalti. Begitu juga hampir seluruh pemain Paraguay turun ke bawah, saudara-saudara, untuk menghalau atau menyelamatkan gawangnya yang memang saat ini ada tendangan penjuru dari sebelah kiri tiang gawang Orlando Gil. Ambil ancang-ancang kami kira Arda Guler, pemain nomor 8. Ya, ayunkan dengan kaki kiri nampaknya. Ancang-ancang sudah dilakukan, melambung tikam dua terjadi kul gawang. Lepas dari pengawalan pemain belakang Paraguay. Datang pemain Turki mencoba menggempur dari sektor lingkaran tengah. Tetapi kali ini jauh dari jarak yang cukup jauh kami lihat. Pemain belakang Turki memberikan sedih bersebar penjaga gawang ukurkan Cakir. Belum merubah kedudukan, masih tetap 1-0 Paraguay unggul dalam pertandingan babak penyisian grup D Piala Dunia 2026. Kita nantikan kini serangan dibangun. Pemain-pemain Turki berbahaya. Dia kena penalti, lepas tembakan. Oh, dihadang lagi. Datang lagi serangan dari belakang. Berikan lagi kepada kapten Karim. Ataupun, ya, tapi kali salah umpannya. Berganti tekanan. Kini Paraguay mencoba melakukan tekanan dari sektor sebelah kiri pertahanan Turki. Kirimkan bola pendek saja kepada Matias Galarza. Galarza berputar-putar dia. Mencari kemudian angkat mulut gawang. Berikan umpan. Tetapi kali ini bolanya tidak berhasil mengarah kepada pemain Julio Enciso karena dicegat sebelumnya oleh pemain belakang, saudara-saudara, pemain belakang dari Turki, dan langsung berikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang ukurkan Cakir. Cakir langsung kirimkan ke tengah, sodorkan bola pendek saja, dia kerjasama lagi dengan Matt Muldur. Matt Muldur tarik ke belakang lagi kepada Mary Demiral ataukah juga Yunus Oku di sana. Coba melakukan tekanan dia, berikan bola pendek ke depan, cepat mengiring bola, langsung bentuk pertahanan lawan Adil Sri Kamit Hakam ataupun Kenan Yildiz. Mencoba melakukan tekanan, dibayang-bayang itulah keangkat turun gawang atau ke sektor sebelah kanan. Adil Sri Kamit pemain nomor 19 Yunus Akun umpan ke kotak penalti. Tetapi kali ini sayang, meskipun ada di sana kami lihat pemain nomor punggung 19, tetapi sayang, seribu sayang, bola tadi lebih dekat karena penjaga gawang Orlando Gil. Dengan demikian belum berubah kedudukan, masih tetap 1-0 untuk keunggulan Paraguay. Sementara pertandingan babak yang pertama sudah berlangsung 16 menit 13 detik.
1: Ya, saat ini Turki mencoba membangun serangan dari sektor kiri pertahanan mereka. Umpan saja kepada penjaga gawang ukurkan Cakir. mencoba membantu arena ataupun pertandingan, di mana saat ini Turki mencoba menekan Paraguay dari sektor garis lingkaran atau pertandingan. Ini sang kapten mereka Hakan mencoba umpan satu ke sektor kiri tadi, maksudnya kepada Kenan, namun putus di tengah jalan. Kini justru Paraguay membangun serangan namun bisa dipotong oleh pemain dari Turki. Kini Abdul Karim umpan sodorkan bola ke area tengah lapangan pertandingan. Ada nomor punggung 3 di sana, ada Meri Demiral, umpan sepanjang pendek ke kiri ada Abdul Karim, kemudian umpan saja ke sektor kiri. Di sana ada satu pemain dari Turki, tampaknya Arda Güler, tarik lagi ke belakang kepada Abdul Karim, belok kanan kepada nomor punggung 16, di sana ada Ismail Yüksek, menyisir dari sektor kanan lini serang dari Turki. Pada kebalikan kepada Muldur, Muldur umpan 1-2 tadi kepada Yunus, namun tarik lagi ke belakang kepada Demiral, melebar dari ke sektor kiri, serang dari Turki nomor punggung 14. Sana ada Abdul Karim menyasap bola umpan kepada Hakan, namun bisa dipotong oleh pemain Paraguay. Kini justru serangan balik coba dibangun, namun bisa patah di tengah jalan. Kembali dibangun oleh anak-anak Paraguay, Enciso dari sektor pertahanan tengah lini pertahanan Paraguay. Kotak katik di satu, namun Almiron gagal tadi menguasai bola sepenuhnya. Kembali dicuri oleh pemain Turki, Hakan dari sektor tengah pertandingan. Saat ini umpan pendek ke kanan ada Demiral, Demiral melebar ke area kanan, serang dari Turki, namun balik lagi kepada Arda Güler. Tampaknya Turki masih menerapkan formasi ball possession, kini merangsek melebar di sektor kiri. Sana nomor 14 Abdul Karim, Abdul Karim pendek saja kepada Kenan, berbolak balik dia memutarkan badan sejenak, kembali lagi kepada Abdul Karim, umpan ke depan, bisa dapat nih umpan ke gawang, namun masih bisa diblok oleh back dari Paraguay tadi. Tampaknya sang kapten mereka nomor punggung 15 tampaknya tadi, Gustavo Gomez, dengan cekatan memblok tendangan dari Ferdi tadi, sehingga hanya menghasilkan tendangan penjuru bagi Turki. Akan dieksekusi oleh sang kapten Hakan, nomor punggung 10, sudah bersiap-siap dia dari pojok kanan pertahanan Paraguay, sudah mundur 4 langkah dan meminta rekannya untuk berbang, sudah angkat bola ke mulut gawang, namun bisa dimentahkan dengan tundulan pemain back belakang. Kini justru Almiron mencoba bangun serang umpan pendek saja, namun bisa ditackle oleh pemain Turki, sehingga bola kini justru berbalik dikuasai sepenuhnya oleh pemain Turki oleh Arda Güler. Namun ada gangguan dari pemain Paraguay terhadap Arda Güler tadi, sepertinya nomor punggung 10 Miguel Almiron dari sektor kanan pertahanan Turki. Kini kembali Turki menguasai bola sepenuhnya. Arda Güler arahkan ke kiri kepada nomor punggung 16, sepaknya di sana ada Ismail membantu lini serang dari Turki, arahkan ke sektor kiri kepada rekannya di sana Abdul Karim, umpan pendek saja ke depan kepada Muller, umpan lagi kepada Ferdi, tampaknya salah passing tadi. Kini Enciso Paraguay menguasai bola dan dibayang-bayangi oleh 4 pemain sekaligus dari Turki. Tampaknya sangat sulit Enciso untuk keluar dari tekanan para pemain Turki. Kini justru dari sektor kiri pertahanan Paraguay, nomor punggung 19 di sana tampaknya menguasai bola sepenuhnya, namun balik lagi kepada nomor punggung 18 Matt Muldur yang mencoba membangun sektor kiri serang ataupun sektor kanan serang dari Turki. Matt Muldur tampaknya lemparan ke dalam, Muldur pada Hakan, tarik lagi dorongkan bola ke belakang pada Medinal ataupun Meri Demiral, umpan saja kepada Hakan, umpan ke mulut gawang, di sana yang tuju adalah nomor punggung 11 Kenan, dikuasai bola sepenuhnya, namun kembali diblok oleh Caceres. Main Paraguay ini sangat cekatan tadi, coba untuk menutup pergerakan dari pemain Turki, baik dari sisi kiri maupun sisi kanan. Namun kini kembali serangan dari pemain Turki, di sana ada Kenan merangsek dari kanan pertahanan Paraguay dan kembali mendapat gangguan ataupun hadangan dari para pemain Turki. Tampaknya cukup sulitan anak asuh Pizenzo Montella ini untuk bisa menyamakan kedudukan. Masuki menit ke-20, tendangan sudut ataupun tendangan penjuru kembali diperoleh oleh Turki. Hakan bersiap-siap akan mengeksekusi tendangan penjuru ini, sudah dilakukan ke mulut gawang, sana ada berbahaya, ada Arda Güler mencoba untuk mengeksekusi sepenuhnya, umpan ke sektor kanan, angkat bola saja, kembali digagalkan, namun bola masih dikuasai. Kini Hakan langsung shooting, masih dikuasai lagi oleh Ferdi, umpan saja ke sektor kiri serang dari Turki. Terjadi duel di udara tadi, tampaknya Caceres, pemain asal Paraguay ini, bekerja ekstra keras. Sekali ini Turki masih terus menggempur lini pertahanan Paraguay. Nomor punggung 19, di sana ada Kenan ataupun Yunus dari sektor kiri serang Turki. Namun bola kembali diarahkan ke sektor kanan. Ah, salah passing. Kini justru Paraguay mencoba untuk membangun serangan balik. Ya, berhasil dia melewati satu pemain. Milik nomor 25, ada Pita dari sektor kanan pertahanan Turki. Umpan ke dalam. Ah, sayang. Beribu kali sayang. Umpannya kembali gagal. Kini Arda Güler mencoba untuk menguasai bola. Dan tampaknya ada gangguan dari nomor punggung 16 ataupun nomor punggung 14 tadi, ada Andreas Cubas. Kini Turki bangun serangan, ada Perdi dari sektor kiri, dan serang kembali kepada Kekenan, memasuki kotak penalti, namun dibayang-bayang oleh Caceres. Ah, lagi-lagi terjadi pelanggaran tampaknya dilakukan oleh Caceres. Main nomor punggung 4 ini kembali harus menjagal tadi. Bagaimana Kenan Yildiz, pemain Turki ini, meliuk-liuk dari sektor kanan pertahanan Paraguay dan harus mendapat pelanggaran dari para pemain Paraguay. Berjarak kurang lebih sekitar 4 hingga 5 meter dari area kotak penalti di sisi kanan pertahanan Paraguay. Saat ini sang kapten Turki Hakan sudah meletakkan bola di lingkaran garis. Siap-siap ada sekitar 5 pemain Turki yang berada di area kotak penalti. Sementara ada 9 pemain dari Paraguay mencoba menghalau dari serangan ini. Sudah dilakukan umpan ke depan. Lagi-lagi beberapa kali penyelamatan dilakukan oleh para pemain Paraguay tentunya. Saat ini belum selesai, masih bertubi-tubi serangan melalui tendangan sudut. Kembali akan dieksekusi oleh Hakan dari sisi kanan pertahanan Paraguay. Sudah dilakukan umpan ke mulut gawang, berbahaya. Kembali diheading ataupun dimuntahkan oleh pemain dari Paraguay. Arda Güler menguasai bola dari sisi kanan serang Turki. Namun sayang, harus melakukan back pass jauh pada penjaga gawang. Ugurkan Cakir, sodorkan saja kepada Perdi, umpan saja kepada Hakan ataupun Kenan, berhasil dicuri oleh satu pemain Paraguay. Di sana ada nomor punggung 10 kepada Almir. Oh, gagal lagi. Kembali Turki dari sektor kanan, ada Matt Muldur, tarik lagi ke belakang kepada rekannya, ada Ismail. Ismail kepada Hakan, Hakan kembali kepada Ismail. Abdul Karim, Arda Güler dari sisi kanan kini membangun serangan. Ada Muldur, tarik lagi ke belakang kepada rekannya, ada Yunus. Kembali lagi kepada Hakan, melebar ke sektor kiri. Di sana ada nomor punggung 14, Abdul Karim, mencoba merasuk ke area kotak penalti. Umpan pendek saja kepada Perdi, umpan lagi kepada Yunus, umpan crossing ke mulut gawang. Ada satu pemain di sana, nomor punggung 14, umpan lagi. Sayang, beribu kali sayang. Ternyata bertubi-tubi kembali digagalkan oleh rapatnya tembok pertahanan Paraguay. Arda Güler masukkan tendangan ke kiri. Ah, lagi-lagi kokohnya benteng pertahanan dari Paraguay ini memang sangat menyulitkan pertandingan antara Paraguay menghadapi Turki. Dan Turki masih tertinggal 0-1 untuk mengejar ketertinggalan hingga memasuki menit ke-24 20 detik. Saat ini nomor punggung 16, di sana ada Ismail Yüksek. Pendek saja oper kepada nomor punggung 3, Mary Demiral. Dari sektor garis lingkaran tengah pertandingan, nomor punggung 10, sang kapten Hakan, melihat temannya yang berdiri bebas, gagal dia memberikan umpan ke depan. Namun balik lagi back pass kepada Demiral, menahan bola sejenak dengan kaki kiri. Umpan pendek lagi kepada Hanka dari sektor kanan. Arda Güler melihat rekannya yang berdiri bebas di sektor kanan. Di sana ada nomor punggung 18, Mel Murder, tarik lagi ke belakang kepada Arda Güler. Dan back pass jauh kembali kepada Demiral, dan melakukan umpan diagonal saja dari sektor kiri. Di sana ada nomor punggung 11, ada Kenan Yildiz. Ah, sayang, gagal dia melewati satu pemain Paraguay, namun harus kembali mundur ke belakang. Namun umpan diagonal dari sektor kanan serang Paraguay. Di sana ada Güler, mencoba dia meliuk-liuk dia untuk memberikan umpan ke belakang saja kepada Demiral. Demiral menghitam bola sejenak, umpan lagi kepada Arda Güler, umpan lagi kepada Muldur. Namun tampaknya wasit Ivan asal El Salvador yukan peluit sebagai tanda hydration break di menit ke-25 32 detik. Ya, Bung Estu Santoso, kita melihat bertubi-tubi Turki sejak tertinggal 0-1 tampaknya melancarkan serangan dari sisi sayap kanan dan juga kiri. Nah, seperti apa Bung lihat, tapi tembok pertahanan Paraguay ini sepertinya juga masih kokoh sejauh ini.
2: Ya, 20 menit awal ini ball position memang kembali Turki menguasai ball position. Mereka menguasai bahkan sampai baru saja mereka menguasai sampai 83 berbanding 17. Artinya hampir setengah lapangan, bahkan sepertiga pertahanan terakhir dari pertahanan dari Paraguay itu dikuasai oleh pemain Turki. Tetapi balik lagi di sejauh ini efektivitas Yildiz maupun Arda Güler belum terlihat memberikan sentuhan-sentuhan atau peluang-peluang yang lebih mematikan lagi. Mungkin ada beberapa kali ruang tembak bagi dia, tetapi memang duet lini belakang ada Gustavo Gomez dan Omar Alderete ini duet pemain yang menurut saya sangat disiplin, melakukan blok yang cukup baik. Belum lagi ada Jose Caceres yang ketika bermain di lawan Amerika bermain sangat buruk, bermain sangat bagus. Lalu mereka mereka juga berhasil punya pemain-pemain yang dari tengah juga ikut membantu bertahan. Memang mau gak mau pemain seperti Diego Almiron, Miguel Almiron ini harus mengcover rekannya, terutama Caceres di sini. Tetapi balik lagi, Turki bisa jadi ini akan menjadi mereka akan frustrasi dengan cara seperti ini, sama dengan ketika lawan Australia. Ya. Tetapi bedanya Paraguay beberapa kali counter attack-nya kurang efektif. Itu sih yang membedakan. Beda dengan mungkin Australia. Di menit ke 18 tadi, di menit ke 22 tadi ada sebuah counter attack yang cukup bagus. Sayang sekali Pita yang seharusnya bisa memberikan bola ke rekannya yang lain, ke Galarza atau Enciso, tapi justru bola gagal dimaksimalkan umpan dengan baik oleh Pita dan bola direbut oleh pemain Turki lagi. Tetapi balik lagi ya, kalau kita lihat dari catatan duel, menang duel, memang Paraguay 22 menang 14 kali dan berbanding 14 kali, sapuannya 8 berbanding 6. Intercept jauh dimiliki oleh para pemain Paraguay, 6 berbanding 3. Artinya memang mereka diserang. Tetapi untuk sentuhan bola di sampai ke kotak 16 itu jauh sekali, memang 9 berbanding 1. Artinya pemain-pemain Turki ini sangat menguasai kotak sepertiga pertahanan terakhir dari Paraguay. Cuma mereka balik lagi, ketika masuk kotak 16 belum ada peluang yang bisa mereka maksimalkan. Bahkan mungkin kalau lihat dari catatan shoot on goal yang ada, shoot on goal mereka nyaris gak ada. Dari 4 shooting itu gak ada shoot on goalnya. Jadi menguasai pertahanan lawan, baik, tapi tidak melepaskan tendangan yang mengarah ke gawang.
1: Baik saudara-saudara pendengar, kita terus melaporkan jalannya pertandingan. Kini sudah kembali bergulir, di mana memasuki menit ke 28, 43 detik, Turki masih membangun serangan dari sisi kiri pertahanan Paraguay. Nomor punggung 16 tampaknya di sana, Ismail umpan saja pendek kepada Abdul Karim, Abdul Karim kepada Perdi, menusuk dari sektor kiri. Serang dari Turki tadi, namun bola berhasil diblok oleh pemain belakang dari Paraguay dan kembali mendapatkan tendangan sudut yang akan dieksekusi tampaknya oleh Hakan, sang kapten kesebelasan Turki, berkali-kali dari sisi kanan mencoba untuk memberikan peluang ataupun umpan ke mulut gawang dari pemainan Paraguay. Sudah dilakukan, berbahaya, namun bisa dimentahkan oleh pemain dari Paraguay. Satu lagi dari Kenan, umpan passing, oh! Bangan percobaan salto tadi tampaknya dilakukan oleh Kenan, namun bola masih lemah dan mengarah ke gawang dari Paraguay yang dijaga oleh Orlando Gil. Kini kembali dari lini belakang, Ferdi menjemput bola umpan pendek saja kepada rekannya di sana, ada nomor punggung Pak Abbas Abdul Karim, umpan pendek kepada sang kapten Hakan, ke kiri lagi kepada Ferdi, mundur lagi ke belakang kepada Abdul Karim, umpan diagonal ke sektor kanan serang, di sana ada nomor punggung 18 ada Mats Murlur dan diganggu tadi oleh Matias Galarza. Ini dia Mats Murlur yang di laga kedua ini menjadi starting 11 setelah sebelumnya di bangku cadangkan. Siap-siap ada dua pemain Turki dari sisi kiri pertahanan Paraguay, Arda Güler dan juga Hakan. Tampaknya Arda Güler siap-siap melakukan umpan crossing ke mulut gawang, berbahaya. Lagi-lagi bagaimana umpan manja yang diberikan oleh Arda Güler tadi, dan tampaknya apakah terjadi pelanggaran ataupun offside. Wasit Ivan menginstruksikan kepada penjaga gawang untuk melanjutkan pertandingan dengan melakukan tendangan ke gawang saja bagi Paraguay. Itu tadi tampaknya salah satu pemain dari Turki dalam posisi offside. Dan apa yang terjadi, kita masih melihat tampaknya jaga gawang dari Paraguay, Orlando Gil, masih bersiap-siap akan mengeksekusi tendangan ke gawang. Sementara itu, sejumlah pemain berada di sektor kiri serang Paraguay sudah dilakukan jauh saja ke daerah pertahanan Turki, namun bisa diamankan dengan sigap oleh pemain-pemain Turki tadi. Ada Demiral melakukan heading saja kepada Muldur, umpan jauh ke depan, namun bisa dimentangkan kembali oleh pemain belakang dari Paraguay. Kini Turki membangun serangan dari lini tengah pertandingan. Nomor punggung 14 Abdul Karim, umpan pendek ke kanan kepada Kenan, namun diblok oleh pemain Paraguay. Kembali lagi Kenan, Kenan umpan satu kepada Guler, masuk ke kotak penalti, dan terdapat tadi sepertinya gangguan ataupun tidak. Ternyata bukan false tentunya, dan cukup baik tadi pemain belakang dari Paraguay untuk menyosor saja bola-bola ataupun tekanan peluang dari Turki, dan kembali amanlah kini, selamatlah gawang dari Paraguay dari tekanan pemain Turki. Kini lagi Kenan dari sisi kiri pertahanan sendiri, Ferdi diganggu lagi-lagi oleh pemain dari Paraguay, ada nomor punggung 25 Isidro Pita. Kembali mendengar memasuki menit ke-32, melalui sektor belakang, jaga gawang harus keluar dari sarangnya, ugurkan cakir, pendek umpan saja kepada Mary Demiral, umpan lagi kepada penjaga gawang cakir, pendek saja ke kiri kepada Ferdi, umpan ke depan, sodorkan bola kepada Kenan, meliuk-liuk melihat satu teman yang menjadi bebas, kembali kepada sang kapten Hakan dari sektor tengah, kembali nomor punggung 14 tadi Abdul Karim, kerjasama 1-2 dia dengan Hakan. Hakan berbelokkan bola, arahkan ke sektor kanan, jauh saja kepada Demiral, umpan saja, selodorkan ke depan kepada Yusuf, umpan pendek kepada Hanka, umpan lagi kepada Muldur ataupun rekannya di sana, Matt Muldur, tarik lagi ke belakang, namun berhasil dicuri oleh pemain Paraguay, dan dalam penguasaan kurang sempurna tadi. Sementara itu tampaknya terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Matt Muldur. Inilah Matt Muldur yang harus membantu lini serang sisi kanan dari Turki setelah timnya saat ini tertinggal 0-1. Ya, Paraguay mencoba membangun serangan, umpan saja ke mulut gawang, namun sulit dijangkau tadi oleh nomor punggung 10 Miguel Almiron. Kini cepat Ferdi dari sisi kiri, serang dari Turki, meliuk-liuklah, umpan sodoran di sana Kemal, kembali dicocor saja satu umpan crossing ataupun umpan terobosan dari Turki. Tampaknya masih tangguh kini lini belakang dari Paraguay. Demiral umpan terobosan ke depan, ada Reguler, dan tampaknya lagi-lagi beberapa kali pelanggaran harus dilakukan oleh pemain-pemain dari Paraguay, dan terjadi sentuhan fisik tadi antara kedua pemain dari Paraguay dan juga Turki, sehingga wasit Ivan kembali memberikan tendangan bebas bagi Turki. Sudah dihadapi oleh pemain Turki, sang kapten Hakan bersiap-siap akan mengeksekusi tendangan bebas ini, saya rasa kurang lebih berjarak sekitar 35 meter dari garis ataupun dari gawang Paraguay, yang juga dijaga oleh Orlando Gil. Sudah meniupkan peluit Ivan, bersiap-siap, sudah acarkan mulut gawang, lakukan tendangan. Apa yang terjadi? Sundulan dari nomor punggung 18 tadi, namun satu peluang lagi. Masih bisa diamankan pemain belakang Paraguay. Bagaimana kita melihat tendangan bebas yang dieksekusi oleh Hakan tadi, disambut lagi ataupun umpannya diheading langsung oleh pemain nomor punggung 18, ada Matt Muldur, namun nampaknya arah bola masih membentur mistar gawang Paraguay yang dijaga oleh Orlando Gil, sehingga masih amanlah kini gawang Paraguay, dan kedudukan masih 1-0 bagi Paraguay.
3: Ya, saudara-saudara, baru saja satu peluang emas tadi dari Turki, sundulan kepala pemain depannya sayang sekali membentur mistar gawang, sehingga dikendikan hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk kesebelasan Turki. Kini sektor sebelah kiri, tapi kali ini patah di tengah jalan dan bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam untuk Turki dari sektor sebelah kanan, sebelah kiri pertahanan Paraguay mencoba melakukan tekanan dari belakang. Dia kami lihat ada Matt Muldur tadi ke belakang jauh, dia kerjasama dengan penjaga gawang ukuran, ugurkan cakir, cakir kirimkan ke tengah, dia kerjasama lagi dengan Abdul Karim. Abdul Karim berikan pendek saja kepada Mary Demiral, masih bermain daratnya sendiri, kembali kepada Abdul Karim lagi, umpan ke sektor kanan luar ataupun sebelah kiri pertahanan kesebelasan Paraguay, ada di sisi kiri Kenan, Kenan Lidis berputar-putar dia mencari ruang tembak di bawah pemain Paraguay, berikan lagi, berikan pendek, lepas tembakan tulu kawang, masih membentur yang kedua kalinya, yang ketiga kalinya, namun kali ini pocah diburu lagi pemain-pemain belakang Paraguay, dan akhirnya selamatlah gawang Paraguay, berhasil menyelamatkan bola dari serangan pemain-pemain depan Turki. Kini umpan terobosan kerja
0: dekat sama dengan pemain Tiago Galarza. Paraguay mencoba mengirim bola, berikan bola pendek saja dia, lepas tembakan ke mulut kawan, tidak ada kawan, disapu saja bola tadi oleh pemain-pemain belakang kesebelasan Turki, berganti tekanan. Namun kali ini Paraguay berhasil menguasai sebelumnya. Ada pemain belakang di sana, tiga dengan kaki kiri, berikan umpan maksudnya kepada Miguel atau Andres Cubas, umpan ke tak penalti, berbahaya. Akhirnya bola tadi buntah dari pengawalan penjaga gawang, ukurkan kaki langsung menyapu bola keluar kotak penalti, bahkan keluar lapangan pertandingan, dan belum berubah kedudukan saudara-saudara, masih tetap 1-0 pada gue unggul atas pemain-pemain Turki pada pertandingan lanjutan babak penyisian grup D Piala Dunia 2026. Bersaingan dengan itu kami lihat Elvan Bakton memanggil salah seorang, ternyata menegur sang pelatih dari Paraguay, ya, Gustav Aparo nampaknya sedikit mendapat teguran dari wasit yang membimbing pertandingan. Kita nantikan ternyata, ya, kami lihat kedua kesebelasan saat ini kembali mencoba melanjutkan jalannya pertandingan, dan bola dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain Turki yang berlangsung di Stadion San Francisco ini, stadion yang berkapasitas 71.000 penonton, dan nampaknya hampir seluruh tempat duduk dipadati saudara-saudara oleh para pencinta sepak bola di kota San Francisco ini, termasuk penggemar ataupun penonton-penonton fanatik dari Turki maupun dari Paraguay. Kini Turki membangun serangan melalui Abdul Karim. Abdul Karim kirimkan pendek di sektor sebelah kanan pertahanan Paraguay. Ada di sana kami lihat Kenan. Kenan mencoba menggiring bola dia. Amdriak kira penalti. Berbahaya serangan Turki. Sudah berada di kotak penalti. Terjadi perebutan dengan pemain belakang Paraguay. Tetapi kali ini bolanya mental lagi dari ujung sepatu pemain Turki. Dan kini berganti tekanan. Paraguay mencoba bangun serangan. Cepat cuma menggiring bola. Yang dituju adalah pemain nomor 13 yaitu Julian Ciso. Melebar ke sektor kiri. Berbahaya serangan dari Paraguay ini. Berada di kotak penalti. Namun bukan pelanggaran. Kembali lagi berhasil dihadang oleh pemain-pemain Turki. Kini berganti tekanan. Turki bangun serangan cepat yang menggiring bola dia. Berangsur untuk pertahanan lawan. Ada Yunus Akun di situ. Tetapi kali ini tidak mampu Yunus Akun menguasai bola sepenuhnya. Karena memang dia seorang sendiri. Sendiri tanpa ada bantuan dari rekan-rekannya yang berada di kotak penalti. Dan akhirnya bola dikuasai sepenuhnya oleh penjaga gawang Paraguay Orlando Gil. Ya, dengan demikian hanya menghasilkan tendangan bebas ataupun tendangan gawang. Sementara kami lihat pemain depan Turki saat ini masih tergeletak. Apakah dapat melanjutkan pertandingan ataukah harus ditandu keluar lapangan pertandingan. Karena memang dalam aturan FIFA sekarang ini bahwa tidak boleh ada pemain di dalam lapangan yang tergeletak ataupun kena cedera lebih dari 1 menit dan harus diangkut atau diangkat keluar lapangan pertandingan. Saudara-saudara pendengar, meskipun serangan demi serangan yang dibangun oleh Turki bertubi-tubi, namun sampai saat ini nampaknya peluang emas Turki belum satupun yang berhasil melahirkan gol bagi kesebelasan Turki. Meskipun menit-menit akhir babak yang pertama ini Turki nampaknya terus mencoba mengurung pertahanan Paraguay, sebaliknya Paraguay mencoba terus bertahan dengan kekuatan yang luar biasa, dengan pertahanan yang sangat rapat saudara-saudara, agak sulit untuk ditembus pemain-pemain depan Turki. Ya, kita nantikan saat ini kami lihat terjadi tendangan, ya, bola jambul ini sudah diberikan oleh wasit yang bertandingan, langsung diberikan kepada penjaga gawang Orlando Gil. Orlando Gil dengan kostum oranye, kombinasi warna merah, ya, ataupun oranye. Dan agak tua saudara, sudah dilakukan lempar ke tengah yang dituju adalah pendepan di sana, kuasa sepenuhnya saudara-saudara. Pemain-pemain Paraguay kini bangun serangan, umpan dari kotak penalti, berbahaya. Umpannya terlalu cepat dan lebih dulu pemain belakang dari Turki yaitu pemain Ferdi Kaglioğlu langsung menguasai bola sepenuhnya dan tendang sudah keluar, umpan ke dalam untuk Paraguay. Dari setor sebelah kanan pertahanan Turki sudah dilakukan. Sundul saja keluar kotak penalti di belakang Turki. Namun salah umpannya. Kandas di kaki Gustavo Gomez. Gomez tarik jauh ke belakang kepada penjaga gawang Orlando Gil. Orlando Gil langsung tenang sudah ke depan. Yang dituju adalah Andres Cubas ataupun Miguel Almiron. Namun bersangan ini kami lihat terjadi offside ataupun ya tendangan bebas untuk kesebelasan Turki di sektor gelandang kiri daraja sendiri. Sudah dilakukan. Berikan kepada Kapten Hakan. Akan tarik ke belakang lagi dia kerjasama dengan Mary Demiral. Mary Demiral permainkan bola tenang-tenang saja dia. Stopper yang bernomor punggung 3 ini melebar lagi ke sektor kiri. Ada Hakan di sana ataupun Karim. Mencoba melakukan tekanan dia, mencoba menggiring bola.
3: Oleh tiga garis tengah sudah tarik lagi ke belakang kepada Mary. Mary Demiral umpan ke sektor kanan. Adresan Abdul Karim. Abdul Karim memberikan bola pendek saja, dia kerja lagi dengan Matt Muldur. Bekalan jemput panik oleh Matt Muldur lagi, tetapi salah umpannya. Kandesike pemain belakang Paraguay. Kini Paraguay membangun serangan. Ada Matias Galarza mencoba melakukan tekanan, dia kerja sama dengan Gustavo Gomez. Tetapi kali ini pelanggaran nampaknya dilakukan pemain Paraguay. Tendangan bebas untuk kesebelasan Turki sudah lakukan, langsung berikan pendek jauh selakang kepada Samir Pagenangan sana. Ada Kenan Yildiz dan bolanya disanggut saja keluar lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam untuk kesebelasan Turki sudah dilakukan, pendek saja kirimkan kepada Mary Demiral ataupun Hakan mencoba melakukan tekanan, dia tarik lagi ke belakang kepada Ferdi. Kuasa bola sepenuhnya dia kepada Hakan. Hakan melebar ke sektor kanan, ada Abdul Karim di kanan, dia maju ke depan, ini umpan para ke sebelah kanan, kerja sama dengan Matt Muldur di sektor kanan kiri pertahanan Paraguay. Dibayang-bayangi dari belakang oleh pemain Paraguay, masih kuasa bola punya umpan bekan pendek ke dalam kotak penalti. Tidak ada kawan di sana, yang ada lawan, dan langsung saja kami lihat penjaga gawang Orlando Gil langsung menyelamatkan bola dari kaki lawan, dan dengan demikian selamatlah gawang Paraguay. Belum merubah kedudukan, masih tetap 1-0 Paraguay unggul atas Turki dalam pertandingan lanjutan babak kualifikasi grup D Piala Dunia 2026 yang saat ini berlangsung di Stadion San Francisco Amerika. Ya, kita nantikan terjadi lempar ke dalam. Ya, siapakah yang kelempar ke dalam ini? Yang melihat wasit Elvan Bakton dari El Salvador sedikit memberikan teguran pada pemain Turki Karem Aktürkoğlu. Ya, nantikan ambil ancang-ancang lempar ke dalam untuk Paraguay dari sektor sebelah kanan diraknya sendiri, sudah lahirkan tangannya, lempar sudah ke depan, salah umpannya, kini Turki bangun serangan, namun patah di tiga jalan, kuasai Gustavo Gomez, kemas umpan ke depan dia, yang dituju adalah pemain depan di sana, ada Isidro Pita, tetapi salah umpannya, untung saja kali ini terjadi, kami lihat sedikit salah paham ataupun salah pengertian kami kira, dan bolanya nampaknya sudah diberikan pendek saja pada pemain Paraguay. Kini tindakan penyelamatan langsung diberikan pada penjaga gawang Orlando Gil. Orlando Gil langsung kirim ke depan, salah umpannya, kini Turki mencoba serang cepat yang mengirim bola melalui Yunus Akun. Akun melebar ke kanan, tetapi kali ini bolanya kandas di pemain belakang Paraguay. Paraguay membangun serangan melalui Julio Enciso. Enciso kirimkan ke depan, masih permainkan bola, dia tenang-tenang saja Enciso sambil mencarikan liberas, berikan bola pendek saja, dia teruskan lagi pendek ke tengah, ada di sana kami lihat pemain Gomez. Gomez mencoba tarik ke belakang lagi, kerja dengan Miguel Almiron, melebar ke sektor kiri, kerjasama dengan Junior Alonso. Alonso mundur ke belakang, umpan ke arah kaki lawan, tetapi terjadi heading di sana. Akhirnya bola dikuasai sepenuhnya pemain-pemain Turki. Kini melakukan tekanan melewati garis tengah sudah, namun kali ini pelanggaran saudara-saudara dilakukan oleh kapten Turki Hakan, menggait kaki ataupun mengangkat kaki terlalu tinggi. Tendangan bebas sudah dilakukan, langsung berikan pendek saja, kerjasama lagi dengan Gustavo Gomez ataupun Matias Galarza, berputar-putar dia, masih permainkan bola, kerja Julio Enciso, lepas tembakan ke gawang, kop 2 terjadi di sana. Oh, akhirnya selamatlah gawang Turki, dikuasai sepenuhnya pemain belakang Turki, dan namun bersama dengan itu jadi pelanggaran saudara dilakukan oleh pemain Paraguay. Ya, karena menggait tangan ataupun mengambil tangan pemain belakang Turki ini, tendangan bebas untuk sebelah Turki sudah dilakukan, langsung cepat mengiring bola, merangsek ke jantung pertahanan lawan, gerak tubuh sedak dia. Kini Turki mencoba menekan dari sektor sebelah kanan pertahanan Paraguay, ada di sana kami lihat Kenan tarik ke belakang dia dengan Hakan ataupun kepada Mary mencoba kirimkan pendek, lepas tembakan dari jarak jauh Hakan, namun berhasil dihadang oleh pemain belakang Paraguay. Datang lagi serangan Turki, ada Abdul Karim, tetapi bersama dengan itu kami lihat pemain Paraguay tergeletak saudara-saudara. Ya, namun kali ini terjadi sedikit agak salah paham antara pemain-pemain Turki dan pemain-pemain Paraguay. Ya, apakah ini sebuah pelanggaran untuk Paraguay? Kami lihat wasit yang membidik pertandingan Elvan Barton, ya, masih mendapat sedikit protes dari pemain-pemain Turki karena pemain Turki menganggap tidak melakukan pelanggaran, sementara pemain Paraguay Isidro Pita tergeletak tiba-tiba. Ya, kita nantikan apakah ini sebuah pelanggaran ataukah hanya trik pemain Paraguay saja saudara-saudara, karena memang tadi sempat bola mengarah ke gawang dari Paraguay. Ya, kami lihat nampaknya wasit Elvan Barton menunjuk satu titik, apakah pelanggaran ataukah hanya ball position saja. Ya, kita nantikan saudara-saudara. Ya, Bolton, wasit dari El Salvador masih memegang bola, bola musuh kami, memegang bola rapat. Dan sementara pemain Paraguay maupun Turki masih belum memahami apa yang akan dilakukan Bolton, karena kedua-duanya baik Turki maupun Paraguay sedikit terus mencoba apakah ini sebuah bola yang tanpa hukuman, artinya hanya bola ulang saja, ataupun dalam istilah permainan ya, bola mati sementara tapi dapat dilanjutkan kembali. Ya, kami lihat memang kedua kesebelasan bermain cukup tinggi temponya, karena memang pertandingan ini merupakan pertandingan hidup mati bagi kedua kesebelasan. Siapapun yang kalah, peluangnya untuk maju ke babak berikutnya akan semakin berat, atau maju ke babak 32 besar. Ya, kami lihat wasit yang berpikir pertandingan masih mencoba menepi ke lapangan untuk melihat alat bantu wasit, ya, VAR, yang sering tentu ini menjadi salah satu alat yang bisa dijadikan untuk wasit memutuskan ataupun mengambil keputusan. Ya, ternyata kami lihat wasit sudah kembali ke dalam lapangan pertandingan. Ya, ya, kami lihat wasit memberikan kartu merah, kartu merah kepada pemain Paraguay yaitu Miguel Almiron, pemain nomor punggung 10, dinyatakan mendapat kartu merah dari wasit Elvan Bachton. Bung Estu, mungkin Anda bisa sedikit menggambarkan kenapa wasit sampai mengeluarkan kartu merah. Apakah ada sikap Almiron yang dianggap tidak sportif, atau melewati ataupun melanggar aturan yang dimiliki FIFA, Bung Estu?
2: Iya, sejak ada kasus di Champions League terhadap pemain Real Madrid, Vinicius Junior, waktu itu memang ada aturan bahwa pemain ketika bicara atau menutup dengan mulutnya itu dianggap sebagai salah satu pelanggaran berat. Dan Miguel Almiron tadi melakukan sesuatu yang konyol, karena tidak ada duel, tidak ada tidak ada kontak fisik, tapi tiba-tiba dia bicara dan menutup dengan mulutnya. Akhirnya mau tidak mau dengan checking VAR dia harus menerima kartu merah. Jadi ini sangat merugikan timnya, di saat sebenarnya Miguel Almiron ini cukup bagus ketika mengcover rekan-rekannya walaupun dia posisinya winger, dan ini sangat merugikan menurut saya.
3: Ya, baik saudara-saudara tegar, pertandingan babak yang pertama ini sudah berlangsung 45 menit dan saat ini sedang berlangsung tambahan waktu 6 menit dan sudah berlangsung 4 menit tambahan waktu. Terkini kembali Turki mencoba menggeserangan dari sektor sebelah kanan pertahanan Paraguay sedang sudah ke depan, tetapi kali ini dicabut saja bola tadi keluar kotak penalti, bahkan keluar lapangan pertandingan oleh pemain-pemain belakang Paraguay. Kembali Turki mencoba melakukan tekanan dari sektor sebelah kanan pertahanan Paraguay, mencoba menggiring bola, ada Mary Demiral di sana ataupun ada Guler Kar Alkam akan melebar ke sektor kanan, yang dituju adalah pemain nomor punggung 3 yaitu Demiral yang maju ke bawah pemain belakang yang mencoba turut membantu penyerang pada pertandingan akhir-akhir menit babak yang pertama ini. Kita nantikan lempar ke dalam, sudah dilakukan oleh Abdul Karim, mencoba mengepung pertahanan pemain-pemain belakang Paraguay. Kini ada Abdul Karim di situ, melebar ke sektor kiri, ada di sana gerak Tumus Dakia, sodorkan kepada Yunus Algun ataupun Arda Guler. Ada Guler, tapi kali salah umpannya, kandes kipan Paraguay berhasil dijinakkan. Kini kembali kali ini mencoba mengirim bola, berbahaya melebar ke sektor, mencoba mengepung pertahanan di kotak penalti, gerak Tumus Dakia, ada Kenan tarik ke belakang lagi, umpan ke gawang, berbahaya serangan Turki, mencoba melakukan tekanan di kotak penalti, ketok ketik sebentar dia, lepas tembakan ke gawang, wah tidak jadi. Walaupun Abdul Karim mencukupkan, langsung ke gawang, oh satu tembakan keras, satu tembakan spekulasi dari jarak yang cukup jauh dilepaskan Ismail Yüksek, tetapi sayang seribu sayang, sedangannya pun jauh saudara-saudara di atas Mister Gawang, penjaga gawang Orlando Gil. No problem, kata penjaga gawang Orlando, karena memang bola tadi jauh di atas Mister Gawangnya, hanya out gawang, tendangan gawang saudara-saudara untuk kesebelasan Paraguay. Kini Paraguay mencoba melakukan tekanan dari sektor lingkaran tengah, dia mencoba menggiring bola, kuasai bola semuanya dengan bermain 10 orang. Nampaknya memang mau tidak mau Paraguay harus berjuang keras paling tidak untuk mempertahankan keunggulan 1-0 yang diraihnya pada menit yang pada babak pertama ini. Dan kini kami lihat pemain-pemain Turki dengan bermain, melihat permain 10 orang bagi Paraguay, tentu saja semakin bernafsu untuk melakukan tekanan ke gawang Paraguay, meskipun sampai saat ini kedudukan masih tetap 1-0 untuk Paraguay. Paraguay kini mencoba membangun serangan, tarik ke belakang tendangannya langsung kepada penjagong Orlando. Orlando berikan ke depan dia, itu adalah Diego Gomez. Di sana terjadi perubahan, coba diburu lagi, terbelakang oleh Matias Galarza, angkat ke mulut gawang, oh ternyata jatuh di sebelah kanan tiang gawang, ogurkan Cakir, dan tentu saja hanya menghasilkan out gawang. Tendang sudah ke depan Cakir, ke depan yang ketiga adalah Kenan. Di sana terjadi perebutan, dibuang saja bola tadi oleh pemain belakang yaitu Juan Karekes, dengan demikian lemparan ke dalam untuk Turki sudah dilakukan pendek saja, kerjasama dengan Demiral ataupun Perdi ataupun Karim atau juga Hakan, kapten kesebelasan, akan mencoba melihatkan badan, tarik ke belakang dia, ada Ismail Yüksek. Yüksek melebar ke sektor kanan yang ditutup dalam Matt Muldur. Matt Muldur ataupun kerjasama dengan Yunus Akun. Akun tarik ke belakang lagi kepada Matt Muldur, gratibus nak dia, kembalikan kepada Algun lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Turki berakot, tapi berikan bola pendek saja lagi kepada Abdul Karim, melebar kepada Yunan. Yunan gratibus nak dia ataupun kepada Kenan. Kenan gerak pun masih banyak di belakang, masih mencoba keseluruhan, berikan bola pendek, angkat mulut gawang, berbahaya, lepas tembakan, oh dihadang lagi sutara bola tadi, disapu saja ke belakang ataupun keluar lapangan pertandingan oleh Omar Alderete. Dan tentu saja hanya makin lempar ke dalam, Turki sudah kependek di daerah kotak penalti, mengirim bola, lepas tembakan, oh sayang, sayang, sayang saudara-saudara, tendangannya lemah dan masih melenceng di sebelah kanan tiang gawang Paraguay. Dengan demikian saudara-saudara pregar, belum berubah kedudukan, masih tetap 1-0, sementara waktu pertambahan waktu 6 menit nampaknya sudah terlewati, dan saat ini sudah 7 menit lebih saudara-saudara. Namun kami lihat wasit yang memimpin pertandingan Elvan Barton belum membunyikan flick. Kita nantikan saja. Kini serangan dibangun pemain-pemain Turki dari sektor lingkaran tengah dia, ada di sana Ferdi Kaldioglu ataupun kepada pemain Arda Güler. Güler melebar ke tengah lagi, kerja sama dengan siapa kerana di sana masih menjadikan berlewas, melebar ke sektor kanan yang dituju adalah pemain nomor 19, ada Yunus Akun. Akun kembalikan lagi dia kepada Güler, kerja sama lagi dia, mencoba menggiring bola, merangsek ke jantung pertahanan kesebelasan Paraguay. Datang kapten Hakan, Hakan mencoba kutakan sementara, lepas jebakan dari jarak yang cukup jauh, tetapi dihadang saudara-saudara oleh pemain-pemain belakang kesebelasan Paraguay, dan bola tadi mental dari ujung sepatunya langsung meninggalkan lapangan pertandingan. Namun lagi serang kembali dibangun oleh Turki, bertubi-tubi dia langsung angkat ke mulut kawan, terjadi kemuluh, oh sayang, sayang, seribu sayang, tidak ada kawan di sana, yang ada penjaga gawang Orlando Gil langsung tendang sudah ke depan ke daerah daerah lawan ataupun sudah melewati garis tengah. Bola dikuasai sepenuhnya oleh ogurkan Cakir. Kini kembalikan pemain-pemain Turki, ada di sana Arda Güler, ada Güler mulut ke belakang dia, mencoba menggiring bola di sektor belakang pertahanan Paraguay. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Turki langsung ke mulut gawang, lagi-lagi berhasil jinakan oleh pemain belakang Paraguay. Dan saudara-saudara, bersamaan dengan itu kami lihat nampaknya terjadi pelanggaran ya di dekat pertahanan belakang atau bagian pertahanan kesebelasan Paraguay. Nomor punggung 15 tadi terjatuh, kami lihat Gustavo Gomez. Ya, namun apakah ini sebuah pelanggaran? Kita nantikan saudara-saudara.
4: Ya, ternyata kami melihat wasit yang belum dipertandingkan, Elvan Barton, masih belum ya segera memberikan bola pendek saja kepada Alkan, karena tadi melihat tindakan sportivitas yang dilakukan oleh pemain Turki, karena pemain belakang Paraguay sempat terjatuh dan tergeletak, namun bukan sebuah pelanggaran. Lempar ke dalam untuk pemain-pemain Turki, sudah dilakukan langsung ke belakang. Kini membangun serang lagi Turki, dekat kepada Hakan, kapten kesebelasan, melebar kepada pemain Arda Güler. Arda Güler melebar lagi, dia cepat menggiring bola, kerja sama lagi Yunus Akun. Akun tarik ke belakang Arda lagi, ya, tetapi kali ini keluar dan belum merubah kedudukan, masih tetap 1-0 untuk Paraguay. Dan bersamaan dengan itu saudara-saudara, wasit yang memimpin pertandingan Elvan Barton dari El Salvador membunyikan peluit panjang pertanda pertandingan babak yang pertama telah berakhir dengan kedudukan sementara adalah 1-0 untuk keunggulan Paraguay atas Turki. Dan gol tadi tercipta pada menit kedua babak yang pertama melalui suatu tendangan yang keras dari luar kotak penalti oleh pemain Paraguay Matias Galarza, pemain yang bernomor punggung 23. Dan sampai menit akhir babak kedua, kedudukan masih tetap 1-0 untuk Paraguay.
5: We ready! Baik, pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI.net, babak pertama usai antara Turki menghadapi Paraguay di lanjutan grup D, di mana Paraguay untuk sementara unggul 1-0 atas Turki melalui gol Galarza di menit ke-1. Dan ada hal menarik bagaimana serangan yang dibangun oleh Turki dan juga pertahanan oleh Paraguay cukup menyulitkan dan menarik dalam satu babak pertama tadi. Bung Estu, penguasaan bola 77% untuk Turki, 23% untuk Paraguay. Anda melihat apa yang menjadi kesulitan Turki untuk mencoba melakukan serangan ke dalam barisan pertahanan Paraguay? Dan apa atau kenapa begitu mudahnya ke gol yang dicipta di menit pertama tadi oleh Paraguay ini?
2: Ya, yang pasti gol pertama memang gol serangan cepat dan memanfaatkan celah ruang yang ada ya, dan itu sukses dilakukan oleh para pemain Turki. Tetapi sejauh ini ya, dengan goal position 77 berbanding 23%, ironi sekali, miris sekali buat Turki ya, dengan 12 shootnya mereka hanya satu yang on goal. Artinya tidak efektif mereka melakukan serangan, mereka mampu menguasai sampai ke pin sepertiga pertahanan lawan, tapi mereka tidak bisa membuat shoot on goal. Itu menurut saya agak miris. Itu berbeda dengan dibandingkan Paraguay. Empat kali shootnya mereka dua kali shoot on goal, lalu di foul memang Paraguay cukup banyak ya. Tetapi yang menarik di sini adalah catatan dari duel kedua pemain, dua tim ini ya, para antar pemain itu berjumlahnya hampir jumlah totalnya itu menjadi 74, 31 dimenangkan oleh Turki, 43 dimenangkan oleh Paraguay. Nah, catatan ini membuktikan bahwa Paraguay, duet mereka terutama di lini belakang, Gustavo Gomez dan juga Omar Aldrete, ini dua pemain yang menurut saya sangat tangguh sejauh ini. Dia mampu memblokir intercept dengan baik, termasuk catatan interceptnya walaupun 5-5, tetapi sapuan dari para pemain Paraguay itu mencapai 27 berbanding 16. Artinya ini belakang mereka cukup disiplin dengan cara bermain mereka. Sedangkan dari Paraguay sendiri memang mau gak mau ditekan, tetapi hal yang bodoh tadi dilakukan oleh Miguel, dia harus melakukan hal yang menurut saya konyol ya, dengan
5: menutup mulut.
2: Komentar dengan menutup mulut itu memang tidak boleh. Aturan di mulai itu diterapkan mulai ketat sangat
5: di UCL ya.
2: Tapi karena dia melakukan hal yang menurut saya tidak perlu, dan itu merugikan timnya. Karena sebenarnya Miguel Almiron cukup bermain bagus. Dia meskipun dia pemain sayap, dia berhasil mengcover cukup baik. Bahkan dia beberapa kali mematikan peran seorang Kenan Yildiz ya. Jadi sayang sekali kekurangan satu pemain ini. Menurut saya di babak kedua ini akan sama ya, serangan atau penguasaan bola akan dikuasai oleh Turki, karena selain unggul jumlah pemain, kita lihat dari pertandingan pertama tadi mereka sangat sangat jauh sekali bagi Paraguay. Tetapi balik lagi, kalau berkaca pada kekalahan sebelumnya, Turki juga melakukan hal yang sama, tetapi kalah lawan Australia dan di babak pertama kebobolan 1 gol, kebobolan 2 gol. Bedanya Australia lengkap sampai pertandingan selesai gitu. Dan Paraguay tidak lengkap, dan beberapa kali counter attack juga mereka lakukan, beberapa kali mereka buang. Mungkin menit ke 36 sampai ke 38 tadi ada counter attack yang cukup bagus, tetapi lini belakang pertahanan lini belakang dari Turki cukup gedis mengamankan pertahanannya.
5: Ya, kita terima dulu peringkat ini Bung Estu ya. Ada Pak Kendi dan Pak Atong. Pak Kendi di Toli-Toli. Selamat pagi Pak Kendi.
6: Selamat siang.
5: Iya, salam olahraga jaya Pak Kendi. Gimana Toli-toli, Pak Kendi? Ya. Turki, Paraguay. Jagoan bapak yang mana ini?
6: Di babak pertama Dewi Fortuna belum berpihak, tapi saya punya keyakinan di babak kedua itu Turki akan menjebol gawang Paraguay. Dan prediksi saya 2-1 untuk Turki.
5: 2-1 untuk Turki. Oke, ya, Pak Kendi. Terima kasih. Salam olahraga. Ya. Kemudian Pak Atong di Pekanbaru. Selamat siang Pak Atong.
7: Selamat siang Bung Rudi Zen.
5: Iya, Pak Atong.
7: Rudi Zen Bekam Putra nih.
5: Bekam Putra.
7: Kalau saya, Turki itu kekurangan, dia sudah tidak ada mempunyai sosok pembunuh seperti Hakan Şükür dan İlhan Manjiş. Ketika kalau pemerintahnya dia sudah komplit, ada Hakan Halanoglu, ada Güler, Ya, jadi dia tidak punya sosok pembunuh striker seperti Hakan Şükür. Hakan Şükür itu bola kalau di umpan lambung itu kepalanya bekerja. Jadi Turki juga kehilangan sosok penjaga gawang sekelas Rustu Rekber. Jadi kekurangan Turki di situ. Ya. Itu saja. Kalau menang Paraguay kok.
5: Paraguay. Oke, baik Pak Tong. Terima kasih Pak Tong ya. Pak Upi di Bone, selamat siang Pak Upi.
8: Selamat siang Mas Rudi.
5: Iya. Olahraga. Salam olahraga Pak Upi. Gimana kabar Anda Pak?
8: Beginilah, saya lihat cerita asapnya menyerangnya tadi artinya cukup ya mau hampir seimbang tapi artinya mungkin di Fortuna dulu berpihak kepada Paraguay. Paraguay. Artinya mudah-mudahan artinya nanti lihat ke depannya kira-kira nanti apakah Turki bisa membalas kekalahannya atau malah deportasi akan berbalik terus akan berbalik ke keberuntungan. Itu aja Pak.
5: Oke, baik. Terima kasih. Salam olahraga Pak Upi di Bone, Bung Estu. Tidak adanya Hakan Şükür atau tidak ada hanya sosok bomber atau striker murni seperti Hakan Şükür menyulitkan untuk daya serang Turki yang selalu dikreasikan dari dua sayap mereka. Bagaimana ini menurut Anda?
2: Ya mungkin kalau kita ngomong Hakan Şükür dan sebagainya itu kan memang komposisi berbeda ya.
5: Ya.
2: Tapi kalau kita lihat memang sebenarnya bukan hanya saja itu, tetapi seharusnya pemain-pemain ada Guler, Kenan Yildiz itu lebih kreatif lagi ketika sudah mendapatkan bola. Karena ketika bola sudah sepertiga pertahanan terakhir dari Paraguay, mereka itu kesulitan masuk ke kotak 16.
5: Okay.
2: Dan itu sebenarnya faktornya adalah back lawan juga cukup bagus. Tetapi sebenarnya ada celah-celah yang bisa harus mereka lakukan. Mereka bisa mengambil dari sisi tengah dan situ sebenarnya masih belum terlalu banyak yang coba dilakukan mereka. Shooting dari tengah, membuka celah dan ini sebenarnya memang harus dilakukan. Nah, ada satu pemain yang menurut saya bisa jadi salah satu solusi. Ada Baris Yilmaz. Baris Yilmaz ini sebenarnya perannya hampir sama dengan Kenan Yildiz ataupun Guler. Tapi dia di pertandingan sebelumnya dia lebih bergerak ya. Bukan hanya menunggu bola, tapi dia lebih bergerak. Artinya pemain lebih mobile sebagai seorang winger. Jadi ini mungkin salah satu yang harus dicoba salah satunya. Kalau bicara di depan memang Karim Aktürkoğlu memang salah satu striker yang sebenarnya bukan striker murni. Dia itu wide midfielder, jadi agak-agak ke tengah.
5: Ya
2: lebih ke nomor 10 sebenarnya, bukan
5: nomor 9.
2: Bukan nomor 9, tapi lebih ke nomor 10. Sebenarnya mereka punya Dennis Gül, tapi ini pemain masih belum terlalu dimaksimalkan, baru 9 kali caps-nya. Lalu ada Can Uzum ini juga sebenarnya bukan striker murni. Karena memang kalau ngomong era-era Hakan Şükür dengan era sekarang berbeda ya.
5: Gaya sepak bola yang sudah berbeda.
2: Berbeda. Jadi tidak banyak pemain nomor 9 yang masih eksis dan tidak banyak negara yang punya pemain nomor 9 bagus gitu. Dan ini menurut saya setiap timnas tapi dengan adanya turnamen seperti ini kan mau tidak mau harus ada solusi cepat seperti apa yang mungkin dengan memaksimalkan false nine. Tapi sekali lagi Turki dengan 12 kali shoot hanya sekali on goal itu menurut saya sudah usaha yang cukup bagus, tapi mereka belum pas saja ketika di kotak 16 dan itu mungkin persoalannya.
5: Sementara Paraguay 4 shoot 2 on goal. Kita ke peringkat lagi nih Bung Estu. Pak Doni di Banyuwangi, selamat siang Pak Doni.
9: Selamat siang Mas Rudi.
5: Iya Pak Doni. Kalau menurut Anda gimana sih kira-kira jalannya pertandingan di babak kedua ini Pak?
9: Kalau saya nggak tahu sih Pak Gewan, saya soalnya ini aja kasih semangat sama Pak Estunya dan juga sama itu selaku
5: ada Bung Yanto dan Bung Joko Saputra ini
9: sportcaster
5: untuk siang hari ini.
9: Kasih semangat mudah-mudahan selalu sehat dalam memandu itu dan semuanya pokoknya sehat terus yang lagi bukan situasi
5: Baik Pak Doni, terima kasih.
9: Sama penutupannya telah karena sudah mengikuti ini piala dunia, jadi kita bisa menyimak di manapun kita berada.
5: Ya, baik Pak Doni, terima kasih Pak Doni. Selamat mengikuti kembali nanti. Iya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Andi di Bengkulu Utara, selamat siang Pak Andi.
10: Ya, selamat siang.
5: Iya.
10: Bung Rudi.
5: Ya, Menurut Anda gimana nanti jalannya pertandingan di babak kedua ini?
10: Saya pastikan pasti Turki tampil all out ya, apalagi memanfaatkan kondisi pemain dari Paraguay yang kurang satu ini ya pasti bisa dimaksimalkan. Jadi kemungkinan besar Turki bisa comeback gitu ya di babak kedua nanti.
5: Okay.
10: Dengan keunggulan gitu ya.
5: Ya, ya.
10: Ya itu aja dari saya.
5: Baik, terima kasih Pak Andi. Bung Estu, babak kedua apa yang secara nyata nanti harus dilakukan oleh Montella?
2: Iya ya pasti Montella harus lebih memaksimalkan. Dia striker, dia tahu harus bagaimana mencetak gol. Tapi yang paling penting adalah mereka dilarang untuk frustrasi. Seperti kemarin lawan Australia, mereka selus menyerang dan tidak berhenti, dan itu yang paling penting dari Turki. Tapi perubahan mungkin dengan memasukkan

0: Tetapi catatannya adalah mereka belum pas ketika masuk kota 16. Jadi itu mungkin yang harus coba mereka harus kulik lagi, harus mencari solusi tepat dan mungkin dengan menurunkan dua pemain yang lebih cenderung menyerang akan lebih baik walaupun tidak melupakan lini belakang. Tapi sejauh ini lini belakang Turki sudah cukup bagus.
1: Cukup bagus. Oke, Yildiz, perannya harus ditambah seperti apa? Apakah yang seperti Anda tadi itu kreatif, lebih berani menusuk ke barisan pertahanan melalui sisi kiri mereka, atau rotasi yang harus dilakukan dengan cepat dengan barisan tengah mereka ini gimana?
0: Yildiz mungkin lebih bermain seperti Yilmaz kemarin, lebih mobile, energi, bukan hanya sekedar seperti Arda Güler menunggu bola dan melakukan tendangan, walaupun Arda Güler juga juga cukup mobile ya, tapi maksud saya ada dua hal yang berbeda dilakukan di sisi kanan, di sisi kiri, dan di belakang striker mereka.
1: Oke. Tempo permainan nanti di babak kedua akan seperti apa bagi keduanya ini?
0: Masih sama menurut saya, dan Turki masih akan menguasai ball position.
1: Hati-hati dari Paraguay, akan itu artinya mereka akan lebih bertahan total untuk mempertahankan keunggulan?
0: Enggak ya, karena memang diserang ya, tapi mereka harus fokus sampai akhir pertandingan. Ingat, gol terakhir mereka lawan Amerika itu 90.
1: Oke, kira-kira akan terciptakah gol di babak kedua ini, Bung Estu?
0: Sepertinya masih akan ada gol lagi.
1: Akan ada gol lagi, buat siapa itu?
0: Bisa buat Turki.
1: Oke, Bung Estu, kita kembali ke teman-teman kita, Bung Yanto dan Bung Joko Saputra, untuk mengikuti jalannya pertandingan babak kedua antara Turki menghadapi Paraguay, di mana Paraguay untuk sementara unggul 0-1, gol yang tercipta oleh Galarza di menit ke-1 babak pertama. Silakan, Bung Yanto dan Bung Joko.
2: Saudara-saudara pendengar, kita saat lagi akan menyaksikan jalannya pertandingan babak kedua antara Paraguay menghadapi Turki, di mana saat ini skor sementara hingga babak pertama usai tadi 1-0 bagi keunggulan Paraguay, dan saat ini dua tim sudah mulai memasuki lapangan pertandingan, dan tampaknya dari pinggir lapangan Vincenzo Montella sudah menyiapkan satu pemain untuk masuk di babak kedua ini, nomor punggung 21. Tampaknya di sana ada Baris Alper Yilmaz yang akan masuk di babak kedua ini. Siapakah yang akan digantikan oleh Baris, pemain yang juga memiliki naluri penyerangan cukup baik tentunya Turki, di mana di laga perdana menghadapi Australia Baris salah satu starting line up yang diturunkan oleh Vincenzo Montella. Kita lihat bagaimana tadi Stadion San Francisco Bay Arena juga bermandikan puluhan ribu cahaya, memang cukup menarik stadion ini. Dan sementara itu tampaknya tidak hanya Baris, ada juga sejumlah pemain ataupun pemain pengganti. Kita masih menyaksikan siapakah yang akan digantikan oleh Baris. Pemain nomor punggung 21 ini saat lagi akan dimasukkan oleh pelatih Vincenzo Montella. Kita masih melihat dan juga menantikan. Sementara itu tampaknya juga di kubu dari Paraguay, nomor punggung 16 juga akan dimasukkan. Ada Damian Bobadilla yang di laga perdana menghadapi Amerika Serikat juga menjadi starting line up. Tampaknya ada perubahan dari kedua tim, baik Paraguay dan juga Turki. Setelah tadi Turki juga harus tertinggal 0-1, meski begitu dengan keunggulan jumlah pemain tentu menjadi motivasi bagi Arda Güler dan kawan-kawan untuk bisa menyamakan kedudukan ataupun bahkan membalikan kedudukan di pertandingan malam waktu setempat. Ya, nomor punggung 16 dari Paraguay, Bobadilla sudah masuk menggantikan Vita, nomor punggung 25, ditarik keluar oleh pelatih Gustavo Alfaro asal Argentina ini. Bobadilla apakah akan menjadi salah satu pemain yang diharapkan untuk bisa menahan gempuran dari pemain Turki. Siap-siap saat ini Turki ataupun Paraguay akan melakukan kick-off tendangan babak kedua. Sementara itu, sang wasit asal El Salvador, Ivan Barton, meniupkan peluit dan kick-off babak kedua sudah dimulai. Jauh saja tadi ke belakang kepada penjaga gawang Orlando Gil. Umpan langsung ke sektor kanan, lini serang dari Paraguay. Namun, arah bola sulit dijangkau tadi oleh pemain-pemain dari Paraguay. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Ferdi sudah dilakukan, pendek saja kepada Abdul Karim. Umpan saja ke kanan, disorongkan kepada penjaga gawang. Ada Cakir, umpan lagi balik kepada Abdul Karim. Dari sektor kiri pertahanan Turki merangsek ke area tengah pertandingan. Umpan kepada nomor punggung 3, ada Omar ataupun kepada Demiral. Umpan saja ke kanan, yang dituju satu pemain. Umpan langsung ke mulut gawang. Kembali, cocor saja tadi umpan yang diparkan oleh Muldur tadi. dan hanya lagi-lagi menghasilkan lemparan ke dalam dari sisi kiri pertahanan.

0: Laguai sudah dilakukan mundur, tarik lagi ke belakang kepada nomor punggung 14 tadi Abdul Karim ataupun kepada Ismail, tarik lagi melebar ke sisi kiri. Kali ini Perdi mencoba untuk meliuk-liuk di arena ataupun di jantung pertahanan Paraguay, akan langsung shooting. Ah, masih mampu tadi diblok oleh penjaga gawang dari Paraguay, Orlando Gil ataupun nomor punggung 3 Mary Demiral, melakukan shooting langsung tendangan dari luar kotak penalti. Namun bola masih mampu diblok oleh Orlando Gil dan kini masih amanlah gawang Paraguay, dan tampaknya menendang sambil terjatuh tadi Orlando Gil, dan bola diarahkan maksudnya ke sisi kanan serang dari Paraguay tadi, ada Diego Gomez, dapur bola sulit dijangkau tampaknya, dan kini Turki kembali menekan pendek saja kepada Cakir, penjaga gawang, mulai keluar dari area kotak penalti, tahan sejenak dengan kaki kanan, umpan ke depan, di sana ada nomor punggung 18, ada Muldur, tarik lagi ke belakang kepada Arda Güler. Arda Güler arahkan ke sektor kiri, kepada rekannya ada Demiral. Demiral merangsek ke area jantung pertahanan Paraguay, umpan pendek saja kepada Hakan ataupun rekannya kepada Ismail, umpan kepada Perdi, tarik lagi kerjasama dia dengan Hakam ataupun nomor punggung 14 Abdul Karim, sorongkan ke depan, di sana ada Ismail, umpan lagi ke sektor kanan serang dari Paraguay ataupun Turki tadi maksudnya, namun lagi-lagi umpan ataupun crossing yang dilepaskan oleh nomor punggung 18 tadi Mert Muldur masih mengenai badan dari pemain Paraguay sehingga hanya menghasilkan tendangan penjuru bagi Turki. Sini bersiap-siap Arda Güler akan melakukan tendangan sudut dari sektor kiri pertahanan Paraguay, sudah dilakukan, berbahaya namun bisa disundul ataupun heading keluar arena lapangan pertandingan tadi. Nomor punggung 8 Gustavo mampu menyundul bola hingga keluar arena lapangan pertandingan. Kini serangan kembali dibangun anak-anak Turki. Di sana ada Nermel, namun bisa sedang Arda Güler tarik lagi kepada Hakan, umpan lagi kepada nomor punggung 11. Di sana Nermel lakukan shooting. Oh, Kenan Yildiz tadi melepaskan tendangan kaki kiri, namun arah bola masih menyamping di sisi kanan gawang dari Paraguay yang dijaga oleh Orlando Gil. Kita saksikan di babak kedua ini tentunya gawang Paraguay kembali menjadi bidikan bagi para pemain-pemain Turki. Tentunya untuk mengejar ketertinggalan tadi, Vincenzo Montella memang menginstruksikan tampaknya anak asuhnya untuk menyerang di awal babak kedua ini. Lagi-lagi kini serangan coba dibangun oleh Paraguay dari sisi kanan pertahanan ataupun dari sisi kiri pertahanan Turki. Kita masih menantikan nampaknya lemparan ke dalam bagi Paraguay akan dieksekusi ataupun akan dilakukan oleh Caceres tampaknya. Dari sisi kiri pertahanan Turki sudah dilakukan oper saja tadi agak mendatar, namun bisa dikuasai sepenuhnya oleh Matias. Matias mencoba melewati dua pemain dari Turki sekaligus, namun lagi-lagi bagaimana memang benteng pertahanan dari Turki yang dikomandoi oleh Hakan tadi dari sisi kiri pertahanan Turki masih bisa diselamatkan oleh pemain belakang Turki. Namun Caceres jauh saja mengoper bola ke arah mulut gawang, namun bisa diheading satu pemain Turki tadi. Kini serangan masih dilakukan oleh anak-anak Paraguay. Nomor punggung 6, di sana ada Alonso. Alonso mulai merangsek dari sektor kiri serang dari Paraguay, namun tampaknya Alonso tidak sempurna untuk bisa memberikan umpan ataupun melewati satu pemain dari Turki, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Kini bagi Turki sudah dilakukan oleh Muldur, umpan saja ataupun lempar saja jauh ke depan kepada rekannya. Di sana ada nomor punggung 14 Abdul Karim, mencoba dia mendribbling dari area sisi kiri serang dari Turki, namun lagi-lagi passing Arda Güler terhadap Ferdi masih kurang sempurna sehingga lagi-lagi hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Paraguay. Caceres sudah bersiap-siap dia melakukan lemparan jauh tadi maksudnya kepada nomor punggung 19 ataupun kepada Julio Enciso, namun kini serangan dibangun oleh Turki dari sisi kanan serang dari Turki. Ada Hakan, umpan diagonal ke sektor kiri serang, di sana ada Perdi mencoba menguasai bola sepenuhnya, tarik lagi ke belakang kepada rekannya nomor punggung 14 Ismail, umpan ke mulut gawang, kembali dicocor oleh pemain belakang dari Paraguay. Peluang kini kandas di tengah jalan, mundur saja jauh kepada Cakir, menjaga gawang Turki, umpan pendek saja kepada Abdul Karim, sodorkan bola ke tengah kepada rekannya Abdul Karim, umpan lagi kepada Hakan, melebar ke sektor kanan serang dari Turki, mencoba melewati satu pemain, umpan lagi kepada Hakan, hentikan sejenak, umpan crossing, namun bisa dihalau ataupun diblok oleh pemain Paraguay. Justru kini Paraguay mencoba membangun serangan dari sektor kiri dan dengan cermatan Hakan langsung cocor bola sehingga lagi-lagi hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Paraguay. Di dalam Matias mencetak gol bagi Paraguay di babak yang pertama tadi, sekaligus gol mengagetkan bagi lini pertahanan Turki. Kita lihat memang gol indah tadi dilesatkan oleh pemain dari Paraguay, Matias Galarza. Ini salah satu pemain andalan dari Paraguay yang memperkuat salah satu klub dari Amerika Serikat, Atlanta United. Kita masih menyaksikan bagaimana tendangan bebas akan dieksekusi oleh Diogo Gomez tampaknya, ataupun Gustavo Gomez dari sisi kanan pertahanan Turki. Kurang lebih berjarak hampir 35 meter. Sudah dilakukan jauh saja ke mulut gawang. Di sana terjadi duel udara, namun bisa kembali diselamatkan oleh pemain Turki. Jauh saja tadi Perdi dengan tandingkan kaki kiri, namun tampaknya saat bersamaan ada gangguan tadi salah satu pemain dari Paraguay, sehingga Ivan harus meniupkan peluit sebagai tanda pelanggaran dilakukan oleh salah satu pemain Paraguay. Kini pertandingan kembali bergulir. Arah bola di sektor kiri, mendapat umpan tadi nomor punggung 11 ada Kenan, mengkutik-kutik dia sejenak, kembali lagi tarik ke belakang nomor punggung 20 Perdi, umpan saja kerjasama dengan Hakan, melebar ke sektor kanan kepada rekannya di sana nomor punggung 3 yang kita tuju adalah Aderete ataupun Omal Aderete, ataupun rekannya kepada Demiral, maksudnya kepada nomor punggung 14 ke kiri Abdul Karim, umpan saja ke sektor kiri, di sana ada Kenan melewati satu pemain, umpan crossing mulut gawang, kembali bola mampu diusir tadi oleh salah satu pemain Paraguay. Terjadi duel justru seru di lini belakang Turki tadi, dicocor ataupun disundul saja tadi bola, diamankan sehingga harus keluar lapangan pertandingan. Tampaknya lagi-lagi serangan balik dari Paraguay cukup berbahaya tentunya bagi lini pertahanan Turki. Lagi-lagi kini peluang justru berbalik dimiliki oleh Paraguay dari sisi kiri pertahanan Turki. Kita lihat pemain nomor punggung 4 Seres, umpan saja tadi kepada rekannya, kepada Matias, namun kurang sempurna Matias, dan sepenuhnya kini bola bergulir di kaki para pemain Turki. Menjaga gawang Cakir, umpan saja ke depan, sodorkan bola kepada Arda Güler, sudah melewati garis lingkaran tengah pertandingan, umpan kepada rekannya di sana. Kita lihat masih kerja 1-2, kerjasama 1-2 dia kepada rekannya nomor punggung 1, pemain yang baru masuk tadi ada Baris. Tampaknya Baris justru tadi dianggap melanggar salah satu pemain Paraguay oleh wasit Ivan dan dianggap sebagai sebuah pelanggaran. Menit ke-53 babak yang kedua ini, skor masih 1-0 bagi keunggulan Paraguay. Kita masih menantikan bagaimana serangan bertubi-tubi yang dicarkan oleh Turki babak kedua ini untuk mengejar ketertinggalan kembali. Saat ini Paraguay mencoba untuk bangun serangan tadi, heading dari Gustavo namun kurang sempurna. Kini justru bola bergulir di kaki-kaki pemain dari Turki, berbelok-belok dia. Salah satu pemain Turki di sana ada Matt Muldur, umpan saja kepada Ferdi, mundur saja kerjasama 1-2 kepada Hakan. Hakan kembalikan kepada Abdul Karim, pendek saja ke sisi kiri Hakan, mencari satu temannya menjadi kosong. Dari sektor kiri Kenan mencoba melihat satu pemain, ingin mencari ruang tembak namun tidak jadi. Kembali lagi ke belakang kepada Hakan, umpan lagi ke sektor Arda Güler. Dari sisi kiri serang Turki, umpan lagi kepada Hakan, mengumpulkan bola sejenak, melebar ke kanan. Di sana ada nomor punggung 3, ada Demiral, umpan pendek saja, namun bola berhasil direbut. Justru kini serangan balik cepat, dibangun Paraguay. Dari sisi kiri, saya serang dari Paraguay, merasa ke area kotak penalti, mencoba dia melibir satu menit, sudah melakukan kotak penalti. Ya, gagal lagi. Bagaimana tadi, kita lihat salah satu main belakang dari Turki, Abdul Karim, mampu menggagalkan satu peluang yang dibangun Paraguay. Justru ini dari sisi kiri serang Turki, nomor punggung 11 dari Kenan, namun tidak sempurna menerima umpan crossing ataupun umpan diagonal dari rekannya. Dan kini kembali Turki dari Perdi, umpan saja silang ke sisi kiri. Di sana ada Kenan mencoba meliuk-liuk dia, umpan pendek saja kepada Perdi, dan lagi-lagi passing pendek Perdi kepada Kenan tadi maksudnya. Namun kembali hanya menghasilkan lemparan ke dalam, sudah dilakukan Perdi. Umpan tarik ke belakang, ada satu pemain nomor punggung 16, ada Ismail, mendapat gangguan dari pemain Paraguay. Bukan pelanggaran, Cubas tadi mencoba mengganggu. Kini Abdul Karim mencoba menyisir dari sisi kiri, serang dari Turki, nomor punggung 20 Perdi, tarik lagi ke belakang kepada Kenan, mencoba memberikan ruang tembak, balik lagi kepada Kenan, jauh dari melebar ke sektor kiri. Ada Abdul Karim, umpan menuju crossing ke mulut gawang. Di sana dua pemain. Ah, sayang sekali. Bagaimana umpan berbelok tadi yang dilesakan oleh Abdul Karim ke mulut gawang dari Paraguay, namun belum memenuhi target ataupun tidak ada rekannya yang menyambut di sana. Kita melihat ada dua setidaknya sana, ada Ismail dan juga Baris yang tepat berada di area mulut gawang dari Paraguay, namun belum mampu ataupun belum bisa memanfaatkan umpan crossing untuk menyamakan kedudukan di babak yang kedua ini.
1: Ya, saudara-saudara pendengar, di hadapan ada berada serangan demi serangan yang dibangun Turki di awal-awal menit babak yang kedua, sampai saat ini belum mampu menjebolkan gawang Paraguay. Dan kini kembali Turki mencoba bangun serangan dari sektor rusuk sebelah kanan pertahanan sendiri. Kuasa bola sepenuhnya tarik ke belakang, kerjasama dengan Hakan, kapten kesebelas ini, lebar ke sektor kiri yang dituju adalah pemain lainnya. Di sana ada Ferdi, terjadi perebutan segera tembus-tembus yang merangsek ke jantung pertahanan lawan. Ada Kenan, angkat ke kotak penalti, terjadi kerut, lepas tembakan. Oh sayang saudara-saudara, melambung tembakan yang dilepaskan pemain nomor 10 Hakan tadi, dan tentu saja hanya menghasilkan out gawang untuk kesebelasan Paraguay, dan belum berubah kedudukan, masih tetap 1-0 Paraguay unggul atas Turki pada pertandingan lanjutan grup D atau kualifikasi grup D Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion San Francisco, yang bersuhu udara ataupun saat ini memang sedikit agak sejuk antara 16 hingga 19 derajat Celcius. Saudara-saudara, meskipun demikian nampaknya karena pertandingan ini berlangsung dengan tempo yang tinggi, para penonton di Stadion San Francisco ini terlihat begitu marak, begitu semangat untuk terus memberikan dukungan kepada tim kesayangannya, baik dari Paraguay maupun dari Turki. Tim Turki mencoba serangan cepat sekali, menggiring bola dia merasa di jantung sebelah kiri pertahanan Paraguay, tetapi kali ini patah di tengah jalan, dikuasai sebelumnya pemain-pemain Paraguay dan sabu saja bola keluar lapangan pertandingan. Lempar ke dalam untuk Turki sudah dilakukan, berikan pendek saja dia kepada Matt mundur ke belakang lagi, kerjasama lagi dekannya nomor punggung 16 ada di sana, Ismail Yüksek mundur ke belakang lagi, datang bantuan serangan dari belakang pemain Turki, berikan kepada Abdul Karim ke dalam, Matt mundur lagi, lepas jembatan Kultama, musuh tanah muntah dari bukan jaga kemarin, coba diburu dua pemain Turki, berhasil dia, tetapi kali ini sayang, seribu sayang saudara. Meskipun kami lihat Dudus Akbun ada di situ, tapi bola tadi memang sudah berada dalam pelukan penjaga gawang Orlan Gic, dan tentu saja tidak menghasilkan gol, hanya menghasilkan tendangan untuk pemain-pemain Paraguay. Ya, memang pada babak yang kedua ini nampaknya Paraguay sedikit bertahan total, namun sekali-sekali dia mencoba membangun serangan balik, tetapi sebaliknya kubu kesebelasan Turki dengan pemain-pemain yang masih lengkap, 11 pemain, dia berusaha terus menggempur pertahanan Paraguay, dan saat ini terjadi pergantian pemain nomor 16 yaitu Ismail Yüksek keluar, dan juga nomor punggung 19 Abdul Karim Bardaki keluar digantikan pemain nomor punggung 26. Dan ya, kami lihat pemain nomor 26 masuk ke lapangan pertandingan dari Turki yaitu Can Usun. Ya, kita nantikan tendangan, nampaknya tendangan gawang untuk kesebelasan Paraguay sudah dilakukan penjaga gawang Orlando Kick, langsung sudah ke depan, terjadi perebutan di sana, namun kali ini patah di tengah jalan dan hanya terjadi lemparan ke dalam dan belum merubah kedudukan, masih tetap 1-0 untuk keunggulan Paraguay. Lemparan ke dalam nampaknya untuk Paraguay di sektor sebelah kanan pertahanan lawan ataupun ya sebelah kiri maksud kami, sudah dilakukan langsung musuh tanah, merangsek dia ke jantung pertahanan, berikan pendek, lepas dia. Sayang saudara-saudara, satu tindakan yang kami kira kurang cerdas dilakukan pemain depan nomor punggung 19 dari Paraguay yaitu pemain Julio Enciso. Andai kata bola tadi didorong saja ke depan, satu pemainnya sudah berada atau rekannya sudah berdiri pada posisi yang sangat bebas berhadapan dengan penjaga gawang. Namun apa hendak dikata, bola tadi sayang tidak satupun pemain-pemain Paraguay lainnya yang berhasil menerima umpan, dan akhirnya hanya menghasilkan out gawang untuk kesebelasan Turki. Tendangan gawang sudah dilakukan. Kini terjadi peributan di lingkaran tengah. Kami lihat ada pemain nomor punggung 14 di sana, yaitu Abdul Karim Bardaki. Abdul Karim melebar ke sektor kiri. Kerjasama beri poin masuk-masukkan pelakuan pertandingan nomor punggung 26, yaitu pemain Kan Uzun, mencoba melakukan tekanan dia, mencoba merasuk ke dalam pertahanan Paraguay dari sektor sebelah kiri. Angkat ke mulut gawang, terjadi kemelut, kop gol terjadi di sana. Gagal lagi serangan dari pemain-pemain Turki. Namun kali ini serangan lagi datang dari belakang, mencoba mengirim bola dia melebar ke sektor kanan, mencoba merasuk ke dalam sebelah kiri pertahanan Paraguay. Gerak tubuh sejenak dia mencari ruang tembak, kemudian pembelakang Turki ada Abdul Aziz akan melaprek cepat melakukan tekanan, lepas tembakan tidak jadi, mencoba belakang kiri ada risikan milik kemudian pemain 11 yaitu Kenan angkat ke gawang, top. Ahoy, terlalu lemah sundulan kepala pemain yang baru masukin lapangan pertandingan tadi nomor punggung 9. Kami lihat Dennis Gould terlalu lemah sundulan kepalanya, dengan demikian mudah dibaca oleh pemain penjaga gawang Orlando G dari Paraguay ini. Dan selamatlah gawang Paraguay, belum merubah kedudukan saudara-saudara, masih tetap 1-0 Paraguay unggul pada pertandingan yang berlangsung di Stadion San Francisco. Kini serangan kembali dibangun pemain-pemain Turki, tapi lagi-lagi gagal dan belum merubah kedudukan, masih unggul Paraguay pada pertandingan babak yang kedua ini. Kami lihat mencoba pemain-pemain Turki terus mengurung pertahanan kesebelasan Paraguay, namun sekali lagi memang apa yang terlihat, kami lihat begitu sulitnya pemain-pemain depan Turki untuk melakukan gerak tembak ataupun yang mencari ruang tembak, karena memang berlapis-lapis, karena memang ini adalah satu strategi yang harus dilakukan Paraguay, karena memang bermain dengan 10 pemain tentunya cukup berat untuk melakukan serangan demi serangan. Dan kini dibangun lagi serangan oleh pemain-pemain Turki nomor punggung 26. Dari belakang dia di sana ada Kan Uzun mencoba melakukan tekanan, tapi bersama dengan itu terjadi, kami lihat ya nampaknya wasit yang begitu bertandingan memberikan kartu kuning kepada pelatih Turki. Ya, wasit Evan Balton dari Venezuela ini memberikan kartu kuning kepada Vincenzo Montella, pelatih Turki. Ya, mungkin dianggap terlalu antusias ataupun bisa dikatakan melakukan sikap yang dianggap kurang senonoh terhadap pertandingan ataupun ya keputusan wasit ini, dan tentu saja tadi mendapat kartu kuning pelatih dari Turki. Dan kali ini pemain nomor punggung 8 dari Paraguay juga mendapat teguran keras dari wasit yang mempertandingkan. Kini serangan sudah dilakukan, pemain Turki mencoba mengirim bola merangsek ke jantung pertahanan kesebelasan Paraguay dari sektor sebelah kiri, berkasih dia menusuk tanah, angkat ke mulut gawang. Oh, kali ini dihadang saja saudara, 1-4, tarik maksudnya dilakukan pemain Paraguay Turki dan hanya menghasilkan tendangan ke jurus jajukan langsung pendek saja, berikan kepada pemain baris-baris langsung berikan lagi pendek, tetapi kali ini bukan pelanggaran ataupun ya. Kami lihat masih menunggu keputusan wasit apakah pelanggaran atau ketendangan bebas. Oh ya, ternyata tendangan bebas untuk kesebelasan Paraguay di sektor back kiri daerah tersendiri. Siapa akan melakukan tendangan bebas ini? Apakah pemain belakang sana ada Omar Aljereke ataupun juga pemain lainnya? Kita nantikan. Ternyata penjaga gawang yang melakukan tendangan bebas yaitu Orlando Gick langsung ke depan. Terjadi perebutan di dekat lingkaran tengah, namun kali ini bola dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain Turki, mencoba menggiring bola dia. Leo Tigalesunya sudah merangsek ke jantung pertahanan lawan dari sebelah kanan, kini terus membangun serangan pemain Turki, berikan pendek lagi kepada Kenan. Kenan gerak tubuh sendak dia, dibayang-bayangin terbelakang oleh pemain-pemain Paraguay, masih berkasih dia, berikan bola pendek lagi cepat kepada pemain nomor 26 yang baru masuk ke lapangan pertandingan tadi, yaitu Kan Uzun ini. Dan kali ini terjadi keluar meninggalkan lapangan pertandingan, bolanya dikini dipanakan dalam untuk kesebelasan kesebelasan Turki sudah dilakukan, langsung berikan pendek ke tengah, kerjasama lepas tembakan mulut gawang. Oh, terlalu jauh, kami kira tendangan spekulasi saja, dilepaskan pemain Turki dan tidak menghasilkan apa-apa, hanya menghasilkan out gawang saudara-saudara untuk keunggulan untuk Paraguay maksud kami. Dan demikian belum merubah kedudukan, masih tetap 1-0 Paraguay unggul atas Turki. Dan pertandingan babak yang kedua ini babak yang kedua ini sudah berlangsung sekitar 20 menit dan kedudukan masih tetap 1-0 untuk Paraguay. Dan kini satu pemain Paraguay, kami lihat pemain nomor 8 masih tergeletak, Hugo Gomez, dan sini sudah kembali bangkit. Nantikan apakah akan terjadi pergantian pemain dari kubu Paraguay. Ya, kami lihat pelatih Gustavo terus mencoba memantau permainan ataupun perkembangan pemain-pemainnya. Apakah pemain yang baru tadi terjatuh yaitu atau geletak yaitu Gomez, apakah akan ditarik keluar karena memang terlihat kakinya agak sedikit terpincang-pincang karena akibat benturan bodicat atau pentekungnya agak keras. Ya, ternyata Gomez keluar. Ya, tentu saja digantikan pemain dengan nomor punggung 2 yaitu Gustavo Palasquez. Nantikan menjaga gawang Paraguay saat ini rupanya dianggap ditegur lagi oleh wasit karena terlalu lama memainkan bola atau tidak melakukan tendangan. Ini kami lihat ya rupanya memang wasit Elvan Bahton harus bekerja keras, berjuang keras memantau setiap gerak pemain termasuk penjaga gawang dari Paraguay juga mendapat teguran untuk segera melanjutkan permainan atau melanjutkan pertandingan. Ya, tendangan gawang untuk kesebelasan Paraguay segera dilakukan penjaga gawang, yaitu penjaga gawang Paraguay sudah dilakukan tendang sudah ke depan melambung tinggi terjadi kemelut di sana saudara-saudara. Kini Paraguay mencoba bangun serangan namun lagi-lagi patah di tengah jalan dan disapu saja oleh pemain-pemain belakang dan kini hanya menghasilkan tendangan bebas. Nampaknya kita nantikan ya pada kedudukan yang sangat menegangkan ini, 1-0 tentu bagi Paraguay bukanlah angka yang aman. Sebaliknya bagi kubu Turki mau tidak mau harus berjuang sekuat tenaga untuk bisa menyamakan kedudukan paling tidak atau ya dan harus memenangkan pertandingan jika memang ingin melanjutkan pada putaran-putaran berikutnya atau putaran-putaran babak berikutnya. Ya, saat ini terjadi hydration break. Ya, ada waktu beberapa menit pemain-pemain baik Paraguay maupun kesebelasan Turki keluar dari lapangan. Mungkin Bung Estu, sedikit Anda bisa memberikan ulasan babak kedua ini nampaknya sedikit agak tempo permainan agak menurun baik Turki maupun Paraguay.
2: Iya, kalau dilihat dari mulai dua kedua terutama di Paraguay mereka sejak memainkan mengganti Isidur Pita dengan Damian Bobadilla, artinya mereka bermain dengan false nine, tidak ada striker murni yang mereka mainkan dan ini kelihatan sekali mereka bermain aman, hanya mencoba untuk sesekali menyerang, sesekali memanfaatkan dari celah-celah tekanan yang dilakukan Turki dan memanfaatkan Julian Ciso maupun Matias Galarza. Tetapi catatannya adalah Enciso dan Galarza, terutama untuk Galarza, dia sudah mendapatkan satu kartu kuning. Beberapa kali dia adu body, beberapa kali dia duel, dan beberapa kali dia harus bersentuhan dengan pemain lawan. Lalu diperingatkan wasit, ini juga akan berbahaya kalau mereka tidak berhati-hati. Sedangkan Turki sebenarnya langsung sempat bermain tanpa pemain nomor 9 tadi ya, digantikannya salah satu pemain depan mereka Kalim Turkoglu dengan Baris Yilmaz tadi dan menempatkan Baris Yilmaz sebagai false nine. Tetapi di menit ke 59 menggantikan Imai Yusek dengan Chan Uzun maupun Yunus Akgun dengan memainkan Dennis Chun, Dennis Gul. Ini artinya mereka kembali menggunakan pemain nomor 9 dan juga mereka memaksimalkan 4 winger mereka dimainkan semua. Di situ ada Kenan Yildiz masih dimainkan di situ, masih ada Arda Güler di situ yang bermain sedikit lebih ke belakang sebagai pemain nomor 10. Lalu ada Chan Uzun, ada Baris Yilmaz. Ini memang sporadis menempatkan banyak pemain bertipe penyerang, baik itu gelandang serang maupun winger. Ini memang terus dilakukan oleh Turki agar mereka bisa membuat gol, minimal gol penyama. Tetapi memang sejauh ini lini bertahan dari Paraguay cukup bagus dengan catatan mereka, sapuan mereka 5, walaupun Turki juga melakukan 5, intercept mereka sudah melakukan 3 kali intercept dengan dua tim mencapai 18, walaupun memang sejauh ini duel masih dimenangkan oleh Turki di babak kedua ini dengan 12 kali duel. Ada juga sentuhan di kotak 16, memang Turki cukup menguasai 9 banding 4, tetapi balik lagi shoot on goal mereka masih belum efektif, walaupun sudah bertambah ya dengan 7 shoot jika mereka 3 shoot yang dilakukan pemain Turki. Sedangkan untuk Paraguay baru sekali, dan kartu kuning terbaru ini tampaknya diterima oleh para pemain dari atau wasit memberikan kepada pemain dari Paraguay. Tetapi catatan lagi juga, kedua pelatih baik Montella maupun Gustavo Alfaro juga sudah mendapatkan peringatan dari wasit. Ini ada kemungkinan mereka bisa mengikuti Miguel Almirón tadi, dan ini pertandingan ini memang menegangkan. Skor 1-0 ini belum cukup aman bagi kedua tim, walaupun memang secara keunggulan jumlah pemain Turki unggul, dan tetapi balik lagi, apakah Turki bisa memaksimalkan beberapa hal yang coba mereka lakukan, karena memang dengan jumlah shoot on goal yang banyak mereka punya chance untuk mencetak gol, tapi shoot on goal mereka juga masih belum terlalu banyak sejauh ini.
1: Baik, saudara-saudara pendengar, ini terjadi tendangan bebas nampaknya untuk sebelasan Paraguay. Sudah selatan langsung ke peluru gawang, terjadi semulut istana, terjadi perebutan, heading peluru gawang, lepas, tidak jadi saudara-saudara. Pemain-pemain Paraguay untuk melakukan tembakan, tetapi karena memang bola tadi berhasil dihadang di tengah jalan oleh pemain-pemain belakang Turki, dan dengan demikian selamatlah gawang kesebelasan Turki, dan kini berganti di kanan Hakan, kapten kesebelasan Turki, melebar dia cepatnya kepada Boris, ada di sana mencoba merasuk ke jantung sebelah kiri pertahanan kesebelasan Paraguay, lepas tembakan, oh! Satu tembakan yang keras tadi dilepaskan pemain baris after Yilmaz, namun sekali lagi memang tembakannya masih jauh dari bidang sasaran ataupun belum membahayakan gawang Paraguay, dan tentu saja belum merubah kedudukan, masih tetap unggul Paraguay 1-0 atas kesebelasan Turki. Dan kembali serangan dibangun pemain-pemain Paraguay, dengan pemain 10 pemain Paraguay memang harus berjuang sekuat tenaga paling tidak mempertahankan posisi kemenangan 1-0 ini, namun lagi-lagi serangannya patah di tengah jalan, dikuasai sepenuhnya pemain-pemain Turki. Kini ada kapten Hakan di sana mencoba mengiring bola cepat ke mitas garis tengah, sudah merobek sektor tengah pertahanan kesebelasan Paraguay, dibantu lagi dari belakang oleh pemain Abdul Karim mundur ke belakang, dia ada di sana kemudian baru masuk ke lapangan pertandingan tadi, kirimkan ke depan dia kepada Karim lagi di sektor pertahanan Paraguay, tarik jauh ke belakang lagi kepada kapten Hakan mencoba mendekat dari kotak penalti, kepada sekarang dikirimkan kepada Paulis dari sektor sebelah kiri, kedua berkasih dia kutak-kutik sebentar, dia pemain yang berambut agak kuningin langsung ke belakang gawang, terjadi heading di sana, oh, bolanya lepas dari jangkauan pemain-pemain kesebelasan Turki. Kini dikuasai sepenuhnya pemain-pemain Paraguay, serangan ke depan, tetapi kali ini patah di tengah jalan, dan kembali lagi Turki menguasai sepenuhnya, cepat mengiring bola kapten kesebelah ataupun Abdul Karim umpan ke dalam kotak penalti, cukup kamu, oh, satu tembakan keras berhasil dihalau oleh penjaga gawang yang kedua kalinya, yang ketiga kali mencoba pemain-pemain belakang Turki mencoba menekan, tetapi kali ini salah umpan yang berhasil dikuasai sepenuhnya pemain Paraguay, namun Turki juga tidak menelah, dan kini mencoba melakukan tekanan, tetapi kali ini dari belakang saudara-saudara kami lihat pemain belakang Junior Alonso langsung menghentikan bola dan tendang sudah ke depan keluar lapangan pertandingan, hanya mengasihkan lemparan ke dalam untuk Turki, sudah dilakukan kuasa sepenuhnya Abdul Karim, mencoba kutak-kutik sebentar, dia kirimkan kembali lagi ke depan, dibanjang baik dari belakang, ada Uyun di situ mencari kawan yang berdrebas, mundur lagi jauh ke belakang, dia berhasil menekan kuasa sepenuhnya saudara-saudara pemain-pemain belakang Turki, kini ada baris langsung sapu saja umpan tarik waksunya, tetapi dihadang di tengah jalan oleh pemain belakang dari kesebelasan Paraguay, dan tentu saja hanya menghasilkan tendangan penjuru nampaknya saudara-saudara, karena bola tadi sempat membentur pemain belakang kesebelasan Paraguay. Tendangan penjuru nampaknya akan dilakukan oleh Baris ataupun rekannya, pemain nomor 8 sudah langsung bergawang, heading ke belakang, oh, kali ini sayang headingan atau kecundulan kepala pemain-pemain depan Turki nampaknya belum membahayakan gawang, namun bola tadi sempat membentur bagian kepala ataupun ya pemain belakang Paraguay yaitu Omar Alderete, dan tentu saja tendangan penjuru berikutnya akan dilakukan oleh pemain Turki nomor punggung 3 saudara-saudara yaitu Merih Demiral. Kita nantikan langsung ke gawang, terjadi kop dua di sana, salah umpannya, lepas tembakan menuju tanah, tetapi dihadang pemain-pemain Paraguay, datang lagi serangan dari belakang, kini Pemain-pemain Paraguay mencoba bagus serangan balik, tetapi lagi-lagi patah di tengah jalan. Dikuasai sepenuhnya saudara-saudara oleh pemain nomor 13, yaitu Aaron Elmah. Aaron Elmah tarik ke belakang jauh kepada penjaga gawang. Penjaga gawang dari Turki, yaitu Ugurkan Cakir. Cakir kuasai sebelah sepenuhnya, turunkan pendek saja ke depan dia. Yang dituju adalah siapa gerangan di sana. Kuasai sebelah sepenuhnya, gratis sejenak dia. Ada Arda Güler. Güler mencoba mengirim bola, berikan kepada Guamatu Baris. Langsung berikan ke depan. Kali ini bolanya mental dari ujung kaki pemain-pemain belakang Paraguay. Dan jatuh di sebelah kanan dan tiang gawang Paraguay yang dikawal ketat oleh Orlando Gil. Dan tentu saja saudara-saudara akan melaksikan tendangan. Tendangan penjuru untuk pemain-pemain Turki. Kita akan langsung turun gawang. Kebetulan terjadi, takkan digadari sejenak, kutakkan sejenak. Oh, handsball kami kira. Pemain nomor punggung 9 dari Turki, yaitu Deniz Gül, membentur tangannya bola, atau membentur bola tangannya. Kita lihat kedegarikan hanya menghasilkan tendangan bebas untuk kesebelasan Paraguay dari sektor lingkaran atau dari sektor kotak penalti pertahanannya sendiri. Kita nantikan siapa akan melakukan tendangan bebas ini, saudara-saudara. Ya, pertandingan babak yang kedua ini semakin memiliki tempo yang tinggi, dan kini serangan dibangun oleh pemain Paraguay, tetapi lagi-lagi gagal serangannya, patah di tengah jalan dan berganti tekanan. Kini pemain-pemain Turki mencoba bagus serangan. Ada Abdul Karim di sana, mencoba menggiring bola dia, merangsek tentu pertahanan Paraguay, melebar ke sebelah kiri. Yang dituju adalah pemain nomor punggung 24 cepat menggiring bola, yaitu Baris Abtert. Gerak tipu sejenak dia, kotak kering sebentar. Ternyata ada Yunan di situ, ataupun Kenan maksud kami. Gerak tipu masih berhasil, tahan dengan kaki kiri. Terjadi perebutan di kotak penalti, tapi kali ini serangan Turki kembali kandas. Namun datang Abdul Karim, lancar pun terlengkap. Oh! Satu sundulan kepala yang keras tadi dilepaskan oleh pemain nomor punggung 18, Matt Mudur. Tetapi sayang, sundulannya juga masih melenceng, saudara-saudara, di sebelah kanan tiang gawang Orlando Gil. Dan belum berubah kedudukan, masih tetap 1-0 Paraguay unggul atas Turki. Walaupun dia hanya bermain dengan 10 orang, namun sampai saat ini tim asuhan Gustavo berhasil masih mempertahankan posisi kemenangannya 1-0 atas Turki. Kita nantikan, saudara-saudara. Tendangan gawang sudah dilakukan oleh Orlando Gil, melambung tinggi, melewati garis tengah sudah. Yang dituju adalah pemain depan di sana. Ada pemain-pemain, maksud kami, pemain depan lainnya di sana. Ada pemain Bobo Dila, tetapi kali ini kurang sempurna. Bola dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain Turki. Namun datang lagi bantuan dari belakang, saudara-saudara. Ada pemain Juan Kerkes, dan Kerkes umpan, dan kali ini bolanya keluar, meninggalkan lapangan pertandingan. Hanya menghasilkan nampaknya lemparan ke dalam, saudara-saudara. Meskipun kami lihat tadi pelatih dari Paraguay mencoba sedikit melakukan kurang puas terhadap keputusan wasit, namun kali ini tetap, saudara-saudara, keputusan wasit tetap pada seperti keputusan semula, ya, bahwa memang hanya out ataupun lempar ke dalam. Meskipun Gustavo Alfaro tadi sedikit agak kecewa, namun tetap pada keputusannya, yaitu lemparan ke dalam. Kami kira dari sektor sebelah kiri pertahanan Turki, saudara-saudara pendengar. Ya, kita nantikan, ya, lemparan ke dalam nampaknya segera dilakukan pemain nomor punggung 4 dari Paraguay, yaitu Juan Kerkes. Kita nantikan, saudara-saudara pendengar. Ya, kedudukan sampai saat ini Paraguay masih unggul 1-0 atas Turki. Kini lemparan sudah dilakukan, terjadi perebutan di sana. Gerak tubuh sendiri, tapi salah umpannya, kandas lagi di kaki pemain Turki. Turki mencoba membangun serangan, cepat kali dia menggiring bola, mencoba melewati garis tengah, namun tidak jadi. Tarik lagi ke belakang. Ada di situ kami lihat pemain nomor punggung 13 dari kesebelasan Turki, yaitu pemain Aaron Elmah. Elmah coba kirimkan ke tengah, cepat ya, menggiring bola lagi, merangsek dari sektor sebelah kiri pertahanan lawan. Kutak kering sebentar, dia dibantu dari belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Turki. Berikan pendek saja kepada Kenan. Kenan masih keluar pelati, mencari ruang tembak, melebar ke sebelah kanan. Gerak tubuh sinak dia, tarik lagi ke belakang, mencoba membangun serangan. Dan sayang, saudara, kami lihat Admiral tadi nampaknya memang sedikit agak terburu-buru, ya, kurang tenang kami kira. Peluang emas banyak dimiliki pemain-pemain kesebelasan Turki, tetapi memang karena tidak tenang ketika menghadapi bola di daerah kotak penalti, lagi-lagi sering terjadi tembakan-tembakan yang dilepaskan pemain Turki ini kalau tidak melenceng dari gawang atau melambung, jadi sulit kita bandingkan dengan barangkali pemain-pemain depan lainnya. Dan memang sebagian besar pemain Turki yang mendapat peluang emas tadi adalah pemain-pemain belakang yang agak sulit untuk melakukan tembakan ke gawang lawan, dan seringkali tembakan yang melenceng ke gawang paling tidak melambung di atas mister gawang. Kita nantikan, ini hanya menghasilkan out gawang. Kembali lagi serangan dibangun pemain-pemain Paraguay, tetapi kali bola dibelikan 8 pertandingan dan tentu saja hanya menghasilkan lempar ke dalam untuk kesebelasan Turki. Sudah dilakukan pendek saja kini, Turki mencoba mengurangkan serangan cepat kepada kapten, pada kapten Kenan akan langsung melebar ke sektor sebelah kanan yang dituju adalah siapa gerangan di sana, masih menggiring bola, dia berikan bola pendek saja cepat kepada lekannya Matt Pundur ataupun ya Kamera gerak ke musnah pada 3.5 sudah ada di situ. Kami lihat pemain nomor 13 cepatnya tekan bola di gandang, pilihkan pendek saja melebar ke sektor kiri kepada Kenan ataupun mencoba mengirim bola ke dalam, lepas tembakan ke lawan. Oh sayang, satu tembakan keras tadi dilepaskan oleh pemain depan Kang Ujun ini, masih melenceng di sebelah kanan tiang gawang dari kesebelasan Paraguay. Dengan demikian saudara-saudara pegar, lagi-lagi tendangan pemain depan Turki ini masih melenceng di sebelah kiri tiang gawang Paraguay dan belum berubah kedudukan, masih tetap 1-0 Paraguay unggul atas kesebelasan Turki dalam pertandingan lanjutan Grup D Kejuaraan Sepak Bola Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion San Francisco. Kita nantikan kini, Paraguay mencoba tarik ke belakang, penjaga gawang Orlando Gil ketendang sudah ke depan, langsung saja keluar lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam untuk kesebelasan Turki, sudah dilakukan pendek saja, cepatnya menggiring bola, kuasa bola sebelumnya dari sana ada pemain belakang coba Turki mencoba serangan, tapi lagi-lagi berhasil dijidakan pemain belakang Paraguay. Namun kali ini serangannya bertambah lagi, 2-3 pemain maju ke depan. Kuasa sebelumnya pemain punggung 14 saudara-saudara yaitu Abdul Karim melebar lagi. Gratis sejak dia tarik ke belakang, umpan gerak dari kop gol, tidak ada kawan di sana saudara. Bora muncul seorang diri tanpa pengawalan ataupun penguasaan pemain-pemain Turki, dengan mudah tentu saja pemain belakang Paraguay menyelamatkan bola dan hanya mengasihkan lemparan ke dalam untuk Paraguay. Lemparan ke dalam akan dilakukan Gustavo Palasquez. Gustavo langsung saja ke depan, tidak berhasil, dikuasai sebuah pemain Turki, disapu saja bola tadi keluar kotak penalti yang dituju adalah pemain depan Paraguay, namun keluarlah penjaga gawang dari sarangnya, pemain penjaga gawang Turki langsung kop ke depan selamatkan bola, namun yang terjadi adalah bola keluar tidak baik ataupun tidak mampu pemain depan Turki menyelamatkan bola dan hanya menggasikan para ke dalam untuk kesebelasan Paraguay. Cara dilakukan oleh Gustavo ambil ancang-ancang, dilempar sudah ke depan yang duduk di samping gerang, di sana terjadi perebutan tetapi hirap menang dari pemain Turki ini, kuasa bola sebelumnya di lingkar tengah disundul lagi oleh pemain Paraguay namun salah umpannya dan kini terjadi pelanggaran. Ya saudara-saudara pergari, rupanya kami lihat pemain-pemain Paraguay yang berjulukan si merah putih ini, walaupun pada pertandingan saat ini tidak menggunakan kostum kebanggaannya merah putih, tetapi kali ini dia menggunakan kostum biru-biru. Ya, namun nampaknya semangatnya tetap menyala. Ya, kita nantikan, walaupun bermain dengan 10 orang, tendangan bebas akan dilakukan oleh Enciso dari sektor sebelah lingkaran tengah. Saudara-saudara ambil ancang-ancang, sudah akan melambung tinggi, terjadi kerut, gol terjadi. Hampir-hampir saudara, sundulan kepala yang bagus saja dilepaskan pemain depan Paraguay. Untung saja penjaga gawang dari pemain Turki atau penjaga Turki ini dalam posisi yang cukup aman sehingga dapat menyelamatkan sundulan kepala yang cukup membahayakan gawang Turki tadi. Dengan demikian belum berubah kedudukan, masih tetap saudara-saudara 1-0 untuk keunggulan Paraguay. Kini Turki mencoba bagi serangan dari sektor sebelah kiri pertahanan lawan, ada di sana kami lihat pemain Kutakadik sebentar dia mencoba melakukan tekanan baris untuk ke belakang jauh lagi dia kepada Karim, kembali balis lagi ataupun rekannya masih menggiring bola mendekat di dalam kotak, langsung pula lepas jarak. Sayang saudara-saudara, umpan tarik yang begitu bagus, begitu mulus saudara-saudara, sayang tidak berhasil dimanfaatkan oleh pemain nomor punggung 9 Turki yang kami kira sudah pada posisi yang sangat bebas. Dennis Gul sudah berada pada posisi yang sangat aman, tetapi sayang seribu sayang saudara-saudara, umpan tarik yang begitu mulus gagal dimanfaatkan. Nomor punggung 14 keluar dari Turki yaitu Abdul Karim keluar digantikan pemain nomor punggung 6 yaitu Orkun Kohcu. Ya, Orkun Kohcu memasuki 8 pertandingan menggantikan Karim di menit-menit terakhir babak yang kedua ini. Pertandingan saat ini sudah berlangsung 85 menit babak yang kedua, dan hanya sekitar 5 menit lagi waktu normal pertandingan ini akan berakhir. Kedudukan sampai saat ini saudara-saudara masih tetap unggul, unggul Paraguay 1-0 atas Turki melalui gol yang diciptakan pemain Paraguay, ya pemain Paraguay yaitu Matias Galarza pada menit kedua babak yang pertama.
2: Ya pendengar, saat ini peluang kembali Arda Güler melalui sepakan pojok, umpan saja tadi namun digagalkan oleh pemain belakang dari Paraguay sehingga hanya menghasilkan tendangan ke gawang tampaknya. Namun wasit IPAR masih menunjuk seperti apa tadi, apakah ada pelanggaran atau justru ada tarikan dari pemain Turki terhadap pemain Paraguay. Tampaknya hanya menghasilkan tendangan gawang yang akan dieksekusi oleh jaga gawang dari Paraguay, Orlando Gil. Inilah Orlando Gil yang kerap kali jatuh bangun, menjatuhkan badannya untuk menyelamatkan beberapa peluang yang diciptakan oleh Turki. Kini serangan kembali dibangun oleh Paraguay dari sektor kiri serangan dari mereka, namun kembali gagal dan terjadi lagi heading-heading bola-bola, duel-duel bola atas tadi. Arda Güler umpan saja crossing sektor kanan serang mereka, namun arah bola justru lebih dekat kepada Orlando Gil, penjaga gawang Paraguay. Dengan cekatan mampu dia menguasai bola sepenuhnya, masih memeluk bola, langsung tendang ke depan, jauh saja ke sektor kiri serang dari Paraguay. Terjadi lagi duel udara di sana, ada satu pemain Matias mencoba untuk melakukan selodaran ataupun back pass tadi, namun kembali dikuasai sepenuhnya oleh nomor punggung 2, ada Gustavo Falagues. Umpan saja ke sektor kanan kepada Matias, masih mencoba melewati satu pemain dari Turki, namun ada dorongan tadi salah satu pemain Turki, tampaknya pemain nomor punggung 13 ada Aaron Elma terhadap pemain Paraguay tadi, Matias Galarza. Kita masih menantikan seperti apa peluang ini. Tentunya Paraguay setelah unggul 1-0 tadi masih bermain mencoba untuk menurunkan tempo permainan, karena memang dengan minus satu pemain di babak yang kedua ini ataupun menyisakan kurang dari 3 menit waktu normal di babak kedua ini, memang tampaknya Paraguay sedikit kelelahan secara fisik setelah tadi pemain mereka Miguel Almiron harus diusir wasit akibat mendapat kartu merah. Namun kini justru peluang lahir dari kaki pemain Paraguay melalui tendangan bebas dari sektor kiri pertahanan Turki ataupun berjarak kurang lebih 4 meter dari area kotak penalti. Nomor punggung 19 sudah lakukan umpan crossing ke belakang gawang. Sana ada satu pemain ataupun dua pemain dari Paraguay, namun bisa diheading ataupun selamatkan oleh pemain Turki. Kini terjadi kemelut di area pertahanan atau lini ataupun jantung pertahanan dari Turki. Terjadi duel di sana di sisi kiri pertahanan Turki, namun bukanlah sebuah pelanggaran. Diamankan saja bola liar tadi oleh sang kapten dari Turki, Hanka. Kita masih menantikan. Lagi-lagi Muldur umpan pendek saja kepada rekannya, umpan ke sektor kanan. Di sana ada Baris, mampu dia menguasai bola, memasuki rekor penalti, gerakan menipu, umpan-umpan Denisa, lagi-lagi bagaimana tendangan tadi nomor punggung 26 pemain Turki, ada Can Ujun tadi, mampu diblok oleh penjaga gawang. Namun ada lagi satu peluang tentunya dari Denis Gül, tapi tidak mampu dimanfaatkan tadi. Kita lihat bagaimana tadi selodoran yang dilakukan oleh Baris, umpan direct pass tadi ke belakang kepada nomor punggung 26, ada Can Ujun lakukan tendangan kaki kanan, diblok oleh penjaga Orlando Gil, namun tidak mampu tadi dimanfaatkan oleh Denis Gül. Masih 1-0 bagi keunggulan Paraguay saat ini. Penjaga gawang Carik umpan saja passing ke sektor kanan, ada Muldur mencoba menggiring bola, meliuk-liuk ke area jantung pertahanan Paraguay. Umpan saja ke sektor kanan, kepala ada turun, kepada Baris, umpan langsung ke mulut gawang. Namun masih ada pemain-pemain dari Paraguay. Umpan tadi dicocor saja ataupun diamankan oleh pemain Paraguay. Justru kini nomor punggung 19 Paraguay mencoba merasak dari sektor kiri. Di sana ada Julio Enciso, yang sudah mampu lewat satu pemain, mendapat 4 pengawalan dari pemain dari Turki. Justru Matias, umpan tendangan ke kiri, namun bisa mengenai ataupun badan dari pemain Turki tadi. Satu tendangan keras kaki kiri dari Matias
0: masih bisa dihalau pemain dari Turki. Kini Turki dengan cepat melakukan serangan balik. Arda Güler dari sisi kiri serang mereka, mencoba melepas dari satu pengawalan pemain dari Paraguay, namun terjadi pelanggaran sepertinya dilakukan oleh pemain Paraguay. Kita masih menantikan Andres Cubas tadi melanggar Arda Güler dari sisi kiri serang Turki. Sementara itu juga Paraguay kembali melakukan pergantian pemain. Tampaknya ada dua pemain dari Paraguay yang kembali ditarik oleh pelatih Gustavo Alfaro. Kita masih menantikan. Sementara itu tampaknya nomor punggung 13 pemain dari Paraguay ini ada Jose Canale. Jose Canale masuk menggantikan Matias sepertinya. Jose Canale. Kemudian nomor punggung 21 juga tampaknya sudah disiapkan oleh pelatih Gustavo. Ada Gabriel Avalos. Kita masih menantikan. Matias tampaknya mendapatkan perawatan ataupun tim medis, akan ditanduk keluar lapangan. Tentu kerja keras bagi Matias setelah tadi mampu membuat timnya leading 1-0. Namun setelah minus satu pemain, mereka harus bermain bertahan, bermain ekstra penuh untuk menghalau serangan dari Turki. Dan sementara itu, sisi lain, 90 menit waktu normal telah berakhir, namun ada tambahan waktu 7 menit di babak tambahan yang kedua ini. Tentu waktu yang sangat singkat bagi Turki untuk menyamakan kedudukan, dan waktu yang cukup lama bagi Paraguay untuk tetap bisa mempertahankan keunggulannya di laga pertandingan malam waktu setempat. Saat ini tendangan bebas akan dieksekusi oleh pemain dari Turki, Arda Güler. Pendek saja kepada Hakan. Hakan mengirim bola ke arah mulut gawang dari Paraguay. Namun umpan pendek saja terjadi ke mulut sana di kotak penalti dari Paraguay. Namun bola kembali gagal diantisipasi tadi oleh pemain-pemain Turki. Ini Turki mencoba untuk mengurung setengah lapangan pertandingan, menyisakan waktu kurang lebih 5 menit waktu tambahan ini. Nomor punggung 13 Ezer, ataupun di sana nomor punggung 16 ada Ismail Yüksek, ataupun kepada rekannya Arda Güler. Tarik lagi ke area tengah lengkap pertandingan kepada Hakan. Sangkap dengan kesebelasan. Umpan pendek saja kepada rekannya nomor punggung 6 ada Gustavo, ataupun kepada rekannya di sana Alessandro Medina. Tarik lagi ke belakang kepada Hakan. Tarik lagi ke sektor kiri serang dari Turki. Umpan saja kepada nomor punggung 11. Umpan ke depan gawang. Lagi-lagi terjadi benturan tampaknya di area kotak penalti Paraguay. Tampaknya tadi Dennis Gul melakukan pelanggaran terhadap Gustavo, sehingga wasit Ivan meniup peluit sebagai tanda pelanggaran yang dilakukan oleh Dennis Gul, pemain dari Turki ini yang tadi mencoba menyambut umpan crossing dari Kenan Yildiz. Kita masih menantikan 4 menit waktu tersisa di babak yang kedua ini. Siap, bola kembali bergulir. Jadi duel di sana di sektor kiri pertahanan Turki, bukan sebuah pelanggaran. Masih mencoba untuk keluar dari zona pertahanan dari Turki, dan tampaknya lagi-lagi pelanggaran justru dilakukan pemain Turki. Nomor punggung 11 Kenan kembali melanggar salah satu pemain dari Paraguay, nomor punggung 16. Sana ada juga Damian Bobadilla tampaknya dilanggar oleh Kenan. Selamatlah kini gawang dari Paraguay dari gempuran pemain Turki. Nomor punggung 2 sudah dilakukan umpan saja ke sektor kanan pertahanan Turki. Terjadi duel heading di sana. Masih baris mencoba untuk menguasai bola. Terjadi perebutan di sektor kanan pertahanan Turki. Kini Paraguay merangsek nomor punggung 6, namun gagal tadi. Kembali diblok oleh pemain-pemain dari Turki. Ada Matt Muldur tadi. Kini lemparan ke dalam akan dilakukan oleh pemain Paraguay. Sudah mundur 2-3 langkah, jauh saja tanah. Gustavo udah lemparan dalam, masuk ke area kotak penalti. Terjadi duel di sana, namun masih bisa diamankan oleh pemain dari Turki, nomor punggung 6. Mencoba untuk menguasai bola, mendapat pengawalan ataupun penjagaan dari dua pemain Paraguay, sehingga bola lagi-lagi harus keluar lapangan pertandingan. Ada Orkum Koku tadi mencoba untuk melewati dua pemain atau penjagaan dari pemain Paraguay. Kini jauh saja tendang bola ke sektor tengah pertahanan. Justru direbut oleh pemain Paraguay. Nomor punggung 25. Umpan saja ke depan, namun bisa diblok pemain Turki. Kembali serangan. Gustavo masih melihat rekannya berdiri bebas. Dia langsung umpan ke mulut gawang. Umpan lagi saya, Dedi. kembali heading yang kurang sempurna tadi diamankan lagi Arda Güler, pemain Turki dari sektor kanan pertahanan sendiri, mencoba melewati satu pemain Paraguay, meliuk-liuk dia, mampu melewati satu pemain, mencoba mengusir bola sepenuhnya, dan lagi-lagi pelanggaran kembali dilakukan oleh pemain Paraguay sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas sudah dilakukan kepada Arda Güler. Kembali mencoba melakukan dribbling, mencoba melewati garis lingkaran pertandingan, umpan saja ke sektor tengah ataupun ke sisi kanan serang dari Turki, namun masih bisa diblok oleh pemain Paraguay. Terjadi lagi duel-duel seru di lini tengah pertandingan. Hark saat ini Hakan umpan pendek saja kepada rekannya nomor punggung 26, ada Chan, umpan saja pendek keren menusuk ke sektor area kotak penalti, namun gagal lagi, masih membentur kaki dari pemain Paraguay, berbalik lagi, masih menjaga, mengeksplor ke sektor kiri serang dari Paraguay, ataupun sektor kiri serang dari Turki maksud saya. Kemudian balik lagi, mentah lagi bola, Arda Güler umpan lagi, alirkan ke sektor kiri, ada Kedah memasuki kotak penalti, meliuk-liuk umpan ke nomor 6, umpan yang sedang sisa. Lagi-lagi Chan Uzun melakukan tendangan ataupun shooting, namun masih bisa diblok rapatnya tembok pertahanan dari Paraguay ini. Kembali Arda Güler dari sisi kiri, umpan ke mulut gawang, satu pemain, heading, oh! Bagaimana lagi-lagi Demiral gagal manfaatkan umpan crossing ke mulut gawang yang dilakukan oleh Arda Güler. Lagi-lagi bola gagal. Kita lihat Arda Güler bagaimana umpan crossing yang cukup manis sebenarnya, namun Demiral belum mampu menemui sasaran dari gawang Paraguay yang dijaga oleh Orlando Gil. Kita masih menantikan bagaimana peluang emas yang lahir dari kaki-kaki para pemain Turki, namun kali ini melalui heading Demiral, pemain belakang yang mencoba membantu lini serang hingga memasuki menit-menit terakhir di sisa waktu tambahan babak kedua ini. Ini pertandingan masih terus bergulir di mana Turki masih terus mengepung lini pertahanan Paraguay. Matt Mulder sudah lemparkan kepada Hakan, merangsek lagi ke area jantung pertahanan Paraguay. Nomor punggung 6 pendek saja kepada mundur Mulder. Oh, maksud saya kepada baris tadi, dan kini nampaknya peluang akan kembali lahirkan dari tendangan sudut. Kita lihat apakah baris yang akan mengeksekusi tendangan sudut ini. Namun dari sisi kiri pertahanan Paraguay sudah dilakukan ke mulut gawang, terjadi heading duel di sana, namun lagi-lagi arah bola mampu ditepis ataupun di heading para pemain Paraguay. Masih belum selesai kini, Hakan umpan langsung ke mulut gawang, di sana ada Dennis, namun kembali dicocok oleh pemain Paraguay keluar area kotak penalti. Umpan lagi nomor punggung 26, ada Chan Ujun mencoba untuk melewati satu pemain dari Paraguay. Oh, lagi-lagi pelanggaran harus dilakukan oleh pemain Paraguay dari nomor punggung 16. Sana ada Damian Bobadilla sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas dari sisi kanan pertahanan Paraguay. Tampaknya Arda Güler pemain Real Madrid ini akan mengeksekusi tendangan bebas, dan sementara itu penjaga gawang dari Turki ugurkan cakir juga masuk ke area kotak penalti. Sudah lakukan Arda Güler, terjadi di sana gagal, namun terjadi ada satu peluang lagi, Arka langsung shooting, gol! Bagaimana serangan bertubi-tubi, dan sementara itu di saat yang bersamaan wasit asal El Salvador Ivan Barton juga tampaknya meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya babak yang kedua ini, sehingga pertandingan berkesudahan dengan skor 1-0 bagi kemenangan Paraguay. Saya kembalikan ke Bung Rudi.
1: Baik, terima kasih Bung Joko Saputra dan Bung Yanto. Setelah kita melihat atau menyaksikan, mengikuti jalannya pertandingan babak kedua atas 90 menit antara Turki menghadapi Paraguay, di mana Paraguay berhasil memenangkan pertandingan dengan skor 0-1 lewat gol menit pertama dari Galarza tadi, yang akhirnya menyebabkan kans atau peluang untuk lolos ke babak 32 besar semakin lebar untuk Paraguay, dan tentu akan sangat berat posisi di Turki untuk melaju ke babak berikutnya. Dan membahas jalannya pertandingan babak pertama khususnya babak kedua, Bung Estu, kenapa serangan begitu besar
3: jumlah pemain menang, tetapi Turki masih belum mampu untuk bisa membobol gawang Paraguay ini.
2: Bayangin Bung, dua pertandingan 62 ya, shoot ya, tapi tidak bisa mencetak gol. Ini rekor baru lagi tercipta. Kemarin rekor baru tercipta ya, terbanyak shoot 30 sejak 74 tahun 74. Sekarang tambah 2 lagi, 32, tapi tidak ada yang efektif. Dan sejauh ini catatannya di babak kedua terutama ya, ada 20 shooting ya, hanya ada 4 yang shoot on goal. Artinya mereka tidak bisa masuk ke kotak 16 untuk membuat peluang. Mereka tidak bisa melakukan tendangan-tendangan, mereka selalu terblok. Yang yeah, pasti duet Omar Alderete dan juga Gustavo Gomez ini salah satu duet lini bertahanan atau back yang cukup bermain cukup baik. Tetapi catatan

0: 8 dari Matt Muldoon lagi, tetapi tendangan dari Chan Uzun berhasil diblok, tetapi rebound dari Dennis Gul juga gagal. Artinya ketika 10 menit terakhir mereka punya peluang untuk bisa masuk ke kota 16, selalu tidak dimaksimalkan dengan baik. Dan okay, memang selain ada blok dan permainan bagus dari Orlando Gil, lini depan Turki memang dalam tanda kutip bermasalah ya. Dennis Gul tadi terakhir di menit 89 tendangannya masih menyamping, dan menurut saya ini kemenangan yang sangat mahal bagi Paraguay. Dengan bermain 9 orang sejak babak kedua, mereka nyaris tidak bisa melakukan counter attack. Bahkan Enciso dan Enciso ketika ditempatkan Sven Falstein, ini hanya 2 atau 3 kali mereka masuk kotak 16. Dan catatannya sampai di babak kedua ini mereka masuk kotak 16 itu hanya 7 kali berbanding 27 kali bisa touch di kotak 16. Ini sebuah catatan yang sangat jomplang sepertinya, tetapi mereka apapun menang gol. Dan ini kemenangan yang mahal bagi Paraguay setelah sebelumnya kalah. Mereka masih punya harapan, sedangkan Turki sudah harus pulang.
1: Artinya finishing yang kurang optimal atau bahkan buruk dari Turki, atau memang lini pertahanan Paraguay yang begitu kokoh?
0: Perpaduan keduanya sih saya. Lini belakangnya cukup bagus ya. Di belakang Omar Alderete dan juga Gustavo Gomez bagus. Covering dari pemain mereka di sebelum Aldiron kena kartu merah maupun beberapa pemain yang lain itu di tengah mampu mengcover dengan baik belakang. Tetapi balik lagi, saya katakan tadi, 2 pertandingan 62 shoot tetapi minim sekali shoot on goal. Ini juga jadi persoalan bagi Turki gitu. Sekarang pertandingan 32 ini rekor baru ya, 32 shoot bagi tim yang cita-cita gol. Ini sebuah rekor baru, tetapi rekor yang tidak ada gunanya, karena buat apa dengan 32
1: tidak memenangkan pertandingan.
0: Tidak memenangkan pertandingan, bahkan tidak menciptakan banyak shoot on goal gitu. Tidak tepat sasaran gitu.
1: Oke, 0 poin Turki. Kemudian seberapa besar peluangnya masih akan tetap bisa terbuka di untuk 32? Turki, berapa gol banyak yang harus diciptakan melawan?
0: Ya, harus mencetak banyak gol nanti, apalagi pertandingan terakhir Turki akan ketemu dengan
1: Amerika.
0: Ya. Walaupun Amerika sudah melaju, tapi kan mereka masih tergantung banyak gol. Peluangnya sangat tipis sekali lah. Sedangkan pertandingan seru nanti di Paraguay lawan Australia, karena keduanya juga mengalami sekali kekalahan. Dan ini justru menarik di pertandingan itu menurut saya. Jadi kalau Turki sih harapannya udahlah, harapan sangat tipis sekali. Amerika juga pasti akan cari kemenangan untuk mengamankan, dia akan bisa memilih lawan di babak
1: 32 besar. Artinya pertandingan Australia Paraguay ini juga sangat menentukan nasib Turki juga ya.
0: Bisa jadi seperti itu, tapi yang pasti Turki ini sudah, ya sudah, kalaupun pendukungnya pulang lebih dulu sih udah gak ada masalah gitu. Dengan kondisi 2 kali pertandingan dengan kekalahan 2 beruntun. Kekalahannya memang tipis, 1-0, dan 0-2. Tetapi catatan-catatan mereka sangat tidak masuk akal gitu. Dengan banyaknya shoot, tapi ternyata mereka gak bisa membuat shoot menjadi on goal aja gak bisa gitu.
1: 32 gol satu pertandingan, rekor baru kata Anda tadi, tapi tanpa gol di situ. Yang dipertanyakan posisi Montella bagaimana ini ke depannya?
0: Ya, ini sepertinya Montella sudah di ujung tanduk lah nomor ini. Walaupun dia akan segera menyelesaikan, walaupun dia akan diberi kesempatan menyelesaikan turnamen ini, beda dengan Sabri Lamouchi kemarin ya. Memang Tunisia jalan tanda kutip lebih kejam lah di peserta Piala Dunia. Satu pertandingan langsung dikat gitu. Tapi kalau Montella sepertinya sampai pertandingan turnamen ini selesai, Turki menyelesaikan pertandingan terakhir, dia masih aman
1: sebenarnya. Oke, kalau nanti melawan Amerika Serikat, kira-kira siapa pemain yang akan di drop atau masuk starting line up bagi Montella menghadapi Amerika? Pertandingan krusial walaupun tipis kemungkinannya untuk bisa meraih kemenangan besar di sana.
0: Kalau saya mungkin seperti di babak kedua tadi, banyak sekali pemain-pemain yang coba diturunkan. Bahkan kemarin, bahkan tadi menurunkan 4 pemain tim menyerang ya. Mulai dari Denisul, Chan Uzun, ada Baris Yilmaz mempertahankan, ada Guler dan juga Kenan Zildiz. Ini pemain ini, 4-4 ini penyerang, pelari. Nah itu mungkin lawan Amerika bisa seperti itu. Toh juga kalah 10-0 atau menang, kalah 10-0 juga gak ngaruh gitu. Jadi bermain lebih menyerang sporadis, dan itu menurut saya akan dilakukan Montella. Kita tahu lah Montella seorang striker dan kemungkinan besar akan melakukan hal seperti itu.
1: 24 tahun absen, sekali masuk lagi di ujung tanduk cara nasibnya ya.
0: Iya.
1: Berarti potensi lolos di 32 besar selain Amerika Serikat siapa menurut Anda?
0: Kalau saya melihat, kalau dengan cara
1: bermain
0: seperti ini, Paraguay punya chance untuk melaju. catatannya adalah mereka harus lebih disiplin.

0: pemimpin dan mereka harus mengurangi dalam tanda drama-drama serta pelanggaran-pelanggaran yang tidak perlu. Karena beberapa kali tadi dia bermain sangat keras terus melawan wasit ketika Diego disuruh keluar tadi dia melawan, dia tetap mau. Hal-hal kecil itu sebenarnya harus dikurangin karena itu bisa menimbulkan mungkin kartu kuning atau bahkan kartu merah, termasuk tadi yang dilakukan oleh Miguel Almirón, sesuatu yang konyol menurut saya.
1: Alvaro akan berubah seperti apa ketika nanti menghadapi Australia di peringkat terakhir mereka di fase grup D ini?
0: Yang pasti Australia juga bukan lawan yang mudah, bukan Paraguay. Yang pasti Matias Galarza salah satu pemain, dan juga masih ada Mauricio di situ di Paraguay. Mereka menjadi salah satu senjata. Yang pasti lawan Australia tidak akan seperti lawan Turki dikurung, tapi mereka akan mungkin berposisinya bisa 50-50 atau saling serang lah seperti itu.
1: Sebenarnya Paraguay memang punya kemampuan atau skema penyerangan cukup baik nggak kalau dari kedalaman skuad yang mereka miliki sekarang ini, Bu?
0: Kalau dilihat dari dua pertandingan terakhir, pertama kalah lawan Amerika dan kedua lawan Turki, mereka belum terlihat ini serangnya. Tapi ketika mereka harus menghadapi situasi darurat dengan Miguel Almirón tadi di kartu merah, mereka harus memainkan false nine dengan Chisso ataupun Galarza bergantian sebagai false nine, mereka sejauh ini cukup efektif, tetapi itu mungkin tidak akan berguna atau tidak akan dipakai di ketika lawan Australia. Kalau Australia paling tidak mereka harus penyerang, dan Isidro Pita menurut saya di pertandingan lawan Australia harus lebih tajam lagi, tidak seperti di pertandingan di babak pertama. Tapi memang babak kedua kenapa Pita diganti, memang kondisional sekali karena memang mereka hanya bermain 9 orang.
1: Siapa yang lebih tertekan secara mental nanti ketika Australia Paraguay bertemu ini? Ini kan benar-benar hidup mati mereka untuk lolos ke
0: 30 besar. Dua-duanya sama-sama beban ya, karena sekali kemenang dan sekali kalah. Dan keduanya harus memenangkan pertandingan untuk bisa lebih aman untuk melaju ke selanjutnya. Walaupun ada mungkin peringkat ketiga terbaik. Ya, tetapi itu kan tergantung tim yang lain, tergantung grup yang lain. Dan artinya menang adalah harga mati bagi mereka, dan kemenangan membuat mereka menjadi pendamping Amerika.
1: Oke. Baik, Bung Gesto, terima kasih banyak, Bung, sudah menemani pertandingan antara Turki menghadapi Paraguay yang dimenangkan Paraguay dengan skor 0-1 tadi lewat gol cepat di menit pertama oleh Galarza tadi. Terima kasih, Bung Gesto. Sampai ketemu lagi di pertandingan berikutnya, Bung. Sehat selalu. Salam olahraga, Bung.
0: Salam olahraga.
1: Ya, demikian tadi pendengar, kami telah hadirkan jalannya pertandingan Piala Dunia Grup D antara Turki menghadapi Paraguay, di mana Paraguay berhasil unggul atas atau memenangkan pertandingan atas Turki dengan skor 0-1 yang membuka peluang Paraguay untuk lolos ke babak 32 besar. Dan pertandingan berikutnya tentu hidup mati antara Australia menghadapi Paraguay, kemudian Amerika Serikat yang sudah memastikan lolos juga tentu ingin meraih kemenangan atas Turki yang membutuhkan kemenangan besar atas Amerika Serikat di pertandingan terakhir grup D. Sampai di sini kebersamaan kita dalam siaran langsung Piala Dunia 2026. Sampai jumpa.

Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Turki versus Paraguay. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026.

Oke, mendengar, baru kita ikuti tadi jalannya siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026 untuk fase grup D, di mana baru saja berlalu ya, antara Turki versus Paraguay dengan kemenangan Paraguay 1-0. Satu-satunya gol yang dicetak di menit pertama tadi ya. Waduh, baru mulai langsung sudah gol. Oke, mendengar, masih menemani Anda di Pro 1 RRI Biak dan masih menemani Anda di siang hari ini ya. Hingga nanti jelang pukul 15 atau jam 3 sore, saat nanti kami akan hadirkan informasi-informasi teraktual dalam warta berita daerah. Masih menemani Anda di hari ini, pendengar, di Sabtu ya, 20 Juni 2026. Cuaca di luar sangat terik, sangat panas ya, sangat cerah sekali. Semangat untuk Anda juga yang mungkin tengah menikmati waktu akhir pekannya bersama dengan keluarga. Saya Fani, masih temani Anda terus hingga nanti di jam 3 sore.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Koma 1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak siang ini, Biak Orkokine, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Selamat siang pendengar, pukul 14 lebih 23 menit waktu Indonesia Timur saat ini ya. Menemani Anda saat ini, kami hadirkan rangkaian lagu-lagu dangdut menemani aktivitas Anda hingga nanti di pukul 15 waktu Indonesia Timur. Anda mungkin tengah menjalankan aktivitas dan juga rutinitasnya di siang ini. Kurang lebih 35 menit ke depan ya, kami akan temani Anda dengan rangkaian lagu dangdut pilihan menemani Anda di siang ini.

0: bisa minta tolong gak?
1: Ada apa, Dek?
0: Kakak bisa minta tolong ambilin adik mainan itu?
1: Ini, Dek. Tapi jangan lupa diberesin ya.
0: Siap, nanti adik beresin.
2: A few moments later.
1: Adik, kenapa mainannya tidak dibereskan?
0: Maaf, kakak. Iya, nanti adik beresin mainannya.
1: Sini kakak bantu. Tapi setelah itu adik tolong bantu kakak ya. Kita sama-sama bereskan kamar ya.
0: Oke, siap kak. Terima kasih ya kak.
3: Maaf, tolong, dan terima kasih adalah tiga kata ajaib yang penting untuk dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari. Kata tersebut menunjukkan sikap sopan santun dan menjadi cara untuk menghargai orang lain.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah, yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

Selamat sore mendengar dari kawasan Jalan Majapahit, inilah Pro 1 RRI Biak dalam buletin berita daerah edisi hari ini di Sabtu 20 Juni 2026. Adapun topik utama buletin berita sore ini di antaranya. Rekaya PIS Biak lakukan serah terima jabatan kepala. Sebanyak 33 murid kelas TKB PAUD Eagle Kids lulus dan siap melangkah ke jenjang sekolah dasar. Itulah topik utama buletin berita sore ini, akan kami rangkaikan dengan berita-berita menarik lainnya dan akan kami akhiri dengan wawancara. Inilah buletin berita daerah selengkapnya bersama saya Stefani Kumambo.

0: Pendengar TKI Apis Biak melakukan serah terima jabatan kepala dari Herlina Basir kepada Wahida. Berikut laporan Tri Rian.
1: Taman Kanak-kanak Yayasan Pendidikan Islam TKI Apis Cabang Biak melaksanakan serah terima jabatan dan pelepasan kepala sekolah dari Herlina Basir kepada Wahida berlangsung di auditorium ISIP Apis Biak Sabtu 20 Juni 2026. Prosesi serah terima jabatan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Apis Biak Insinyur Haji Saipudin dan dihadiri Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor, jajaran pengurus yayasan, Dewan Guru, Kepala UPT di lingkup Apis Biak, dan Ketua IG TKI Biak Numfor. Ketua Apis Biak Saipudin dalam sambutan menyampaikan terima kasih kepada Kepala Sekolah Lama Herlina Basir yang selama 30

0: kegiatan operasional di sekolah.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor Kamaluddin menyampaikan terima kasih kepada yayasan sebab telah mengangkat kepala sekolah yang berasal dari non-ASN. Menurutnya, TK merupakan gerbang utama dunia pendidikan guna membentuk karakteristik siswa sejak dini.
0: Saya kira kita tahu semua bahwa Taman Kanak-kanak itu adalah gerbang anak-anak kita memasuki dunia pendidikan. Meskipun disebut prasekolah, tetapi sebenarnya kalau TK formal itu sudah disebut sekolah. Makanya pimpinannya disebut kepala sekolah, karena sebenarnya sudah sekolah, meskipun masih orang sering menyebutnya prasekolah.
1: Kepala sekolah KYPIS Biak yang lama, Herlina Basir, berpesan kepada kepala sekolah yang baru agar dapat terus memperhatikan kesejahteraan para guru serta mempertahankan kerjasama yang telah terjalin dengan baik selama ini. Menurutnya, keberhasilan sebuah sekolah tidak lepas dari dukungan dan kekompakan seluruh Dewan Guru.
2: Kepada Kepala TK KYPIS yang baru, agar memperhatikan kesejahteraan guru-guru dan tetap mempertahankan kerjasama yang sudah terjalin selama ini, karena betapapun hebatnya seorang kepala sekolah tidak akan berhasil tanpa dukungan Dewan Guru. Dalam kesempatan yang baik ini, apabila selama ini kita bersama ada perbuatan dan tutur kata yang tidak berkenan di hati Bapak dan Ibu, terutama Dewan Guru yang saya sayangi, saya pribadi memohon maaf sebesar-besarnya. Kalau ada kesalahan Ibu, jangan simpan di hati. Kenanglah Ibu yang baik-baik saja.
1: Sebelumnya, Kepala TK YPIS Biak yang baru, Wahida, menyampaikan komitmennya untuk melanjutkan dan mengembangkan pendidikan anak usia dini yang berlandaskan nilai-nilai agama serta pembentukan karakter. Menurutnya, di bawah kepemimpinannya, arah pengembangan sekolah telah dirumuskan menjadi sebuah visi yang telah dipedomani bersama.
3: Amanah yang diletakkan di pundak saya hari ini bukanlah sebuah kedudukan untuk dibanggakan, melainkan sebuah tanggung jawab besar di hadapan manusia dan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjadi kepala TK YPIS Biak, anak-anak usia dini adalah kertas putih yang bersih. Apa yang kita gariskan hari ini akan menentukan corak masa depan mereka. Oleh karena itu, di bawah kepemimpinan saya, cita-cita besar lembaga ini telah kita kristalkan dalam sebuah visi tunggal.
1: Kegiatan tersebut berlangsung dengan tertib dan lancar dan diakhiri dengan foto bersama sebagai bentuk momen kebersamaan.
4: Mendengar, sebanyak 33 murid kelas TKB PAUD Eagle Kids lulus dan siap melangkah ke jenjang sekolah dasar. Berikut laporan Ririn Arini.
5: Semangat dan kebahagiaan menyelimuti acara pelepasan peserta didik kelas TKB serta kenaikan jenjang dari Playgroup B ke TKA di lingkungan PAUD Eagle Kids tahun pelajaran 2025-2026. Mengusung tema, Kamu adalah bintang yang bersinar, permata harapan bangsa, terbanglah tinggi bagai Raja Wali, gapai cita-citamu, anak hebat, Indonesia kuat, generasi emas Indonesia. Acara berlangsung di KSL Ballroom Biak, Sabtu 20 Juni 2026 dan diikuti oleh para orang tua, guru, tamu undangan, serta anak-anak didik yang tampil percaya diri. Sebanyak 33 siswa angkatan ke-16 resmi dinyatakan lulus dari jenjang TKB, sementara peserta didik lainnya melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Dalam sambutannya, mewakili Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor, Sekretaris Dinas Noli Ayomi MH menegaskan, pendidikan anak usia dini kini menjadi fondasi utama dalam sistem pendidikan nasional seiring diterapkannya wajib belajar 13 tahun. Program Gemar Gerakan Ayah Mengambil Raport juga digalakan agar kehadiran ayah dapat memperkuat semangat belajar, kepercayaan diri, serta kecerdasan emosional dan intelektual anak.
6: Penyelenggaraan layanan pendidikan itu bisa berjalan maksimal jika ada kolaborasi atau kerjasama dari tiga komponen utama. Yang pertama, orang tua, guru atau penyelenggara pendidikan, dan pemerintah. Tiga komponen itu ini kalau bisa berkolaborasi dengan baik, maka efektivitas penyelenggaraan pendidikan ini akan berjalan dengan baik pula. Pendidikan adalah investasi masa depan. Pendek kata, saya mau bilang bahwa pendidikan adalah vaksin terbaik untuk memutus mata rantai kemiskinan.

0: mandikan anak usia dini.
1: Ketua Yayasan Bina Permata Raja Wali, Francisca Angelina Manuhutu, mengenang perjalanan lembaga yang berdiri sejak 23 Maret 2009, selama hampir 17 tahun, PAUD Eagle Kids melayani semua anak tanpa membedakan suku, agama, status sosial, maupun latar belakang ekonomi.
2: Sebagai mitra pemerintah dan mitra PAUD, kami terus melayani dan memastikan semua anak di PAUD Eagle Kids dapat mencapai potensi perkembangan mereka masing-masing sebelum beranjak ke tingkat pendidikan selanjutnya. Akhirnya selamat dan sukses kepada Ananda semua yang pada hari ini menyelesaikan seluruh rangkaian pendidikannya di lembaga TK Eagle Kids. Terbanglah tinggi bersama sang induk Raja Wali yang adalah Tuhan Yesus sendiri, dan selamat melanjutkan pembelajaran di sekolah dasar.
1: Sementara itu, Kepala Sekolah TK Eagle Kids Batseba D. Tehupiori SPD menegaskan komitmen lembaga dalam memberikan layanan terbaik. Ia juga turut mengapresiasi para guru yang dengan penuh kasih membimbing dan mengajar para peserta didik.
3: Kepada para orang tua peserta

0: semua.
1: Wakili seluruh orang tua murid TKB, Calvin Yansenem, mengungkapkan perasaan bangga sekaligus haru. Ia mengenang masa-masa awal anak datang ke sekolah dengan berbagai karakter, dengan malu-malu, menangis, bahkan takut berpisah dengan orang tua, kini berubah menjadi anak yang mandiri, berani, dan memiliki karakter baik. Ia berharap PAUD Eagle Kids tetap menjadi rumah kedua yang melahirkan generasi cerdas dan berkarakter.
2: Kesan kami terhadap TK PAUD Eagle Kids sangat mendalam. Kami merasakan suasana yang penuh kasih, perhatian, dan kekeluargaan. Anak-anak datang ke sekolah bukan hanya untuk belajar, tetapi juga untuk bertumbuh dalam lingkungan yang aman dan menyenangkan. Pesan kami, semoga TK PAUD Eagle Kids terus berkembang dan tetap menjadi tempat yang melahirkan generasi-generasi hebat yang cerdas, berkarakter, dan takut akan Tuhan.
1: Acara pelepasan peserta didik kelas TKB serta kenaikan jenjang dari playgroup B ke TKA semakin meriah dengan penampilan pentas seni dari para siswa yang menampilkan lagu dan tarian dari berbagai daerah di Nusantara.
3: Pendengar, sekolah SRMA 41 Biak pertama kalinya serahkan hasil pembelajaran semester genap. Berikut laporan Tri Rian.
4: Sekolah Rakyat Menengah Atas SRMA 41 Biak Numfor resmi menyerahkan hasil pembelajaran semester genap untuk yang pertama kalinya kepada 90 siswa berlangsung di Auditorium Sekolah Rakyat Jalan Ali Bai, Subdistrik Biak Timur, Kabupaten Biak Numfor, Jumat 19 Juni 2026. Jalan tersebut turut dihadiri para orang tua dan wali asuh dari siswa masing-masing. Kepala SRMA 41 Biak Numfor Samuel Franklin Yawan menyampaikan rasa syukurnya atas penyelesaian pembelajaran siswa di semester genap ini, sebab para siswa dinyatakan naik kelas 100%. Samuel juga mengungkapkan dalam kegiatan tersebut turut diberikan piagam penghargaan kepada 12 siswa berprestasi terbaik dari peringkat 1 hingga 3 dari masing-masing kelas. Selain itu juga diberikan satu penghargaan kepada siswa sebagai pengunjung terbanyak di perpustakaan milik sekolah rakyat.
5: Kebetulan mereka semua naik kelas, dan ini merupakan apa kabar gembira juga buat anak-anak dan juga orang tua mereka bahwa mereka boleh menyelesaikan, karena kita tahu proses berjalannya satu tahun ini kurang lebih ada yang sakit, ada yang tidak bisa jauh dari orang tua sehingga akhirnya mereka harus mengundurkan diri, tapi puji Tuhan anak-anak yang kurang lebih 90 ini mereka boleh menyelesaikan selama satu tahun. Dan penilaiannya baik di asrama, baik kehadirannya, baik di akademiknya, itu semua baik sehingga mereka boleh naik kelas. Ya, anak-anak yang berprestasi tadi, kami dari sekolah ada menyediakan hadiah, reward, dan juga kami memberikan sertifikat. Kami tahu itu tidak seberapa, tapi menurut kami itu menjadi motivasi bagi mereka sehingga mereka lebih lagi, karena kami lihat dari yang tadi, dari semester lalu, ada yang tadinya peringkat 1 jadi peringkat 2, tadi ada yang tidak peringkat sama sekali, sekarang jadi peringkat 1, dan kami yakin dan percaya hal-hal kecil begini, karena merupakan kebanggaan bagi mereka, di depan orang tua mereka, sehingga itu sangat membantu untuk meningkatkan motivasi mereka secara pribadi.
4: Salah satu siswa, David Johannes Ayer, merupakan siswa asal Kampung Kalmeri, Distrik Numfor Barat, mengaku bangga dengan prestasi yang diraihnya. Ia meraih peringkat 1 di kelas 10B dan berharap prestasinya dapat terus dipertahankan guna mewujudkan cita-citanya di masa depan.
6: Harapan saya ke depan semakin baik lagi dan juara, dan selalu mendapat juara peringkat 1.
4: Penyerahan hasil pembelajaran semester genap di Sekolah Rakyat berlangsung tertib dan para siswa selanjutnya akan kembali bersekolah pada 11 Juli 2026 mendatang.
3: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI Biak. Pendengar, pemerintah daerah di Kota Injil Manokwari, Provinsi Papua Barat, membuka pelukan untuk Pesparawi Biak Numfor tampil di ajang Pesparawi Nasional ke-14. Berikut laporan Roni Lololuan.
7: Pemerintah Provinsi Papua Barat melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM menjadi orang tua asuh bagi kontingen Pesparawi Provinsi Papua asal Kabupaten Biak Numfor selama mengikuti ajang Pesparawi tingkat nasional ke-14 tahun 2026 di Manokwari. Peran itu diwujudkan lewat penjemputan kurang lebih 200 orang kontingen Biak Numfor saat tiba di Pelabuhan Anggrek Manokwari menggunakan kapal cepat 18 Juni 2026. Kepala Dinas SDM Provinsi Papua Barat, Dr. Sami DJ Saiba, mengatakan kehadiran kontingen memberikan makna luar biasa bagi Provinsi Papua, bukan sekedar ikut Pesparawi, tetapi juga memeriahkan Manokwari sebagai Kota Injil. Sami menyebut kehadiran ribuan peserta memberi kontribusi positif bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, tetapi juga membangun toleransi antar umat beragama di tanah Papua dan Indonesia pada umumnya. Kegiatan ini diharapkan berjalan lancar dan baik karena tanah Papua disoroti sebagai provinsi yang memberi gambaran toleransi bagi bangsa. Ia meminta masyarakat Papua Barat, khususnya Manokwari, untuk tidak terprovokasi isu-isu dari kelompok tidak bertanggung jawab yang ingin menghalangi pesta paduan suara gerejawi ini.
0: Ya, yang jelas bahwa kami sudah ditugaskan sebagai orang tua asuh untuk mendampingi kontingen Provinsi Papua, baik Papua yang ada di Jayapura maupun yang ada di Biak Numfor. Ya, tugas kami adalah hari ini mendampingi teman-teman. Kami lihat dari awal ini kita sudah melibatkan juga termasuk staf pada Dinas Energi dan Sumber Mineral, tapi juga teman-teman dari DPD KNP Provinsi Papua Barat. Ini merupakan kegiatan yang sifatnya kolaboratif, ya, untuk membangun kebersamaan, ya, membangun komunikasi, sehingga kedatangan kontingen Papua dalam hal ini teman-teman dari Biak di Manokwari ini dapat melaksanakan kegiatan secara baik, ya, mereka bisa tinggal dengan nyaman, kemudian bisa kembali nanti ke Biak juga dengan nyaman. Begitu juga teman-teman kontingen dari Provinsi Papua. Beberapa fasilitas tentunya kita sudah siapkan, ya, tentunya panitia juga menyiapkan penjemputan, ya, bis, ya, terus mendampingi barang yang diturunkan oleh kontingen, kemudian diantar tiba di tempat tujuan dan kemudian dibongkar bersama di tempat ini, dan kami menjamin bahwa tidak ada barang yang hilang, tercecer, ya, dan barang-barang bisa tiba di tempat ini dan kemudian bisa digunakan sebagaimana mestinya.
7: Sementara Ketua Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Daerah LPPD Kabupaten Biak Numfor, Sakarias Elmailoa, yang juga penjabat sekretaris daerah, menyampaikan terima kasih atas penyambutan baik dari LPPD Provinsi Papua dan pemerintah Provinsi Papua Barat selaku tuan rumah Pesparawi Nasional ke-14. Ia juga secara resmi menyerahkan kontingen Biak Numfor kepada Ketua LPPD Provinsi Papua sekaligus menjadi simbol koordinasi dan tanggung jawab bersama selama Pesparawi berlangsung di Manokwari. Dengan penyerahan tersebut, seluruh kebutuhan, pembinaan, serta pendampingan kontingen Biak Numfor selama kegiatan berada di bawah koordinasi LPPD Provinsi Papua. Ketua LPPD Biak Numfor, Sakarias Elmailoa, atas nama pemerintah daerah Biak Numfor, berharap kontingen dapat tampil maksimal dan menjaga nama baik Biak Numfor serta Provinsi Papua di ajang nasional Pesparawi di Manokwari.
8: Tuhan ini semua rombongan peserta Pesparawi dari Kabupaten Biak Numfor yang mewakili Provinsi Papua, mohon izin dari Pak Ketua Kontingen Provinsi Papua. Hari ini juga saya selaku Ketua LPPD Kabupaten Biak Numfor bersama Ketua Kontingen menyerahkan semua teman-teman peserta Lomba Pesparawi ke-14 dari Kabupaten Biak Numfor mewakili Provinsi Papua, kami serahkan ke dalam tanggung jawab Ketua LPPD Provinsi Papua.
7: Prosesi penjemputan kontingen Pesparawi Biak Numfor ditandai pemasangan mahkota dan kalung kepada Ketua LPPD Biak Numfor, Sakarias Elmailoa, Ketua Kontingen Dr. Andus Yudi Gewanma, dan Ketua DPRK Biak Numfor berjalan lancar. Dari Manokwari, Papua Barat, Roni Leluan melaporkan.
3: Yang terakhir, pendengar, kami hadirkan wawancara. Saat ini pelaksanaan SPMB atau seleksi sistem penerimaan murid baru tahun pelajaran 2026-2027 siap digelar di Biak Numfor. Seperti apa persiapannya dan bagaimana prosedur untuk SPMB online? Selengkapnya kita ikuti wawancara bersama rekan Ririan dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor, Kamarudin, berikut ini.
9: Pendengar, saat ini pelaksanaan SPMB atau seleksi sistem penerimaan murid baru tahun pelajaran 2026-2027 siap digelar di Biak Numfor. Seperti apa persiapannya dan bagaimana prosedur untuk SPMB online? Saat ini saya bersama dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor, Bapak Kamarudin, yang akan menjelaskan terkait dengan prosedur pelaksanaan tersebut. Mungkin bisa dijelaskan, Pak.
10: Ya, jadi seperti tahun 2 tahun terakhir
11: tahun 2026 ini Kabupaten Biak Numfor kembali menyelenggarakan seleksi penerimaan murid baru secara online. Meskipun belum semua sekolah yang terafiliasi untuk online, tetapi masih ada juga sekolah yang melakukan penerimaan secara offline. Untuk yang online, sekarang sedang berlangsung prosesnya, namanya proses pengkinian data, jadi data-data siswa yang akan mendaftar ke jenjang berikutnya itu datanya harus dikinikan dulu, di up to date-kan dulu, diperbarui dulu, supaya nanti data itu yang digunakan untuk mendaftar, misalnya ke SMP atau ke SMA. Nah, nanti pendaftaran secara online akan dibuka pada tanggal 25 dan ditutup pada tanggal 26. Jadi hanya diberi waktu 2 hari untuk mendaftar. Nah, secara online ini masih sama seperti tahun lalu. Ada beberapa jalur yang bisa digunakan oleh calon peserta didik. Yang pertama adalah jalur domisili. Dulu kita menyebutnya zonasi. Jadi jalur domisili itu artinya siapa yang paling dekat dengan sekolah itu nanti yang akan diterima. Jalur yang kedua itu adalah jalur prestasi. Jadi kalau misalnya siswa memiliki prestasi akademik seperti misalnya ranking di sekolah, kemudian ada prestasi non-akademik seperti misalnya menjuarai lomba-lomba seni, olahraga, dan lain-lain, itu bisa digunakan untuk masuk jalur prestasi. Kemudian ada juga namanya jalur mutasi. Jadi jalur mutasi itu yang mengikuti perpindahan orang tua. Nah, ada juga sebenarnya jalur afirmasi. Afirmasi ini diberikan kepada mereka yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan mereka yang penyandang disabilitas. Jadi itu 4 jalur yang bisa digunakan untuk masuk. Nah, di tiap-tiap sekolah itu beda-beda jadi persentasenya. Jadi kalau misalnya di Semansa itu kalau yang saya dengar 35% jalur domisili. Nah, jadi nanti silakan tanggal 25-26 itu orang tua murid atau murid sendiri sudah bisa melakukan pendaftaran.
12: Untuk sekolahnya, Pak?
11: Nah, sekolah yang mengikuti pendaftaran secara online itu hampir semua sekolah negeri di kota sudah ikut. Di SMP 1, 2, 3, kemudian SMA 1, 2, 3, itu sudah ikut secara online.
9: Apa pesan dan harapan kepada para orang tua terkait dengan pelaksanaan SPMB di tahun ini?
11: Ya, arahan saya pertama, pilihlah sekolah yang dekat dari rumah ya, supaya akses anak-anak terhadap sekolah itu lebih cepat. Yang kedua, sebenarnya negeri dan swasta itu tidak ada bedanya. Karena intervensi kita ke sekolah swasta itu sama saja dengan intervensi kita ke sekolah negeri. Mereka juga terima dana BOS, mereka juga diajar oleh guru-guru berstatus PNS dan seterusnya. Yang ketiga, mohon ikuti prosedur ya. SPMB online ini dipantau oleh aparat penegak hukum termasuk KPK. Jadi saya berharap tidak ada kecurangan, tidak ada titip-titipan, tidak ada lewat jendela dan lain-lain. Ikuti prosedur supaya kita tidak terpantau negatif oleh aparat penegak hukum.
9: Baik, Pak Kadis, mungkin bisa dijelaskan juga ya, saat ini para siswa di Satuan Pendidikan ini telah menyelesaikan masa studi di semester genap tahun ini. Apa pesan dan juga harapan, Pak?
11: Ya, jadi kemudian hari ini tanggal 20 Juni 2026 di dalam kalender akademik kita memang hari ini adalah hari penyerahan raport. Jadi di mana semua satuan pendidikan itu wajib menyerahkan raport laporan hasil belajar anak-anak kepada orang tuanya. Nah, jadi hari ini sudah diserahkan. Saya tadi keliling-keliling sebelum kesini memantau sekolah-sekolah. Ada yang memang baru menyerahkan hari ini. Tapi ada juga sekolah saya lihat yang menyerahkannya kemarin. Raportnya dengan pertimbangan tertentu. Tidak apa-apa sepanjang dikoordinasikan. Tetapi hari ini secara resmi di kalender akademik kita itu memang diserahkan. Nah, saya berpesan satu kepada mereka yang tamat. Jadi mereka yang tamat SD, tamat SMP, tamat SMA, saya berharap anak-anak tidak berhenti di jenjang yang sekarang. Jadi kalau tamat SD harus lanjut SMP, lanjut tamat SMP harus lanjut SMA. Saya berharap orang tua mendorong terus anaknya untuk naik ke jenjang yang lebih tinggi. Kemudian yang pindah kelas dari yang SD, SMP, SMA pindah kelas, saya berharap keberhasilan itu dipertahankan, mereka belajar lebih kuat lagi, karena nanti khusus yang SMA misalnya, itu ada jalur masuk perguruan tinggi negeri yang melihat track record mereka di selama semester 1 sampai semester 7. Jadi belajar dengan baik supaya nanti bisa masuk perguruan tinggi negeri tanpa tes.
9: Dan demikian mendengar wawancara kami bersama dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biaknufor, Bapak Kamarudin SPD.

Dengan demikian rangkaian informasi yang kami hadirkan untuk Anda dalam Buletin Berita Daerah edisi hari ini di Sabtu 20 Juni 2026. Anda dapat menyimak informasi teraktual kami lainnya di portal resmi kami rri.co.id atau di media sosial terverifikasi kami di Facebook, Instagram maupun TikTok @rri_biak. Saya Stephanie Kumambo, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, Shoima Kasumasa.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak sore ini, Biak mandiraine, kanal informasi dan inspirasi.

0: beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya. Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
1: Udah deh belanjanya.
0: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
1: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
0: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
1: Kenapa?
0: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pengen campur sama mie-nya. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya, udah kadaluarsa apa belum? Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.

sahabat, saat ini orang-orang mulai sadar untuk selalu mengkonsumsi vitamin C untuk meningkatkan sistem imun seperti jeruk, belimbing, buah naga, dan banyak buah-buahan lain. Tapi tahukah kamu, vitamin C pertama kali diisolasi pada tahun 1928. Pada tahun 1932, ditemukan fakta vitamin ini dapat berfungsi mencegah sariawan. Dan Albert Chance Georgia menerima penghargaan Nobel dalam fisiologi atau kedokteran pada tahun 1937 untuk penemuan ini.

Selamat sore pendengar dimanapun berada. Terima kasih masih mendengarkan siaran kami di Pro 1 RRI Biak. Untuk edisi hari ini pendengar, Sabtu 20 Juni 2026 di kebersamaan Biak sore ini. Bersama saya Manda nanti hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Timur. Dan juga ada operator teknik Bung Esra yang bertugas. Apa kabar Anda untuk hari ini pendengar? Mudah-mudahan semua dalam keadaan yang sehat ya, dan tentunya dapat menjalankan aktivitas Anda untuk edisi hari ini di akhir pekan, edisi Sabtu, hari yang ke-20 di bulan Juni. Cuaca hingga sore ini cerah ya pendengar. Jadi untuk Anda ingin berolahraga di sore hari ini, cuacanya sangat mendukung untuk Anda menjalankan olahraga. Yang lari sore, jogging, atau juga bersepeda ya, didukung cuaca yang cerah untuk sore ini. Masih dengan rangkaian lagu-lagu hiburan yang kami hadirkan menemani Anda pendengar di sore ini untuk kebersamaan kita di day part ketiga Biak sore ini.

0: Eh, makan yuk. Lapar nih. Kita ke warung depan jalan aja ya. Banyak pilihan gorengannya.
1: Gorengan lagi? Jangan keseringan ah. Tahu nggak sih, gorengan itu termasuk salah satu junk food. Mengkonsumsi makanan kategori junk food yang tinggi kalori, kandungan lemak atau minyak secara regular dapat menyebabkan kegemukan, sakit jantung koroner, bahkan kecenderungan kanker.
0: Harusnya gimana dong?
1: Ayo, mulai gaya hidup sehat sejak dini dengan mengkonsumsi makanan gizi seimbang yang mengandung karbohidrat, protein, vitamin dan mineral, lemak, serta serat, dan imbangi juga dengan olahraga ya.

Penggunaan istilah AM atau ante meridiem dan juga BM post meridiem dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari telah menjadi tren sejak abad ke-17 di Inggris. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan dipengaruhi oleh jam analog yang hanya menunjukkan waktu 12 jam. Waktu 24 jam dibagi menjadi dua bagian, yaitu IM sebelum tengah hari dan PM setelah tengah hari. Konsep ini berkembang menjadi dua periode 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Penggunaan istilah ini umum dalam sistem waktu 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara dan dalam berbagai konteks internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno

Sekitar 1500 sebelum Masehi, ketika jam matahari ditemukan, IM berlaku dari jam 12 malam sampai 11 lewat 59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11 lewat 59 malam.

0: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
1: Biak sore ini, biak mandira ini.

0: Mama, coba lihat, Naisha dapat juara satu lagi lah.
1: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
2: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
1: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pak? Gimana, Naisha?
2: Kali ini, biar Naisha yang tentukan kita akan kemana.
1: Naisha, kita kemana, sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, nak?
0: Makasih, papa udah ambil cuti. Kali ini, Naisha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi papa dan mama tidak boleh main HP. Dan selalu mendengarkan Naisha saat bercerita. Serta menemani Naisha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naisha rindukan.
1: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.

0: Coba perhatikan alamat rumah Anda. Pasti di situ ada keterangan RT dan RW. RT atau rukun tetangga dan RW atau rukun warga punya sejarah yang berakar dari kolonialisme Jepang di Indonesia. Tepatnya, ini adalah sistem warisan Jepang saat Perang Pasifik. Jepang adalah pihak yang membuat sistem tersebut dengan nama Tonarigumi dan Azazyokai, tepatnya di tahun 1944. Tujuan Jepang membuat Tonarigumi dan Azazyokai adalah untuk mengontrol dan memobilisasi masyarakat untuk kepentingan perang. Tonarigumi atau di masa sekarang disebut RT, terdiri dari 10 hingga 20 rumah tangga. Di sana, perilaku dan aktivitas warga diawasi serta menyebarkan informasi dan instruksi dari pemerintah Jepang. Sementara itu, fungsi Azazyokai atau RW serupa dengan Tonarigumi. Berbagai hal juga diatur di sana, seperti memudahkan pengawasan dan pengaturan kewajiban masyarakat mengikuti pola Jepang di masa perang, pengaturan distribusi makanan, tugas penjaga, kerja rodi, dan juga propaganda. Akhirnya di masa sekarang, kita mengenal sistem ini yang dirubah menjadi RT dan RW.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat sore pendengar, kami hadirkan cek fakta ke ruang dengar Anda. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa adanya bantuan insentif guru aparatur sipil negara ASN dan honorer sebesar 5 juta yang dapat diakses dengan mendaftarkan akun Telegram. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, modus pencurian data pribadi atau phishing dengan iming-iming bantuan insentif guru telah berulang kali beredar di internet. Sebelumnya, modus sejenis pernah beredar dengan iming-iming bantuan 2,1 juta dan 7 juta, serta instruksi untuk klik tautan tertentu. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah mengimbau para guru agar mewaspadai sejumlah laman palsu berujung phishing terkait bantuan insentif. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi, Kemendikdasmen, Yuhistira Nugraha meminta masyarakat, terutama para guru, untuk tidak mudah percaya dengan pesan, email, atau tautan mencurigakan yang mengatasnamakan instansi. Pendengar, sekian cek fakta hoax bantuan insentif guru dengan syarat mendaftarkan akun Telegram yang kami kutip dari laman komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya menggadaikan motornya hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa

0: Masih suka bingung gak sih sama gelar DR dan penyebutannya? Penyebutan gelar tersebut memang hampir mirip, tapi hati-hati loh dalam penyebutannya. Yuk kita bahas. 1. Penyebutan gelar DR. D besar, R kecil. Dibaca doktor. Gelar ini untuk seseorang yang sudah menyelesaikan pendidikan S3. Misalnya nih, doktor di bidang ilmu komunikasi. 2. Penyebutan gelar DR dengan D dan R huruf kapital semua. Gelar dengan huruf DR ini adalah singkatan dari Doktor Honoris Causa yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada tokoh atau individu yang mumpuni dalam bidang tertentu. Dan biasanya merujuk pada seseorang dengan posisi kehormatan seperti seorang profesor. 3. Penyebutan gelar dengan huruf D kecil dan R kecil, artinya dokter atau dokter medis. Orang yang menyelesaikan pendidikan di bidang kedokteran, misalnya dokter Maria, dokter spesialis mata. Nah, semoga tidak bingung lagi ya dengan gelar DR dan penyebutannya.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

istilah mabuk kepayang ada kaitannya dengan bumbu masakan. Dikutip dari Bobo ID, ternyata istilah mabuk kepayang diambil dari nama buah, yaitu buah kepayang. Buah kepayang jika dimakan daging bijinya akan membuat kepala pusing atau mabuk. Untuk menghilangkan racunnya, biji kepayang harus direndam dan direbus terlebih dahulu, karena mabuk kepayang sulit disembuhkan. Buah kepayang populer sebagai bumbu masakan terkenal Indonesia. Makanan yang menggunakan kepayang antara lain rawon dan coto Makassar yang berkuah hitam. Ternyata kepayang sama saja dengan keluak, kluwak, picung atau pucung. Orang Melayu menyebutnya kepayang.

0: tahu kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
1: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
0: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
1: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
0: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
1: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
2: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.

ya pendengar, kami cukupkan rangkaian lagu-lagu hiburan ke ruang dengar Anda. Dan selanjutnya kami hadirkan untuk Anda pendengar kaum muslimin dan muslimat musik religi islami jelang dikumandangkan salawat Nabi, beduk dan azan maghrib untuk daerah Kota Biak dan sekitarnya pukul 17.56 waktu Indonesia Timur.

0: Papa, ini box iman, ini box sedekah, ini box sholat, terus yang ini box puasa. Kalau yang ini box sabar, dan yang besar ini namanya box takwa.
1: Loh, Najwa, kok box takwanya ukurannya gede sendiri?
0: Iya, Papa, supaya box-box yang lain bisa dimasukin ke sana, Pa.
1: Terus kenapa box takwa yang ukurannya yang gede? Kan bisa yang lain, jadiin box puasa aja misalnya.
0: Duh, Papa, karena kalau mau dapetin takwa, kita harus mengisinya dengan semua yang tadi, Pa.
1: Wah, hebat putri cantik Papa.
0: Iya, Pa. Itu yang disampaikan Ustaz tadi malam di musala.
1: Mudah-mudahan kita bisa meraihnya ya, sayang.
0: Oke, Papa.

sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam Bu Haja.
2: Tahukah Anda, gelar haji atau haja, penyematan di depan nama seseorang? Ternyata gelar itu bukan dari pemerintah Arab Saudi. Akan tetapi, gelar haji itu adalah gelar yang diberikan kolonial Belanda pada tahun 1916 bagi mereka yang pulang haji dari Tanah Suci. Haji dan pelaksanaannya diatur dalam Statuut tahun 1903. Setelah penerapan aturan itu, jamaah haji menerima sertifikat dan gelar di depan namanya. Pemberian gelar haji dilatari ketakutan dan kekhawatiran Belanda terhadap paham pan-Islamisme. Tujuannya agar diawasi supaya tidak berontak, karena Belanda cukup kaget ketika Pangeran Diponegoro pulang haji, ia melakukan pemberontakan yang dikenal dengan Perang Jawa pada masa itu.

0: Pendengar kaum muslimin dan muslimat, kami cukupkan rangkaian musik religi Islamik Ruang Dengarkan dari malam ini pendengar, dan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk Anda. Saat ini pukul 18:18 menit waktu Indonesia Timur. Kembali rangkaian hiburan kami hadirkan untuk Anda. Nanti hingga jelang pukul 18:30 akan kami sampaikan info layanan masyarakat untuk Anda pendengar. Dan seperti biasa di pukul 19 kita akan ikuti Warta Berita Gema Papua.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

Kembali mendengar pukul 18.31 menit waktu Indonesia Timur. Saat ini selanjutnya dalam ruang info layanan masyarakat akan kami bacakan satu pengumuman berasal dari SMA Negeri 3 Biak. Ditujukan kepada peserta didik lulusan SMP sederajat berusia maksimal 21 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan yang berminat masuk SMA Negeri 3 Biak. Pendaftaran dilakukan secara online. 1. Jadwal A. Pengkinian data online 1 Juni sampai dengan 20 Juni 2026 di sekolah masing-masing. B. SPMB 25 sampai 26 Juni 2026. C. Verifikasi hasil SPMB 27 hingga 30 Juni 2026. D. Tes akademik, literasi dan numerasi, wawancara 1 sampai 3 Juli 2026. E. Pengumuman 4 Juli 2026. F. Pendaftaran ulang peserta didik yang diterima tanggal 7 Juli 2026. 2. Link pendaftaran https://spmb.biakap.go.id. Syarat dan ketentuan dapat ditanyakan pada saat pendaftaran. Demikian pengumuman ini disampaikan atas perhatiannya disampaikan. Terima kasih. Dan pendengar, sekian untuk ruang info layanan masyarakat untuk malam ini.

Duel sesama Eropa tersaji di Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Tim Orange Belanda akan menghadapi Swedia dalam pertandingan penting di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Belanda mengandalkan tradisi sepak bola menyerang, sementara Swedia siap memberi perlawanan lewat permainan kolektif dan disiplin. Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 21 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Biak. Fakta menarik Piala Dunia 2026. Pertama, kolaborasi tiga negara tuan rumah. Untuk pertama kalinya, Piala Dunia akan diselenggarakan di tiga negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, menghadirkan warna baru dengan pertandingan yang tersebar di berbagai kota besar di Amerika Utara. Kedua, peserta terbanyak sepanjang sejarah. Edisi 2026 akan diikuti oleh 48 tim, menjadikannya jumlah peserta terbanyak sejak Piala Dunia digelar. Ketiga, rekor jumlah pertandingan. Dengan bertambahnya jumlah tim, total pertandingan juga meningkat menjadi sekitar 104 laga. Angka ini jauh melampaui edisi sebelumnya yang hanya memainkan 64 pertandingan. Keempat, kota dan stadion terbanyak. Sebanyak 16 stadion di tiga negara tuan rumah akan digunakan sepanjang kompetisi. Kelima, potensi rekor jumlah penonton. Didukung stadion berkapasitas besar, terutama di Amerika Serikat, turnamen ini diperkirakan akan mencetak rekor jumlah penonton di stadion. Fakta keenam, panggung pemain legendaris dan rekor individu. Edisi ini berpeluang menjadi momen terakhir bagi sejumlah pemain besar seperti Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, dan Luka Modric. Jika tampil, mereka berpotensi mencetak rekor baru mulai dari jumlah partisipasi hingga total penampilan.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: bilang ya kamu ini. Gitu aja masa gak tahu sih. Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
1: Jadi ntar kita ngapain ya?
0: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
1: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
0: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh

0: Untuk memastikan ketersediaan dan stabilisasi harga bahan pangan di tingkat pedagang, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Nabire melakukan pemantauan di sejumlah pasar. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire, Yaswar Victor Sau, SPMSI, menjelaskan bahwa pemantauan harga dan stok pangan yang telah dilakukan pada Rabu 17 Juni 2026 sebagai tindak lanjut atas adanya sejumlah komoditas yang mengalami kenaikan harga di pasaran, seperti di Pasar Sentral Kalibobo Nabire, sejumlah pedagang pemasok maupun peternak ayam petelur di Kabupaten Nabire. Menurutnya, komoditas yang menjadi perhatian utama saat ini adalah telur ayam ras, bawang merah, dan cabai rawit. Untuk telur ayam ras, kondisi yang terjadi cukup unik karena stok di pasaran tergolong melimpah, namun harga jual masih berada di atas harga acuan pemerintah. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah daerah perlu melindungi peternak lokal agar tidak mengalami kerugian akibat melimpahnya pasokan telur dari luar daerah. Berdasarkan data yang dihimpun Dinas Ketahanan Pangan bersama pihak terkait, selama Mei 2026 terdapat sekitar 30 ton lebih telur yang masuk ke Nabire dari luar daerah, sedangkan hingga pertengahan Juni telah mencapai sekitar 14 ton.
1: Batas ini juga menjadi ukuran bagi pemerintah untuk mengambil langkah intervensi. Ya, tentunya dengan kita melakukan kajian, kenaikan harga ini disebabkan oleh apa? Ya, kalau misalnya stoknya, produksinya berkurang, berarti langkah yang kita berikan adalah dengan perluasan untuk peningkatan produksi. Tetapi dalam jangka waktu yang dekat, kita melakukan intervensi dengan pemasukan dari luar daerah untuk menstabilkan harga. Jadi kalau misalnya itu disebabkan karena penimbunan, ya kan, spekulasi daripada para pemasok dan segala macam, itu ranahnya Satgas Pangan dan tim sapu bersih pelanggaran harga pangan di pasaran yang dikoordinir oleh Polri dalam hal ini Satreskrim.
0: Sementara itu, salah satu pedagang di Pasar Sentral Kalibobo Nabire, Haji Siti, mengaku kenaikan sejumlah harga komoditas telah berlangsung kurang lebih satu minggu. Ia mengaku kenaikan harga juga disebabkan oleh transportasi laut dan stok yang juga berkurang.
2: Tomat 1 kilo kena 70, kalau rica 1 kilonya 140, kalau bawang merah 1 kilonya 80, kalau bawang putih 1 kilonya 60, harganya naik semua. Sebelumnya itu tomat 50.000, naik sekarang 70.000. Bawang merah biasanya 70, naik 80. Kalau bawang putih tetap jual, sebenarnya naik tapi tetap jual 60. Rica biasanya cuma 80-70, naiknya langsung 100.
0: Pemantauan stok dan harga pangan yang dilakukan oleh pihak Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire bersama tim inflasi daerah merupakan wujud nyata kepedulian pemerintah dalam memastikan ketersediaan pasokan, menjaga stabilisasi harga bahan pokok, serta menekan inflasi. Robi Vanindi melaporkan.
3: Pemanfaatan dana iklim senilai 29,6 miliar rupiah. Mulai dilakukan di Papua untuk memperkuat pengelolaan hutan serta mendukung pemberdayaan masyarakat. Simak laporan Reski Kurniawan dari RRI Jayapura.
4: Pemerintah Provinsi Papua mulai memanfaatkan dana Result Based Payment RBP RDD Plus Green Climate Fund GCF Output 2 sebagai bagian dari upaya memperkuat pengelolaan hutan berkelanjutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kick-off pemanfaatan dana tersebut dilaksanakan di Kota Jayapura dengan melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, mitra pembangunan, perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil, hingga pelaku usaha kehutanan. Mewakili Gubernur Papua, Asisten 3 Sekda Papua Susana Wanggai mengatakan, pemanfaatan dana RBP REDD Plus harus memberikan dampak yang terukur, berkelanjutan, dan dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama masyarakat adat sebagai penjaga utama hutan Papua. Menurut dia, Papua memiliki salah satu kawasan hutan tropis terbesar dan terpenting di dunia. Karena itu, pelestarian hutan harus berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan yang menghormati nilai-nilai adat dan budaya lokal.
5: Ini tentu bukan hal yang bukan hal mudah untuk kita jalankan, tetapi bagaimana sama-sama kita melihat dan kita duduk bersama, bersama-sama juga dengan mitra pembangunan dan pihak-pihak terkait untuk melihat program-program apa yang harus kita rencanakan dengan baik ke depannya. Tentu di sini kita dalam perencanaan, dan kemudian yang penting lagi bagaimana nanti pelaksanaan sampai evaluasi, itu yang paling penting. Dan ini semua tentunya dalam rangka untuk bagaimana kita mensejahterakan masyarakat kita, secara khusus masyarakat adat atau lokal yang punya hutan.
4: Sementara itu, PLT Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua, Yakunias Maitindo, menjelaskan, Papua memperoleh alokasi dana RBP REDD plus DCF Output 2 sebesar 36,97% atau setara sekitar 29,65 miliar. Dana tersebut merupakan bentuk apresiasi atas kontribusi Papua dalam menurunkan emisi akibat deforestasi dan degradasi hutan pada periode 2014 hingga 2016.
6: Sehingga kita berharap bahwa kegiatan hari ini atau dimulainya kegiatan hari ini, maka seluruh program-program yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan karbon atau penurunan emisi itu akan kita lakukan di seluruh Papua.
4: Pak, contoh konkret kegiatan dari pendanaan ini apa, Pak?
6: Kita akan melakukan penanaman di daerah yang kita sebut dengan daerah kritis, tapi juga kita akan coba menghidupkan, kita memastikan kampung iklim yang ada di masyarakat, karena hari ini kita sedang ada pada posisi perubahan iklim yang kalau kita mau bilang sudah tidak bisa mitigasi lagi, kita ada pada posisi adaptasi dengan perubahan iklim yang sedang terjadi. Maka aksi-aksi nyata yang harus dilakukan pada tingkat tapak itu oleh masyarakat adat harus dilakukan. Atau nanti kawan-kawan yang ada di KPH dan CDK, itu mereka adalah ujung tombak dari proses ini akan dilakukan di lapangan.
4: Direktur Program Indonesia Perkumpulan Samdana Institute, Dr. Martua Sirait, mengatakan pihaknya dipercaya pemerintah Provinsi Papua sebagai lembaga perantara dalam pelaksanaan program tersebut.
7: Prioritasnya menjadi prioritas provinsi, provinsi khususnya Kementerian Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup menjadi penerima manfaatnya. Dan itu seperti disampaikan oleh Pak Kadis tadi, aspek-aspek perencanaan kehutanan di tingkat tapak untuk dapat memberikan jalan bagi pengakuan wilayah adat dan juga rehabilitasi hutan untuk menjaga hutan Papua.
4: Di sisi lain, Kepala Bidang Perencanaan Kehutanan Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Papua, Dr. Estiko Triwiradio, menjelaskan sebagian besar pendanaan tahap awal akan difokuskan pada penguatan sistem pendukung REDD+, terutama kegiatan monitoring, reporting, dan verification, serta penyusunan laporan emisi. Menurutnya, dokumen dan sistem tersebut menjadi syarat penting agar Papua dapat mengakses pendanaan iklim yang lebih besar pada masa mendatang.
8: Kita mendapatkan dana itu dalam bentuk program dan kegiatan, tidak dalam bentuk cash, tapi dana itu akan kita optimalkan untuk ke masyarakat gitu. Tapi dana ini akan kita gunakan untuk modal lagi untuk bisa kita mendapatkan dana yang lebih lanjut dari setelah tahun 2014-2016. Kita masih banyak stok dari kegiatan tahun 2017, 2020, 2021 sampai 2022 itu yang kita harus buatkan beberapa dokumen bisa mendapat pendanaan dari sumber-sumber yang lain.
4: Ia menambahkan Papua masih memiliki peluang memperoleh pendanaan lanjutan dari capaian pengurangan emisi pada periode berikutnya. Karena itu berbagai dokumen dan persyaratan teknis perlu disiapkan sejak sekarang agar Papua dapat mengakses sumber pendanaan

0: Distrik Biak Timur, Kabupaten Biak Lumpur, Jumat 19 Juni 2026. Jalan tersebut turut dihadiri para orang tua dan wali asuh dari siswa masing-masing. Kepala SRMA 41 Biak Lumpur, Samuel Frankliniawan, menyampaikan rasa syukurnya atas penyelesaian pembelajaran siswa di semester genap ini, sebab para siswa dinyatakan naik kelas 100%. Samuel juga mengungkapkan dalam kegiatan tersebut turut diberikan piagam penghargaan kepada 12 siswa berprestasi terbaik dari tingkat 1 hingga 3 dari masing-masing kelas. Selain itu juga diberikan satu penghargaan kepada siswa sebagai pengunjung terbanyak di perpustakaan milik sekolah rakyat.
1: Kebetulan mereka semua naik kelas, dan ini merupakan apa kabar gembira juga buat anak-anak dan juga orang tua mereka bahwa mereka boleh menyelesaikan, karena kita tahu proses berjalannya satu tahun ini kurang lebih ada yang sakit, ada yang tidak bisa jauh dari orang tua, sehingga akhirnya mereka harus mengundurkan diri. Tapi puji Tuhan, anak-anak yang kurang lebih 90 ini mereka boleh menyelesaikan selama satu tahun. Dan penilaiannya baik di asrama, baik kehadirannya, baik di akademiknya, itu semua baik sehingga mereka boleh naik kelas. Ya, anak-anak yang berprestasi tadi, kami dari sekolah ada menyediakan hadiah, reward, dan juga kami memberikan sertifikat. Kami tahu itu tidak seberapa, tapi menurut kami itu menjadi motivasi bagi mereka sehingga mereka lebih lagi, karena kami lihat dari yang tadi, dari semester lalu, ada yang tadinya peringkat 1 jadi peringkat 2, tadi adanya yang ada yang tidak peringkat sama sekali, sekarang jadi peringkat 1, dan kami yakin dan percaya hal-hal kecil begini karena merupakan kebanggaan bagi mereka di depan orang tua mereka, sehingga itu sangat membantu untuk meningkatkan motivasi mereka secara pribadi.
0: Salah satu siswa, David Johannes Ayer, merupakan siswa asal Kampung Kalmeri, Distrik Lumpur Barat, mengaku bangga dengan prestasi yang diraihnya. Ia meraih peringkat 1 di kelas 10B dan berharap prestasinya dapat terus dipertahankan guna mewujudkan cita-citanya di masa depan.
2: Harapan saya ke depan semakin baik lagi dan juara, dan selalu mendapat juara peringkat 1.
0: Penyerahan hasil pembelajaran semester genap di sekolah rakyat berlangsung tertib dan para siswa selanjutnya akan kembali bersekolah pada 11 Juli 2026 datang.
3: Harga minyak goreng di Kabupaten Kepulauan Yapen mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir. Cindy Fairiban melaporkan dari RRI Serui.
4: Harga minyak goreng di Kabupaten Kepulauan Yapen mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi ini dikeluhkan para pedagang karena berdampak pada daya beli masyarakat terhadap kebutuhan pokok tersebut. Salah seorang pedagang di Pasar Aroro Iroro Serui, Yayat, saat ditemui mengatakan harga minyak goreng yang sebelumnya dijual Rp23.000 per liter kini naik menjadi Rp27.000 per liter. Kenaikan harga ini sudah terjadi sekitar satu bulan terakhir. Penjualan minyak goreng saat ini sangat bergantung pada minat dan kemampuan masyarakat untuk membeli kebutuhan pokok.
5: Sekarang minyak goreng ini dari 220 sekarang menunjak 260, itu yang 400 mili. Sekarang yang refill saja juga sama, harganya sama sih. Yang 1 liter yang 1.900 sama juga harganya. Satu karton 160.
6: Bisnisnya 48.
5: Kita jual 48.
6: Sekarang?
5: Dulu kan cuma 45. Sekarang 48. Satu liternya aja naik 2.000 sih, 2.700.
6: Mungkin ada kenaikan harga minyak goreng ini, biola masuk pembeli berkurang atau?
5: Sejak ya, dia terutama kan cari yang murah sih, dia carikan murah, jadi makanya agak menurun sih.
4: Sementara itu, pimpinan cabang distributor IJ Serui, Edi Irawan, menjelaskan bahwa kenaikan harga minyak goreng dipengaruhi oleh sejumlah faktor, salah satunya biaya angkutan logistik yang berpengaruh terhadap distribusi barang ke daerah.
7: Kalau harga yang ada perubahan belakangan ini, kalau dari info dari pusat, memang infonya sih terkait perubahan harga angkutan ya, angkutan logistiknya seperti itu. Cuman kalau harga yang kita dapat dari pabrik kan kita memang tidak tahu. Jadi setiap ada perubahan harga, misalkan dari ongkos angkut yang berubah, itu ya kita cuma tinggal menerima pemberitahuan harga saja.
4: Ia berharap kelancaran distribusi logistik dapat terus terjaga sehingga pasokan minyak goreng tetap tersedia dan harga di pasaran dapat lebih stabil.

0: dari Serwis Cindy Faidiban melaporkan.
1: Ketua DPRK Waropen memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan seminar kepemimpinan perempuan yang diselenggarakan gabungan organisasi wanita. Kembali dari RRI Serui, selengkapnya dilaporkan Tabina Rumpaidus.
0: Kamis 18 Juni 2026 berlangsung di Ballroom Swiss Bell Hotel Cendrawasih Biak, gabungan organisasi wanita GW Kabupaten Waropen melaksanakan kegiatan seminar peningkatan kapasitas pemimpin perempuan. Kegiatan ini mengangkat tema kepribadian smart, organisasi maju, dan perempuan berjaya. Sebagai upaya memperkuat peran perempuan dalam pembangunan daerah, panitia menghadirkan sejumlah narasumber berpengalaman, salah satu pemateri, praktisi, dan pengajar Master of Ceremony, Poppy Soikota, yang membawakan materi tentang teknik komunikasi publik dan keterampilan menjadi pembawa acara profesional. Selain itu, peserta juga mengikuti sesi panel mengenai kepribadian dan etika berorganisasi, materi yang disampaikan pembicara nasional Sri Sumahardani guna membentuk perempuan yang mampu menjadi teladan dalam organisasi maupun kehidupan bermasyarakat. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten DPRK Waropen, Yeneke Suryana Keciadi Panesos, dalam membuka kegiatan tersebut menyampaikan apresiasi kepada GW Waropen yang telah melaksanakan kegiatan tersebut. Perempuan sangat penting dalam menggerakkan pembangunan dan kemajuan daerah Waropen.
2: Setinggi-tingginya kepada GW sekali lagi dan juga seluruh penyelenggara yang telah bekerja dan menyiapkan acara ini dengan sangat baik. Kehadiran ibu-ibu sekalian di ruang ini membuktikan bahwa perempuan itu penting dan perempuan itu siap bergerak maju demi kemajuan daerah kita tercinta.
0: Dikatakan kontribusi perempuan menentukan arah masa depan dan kepemimpinan perempuan membawa warna tersendiri.
2: Kepemimpinan perempuan membawa warna tersendiri, penuh dengan empati, ketelitian, ketegasan yang humanis, serta ketikan sosial yang tinggi. Namun kita sadari bahwa untuk menjadi pemimpin yang efektif dengan niat yang baik saja tidak cukup. Kita butuh pengetahuan, keterampilan, rasa percaya diri, dan jaringan yang kuat. Oleh karena itu, pelatihan peningkatan kapasitas ini hadir sebagai wadah untuk mengasah potensi kepemimpinan yang adaptif dan solutif, meningkatkan pemahaman regulasi, kebijakan publik, dan komunikasi yang efektif, membangun sinergi antar perempuan hebat di negeri sejuta.
0: Kegiatan seminar peningkatan kapasitas pemimpin perempuan diikuti Ketua DPRK Waropen Yeneke Eskadipan dan anggota DPRK Erni Watopa, pengurus GW Kabupaten Waropen, tim penggerak PKK Persatuan Istri Anggota Dewan atau PIAT, Bayangkari, Persit, PWKI, WKRI, KAM Wanita Muslim, Majelis Taklim, serta perempuan yang memimpin berbagai organisasi dan komunitas di daerah. Dari Biak, Tabina Rumpaidus melaporkan.
1: Informasi tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua, Skorwil 1 Papua, Sabtu 20 Juni 2006. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Immanuel Samberi mengucapkan terima kasih. Selamat malam dan sampai jumpa.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Selamat malam saudara-saudari para pendengar Radio Republik Indonesia Biak yang terkasih dalam Yesus. Selamat berjumpa kembali dalam acara Renungan Mimbar Agama Katolik. Sebelum mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan, mari kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas berkat, rahmat dan kasih setiamu bagi kami di sepanjang hidup kami sampai saat ini. Pada malam hari ini, kami hendak mendengarkan dan merenungkan sabdamu. Semoga Engkau mengutus Roh Kudus untuk membuka hati, pikiran dan budi kami, agar kami mampu mendengarkan, merenungkan dan meresapi sabdamu dengan baik dan dapat kami amalkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Janganlah khawatir akan hari esok. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, berkatalah Yesus, "Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kalian tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, apa yang hendak kalian makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, apa yang hendak kalian pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung. Toh diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kalian jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kalian yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kalian, hai orang yang kurang percaya? Maka janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu di surga tahu bahwa kalian memerlukan semuanya itu. Maka carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang terkasih dalam Yesus Kristus,
Hari Minggu besok kita memasuki hari Minggu biasa yang ke-12. Dan malam ini kita telah bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 6 ayat 24 sampai 34 dari bacaan yang baru kita dengarkan bersama. Para pendengar yang terkasih dalam Yesus Kristus, perikop bacaan Injil hari ini adalah memilih Allah dan melepaskan kekhawatiran. Ini adalah salah satu khotbah Yesus yang menghibur sekaligus paling menantang bagi hidup kita. Yesus memulainya dengan garis batas yang tegas. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Mammon bukan sekedar uang, melainkan kedewasaan atas materi yang menuntut pengabdian total dan seringkali membelenggu hati manusia. Ketika kita mencoba mendua hati, menginginkan berkat Tuhan tetapi menyembah jaminan duniawi, kita akan selalu berakhir dalam kecemasan. Oleh karena itu, Yesus melarang kita untuk khawatir. Kata jangan khawatir diulang berkali-kali dalam perikop ini. Yesus mengajak kita melihat alam sekitar. Burung-burung di udara yang tidak menabur, namun diberi makan oleh Bapa. Dan bunga bakung di ladang yang tidak memintal, namun didandani melebihi kemegahan Salomo. Para pendengar Radio Republik Indonesia, terkhusus umat Katolik yang terkasih dalam Yesus Kristus, lewat analogi indah ini, Yesus sedang tidak mengajak kita untuk menjadi malas atau pasif. Beliau sedang mengingatkan kita akan status kita yang berharga di mata Allah. Jika ciptaan lain saja yang dipelihara sedemikian rupa, apalagi kita anak-anaknya. Kekhawatiran seringkali muncul karena kita merasa harus memegang kendali penuh atas masa depan kita. Padahal Yesus dengan realistis bertanya, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Kekhawatiran tidak pernah menyelesaikan masalah hari esok. Ia hanya merampas kedamaian dan kekuatan kita hari ini. Rasa khawatir yang berlebih adalah tanda bahwa kita sedang meragukan pemeliharaan dan kasih Allah sebagai Bapa. Sebagai solusi atas penyakit hati ini, Yesus memberikan kunci kehidupan yang tenang dan berkemenangan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ketika kita menempatkan Allah sebagai yang utama dalam prinsip hidup, fokus kita akan beralih dari apa yang kita makan atau pakai menjadi bagaimana hidup kita memuliakan namanya. Mari kita belajar untuk hidup hari demi hari secara utuh. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Percayalah, tangan Bapa yang memelihara kita hari ini adalah tangan yang sama yang akan menyediakan segalanya bagi kita hari esok. Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, semoga berkat pewartaan dan permenungan sabda Tuhan pada malam hari ini memampukan kita untuk selalu sadar bahwa Tuhan sangat mencintai dan memperhatikan hidup kita. Semoga teladan Bunda Maria selalu menjiwai hidup kita dalam mengikuti putranya, dan semoga kita selalu percaya dan mempercayakan hidup kita pada Dia, Sang Sumber segala rahmat, bagi seluruh hidup kita hari ini dan sepanjang segala masa. Berkat Tuhan menyertai kita. Amin.
Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami bersyukur atas berkat dan rahmat-Mu yang melimpah bagi hidup kami. Kami bersyukur atas sabda-Mu yang baru saja kami dengarkan dan renungkan bersama. Kami mohon, utuslah Roh Kudus-Mu selalu membimbing dan mampukan kami untuk terus mempercayakan hidup kami kepada-Mu. Semoga dalam kehidupan kami sehari-hari, kami juga semakin mengenal dan mencintai Engkau dengan sungguh mendalam melalui setiap orang yang Engkau hadirkan dalam hidup kami, lewat pekerjaan kami, dan segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami. Semoga kami boleh menjadi perpanjangan tangan kasih-Mu dimanapun kami berada. Demi Kristus Tuhan dan pengantar kami, yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

para pendengar mimbar agama Katolik Radio Republik Indonesia Biak yang terkasih. Demikianlah renungan pada malam hari ini. Semoga sabda Tuhan yang kita dengarkan dan kita renungkan pada malam ini menjadi penerang dan penuntun bagi jalan hidup kita setiap hari. Sampai jumpa dalam renungan Kitab Suci Mimbar Agama Katolik Sabtu mendatang. Tuhan Yesus memberkati. Amin.

Meskipun kita mengalami masa sulit, tapi jangan lupa kita juga punya Roh Kudus yang hidup dan akan berkarya dalam hidup kita. Damai sejahtera Allah dapat menjadi kesaksian bagi orang-orang yang kita temui di hadapan kita berada sekarang ini. Tuhan Allah kita berkata dalam Yohanes 14 ayat 27, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu." Janganlah gelisah dan gentar

Baik, pendengar dimanapun berada, kami akhiri rangkaian lagu-lagu rohani ke ruang dengar Anda pendengar. Saat ini sudah pukul 20 lebih 1 menit waktu Indonesia Timur. Kami hadirkan Sandiwara Radio ke ruang dengar Anda pendengar. Dan selanjutnya untuk kebersamaan Anda di part keempat biak malam ini, Anda akan ditemani rekan saya Hanif nanti hingga tutup siaran di malam hari ini mengantarkan paket acara siaran kami. Menemani Anda.

0: Wah, akhirnya kita sampai juga di warung Bu Wati. Tanya sih, nasi goreng di sini levelnya sudah internasional. Jadi penasaran, mau nyoba?
1: Ih, jangan cuma nyebut nasi goreng aja, Bim. Tapi di sini katanya juga ada soto Banjar, sate Madura, sampai papeda, pokoknya komplit, plit, plit dah.
2: Iyalah, asal jangan ada bolog nice haliling ya. Takutnya rasanya bingung mau ke Italia atau ke Banjarmasin.
3: Wah, ada tamu-tamu spesial nih. Ayo, silakan duduk. Mau pesan apa?
0: Bu, saya pesan nasi goreng spesial. Tapi bumbunya coba buat agak ke barat-baratan gitu ya.
3: Halah, kalian ini nasi goreng itu sudah internasional. Tapi rasanya tetap Indonesia. Mau coba saya kasih topping keju juga.
2: Nanti kalau nasi goreng keju viral, kita juga yang rugi. Karena harga bisa ikut naik, bro.
1: Bu, saya pesan soto Banjar aja. Tapi kuahnya jangan terlalu kental ya. Biasa, Bu. Lidah saya ini lidah Nusantara.
3: Oke deh, tapi ingat lo ya. Rasa aslinya tetap saya jaga. Kalau soto Banjar udah nggak berasa Banjar, namanya bukan soto lagi.
0: Bu Wati, kenapa sih Bu ngotot banget soal rasa asli? Sekarang kan banyak orang bikin hidangan fusion food.
3: Begini nih ya, Ibu jelasin nih. Makanan itu bukan cuma soal kenyang aja. Tetapi itu ada cerita, budaya, dan identitas. Kalau rasanya hilang, kita bisa lupa asal kita.
1: Oh, begitu ya, Bu. Iya. Seperti lagu-lagu daerah, kalau kita ubah semua, nanti generasi berikut nggak tahu bentuk aslinya.
2: Betul. Sama seperti bahasa. Kalau semuanya kebarat-baratan, lama-lama kita cuma tahu thank you atau lupa bilang terima kasih.
3: Nah, ini pesanan kalian sudah datang. Coba makan, terus sambil rasakan. Itu bumbu, rempah, semua dari tanah air kita sendiri loh.
0: Wah, ini baru nasi goreng. Rasanya Nusantara banget. Berasa Indonesianya.
1: Soto Banjarnya juga. Duh, kuahnya ini loh. Bikin rindu kampung halaman. Pengen mau pulang ke Banjarmasin.
2: Makananku juga. Wah, rasanya kayak lagi dipeluk sama ibu-ibu se-Indonesia Raya.
0: Jadi, intinya saudara-saudara, meskipun kita bisa bereksperimen dengan rasa, yang utama identitas tetap penting.
3: Betul sekali. Mau tampil modern silakan, tapi soal rasa tetap Indonesia.
1: Sip deh, kalau gitu kita harus sering-sering mampir ke sini nih, biar nggak lupa sama rasa asli Nusantara.
2: Setuju, dan mungkin besok kita bikin konten kuliner rasa tetap Indonesia di media sosial. Siapa tahu viral, ya nggak, Pren?
3: Boleh, tapi ingat, jangan cuma viral di medsos, tapi viralkan juga di hati, ya?
4: Sandiwara Radio soal rasa tetap Indonesia. Naskah ditulis Aulia Elhamis. Dengan pendukung cerita, Bima diperankan Nandang Supriyadi. Reni diperankan Rahma Hudayanti. Andi diperankan Yedi Yulistiadi. Ibu Wati diperankan Vera Arifin. Sutradara Aditya. Produser Auliana. Teknik rekaman Lutfi Saukani. Teknik montase Azhar Saukani. Sampai jumpa.

0: Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih, main game. Terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya, aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya bener, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah, gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.

pelangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda, hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit, sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

0: Gara-gara kamu sih, Mei. Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
1: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
2: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah, bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi dalam melihat konflik di sekitar kamu.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak malam ini, Biak Robine, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di 90,1 FM Pro 1 RRI Bia, kanal informasi dan inspirasi. Baik, pendengar masih bersama saya ini pukul 20.41 menit waktu Indonesia Timur. Kami informasikan untuk Anda, jalan pukul 21 nanti akan kita ikuti bersama penyampaian Warta Berita Sentral melalui Pro 3 Jakarta. Ya, pendengar menemani malam hari Anda di hari Minggu, malam Minggu hari ini, pendengar kami hadirkan dulu satu informasi kembali. Ya, terkait sebanyak 33 murid kelas TKB Paut Eagle Kids Biak siap langkah ke jenjang SD. Pendengar, semangat dan kebahagiaan menyelimuti acara pelepasan peserta didik kelas TKB serta kenaikan jenjang dari Playgroup B ke TKA di lingkungan Paut Eagle Kids tahun pelajaran 2025-2026. Ya, dengan mengusung tema, kamu adalah bintang yang bersinar, permata harapan bangsa, terbanglah tinggi bagai raja wali, gapai cita-citamu, anak hebat Indonesia kuat, generasi emas Indonesia. Ya, mendengar acara ini berlangsung di KSL Ballroom Biak pada hari ini, Sabtu 20 Juni 2026, diikuti oleh para orang tua, guru, tamu undangan, serta anak-anak didik yang tampil percaya diri. Pendengar, sebanyak 33 siswa angkatan ke-16 ini resmi dinyatakan lulus dari jenjang TKB, sementara peserta didik lainnya melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Dalam sambutannya, mewakili Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor, Sekretaris Dinas Noli Ayomi MH, beliau menegaskan bahwa pendidikan anak usia dini kini menjadi fondasi utama dalam sistem pendidikan nasional seiring diterapkannya wajib belajar 13 tahun. Program Gemar Gerakan Ayah Mengambil Rapor ini juga digalakkan pendengar agar kehadiran ayah dapat memperkuat semangat belajar, kepercayaan diri, serta kecerdasan emosional dan intelektual anak. Ia juga pendengar menyampaikan apresiasi tinggi kepada Yayasan Bina Permata Raja Wali. Menurutnya konsep burung Raja Wali ini melambangkan ketangguhan sebagai tinggi terbang semakin kuat melewati tantangan dan tak terganggu oleh hal-hal negatif. Ya, pendengar, acara pun ini semakin meriah dengan penampilan pentas seni dari para siswa yang menampilkan hasil belajar dan kepercayaan diri mereka. Ya, sekian satu informasi menarik untuk Anda pendengar di malam hari ini terkait sebanyak 33 murid kelas TKB Paut Eagle Kids Biak siap langkah ke jenjang SD. Dilansir dari rri.co.id. Pendengar, saat sekarang di studio pukul 20.44 menit waktu Indonesia Timur, kembali kami informasikan pukul 21 akan kita ikuti bersama penyampaian Warta Berita Sentral melalui Pro 3 Jakarta. Selamat malam dan selamat berakhir pekan.

Duel sesama Eropa tersaji di Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Tim Orange Belanda akan menghadapi Swedia dalam pertandingan penting di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Belanda mengandalkan tradisi sepak bola menyerang, sementara Swedia siap memberi perlawanan lewat permainan kolektif dan disiplin. Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 21 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Kepala rasanya mau pecah.
1: Hei, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong. Hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Di mana dalam penggeledahan ini ada 3 titik lokasi. Yang pertama PT VEB, kemudian CV VAB, dan titik ketiga yaitu di kantor imigrasi.
2: Seluruh peserta maupun peninjau ataupun tamu undangan semua akan dibekali dengan ID card yang tentunya ada barcode-nya masing-masing, yaitu akan menjadi screening atau seleksi ketika peserta masuk ke lokasi.
0: KPK sita barang bukti elektronik dan dokumen dugaan pemerasan pengurusan dokumen keimigrasian bagi warga negara asing. Panitia pembukaan Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar NU di Kediri kerahkan 400 personil pengamanan. Amerika Serikat dan Qatar kaji pemberian akses bagi Iran terhadap aset beku senilai 6 miliar dolar. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 20 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. KPK menyita barang bukti elektronik dan dokumen dalam penyidikan dugaan pemerasan pengurusan dokumen keimigrasian bagi WNA di Kementerian Keimigrasi dan Pemasyarakatan. Penyitaan dilakukan usai penggeledahan di 3 lokasi di Bali, termasuk kantor imigrasi kelas 1 TPI Denpasar. Selengkapnya, Khairul Umam melaporkan.
1: Pada hari Rabu sampai dengan Jumat pekan ini, penyidik melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan di wilayah.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penyitaan barang bukti elektronik dan sejumlah dokumen dalam penyidikan dugaan pemerasan pengurusan dokumen keimigrasian bagi warga negara asing. Penyitaan dilakukan usai penyidik KPK melakukan penggeledahan di 3 lokasi yang berlokasi di wilayah Bali, termasuk kantor imigrasi kelas 1 TPI Denpasar. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penggeledahan berlangsung dari tanggal 17 hingga 19 Juni di 3 lokasi yang berada di Bali. Ketiga lokasi tersebut yakni kantor PT Visa M4 Bali, CV Visa Agung Bali, Teratai Promanende, dan kantor imigrasi kelas 1 Denpasar Bali. Menurut Budi, barang bukti yang disita akan dianalisis lebih lanjut untuk mendukung pembuktian perkara. Penyidikan berupaya mengungkap secara terang dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan pemerasan maupun gratifikasi.
1: Lanjutan penyidikan perkara terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi, pemerasan dalam pengurusan dokumen keimigrasian. Pada hari Rabu sampai dengan Jumat pekan ini, penyidik melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan di wilayah Bali, di mana dalam penggeledahan ini ada 3 titik lokasi. Yang pertama PT VEB, kemudian CV VAB, dan titik ketiga yaitu di kantor imigrasi Denpasar. Dalam serangkaian kegiatan penggeledahan ini, penyidik mengamankan sejumlah barang bukti elektronik dan beberapa dokumen. Tentunya barang bukti yang diamankan dan disita tersebut nantinya akan dilakukan analisis oleh penyidik untuk membantu mengungkap perkara ini menjadi terang.
3: Sementara itu, Silmi Karim yang diperiksa KPK pada Jumat kemarin memilih bungkam ketika dikonfirmasi awak media terkait dengan hasil pemeriksaan penyidik KPK terhadap dirinya.
4: Halo Pak Silmi, selamat siang Pak Silmi.
5: Orang yang sudah begitu pembakan itu benar sih Pak? Selamat siang Pak.
3: Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan 8 tersangka. Tak hanya Silmi yang ditetapkan oleh KPK menjadi tersangka. Satu adalah Silmi Karim selaku Wamen IMIPAS, Safar Muhammad selaku PLT Dirjen Imigrasi tahun 2024-2025, Jaya Saputra selaku Kakanwil Dirjen Imigrasi Jawa Barat, Tesar Bayu Setiaji Kasubdit alih status izin tinggal, Bagus Pramantya Kasubdit Direktorat Izin Tinggal, Ronat Arman Abdullah selaku Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Barat, Juniadi Sri Prambyudi Ketua Tim Alih Status ITAS, dan Gusti Bernardiansah selaku Staf Subditorat Izin Tinggal. Kedelapan tersangka dijerat dengan pasal 12 huruf E kecil tentang pemerasan dan atau pasal 12B tentang gratifikasi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dari Jakarta, Khairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mengantisipasi kerawanan, panitia pembukaan musyawarah nasional dan konferensi besar atau Munas Konbes NU di Kediri mengerahkan 400 personil pengamanan. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
6: Sebagai bentuk antisipasi terhadap berbagai potensi kerawanan, panitia pembukaan Munas Konbes NU di Kediri mengerahkan 400 personil pengamanan. Hal itu disampaikan oleh Wakil Koordinator Keamanan Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar Munas Konbes Nahdlatul Ulama tahun 2026, Muhammad Nabil Harun atau Gus Nabil, pada konferensi pers hari ini. Ia menyebutkan bahwa ratusan personil tersebut meliputi anggota Banser, Ansor, Pasukan Inti Pagarnusa, CBP IPNU, KPP IPPNU, dan Garda Fatayat. Tak hanya itu, akhirnya juga diperkuat dengan bantuan pengamanan dari anggota TNI dan juga Polri.
2: Seluruh peserta maupun peninjau atau tamu undangan semua akan dibekali dengan ID card yang tentunya ada barcode-nya masing-masing, yaitu akan menjadi screening atau seleksi ketika peserta masuk ke lokasi. Dan sejauh ini sudah terdata dengan baik. Ada 4 ring pengamanan, mulai ring 4, ring 3, ring 2, dan ring 1 kemudian dilakukan proses diri.
6: Pada Munas Konbes NU kali ini juga dilakukan sistem pengamanan yang dirancang ketat, mulai dari pengamanan terbuka dan tertutup. Bahkan tercatat ada 6 titik pos pengamanan yang tersebar di beberapa wilayah di Kediri. Sementara itu, Ketua Organizing Committee Munas Konbes NU 2026 dan Sekjen PBNU, Saifullah Yusuf, mengatakan bahwa dalam Munas Konbes ini, sesuai rencana akan dihadiri ribuan masyayikh NU dari berbagai daerah di Indonesia. Bahkan termasuk pada acara pembukaan dan kegiatan penutupan yang digelar di Bangkalan Madura akan dihadiri langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto.
7: Pada dasarnya, di samping ada undangan-undangan ke dalam, undangan-undangan dari daerah, pengurus-pengurus NU, tapi juga ada undangan-undangan untuk tokoh-tokoh, ormas-ormas yang mungkin punya kesempatan hadir di pembukaan.
6: Lebih lanjut, para peserta yang tiba di Kediri ini bisa melakukan registrasi di 5 hotel yang telah disiapkan panitia sesuai dengan pembagian kamar mereka. Ayu Citra melaporkan.
0: Ikatan Alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta kembali menggelar IKALUIN Award 2026. Ajang ini menjadi bentuk apresiasi kepada alumni yang dinilai memiliki prestasi serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat, bangsa, dan kemanusiaan. Berikut laporan Eliana Zahra.
8: Sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan, untuk mendapat.
9: Ketua Umum Ikatan Alumni UIN atau IKAL UIN Syarif Hidayatullah Jakarta TBAC Hasan Syadzili mengatakan, IKAL UIN Award 2026 merupakan penyelenggaraan ketiga setelah sebelumnya digelar pada 2022 dan 2024. Menurutnya, penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi kepada alumni yang dinilai memiliki prestasi dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Ia juga menyebut, banyak alumni IAIN dan UIN yang bekerja tanpa publikasi, namun memberi manfaat bagi bangsa dan kemanusiaan.
10: Tetapi juga banyak di antara alumni-alumni IAIN, alumni UIN yang bekerja secara tanpa pamrih, tanpa publikasi, tetapi justru mereka sangat bermanfaat, bukan saja bagi bangsa, tetapi juga bagi kemanusiaan.
9: Sementara itu, Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Profesor Asep Saipudin Jahar menyambut baik pelaksanaan penghargaan tersebut dan menilai kegiatan itu menjadi momentum penting bagi kampus maupun alumni. Rektor juga mengajak para alumni memperkuat kolaborasi untuk mendukung pengembangan keilmuan, usaha, serta program beasiswa bagi mahasiswa.
10: Semoga ini bisa kita wujudkan ke depan, karena alumni memiliki peran penting di dalam konteks pengembangan UIN. Dan kita insya Allah sebentar lagi juga akan bertransformasi menjadi lembaga yang tentu berada di dalam wilayah publik, sebagaimana harapan kita ke depan kemajuan UIN terus berada di garis terdepan.
9: Adapun ratusan nominasi dari publik masuk dalam proses seleksi IKAL UIN Award 2026. Mengusung tema Inspiring Legacy Empowering Nation, penghargaan ini diharapkan dapat mendorong alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta untuk terus memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, bangsa, dan kemanusiaan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pelaku usaha kecil, menengah, dan juga besar diminta untuk berperan aktif dalam menyukseskan sensus ekonomi 2026. Laporannya bersama dengan Aga Jaya Bijaksana.
11: Ini tentu sangat luar biasa dampaknya bagi
12: pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur. Mendorong pelaku usaha kecil, menengah, dan besar untuk berperan aktif dalam menyukseskan sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Keterlibatan dunia usaha dinilai sangat penting karena data yang dihimpun akan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan dan arah pengembangan ekonomi daerah maupun nasional. Ajakan tersebut disampaikan oleh staf ahli Bupati Kota Waringin Timur bidang pemerintahan hukum dan politik, Rapi Kriswandi. Lantaran keberhasilan sensus sangat bergantung pada partisipasi para pelaku usaha dalam memberikan data yang lengkap dan akurat. Data tersebut nantinya menjadi landasan penting dalam penyusunan berbagai kebijakan ekonomi.
11: Ini tentu sangat luar biasa dampaknya bagi ekonomi Kota Timur. Karena bagaimanapun suatu daerah untuk melakukan suatu kebijakan, baik perencanaan maupun pembangunan, tentu memerlukan data yang akurat.
12: Sementara itu, Ketua Pelaksana SE 2026 BPS Kalimantan Tengah Silvia Sari mengungkapkan, berdasarkan hasil sensus ekonomi pada 2016 lalu,

0: usaha berskala UMK itu yang menggerakkan perekonomian Kalimantan Tengah berskala menengah besar hanya.
1: Sedangkan salah seorang pelaku UMKM bidang kuliner di Kota Palangkaraya bernama Lia mengakui mendapat sejumlah pertanyaan dari petugas sensus ekonomi saat proses pendataan berlangsung. Pertanyaan yang diajukan mencakup identitas usaha, jumlah tenaga kerja, omset hingga kondisi usaha yang dijalankan.
2: Saya mulai melakukan UMKM itu dari tahun 2017. Asal awal mula saya mendirikan usaha itu awalnya pesanan-pesanan catering atau ini apa pokoknya yang berbau dengan kuliner begitu.
1: SE 2026 dilaksanakan pada tahun 2026 dengan pendataan lapangan berlangsung Mei hingga Agustus 2026 oleh petugas BPS mencakup berbagai jenis usaha di luar sektor pertanian lainnya. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Tari Pagelu Tua menjadi tari pembuka dalam event Toraja Magelu yang berlangsung 19 hingga 20 Juni di alun-alun Kota Rantepau, Kabupaten Toraja Utara. Kami hadirkan laporannya bersama dengan Karnila Kandi.
4: Kekayaan budaya Toraja tercinta.
5: Ratusan penari yang terdiri atas para pelajar se-Kabupaten Toraja Utara mulai tingkat TK hingga SMA dengan gemulai menarikan tari Pagelu Tua di alun-alun Kota Rantepau. Tarian ini menjadi pembuka event Toraja Magelu yang dilaksanakan Masata dan Pemda Toraja Utara. Selain para pelajar, nampak ketua TPPKK, anggota DPRD Toraja Utara, serta sejumlah kepala OPD turut menari dengan mengenakan pakaian adat Toraja lengkap. Ketua Masyarakat Sadar Wisata Masata Toraja Utara, Damayanti Bakti, saat ditemui RRI di alun-alun Rantepau, menuturkan, tarian ini dihadirkan sebagai pengingat bagi generasi muda.
6: Ya, sengaja kita tampilkan di awal sebagai pembuka, supaya mengingatkan generasi muda, supaya tidak meninggalkan tradisi, budaya yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita. Walaupun generasi muda boleh berkreasi, membuat tari kreasi, tapi harus ingat akarnya dari mana, yaitu dari Pagelu Tua.
5: Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Bupati Toraja Utara Frederick Victor Palimbong mengatakan event Toraja Magelu yang masuk dalam karisma event Nusantara Kementerian Pariwisata menjadikan Toraja semakin dikenal luas.
7: Dari Toraja Magelu, event yang sudah terdaftar resmi dalam kalender event Nusantara atau KEN. Dan ini sebagai bukti bahwa kekayaan budaya Toraja Utara mendapat perhatian secara nasional. Dan kita juga bergembira bahwa banyak wisatawan mancanegara yang boleh menyaksikan penampilan siang hari ini. Dan ini adalah penampilan pembuka. Akan ada beberapa tarian yang dipersembahkan dari berbagai daerah. Tamu-tamu kita, penari-penari dari seluruh daerah atau sebagian besar yang berpartisipasi, mulai dari Sumatera, Kalimantan, dari Banggai sudah hadir di Toraja Utara. Saya mengajak kita semua untuk menyaksikan penampilan mereka selama 2 hari di sini.
5: Selain menghadirkan tari Pagelu Tua, berbagai tari kreasi modern dari berbagai kabupaten dan kota juga turut dihadirkan dalam kegiatan yang berlangsung selama 2 hari di alun-alun Rantepau ini. Dari Kabupaten Toraja Utara, Karnila Kandi melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
8: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kita awali info haji dari Tanah Suci, di mana Kementerian Haji dan Umroh mengajak jemaah untuk menjaga nilai-nilai kemabruran yang telah dibangun selama berada di Tanah Suci. Kemabruran harus dirawat dengan akhlak yang baik dan kepedulian sosial. Laporannya disampaikan langsung

0: Syariful Alam. Malam.
1: Ya, Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, juru bicara Kementerian Haji dan Umroh, Maria Ulfa Assegaf, mengingatkan jemaah haji Indonesia agar terus menjaga semangat kebersamaan, kepedulian dan persaudaraan yang telah dibangun selama ini. Menurut Maria, nilai-nilai haji diharapkan tidak hanya membentuk kesalahan pribadi, tapi juga menghadirkan manfaat yang luas bagi sesama, memperkuat persatuan, serta menebarkan kebaikan di tengah kehidupan masyarakat. Berikut keterangan Maria Assegaf.
2: Jadi nilai-nilai kebersamaan, uang yang telah terbangun selama di tanah suci ini hendaknya kita terus jaga hingga kembali ke tanah air. Karena ibadah haji tidak berakhir saat jemaah meninggalkan tanah suci saja, tapi kemakmuran haji harus terus dijaga dan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui akhlak yang baik, kepedulian sama sosial, hingga kemudian semangat persaudaraan dan kontribusi nyata bagi lingkungan dan masyarakat.
1: Dan ia juga menegaskan nilai-nilai haji diharapkan tidak hanya membentuk kesalahan pribadi, tetapi juga menghadirkan manfaat yang luas bagi sesama, memperkuat persatuan, serta menebarkan kebaikan di tengah kehidupan bermasyarakat. Maria berharap seluruh rangkaian operasional haji hingga pemulangan kloter terakhir dapat berjalan lancar. Ia juga mendoakan seluruh jemaah haji kembali ke tanah air dalam keadaan sehat, selamat, serta membawa predikat haji mabrur yang memberikan keberkahan bagi bangsa Indonesia. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita menuju ke Tanah Air, di mana hari ini sebanyak 830 jemaah haji tiba di Tanah Air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Para jemaah haji itu berasal dari Debarkasi Banten dan Debarkasi Jakarta Bekasi. Selengkapnya disampaikan rekan kami, Sadatu Daraen. Aen.
3: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini telah mendarat 380 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi, di mana kepulangan jemaah haji masuk fase gelombang kedua, yakni dengan rute Madinah Bandara Soekarno-Hatta. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air ini tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter. Mereka tergabung dalam Debarkasi Banten asal Pandeglang dan Debarkasi Jakarta Bekasi asal Jawa Barat. Dan diawali kepulangan 441 jemaah haji asal Pandeglang, Banten pada pukul 09.25 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan Garuda Indonesia GIA 7616. Namun sebelumnya terdapat 389 jemaah haji yang juga, maksud kami jemaah haji asal Jawa Barat, yang mendarat pada pukul 01.45 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5240. Salah satu jemaah haji asal Banten, Mariska, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke tanah air dan dirinya pun cukup senang dapat bertemu dengan keluarga setelah 40 hari menjalani ibadah di tanah suci.
4: Keluarga udah sekitar 42 hari, jadi kita udah merasa kangen dengan keluarga dan dengan suasana di sini. Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala, karena kita kan diharapkan oleh Nabi kalau pagi panas itu tidak ada kegiatan, jadi kita ngambil kegiatannya itu di malam hari.
3: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali secara bertahap mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji asal Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, dan 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Surakarta, di mana memasuki hari ke-19, operasional kepulangan jemaah haji Debarkasi Solo sudah menerima kepulangan 54 kloter, dengan total 19.323 jemaah. Meskipun demikian, Kasihumas PPIH Embarkasi Solo, Nabila Aska Amalia, tetap mengimbau para jemaah baik di Tanah Suci maupun yang sudah tiba di Tanah Air untuk tetap memperhatikan kesehatannya. Laporannya disampaikan langsung dari RRI Surakarta bersama dengan rekan Joko Saputro. Joko.
5: Ya baik, pendengar, dapat kami informasikan memasuki 19 hari operasional kepulangan jemaah haji, Debarkasi Solo sudah menerima total kepulangan sebanyak 54 kloter dengan jumlah 19.323 jemaah haji. Dan pada hari ini dijadwalkan juga ada dua kelompok terbang yang akan tiba di asrama haji Donohudan dari Tanah Suci, yakni kloter 55 dan juga 56 yang didominasi jemaah dari Kota Surakarta, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Klaten, dan juga Kabupaten Boyolali. Selain kepulangan, dalam data berjalan PPIH Embarkasi Solo juga mencatat ada sebanyak 10 jemaah yang dirawat di rumah sakit di Tanah Suci, yakni 5 jemaah dirawat di rumah sakit Mekah dan 5 jemaah dirawat di Madinah. Melihat banyaknya jemaah haji yang mengalami penurunan kondisi kesehatan di Tanah Suci, Kasih Humas Nabila Aska Amalia menghimbau untuk para jemaah yang berada di Tanah Suci tidak memaksakan untuk berziarah saat kondisi badan kurang fit, dan juga tidak memaksakan untuk beribadah arba'in yang bisa berdampak pada kondisi tubuh saat perjalanan pulang menuju tanah air.
6: Ya, untuk himbauan kepada seluruh jemaah yang masih di Tanah Suci, silakan jangan memaksakan diri untuk melakukan kegiatan seperti ziarah, mungkin kayak city tour, seperti itu. Karena apa? Dan ini, mungkin ketika jemaah kondisinya kurang fit, jangan dipaksa untuk melaksanakan arba'in, sholat arba'in. Karena ketika dipaksakan untuk sholat arba'in selama 5 waktu ya dalam 1 hari itu, tapi kondisi tidak fit, nantinya ketika perpulangan itu akan berdampak resiko juga kepada jemaah. Jadi mungkin bisa melaksanakan ibadah-ibadah lainnya, tidak perlu untuk melaksanakan sholat arba'in seperti itu.
5: Ya pendengar, dalam data berjalan PPIH Embarkasi Solo juga, hingga 19 hari operasional kepulangan jemaah haji, terdata ada 52 jemaah meninggal dunia. Dengan rincian 40 jemaah haji wafat di Tanah Suci, 1 jemaah wafat ketika perjalanan dari Tanah Suci, dan 3 jemaah wafat ketika tiba di tanah air. PPIH Embarkasi Solo menjelaskan jemaah yang wafat rata-rata karena mengalami serangan jantung, faktor kelelahan hingga faktor usia yang sudah lanjut. Demikian yang bisa kami laporkan dari Asrama Haji Donohudan Boyolali, Joko Putro, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Amerika Serikat dan Qatar mengkaji pemberian akses bagi Iran terhadap aset beku senilai 6 miliar dolar atau sekitar 106,9 triliun rupiah guna keperluan kemanusiaan. Menurut sumber yang mengetahui hal itu, inisiatif tersebut sedang mempertimbangkan atau dipertimbangkan sebagai insentif bagi Iran untuk menandatangani perjanjian komprehensif terkait penyelesaian akhir konflik dengan Amerika Serikat. Kita beralih ke informasi olahraga. Indonesia, Liga, dan PSSI berkomitmen membangun kompetisi usia muda yang sejalan dengan program tim nasional melalui pembenahan kompetisi elit pro akademi yang semakin baik. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
8: Indonesian League atau I-League berkomitmen membangun kompetisi usia muda yang sejalan dengan program tim nasional. Pernyataan tersebut disampaikan Direktur Operasional I-League Asep Saputra saat berdiskusi bersama media di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat kemarin. Asep menyebut sejak kompetisi sepak bola kelompok usia Elite Pro Academy EPA diambil alih penuh oleh I-League, pihaknya berusaha untuk menjalankan kompetisi searah dengan program pembinaan timnas kelompok usia yang digagas PSSI. Karenanya Asep mengungkapkan pihaknya rutin berdiskusi dengan Badan Tim Nasional BTN PSSI untuk menyelaraskan program timnas dan kompetisi nasional.
9: Kita dengan Coach Nova, sekali lagi tadi disampaikan, komunikasi kita lakukan termasuk inisiasi kita juga menggandeng partner dengan ekonom, ingin juga kita online-kan, kita sinkronkan dengan program timnas. tentu itu juga kita sadari karena pegawai yang menyampaikan itu ada perbedaan yang sangat gapnya jauh atau mungkin visinya seperti apa. Tapi sebetulnya upaya itu sudah kita lakukan kok untuk bisa mensinkronkan bagaimana biar tidak nol banget gitu. Karena satu kita juga mensupport database, statistik, atau juga ada teknik reportnya kita, termasuk juga kita juga memberi ruang diskusi dengan Kosnova dan tim, tidak hanya Kosnova ya, badan tim nasional.
8: Melalui kesempatan yang sama, Divisi Pengembangan Sepak Bola I-League Abdi Raffi Akmal mengungkapkan pihaknya berupaya meningkatkan kualitas kompetisi melalui berbagai metode. Tujuannya tentu menghasilkan para pemain yang memiliki daya saing mumpuni, para pemain muda yang siap memperkuat tim nasional Indonesia.
10: Selain kompetisi yang kita soal perbaikan kualitas kompetisi, satu hal lagi yang lagi kita kerjakan adalah bagaimana kita itu punya yang namanya standarisasi akademi, bahwa seluruh klub yang akan bermain di EPA itu harus punya standar yang minimal gak di bawah standarnya kita. Jadi ketika kita bicara soal nurturing player, cara merawat pemain, maka semua akademi yang bermain di EPA itu punya satu cara pandang yang sama. Dan harapannya dengan hal yang begini, maksudnya kalau ini standarnya bisa kita tetap implementasi, kemudian kita pertahankan ya, harapannya tadi naik. Minimal timnas itu nggak dapat mulai dari nol, mungkin ya tadi Mbak bilang minimal kita start dari 5 gitu, ya itu yang sekarang kita harapkan.
8: Hingga saat ini I-League selaku operator kompetisi belum mengumumkan jadwal resmi untuk musim kompetisi terbaru EPA. Namun jika berkaca pada musim lalu, EPA mulai bergulir pada bulan Oktober. Dari Jakarta, Nira Abdul Loli, Pro 3 RRI, terus

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Baik, terima kasih pendengar, Anda kembali bersama kami di 9,1 FM Pro 1 Eribia, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, selamat malam saya untuk Anda ya, pukul 21:38 waktu Indonesia Timur. Demikian telah kita ikuti bersama penyampaian Warta Berita Sentral melalui Pro 3 Jakarta. Selanjutnya pendengar, kami hadirkan untuk Anda Golden Memory, rangkaian lagu-lagu nostalgia dan juga lagu-lagu lost kami hadirkan menemani nuansa malam minggu Anda. Ya, masih bersama saya Hanif di edisi Sabtu 20 Juni 2020 Anda. Ya, seperti biasa untuk Anda yang ingin request lagu-lagu lawas ya pendengar dan juga titip salamnya, kami nantikan saja kebersamaan Anda di malam hari ini di 0822-5163-4612. Ya, Anda bisa tinggalkan komentar Anda di WhatsApp kami maupun Anda bisa telpon langsung ya. Bukan di telpon WhatsApp, pendengar, Anda bisa telpon biasa dengan nomor yang sama. Sekali lagi di 0822-5163-4612. Ya, kami nantikan saja kebersamaan Anda pendengar hingga nanti jelang pukul 22:30 waktu Indonesia Timur. Selamat berakhir pekan saja untuk Anda di malam hari ini ya, untuk Anda lagi berkumpul bersama orang tersayang. Ya, kami hadirkan di Golden Memory edisi malam hari ini, mudah-mudahan terhibur saja untuk Anda. Dan juga mungkin ada titip salam ataupun ada pesan-pesan yang ingin Anda sampaikan, kami nantikan saja langsung. Ya, sekali lagi di 0822-5163-4612. Sambil kami nantikan dulu kebersamaan Anda di malam hari ini pendengar, kami hadirkan dulu satu lagu di malam hari ini dari Krisye. Selamat malam dan semoga terhibur.

0: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
1: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
0: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah. Dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.

0: beras udah, mentega juga udah, snack deterjen apalagi ya. Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
1: Udah deh belanjanya.
0: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
1: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
0: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
1: Kenapa?
0: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pingin campur sama minyak. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu. Cari tahu dulu. Lihat nih barangnya udah kadaluarsa apa belum. Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.

90,1 FM Pro 1 RRBA, kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu dari Nike Ardila, pendengar menantar kita di pukul 22 lebih 2 menit waktu Indonesia Timur. Baik, pendengar, masih kami hadirkan untuk Anda di Golden Memory malam hari ini ya, dengan rangkaian lagu-lagu lawas dan juga titip salam Anda. Kami nantikan kembali, pendengar, silakan di 0822-5163-4612. Dan untuk Anda bisa tinggalkan pesan Anda di WhatsApp kami, akan kami bacakan ya, dan juga requestan Anda di malam hari ini. Ya, kami nantikan saja, pendengar, hingga nanti jelang pukul 22 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur. Ya, kembali kami hadirkan dulu satu lagu nostalgia, pendengar. Ini satu lagu lawas dari Barat, mungkin untuk Anda sudah tidak asing lagi. Ya, kita dengarkan satu lagu dari George Benson. Selamat malam dan semoga terhibur.

gasing adalah permainan tradisional untuk kaum laki-laki. Berbagai daerah banyak memiliki permainan gasing dengan ciri khas masing-masing. Gasing tradisional dibuat dari kayu menggunakan tali berasal dari kayu pohon. Sementara gasing modern terbuat dari plastik atau bahan sintetis dengan panjang tali gasing berbeda-beda, tergantung pada ukuran gasing dan panjang lengan orang yang memainkan. Gasing dimainkan dengan cara dilempar dan ditarik. Gasing yang baik dapat berputar dengan lancar dan enak dilihat. Bahkan pemain yang terampil mampu membuat gasing berputar di atas ujung jarinya.

0: Nah, udah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
1: Aku boleh nanya sesuatu nggak?
0: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
1: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah. Dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
0: Oh ya? Terus?
1: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada nggak sih, Kak?
2: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.
3: Biak malam ini, Biak Robine.

Sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hom Pimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hom Pimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hom Pimpa ini mulai tersingkirkan.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak malam ini, Biak Robine, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, terima kasih pendengar, Anda kembali bersama kami di 90,1 FM Pro 1 RRBA, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 22 lebih 32 menit waktu Indonesia Timur, pendengar, kami cukupkan untuk Golden Memory edisi malam hari ini. Ya, terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mendengarkan siaran kami langsung dari pukul 21 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan untuk Anda Pesona Nusantara, rangkai lagu-lagu daerah kami hadirkan di malam hari ini. Jadi edisi malam Minggu, Sabtu 20 Juni 2026 hingga nanti jelang pukul 23 waktu Indonesia Timur. Ya, berdengar membuka kebersamaan kita di Pesona Nusantara ya. Kami tanggapi dulu satu pesan masuk di WhatsApp. Ya, terima kasih banyak ada Kakak Emas di Adibay. Ya, selamat malam saja untuk Anda juga yang lagi berada di Adibay ya. Semoga tetap sehat selalu, jaga keselamatan Anda juga kesehatan Anda di malam hari ini. Ya, kami hadirkan dulu ya satu pesan masuk dari Kakak Emas di Adibay. Request lagu Gemu Famire. Ya, lagu ini spesial untuk Bapak Hans, Elma, Abed, dan Rina yang sedang bersantai di Pondok Kebun, dan juga untuk Bapak Tua Ompa yang sedang monitor juga di Warbinor. Siap, terima kasih untuk Kakak Emas di Adibay ya, kami tampung untuk Anda kebersamaan di malam hari ini. Silakan juga kami nantikan di 0822-5163-4612. Ya, kami tunggu saja untuk Anda pendengar hingga nanti jelang pukul 23 waktu Indonesia Timur.

Baik, pendekati jika belum ada, kita langsung hadirkan dulu satu rekesan lagu dari Kakak Mas di Adibay. Satu lagu dari Gemu Famire. Selamat malam dan semoga terhibur.

Duel sesama Eropa tersaji di Grup F, Pesta Bola Dunia 2026. Tim Orange Belanda akan menghadapi Swedia dalam pertandingan penting di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Belanda mengandalkan tradisi sepak bola menyerang. Sementara Swedia siap memberi perlawanan lewat permainan kolektif dan disiplin. Dengar bareng pertandingan seru Grup F, Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 21 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas. Pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya. Aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi.
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja nggak bisa.
1: Bukannya nggak bisa Win, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
3: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak malam ini, Biak Robine, kanal informasi dan inspirasi.

gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.

90,1 FM Pro 1 Riribia, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saat sekarang di studio pukul 23 lebih 1 menit waktu Indonesia Timur. Ya, kami cukupkan untuk pesona Nusantara di malam hari ini, pendengar. Dan selanjutnya kami hadirkan untuk Anda, ya, rangkaian lagu-lagu pilihan menemani malam hari Anda hingga nanti jelang pukul 23 lebih 57 menit waktu Indonesia Timur. Ya, selamat malam saja untuk Anda, ya. Selamat bermalam minggu untuk Anda semuanya. Ya, untuk Anda juga mungkin yang lagi berkumpul, ya, bersama orang-orang tersayang, juga menikmati momen malam ini bersama orang-orang tersayang. Ya, juga kami informasikan, ya, pendengar, untuk pukul 2 dini hari waktu Indonesia Timur, ya, akan kita ikuti bersama, ya, pendengar, di dini hari nanti, ya, sekitar pukul 2 dini hari waktu Indonesia Timur. Dan kita ikuti bersama secara langsung pertandingan Piala Dunia FIFA 2026, ya, pada putaran grup F antara Belanda versus Swedia. Ini live dari Stadion Hasan di Amerika Serikat.

Baik, peringkat satu lagu dari Tulus mengantarkan kita di pukul 23:06 waktu Indonesia Timur. Ya, berikut kami informasikan sekali lagi untuk Anda, ya, akan kita ikuti bersama pada pukul 2 dini hari waktu Indonesia Timur. Akan kita ikuti bersama pendengar jadwal pertandingan Piala Dunia FIFA 2026. Ya, pada pukul 2 dini hari waktu Indonesia Timur, pendengar akan kita ikuti bersama, ya, pertandingan antara negara Belanda versus Swedia, putaran grup F, live dari Stadion Hasan, Amerika Serikat. Ya, berikan untuk Anda yang lagi menantikan kebersamaan di malam hari ini, kami informasikan nanti pada pukul 2 dini hari waktu Indonesia Timur, ya, kita akan bergabung bersama ke Pro 3.

0: Dek, kamu mau belanja apa buat piknik besok?
1: Aku mau teh dingin yang itu, sama jus buah kotak yang itu, dan minuman soda juga, Kak.
0: Loh, kok minuman kemasan berpemanis semua, Dek? Ganti air putih aja ya, lebih sehat.
1: Ya, Kakak gimana sih? Masa air putih? Yang manis-manis dong, Kak, lebih menyegarkan.
0: Iya, menyegarkan, tapi justru minuman manis itu akan membuat kita cepat haus terus. Dan yang bikin manis itu karena kandungan pemanis di dalamnya yang justru bisa menyebabkan kenaikan berat badan, bahkan diabetes. Gak cuman itu, konsumsi minuman berpemanis yang tidak terkendali bisa berdampak pada kualitas hidup dan kesehatan dari generasi muda sampai jangka panjang. Gak mau kan? Masih muda udah punya penyakit seperti obesitas dan diabetes?
1: Oh, gitu ya, Kak. Kalau gitu ganti air putih aja, Kak, yang botol besar. Tapi boleh ya Adik beli buah segar sebagai cemilannya?
2: Konsumsi minuman berpemanis dalam kemasan terus meningkat dari tahun ke tahun. Indonesia kini menempati peringkat ketiga konsumsi terbanyak di Asia Tenggara. Bahkan dari segi umur, konsumen terbanyak adalah dari kelompok usia 5 hingga 18 tahun. Ayo kita kurangi konsumsi minuman berpemanis.

0: Kak, siapin apa tuh?
1: Siapin bekal buat sekolah besok.
0: Kan besok dikasih uang jajan sama mama, bisa jajan di sekolah kan?
1: Mending uang jajannya ditabung, Dek. Kita siapin bekal dari rumah saja, lebih sehat dan terjamin kebersihannya.
0: Memangnya kalau jajan di luar gak sehat ya, Kak?
1: Ya, gak semua jajanan itu tidak sehat. Tapi harus hati-hati juga kalau jajan, karena banyak makanan, cemilan, bahkan minuman yang mengandung pemanis buatan, pewarna, bahkan pengawet. Semuanya itu bisa berbahaya untuk kesehatan kita kalau terus-menerus kita konsumsi. Kalau bawa bekal, nah uang jajanmu kan bisa ditabung.
0: Kalau gitu kakak bantu siapin bekal buat adik juga ya kak.
1: Yuk sini, mama tadi belikan roti buat sarapan besok. Bisa kita bikin roti bakar buat bekal sekolah besok.
2: MHz Pro 1 RRI Biak. Biak malam ini, Biak Robine, kanal informasi dan inspirasi.

Renyah ya. Gurih lagi. Bungkus satu lagi ya Bu, kerupuk gombalnya. Enak banget. Renyah, gurih, anti kolesterol. Ya, kerupuk gombal. Demikian masyarakat Madiun menyebutnya. Kerupuk ini terbuat dari tepung tapioka, garam, dan bawang putih, serta memiliki rasa gurih dan sangat renyah. Kerupuk deso ini memang cukup digemari oleh masyarakat. Bertekstur renyah, berwarna putih keruh. Makanya disebut kerupuk gombal. Diasumsikan seperti warna kain yang lusuh, kerupuk ini digoreng menggunakan pasir. Nggak heran jika diamati terdapat butiran pasir-pasir halus di permukaannya. Eits, namun aman ya untuk dikonsumsi karena tidak mengandung minyak. Jadi bebas kolesterol. Kerupuk gombal ini juga diproduksi dari desa-desa atau kecamatan dari berbagai daerah. Di daerah lain, masyarakat juga beragam menyebut kerupuk yang digoreng dengan pasir ini. Ada kerupuk melarat, kerupuk upil, kerupuk tayamum, dan lain-lain. Kerupuk ini akan sangat lebih nikmat jika dicocol dengan sambal kental berwarna coklat, berbahan dasar bawang putih, cabai, sedikit garam, dan gula merah. Kemudian dikentalkan dengan cairan tepung tapioka. Kerupuk gombal ini juga cocok dijadikan sebagai pendamping ketika makan nasi pecel. Sudahkah makan kerupuk hari ini?

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
1: Yeh, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
1: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, iya. Sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta? Bisa enggak?
1: Kok banyak banget, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

sis. Yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of the Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, batik!

Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal cortex manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.

Baik pendengar, inilah akhir kebersamaan kita di siang hari ini, Sabtu 20 Juni 2026. Saya Hanif mewakili rekan yang bertugas sepanjang hari ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan selama kami hadir menemani Anda. Pendengar, kita berjumpa kembali esok hari di edisi Minggu 21 Juni 2026. Akhir kata kami ucapkan selamat malam, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

miliar, melampaui rata-rata pertumbuhan negara-negara G20 dan ASEAN. Capaian tersebut didukung oleh stabilitas harga yang tetap terjaga. Per Mei 2026, inflasi Indonesia tercatat sebesar 3,08%. Menurut Purbaya, perkembangan tersebut membuktikan bahwa Indonesia memasuki kuartal pertama 2026 dengan pertumbuhan yang kuat, inflasi terkendali, dan ketahanan kebijakan yang kredibel. Kita beralih ke informasi lainnya. Polri menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat di sekitar tempat pembuangan akhir atau TPA Burangkeng, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi. Kegiatan tersebut menjadi bagian rangkaian menyambut Hari Bayangkara ke-80. Kasubdit Laka Ditgakum Korlantas Polri, Kombespol Mario Kristi Siregar, mengatakan warga TPA Burangkeng menunjukkan semangat kerja yang patut diapresiasi. Menurutnya masyarakat mampu mengubah barang yang tidak terpakai menjadi sumber penghasilan. Ia menilai semangat tersebut menjadi contoh ketekunan dalam menghadapi berbagai keterbatasan hidup. Karena itu, Polri berupaya hadir melalui bantuan sosial sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat. Kita beralih ke informasi mancanegara. Kementerian Luar Negeri dan Ekspatriat Yordania mengutuk penyitaan tanah milik Patriark Ortodoks Yunani di kota Silwan, Yerusalem Timur, yang diduduki Israel. Kementerian tersebut mengatakan penyitaan itu merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional, hukum humaniter internasional, serta status quo historis dan hukum yang berlaku. Juru bicara kementerian, atau juga Duta Besar Fuad Al-Mazali, mengatakan Yordania dengan tegas menolak semua tindakan sepihak dan ilegal serta praktik provokatif yang bertujuan mengubah status quo historis dan hukum di Yerusalem dan tempat-tempat sucinya. Kita beralih ke informasi olahraga. Ekuador dan Curaçao bersaing memburu poin pertama ketika bertemu pada laga kedua grup E Piala Dunia 2026 di Stadion GH Field at Arrowhead, Amerika Serikat. Pertandingan itu penting bagi kedua tim setelah sama-sama menelan kekalahan pada laga pembuka. Ekuador takluk 0-1 dari Pantai Gading, sedangkan Curaçao kalah telak 1-7 dari Jerman. Hasil itu membuat keduanya membutuhkan kemenangan untuk menjaga peluang melaju ke babak selanjutnya.

Demikian Warta Berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Duel sesama Eropa tersaji di Grup F, Pesta Bola Dunia 2026. Tim Orange Belanda akan menghadapi Swedia dalam pertandingan penting di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Belanda mengandalkan tradisi sepak bola menyerang, sementara Swedia siap memberi perlawanan lewat permainan kolektif dan disiplin. Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 21 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro3 RRI.
2: Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu
1: Belanda.
2: Ya, karena kembali hadir di panggung terbesar sepak bola dunia dengan status salah satu kandidat kuat dari Eropa.
1: Di bawah arahan Ronald Koeman, tim Oranye tampil stabil sepanjang kualifikasi dan lolos tanpa kekalahan Verdamse.
2: Iya, karena kekuatan Belanda terletak pada sektor pertahanan.
1: Kenapa jadi kayak komeng?
2: Enggak juga sih. Kapten tim Virgil van Dijk memimpin lini pertahanan yang fondasi utamanya dipenuhi pemain top Eropa seperti Mickey van de Ven dan Nathan
1: Ake. Ya, oke. Okay. Nah, Belanda juga punya salah satu lini tengah paling lengkap di turnamen. Kombinasi kreativitas, kontrol, tempo, dan energi menjadi kekuatan utama mereka.
2: Jelas, dan Frankie de Jong tetap menjadi pusat distribusi permainan, sementara Xavi Simon memberi kreativitas dan penetrasi di area akhir.
1: Jangan lupa ada nama Reinders dan juga Ryan Gravenberch yang menawarkan keseimbangan antara mobilitas dan duel fisik.
2: Di sektor serang, pengalaman Memphis Depay masih menjadi senjata utama karena jadi pencetak gol terbanyak timnas Belanda dengan 52 gol per September 2025. Ngalahin Robin van Persie yang udah nyetak 50 gol.
1: Ini selain Depay, Belanda juga punya opsi cepat dan fleksibel di Cody Gakpo, Joshua Zirkzee, dan juga Daniel Malen.
2: Nah, kalau kita melihat catatan sejarah nih, Belanda dikenal sebagai salah satu tim terbaik yang belum pernah juara dunia. Mereka tercatat pernah jadi runner-up sebanyak 3 kali.
1: Yaitu?
2: Yakni tahun 1974, 78, dan 2010.
1: Nah, dengan kombinasi pengalaman dan generasi baru, Belanda layak masuk kategori kandidat semifinal bahkan final di Piala Dunia 2026. Dengan catatan, lini belakang solid. Permainnya berada dalam performa terbaik dan juga lini depan lebih klinis dalam menghabiskan peluang.
2: Nah, kalau hal itu tiga-tiganya ada, maka tim Oranye punya peluang mengakhiri kutukan nyaris juara mereka.
1: Gimana pendapat Anda? Silahkan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasannya di
2: situs rri.co.id.
3: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafiqarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

0: Pasti naik Andong. Mau tanya-tanya dong. Naik kereta api, tut tut tut.
1: Cih, bahagia banget nih kayaknya.
0: Iyalah, udah lama nih gak jalan-jalan naik kereta api. Tuh, lihat, di luar bagus banget kan pemandangannya.
1: Iya, San. Apalagi rel kereta kita itu ngelewatin pinggir pantai.
0: Betul banget. Tapi kenapa sih kereta api itu harus berjalan di rel?
1: Itu karena antara rel kereta dengan roda pada kereta menimbulkan gesekan, sehingga terjadi gaya gesek yang dapat mengakibatkan kereta bergerak.
0: Oh, seperti itu. Tapi ya sis, aku tuh bangga banget loh kalau naik kereta berasa raja daratan gitu.
1: Loh, kenapa emangnya?
0: Loh, kan semua kendaraan harus berhenti dulu kalau di perlintasan kereta. Nunggu keretanya lewat, baru deh mereka boleh jalan lagi. Berkuasa banget kan?
1: Ya, terserah kamu deh, San.
0: TTD.
1: Tanya-tanya dong.
2: Catatan peristiwa.
3: Mayor Jenderal Raden Suprapto merupakan salah satu perwira tinggi TNI Angkatan Darat, korban sejarah gerakan 30 September 1965 yang berkaitan dengan Partai Komunis Indonesia. Dari perjuangan R. Suprapto, pemerintah kemudian menetapkannya sebagai pahlawan revolusi, sekaligus menaikkan pangkatnya secara anumerta menjadi Letnan Jenderal. Suprapto yang lahir di Purworejo 20 Juni 1920 ini boleh dibilang hampir seusia dengan Panglima Besar Sudirman. Usianya hanya terpaut 4 tahun lebih muda dari sang Panglima Besar. Suprapto meninggal di Lubang Buaya, Jakarta 1 Oktober 1965 pada umur 45 tahun dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Sanana Gusmao adalah sosok tak terlupakan dalam sejarah Timor Leste. Lahir pada 20 Juni 1946 di kota Manatuto, Timor Portugis, ia tumbuh di tengah kondisi politik yang penuh tantangan. Setelah menyelesaikan pendidikan di Dili, Kairala Sasana Gusmao dihadapkan dengan peluang untuk menentukan nasib sendiri atau meraih kemerdekaan. Sanana kemudian memutuskan untuk bergabung dengan gerakan perlawanan yang dikenal sebagai Valintil. Ia menjadi salah satu pemimpin utama dalam perjuangan kemerdekaan Timor Timur yang kini menjadi Timor Leste.
2: Indonesia Menyapa Malam.
4: Indonesia Menyapa Malam masih hadir ke ruang dengar Anda, dan di kesempatan malam hari ini kami terus menghadirkan informasi yang mungkin Anda lewatkan. Dan bagaimana untuk Anda mungkin bisa berbagi informasi yang Anda miliki, mungkin terkait dengan lalu lintas ataupun cuaca di wilayah Anda. Silakan di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

0: segera menangani tongkang batubara yang terdampar. Kami hadirkan laporannya bersama dengan Nova Nugraha.
1: Kapal tongkang pengangkut batubara terdampar di Pantai Sukaresik, Kabupaten Pangandaran. Muatan kapal tongkang yang tumpah dikhawatirkan mencemari pantai tersebut. Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia, HNSI Kabupaten Pangandaran, bahkan meminta pemerintah daerah segera menangani hal ini. Ketua HNSI Kabupaten Pangandaran, JJ Wiradinata, mengatakan nelayan di Pangandaran khawatir ini akan mengganggu biota yang ada, sehingga jika biota terganggu, kehidupan nelayan pun akan terganggu. Selain kehidupan nelayan, wisata di Pangandaran juga terancam terganggu. Apalagi lokasi terdampaknya kapal dan tumpahan muatan kapal berada di lokasi terumbu karang.
2: Ya, nanti itu kami tunggu. Ya, kami tunggu. Ya, jadi saya kira kemarin kan kita habis cat laut, esensinya bagaimana menjaga laut ini dengan baik.
3: Untuk nelayan sendiri terdampak apa?
2: Ya, makanya itu yang harus kita kaji. Kalau besok ditemukan, makanya pertama adalah luasan dampak ini seberapa besar, seberapa luas kan? Ya, terus yang kedua adalah apa efeknya? Tapi pasti biota di sini sih
4: terganggu.
2: Ini kan ini saya anak nelayan.
1: Sementara itu, Kasih Humas Polres Pangandaran Aibtu Yusdiana mengatakan untuk memastikan adanya pencemaran tentunya harus dilakukan penelitian oleh pihak berwenang, termasuk untuk bahan muatan kapal tongkang yang ada, apakah muatan tersebut melebihi muatan yang diizinkan ataupun tidak.
5: Kelebihan beban muatannya itu pun harus dilakukan penelaahan apakah sesuai dengan dokumen angkutnya atau misalkan kelebihan muatan kan itu nanti ada tim bersama.
1: Sementara itu sebelumnya kapal tongkang bermuatan batu bara terdampar di Pantai Batu Karas pada Selasa lalu 16 Juni 2026. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan Satpol Airut Polres Pangandaran, tongkang yang berlayar dari Palembang menuju Cilacap tersebut mengalami kerusakan pada bagian pintu lambung kanan sehingga menyebabkan air laut masuk ke dalam badan kapal. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Nova Nugraha, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, pemerintah terus mendorong pemanfaatan energi yang lebih efisien dan ramah lingkungan di sektor rumah tangga. Di Kabupaten Sleman, puluhan warga mulai meninggalkan penggunaan gas melon dan beralih ke jaringan gas atau CGN yang dinilai lebih praktis dan aman. Kami hadirkan laporannya bersama dengan Karin Anissa.
1: Kita mulai dari bulan November 2024 ya, sampai sekarang. Itu di wilayah saya, jadi serentak.
2: Hampir 40 rumah di Kelurahan Catur Tunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman tak lagi menggunakan gas melon dan mulai beralih menggunakan kompres natural gas atau gas CNG. Salah satu warga RT 04 RW 02 Padukuhan Karangasem, Kelurahan Catur Tunggal, Bambang Prakosa menyebut pengguna gas CNG kebanyakan merupakan kalangan rumah tangga dan pemilik usaha kuliner. Sejak dipasang pada 2024, Bambang mengaku tak perlu lagi mengganti tabung gas dan instalasi gas CNG juga sudah dipastikan keamanannya.
1: Kalau keamanan saya selama di bulan November 2024 di lingkungan saya belum ada keluhan sama sekali, belum ada bencana, bahkan kecil apapun nggak ada, karena dari sosialisasinya juga jelas. Jadi kalau seandainya bepergian atau itu kan stop line-nya ada dua, jadi di dalam dekat kompor sama yang di luar. Saya rata-rata 150.000 ya per bulan, karena untuk
3: jualan
1: warung,
3: warung.
1: Mati. Tapi kalau yang rumah tangga aja berkisar 50-60.
2: Sementara, saat ditemui usai meninjau jaringan gas di Jalan Avandi, Catur Tunggal, Depok, Sleman pada Jumat siang, Wakil Menteri ESDM Yulio Tanjung menyebut pada tahun ini pihaknya akan melakukan percepatan dengan menargetkan 160.000 satuan sambungan rumah tangga di berbagai kota, mulai dari Jawa, Sumatera maupun Kalimantan. Sejumlah kajian juga akan dilakukan, khususnya berkaitan dengan kesiapan masing-masing kota, termasuk jarak

0: lokasi rumah dengan sumber gas.
1: Dan tahun depan dari pembiayaan APBN itu justru kita akan tingkatkan totalnya menjadi 1 juta satuan sambungan rumah. Jadi ini kita juga lagi persiapkan untuk anggaran tahun 2027. Target untuk tahun 2028 itu sudah bisa untuk 1 juta satuan sambungan rumah itu bisa terlaksana. Tahun 2027 ini yang 160.000 itu bisa melayani masyarakat.
0: Diharapkan perluasan jaringan gas CNG dapat mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap LPG bersubsidi sekaligus meningkatkan pemanfaatan gas bumi sebagai sumber energi yang lebih efisien dan berkelanjutan. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Karin Anissa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, kami hadirkan ke ruang dengar Anda di mana paparan Kepala BNN Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto dalam agenda rapat kerja dengan Komisi 3 DPR RI.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sama-sama kita hormati dan banggakan pimpinan Komisi 3 DPR RI, Bapak Dr. Haji Ahmad Saroni SE MIKOM. Yang saya hormati Bapak Ibu seluruh anggota Komisi 3 DPR RI yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan penghargaan kami tentunya kepada Bapak Ibu semua. Yang saya hormati Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Dr. Andes Setio Budianto SH MH. Yang saya hormati jajaran Wakil Ketua beserta para pejabat pada Komisi Pemberantasan Korupsi dan rekan-rekan dari pimpinan BNN yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang tak henti-hentinya memberikan kita nikmat sehat dan keberkahan pada sore hari ini kita dapat hadir pada rapat kerja bersama pimpinan dan anggota dewan yang terhormat ini, khususnya di Komisi 3 DPR RI, di masa persidangan kelima tahun sidang 2025-2026. Bapak Ibu anggota dewan beserta seluruh peserta rapat yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui bahwa anggota agenda rapat hari ini menyangkut dua hal yang sangat menentukan keberlanjutan tugas BNN, yaitu pembahasan rencana kerja dan anggaran tahun 2027 serta evaluasi kinerja dan penyerapan anggaran tahun 2026. BNN memandang ancaman narkotika bukan hanya persoalan penegakan hukum, tetapi ancaman terhadap keamanan nasional, kesehatan publik, ketahanan keluarga, produktivitas, dan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, kebijakan P4GN harus dijalankan secara seimbang, mencegah pengguna baru, memulihkan penyalahguna berdasarkan asesmen, memutus jaringan dan keuangan sindikat, dan merampas aset-aset terkait tindak pidana, serta membangun ketahanan masyarakat. Lebih luas lagi, upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika atau P4GN telah menjadi pondasi yang sangat krusial dalam mendukung berjalannya seluruh program pemerintah. Sehingga dalam kesempatan yang baik ini, perlu kami sampaikan kembali bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika saat ini telah menjadi salah satu ancaman paling serius terhadap ketahanan nasional kita. Kejahatan narkotika saat ini telah bertransformasi, tidak lagi beroperasi secara konvensional, melainkan telah berkembang menjadi kejahatan terorganisir lintas negara atau transnational organized crime. Para sindikat kini telah memanfaatkan berbagai kemajuan teknologi informasi, transaksi keuangan digital, celah jalur perdagangan internasional, serta jaringan komunikasi yang semakin kompleks untuk menjalankan aksinya. Ancaman ini tidak hanya berdampak pada stabilitas keamanan dan penegakan hukum, tapi secara masif menggerus kualitas sumber daya manusia Indonesia. Oleh karena itu, upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika atau P4GN bukanlah sekedar kegiatan rutin kelembagaan, melainkan sebuah investasi strategis untuk melindungi generasi produktif bangsa guna memastikan terwujudnya bonus demografi yang berkualitas. Dalam konteks ini, kami menegaskan bahwa P4GN tidak boleh hanya dilihat sebagai instrumen penegakan hukum semata, tapi harus dijadikan sebagai bagian penting dalam pembangunan nasional yang berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Keberhasilan program P4GN akan sangat menentukan pencapaian berbagai target pembangunan nasional kita, mulai dari penguatan modal manusia, peningkatan daya saing bangsa, hingga percepatan terwujudnya Indonesia Emas 2045. Oleh karena itu, dukungan anggaran terhadap pelaksanaan program P4GN sejatinya adalah bentuk investasi negara dalam menjaga keberlanjutan pembangunan nasional sekaligus upaya struktur untuk menurunkan angka prevalensi penyalahgunaan narkotika. Sebagai representasi hadirnya negara, dalam melindungi segenap generasi bangsa dan juga sebagai leading sektor dalam pelaksanaan arah kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sebagaimana tertuang dalam rencana kerja pemerintah atau RKP tahun 2027, BNN telah menyusun berbagai program unggulan yang merupakan langkah strategis BNN dalam melindungi segenap generasi bangsa khususnya anak-anak yang akan tumbuh menjadi anak yang sehat, kuat, cerdas, serta berdaya tangkal dan produktif melalui program Ananda Bersinar yang insya Allah akan segera kami luncurkan secara resmi di pertengahan tahun 2026 ini. Dan program ini menjadi sangat krusial dan mendesak untuk diwujudkan mengingat data yang kita hadapi saat ini berdasarkan hasil survei prevalensi kolaboratif antara BNN dan BRIN serta BPS ditemukan fakta bahwa angka prevalensi penyalahgunaan narkotika tertinggi berada pada kelompok usia 15 hingga 24 tahun. Fakta ini menegaskan bahwa generasi muda kita adalah kelompok yang paling rentan sehingga intervensi pencegahan sejak usia dini bukan lagi sebuah pilihan melainkan langkah penyelamatan yang mutlak harus dilakukan. Kemudian secara kelembagaan kami juga melakukan penguatan kapasitas SDM, pemenuhan kebutuhan laboratorium narkotika dan pusat rehabilitasi, serta optimalisasi berbagai program pencegahan yang berbasis komunitas. Pelaksanaan P4GN tahun 2027 mengedepankan pendekatan yang holistik dan terintegrasi melalui upaya yang pertama pencegahan dan rehabilitasi, kedua pemberantasan dan penegakan hukum, serta yang ketiga penggunaan intelijen dan teknologi. Pendekatan tersebut dilaksanakan secara kolaboratif oleh seluruh pemangku kepentingan guna menciptakan ekosistem sosial yang tangguh terhadap ancaman narkotika. Bapak Ibu anggota Dewan beserta seluruh peserta rapat yang saya hormati, mengacu kepada surat bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional perihal pagu indikatif 2027, BNN memperoleh anggaran sebesar 1,44 triliun dengan alokasi per jenis belanja sebesar 1,29 triliun untuk belanja operasional dan 155,93 miliar untuk belanja non-operasional. Jika dibandingkan dengan pagu awal tahun 2026, total pagu indikatif BNN mengalami penurunan sebesar 69,55 miliar atau 4,59%. Selain itu terdapat tambahan alokasi baru yang bersumber dari surat berharga syariah negara atau SBSN sebesar 93 miliar untuk pembangunan pusat layanan terpadu P4GN. Berdasarkan kondisi pagu indikasi tersebut, alokasi untuk menunjang tugas fungsi seperti belanja layanan publik terkait rehabilitasi, uji narkotika, layanan asesmen terpadu, dan belanja prioritas nasional, serta belanja prioritas lembaga dan reguler tidak dapat terpenuhi atau sebesar 0 rupiah. Kondisi ini bukan hanya berdampak pada terhambatnya program kerja, tapi berpotensi menghambat pelayanan publik BNN kepada masyarakat secara langsung. Oleh karenanya sangat dikhawatirkan BNN belum mampu secara maksimal mendukung pelaksanaan asa cita Bapak Presiden dan program kerja prioritas nasional dalam upaya P4GN. Bapak Ibu anggota Dewan beserta seluruh peserta rapat yang saya hormati, dalam pelaksanaan program P4GN untuk mendukung asa cita dan program prioritas Presiden, BNN mengusulkan tambahan anggaran tahun 2027 sebesar 5,05 triliun yang terdiri dari pinjaman atau pembiayaan luar negeri sebesar 3,54 triliun dan rupiah murni sebesar 1,51 triliun. Langkah ini kami ambil dikarenakan apabila merujuk dengan pagu indikatif 2027 yang tersedia, jumlah layanan dan operasi prioritas belum memperoleh dukungan yang memadai. Kami membedakan secara tegas antara kebutuhan minimum rupiah murni untuk menjaga kesinambungan pelayanan dan operasi dengan pembiayaan transformasi multi-year yang tetap tunduk pada proses perencanaan dan prinsip kehati-hatian pemerintah. Sehingga dengan adanya usulan tambahan ini, kami mengharapkan pagu ideal BNN tahun 2027 dapat ditetapkan menjadi sebesar 6,49 triliun dengan rincian. Yang pertama, bidang pencegahan sebesar 157,35 miliar diantaranya untuk advokasi ketahanan keluarga bersih narkotika, advokasi desa bersih narkotika, pembentukan remaja teman sebaya, penyebarluasan informasi pencegahan penyalahgunaan narkotika dan integrasi kurikulum anti narkotika. Pencegahan penyalahgunaan narkotika langsung dengan masyarakat terutama generasi muda. Dan tentunya langkah ini sejalan dengan prioritas BNN dalam mengoptimalkan program Ananda Bersinar atau Aksi Nasional Anti Narkotika dimulai dari anak bersinar narkotika. Yang kedua, bidang pemberdayaan masyarakat sebesar 112,77 miliar diantaranya untuk pengembangan potensi masyarakat di kawasan rawan tanaman terlarang, pengembangan potensi masyarakat di kawasan rawan peredaran gelap narkotika, pemberdayaan stakeholder lembaga pendidikan, pemberdayaan stakeholder instansi atau tempat kerja, dan deteksi dini penyalahgunaan narkotika. Fokus pada bidang pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk membentuk daya tangkal untuk ketahanan masyarakat yang tangguh terhadap ancaman bahaya narkotika. Upaya strategis ini dilaksanakan melalui beberapa langkah berikut, yaitu pelibatan aktif lembaga pendidikan dalam menghidupkan alarm kewaspadaan di lingkungan sekolah guna menekan risiko penyalahgunaan narkotika pada generasi muda. Hal ini menjadi sangat krusial mengingat data prevalensi tahun 2025 menunjukkan bahwa lonjakan angka penyalahguna tertinggi berada pada kelompok usia 15 sampai 24 tahun. Penguatan stakeholder di lingkungan kerja sebagai respon atas market penyalahgunaan narkotika di kawasan perkebunan dan pertambangan. Langkah ini juga diharapkan mampu meningkatkan kewaspadaan bersama, terlebih fakta di lapangan menunjukkan bahwa peredaran narkotika di kawasan perkebunan berkorelasi langsung dengan meningkatnya risiko gangguan keamanan dan ketertiban seperti tindak pencurian. Kemudian pelaksanaan Grand Design Alternative Development atau GDAD di kawasan rawan tanaman terlarang melalui pelatihan keterampilan hidup atau life skills, masyarakat diberdayakan untuk membudidayakan komoditas alternatif yang berkelanjutan dan memiliki nilai tambah ekonomi. Seperti di Aceh misalnya yang kita latihkan masyarakat di sana yang tadinya menanam atau bercocok tanam dengan ganja, kita latihkan menjadi petani kopi yang lebih produktif dan berpenghasilan. Kemudian yang ketiga adalah bidang pemberantasan sebesar 579,27 miliar diantaranya untuk layanan asesmen terpadu atau TAT pelaku tindak pidana narkotika, laporan informasi intelijen tindak pidana peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika, psikotropika dan prekursor serta TPPU hasil tindak pidana narkotika, operasi penangkapan DPO dan TO tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika serta TPPU, pengawasan dan pengelolaan barang bukti dan tahanan serta operasi pemusnahan lahan tanaman narkotika. Usulan tambahan anggaran pada bidang pemberantasan difokuskan pada langkah-langkah strategis sebagai berikut, yaitu pelaksanaan kegiatan intelijen taktis, pengoptimalan tugas dan fungsi penegakan hukum, penerapan tindak pidana pencucian uang. Dan perlu kami tegaskan bahwa jika usulan tambahan di bidang pemberantasan ini tidak disetujui, BNN berpotensi mengalami kelumpuhan operasional penindakan. Tanpa dukungan anggaran ini, operasi intelijen dan pengejaran target operasi maupun buronan DPO kelas kakap akan terhenti. Lebih fatal lagi, kita tidak akan memiliki biaya operasi untuk mengeksekusi aset TPPU. Kondisi ini sama saja dengan membiarkan sindikat narkotika sebagai leluasa dan terus memperkaya diri untuk membiayai kejahatannya di Indonesia. Karena ketiadaan kekuatan kita untuk melumpuhkan kekuatan finansial mereka secara terukur. Sebagai gambaran faktual, saat ini alokasi anggaran untuk penindakan tindak pidana pencucian uang atau TPPU justru mengalami penurunan yang sangat drastis dari tahun ke tahun. Pada tahun 2024 anggaran TPPU tercatat sebesar 10,9 miliar, lalu menurun di tahun 2025 menjadi 7,1 miliar dan pada tahun 2026 merosot tajam hingga tersisa 1,8 miliar. Tren penurunan ini sangat berbanding terbalik dengan beban kerja dan potensi yang besar yang bisa kita capai. Selain penguatan di sektor TPPU, kita juga dihadapkan pada munculnya tren zat seperti etomidat yang saat ini sedang marak atau mengalami peningkatan signifikan di tengah masyarakat. Oleh karena itu, dukungan anggaran sangat dibutuhkan dan nantinya dimanfaatkan untuk pengadaan alat uji cepat atau rapid test maupun tes urin khusus zat etomidat. Alat deteksi ini sangat kami perlukan untuk penindakan di lapangan, sementara saat ini BNN belum memilikinya sama sekali. Sebagai kondisi saat ini, apabila terdapat temuan yang diduga itu midet, kami memang bisa membawanya ke pusat laboratorium narkotika BNN, namun pengujian tersebut hanya sebatas untuk mengidentifikasi kandungan zat pada barang bukti fisiknya saja, bukan untuk mendeteksi kandungan pada urin pengguna yang dimana akan memakan waktu. Ketiadaan rapid test zat etomidat ini tentu akan menghambat kecepatan kami dalam menindak, memastikan status pengguna secara akurat, serta mengambil keputusan penyelamatan yang cepat di lapangan. Dan juga apabila Bapak Ibu sekalian, perlu saya sampaikan bahwa perkembangan narkotika dunia termasuk Indonesia sekarang ini narkotika jenis cair, Pak. Jadi sabu cair, metafetamin, ganja bahkan cair juga. Etomide cair. Jadi semua cair. Dan pintu masuknya itu salah satunya dan paling utama adalah melalui rokok elektrik atau vape. Nah, ini yang kami sampaikan di rapat sebelumnya, kami mengusulkan untuk pelarangan total dalam hal ini. Kemudian bidang rehabilitasi sebesar 229,43 miliar, diantaranya untuk layanan rehabilitasi, rawat inap, rawat jalan, dan pasca rehabilitasi, termasuk pelaksanaan rehabilitasi keliling dan telerehabilitasi. Fasilitasi memenuhi pemenuhan standar nasional lembaga rehabilitasi, instansi pemerintah, dan lembaga rehabilitasi milik komponen masyarakat. Fasilitasi penyelenggaraan layanan intervensi berbasis masyarakat atau IBM dan pelatihan teknis tenaga rehabilitasi dan pasca rehabilitasi. Fokus bidang rehabilitasi adalah untuk mendorong peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan rehabilitasi bagi masyarakat yang membutuhkan. Direncanakan pelaksanaan layanan rehabilitasi rawat inap di balai dan loka rehabilitasi BNN, rehabilitasi rawat jalan di seluruh klinik BNNP dan BNNK, serta penyelenggaraan rehabilitasi keliling di 10 lokasi. Selain itu akan dilakukan penambahan tempat rehabilitasi baru, mengingat saat ini BNN baru memiliki 6 balai dan loka rehabilitasi. Urgensi ini semakin relevan, mengingat adanya perubahan paradigma pemidanaan yang berdampak langsung pada lonjakan permintaan layanan rehabilitasi. Dan dengan demikian, tambahan anggaran ini tidak hanya akan memenuhi kebutuhan fasilitas fisik, tetapi juga akan dioptimalkan untuk penguatan kapasitas sumber daya manusia serta kelembagaan pada pusat-pusat rehabilitasi, baik milik pemerintah maupun masyarakat. Namun demikian, mengacu pada postur pagu indikatif BNN tahun 2027, alokasi belanja non-operasional khususnya pada rincian output atau RO, layanan publik yang mencakup layanan rehabilitasi saat ini berada pada angka 0 rupiah. Jika kekosongan ini tidak segera ditutup melalui persetujuan tambahan anggaran, kita akan menghadapi krisis kemanusiaan dan pelayanan. BNN akan kesulitan dalam melayani korban yang membutuhkan pemulihan akibat overkapasitas fasilitas serta ketiadaan biaya operasional dasar seperti perawatan medis dan kebutuhan makan klien. Dan kelumpuhan layanan ini tentu akan mencederai rasa keadilan masyarakat dan secara langsung mengancam program penyelamatan generasi muda yang menjadi inti dari Astacita. Yang kelima, bidang hukum dan kerjasama sebesar 17,38 miliar diantaranya untuk pembentukan peraturan, layanan bantuan hukum, serta pelaksanaan kerjasama nasional dan internasional. Usulan tambahan anggaran untuk bidang hukum dan kerjasama dimasukkan untuk mendukung kegiatan penyusunan regulasi yang mendukung upaya penanganan narkotika sebagai bagian dari revisi RUU Narkotika dan implementasi pelaksanaan KUHP dan KUHAP, pengelolaan jaringan dalam dokumentasi informasi hukum agar update dan mudah diakses oleh masyarakat, pendampingan hukum dalam hal pra-peradilan dan gugatan terhadap BNN. Di samping itu, anggaran ini juga akan digunakan untuk pelaksanaan kerjasama baik dengan kementerian lembaga, pemerintahan daerah, serta organisasi kemasyarakatan maupun dengan internasional. Yang keenam, bidang pengawasan sebesar 13,1 miliar untuk pelaksanaan audit internal dan pendampingan kepada satker pusat dan daerah agar meminimalisir adanya penyelewengan dan memastikan pengelolaan keuangan dilakukan secara benar serta pembangunan zona integritas. Yang ketujuh, bidang data informasi sebesar 74,71 miliar yang akan digunakan untuk pelaksanaan survei prevalensi penyalahgunaan narkotika masyarakat. Yang kelapan, di bidang pengembangan SDM sebesar 17,96 miliar untuk pelaksanaan kegiatan pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi SDM BNN. Yang ke-9, bidang laboratorium sebesar 105,01 miliar untuk kegiatan layanan uji laboratorium dan pengadaan sarana drug signature analysis. Yang ke-10, belanja pegawai sebesar 19,32 miliar. 11, operasional perkantoran sebesar 60,67 miliar. 12, bidang kesekretariatan sebesar 121,56 miliar untuk pelaksanaan penguatan tata kelola organisasi. 13, usulan pembiayaan luar negeri atau PLN sebesar 3,54 triliun pada tahun 2027 sebagai bagian dari total kebutuhan sebesar 6,6 triliun untuk 3 tahun ke depan. Kami mengusulkan alternatif pembiayaan melalui skema PLN ini karena kami sangat memahami adanya keterbatasan ruang fiskal APBN sehingga kebutuhan penguatan kapasitas BNN sangat sulit dipenuhi dalam 1 tahun anggaran melalui sumber pendanaan reguler. Pinjaman ini akan diarahkan secara khusus untuk modernisasi teknologi intelijen, pengembangan laboratorium berstandar internasional, peningkatan kapasitas rehabilitasi, serta modernisasi sarana pemberantasan di bawah payung besar Operasi Indonesia Bersinar dari data ke aksi nyata. Urgensi kebijakan didasarkan pada kenyataan bahwa kita sedang menghadapi situasi yang sangat kritis. Berdasarkan data Sistem Informatika Narkotika Nasional Terpadu atau SINNT tahun 2025, kita memiliki 4,36 juta pengguna narkotika, di mana 74,7%-nya adalah pengguna aktif yang sangat memerlukan tindakan rehabilitasi. Selain fungsi penyelamatan, kami juga merancang agar pinjaman ini memberikan timbal balik ekonomi bagi negara. Melalui modernisasi kelembagaan ini, kami menargetkan peningkatan masif pada layanan pemeriksaan SKHPN dari yang hanya 33 ribu pemeriksaan pada tahun 2024 menjadi 400 ribu orang pada tahun 2026. Hal ini akan melonjakkan penerima negara, bukan pajak PNBP dari SKHPN sebesar 1.112%, yakni dari 33 miliar menjadi 400 miliar per tahun. Mengingat kembali apa yang telah kami sampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi 3 pada bulan Maret 2026 yang lalu, saat ini negara sedang berada di persimpangan jalan. Apabila kita berjalan tanpa intervensi anggaran, kita akan menghadapi kenaikan hingga 6,5 juta pengguna yang akan menyebabkan kerugian ekonomi negara sekitar 100 triliun per tahun. Namun dengan intervensi anggaran yang memadai, kita bisa memutarbalikkan keadaan dengan menurunkan angka menjadi 3,5 juta pengguna. Oleh karena itu, dana pinjaman ini bukanlah beban hutang semata, melainkan alat untuk menyelamatkan sumber daya manusia sekaligus perekonomian Indonesia yang akan diaplikasikan dalam 3 proyek utama. Yang pertama, peningkatan kapasitas operasional dan intelijen BNN untuk mendukung keamanan nasional. Yang kedua, penguatan layanan rehabilitasi dan edukasi publik terpadu dalam mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan narkotika. Yang ketiga, modernisasi sarana rehabilitasi, pelayanan laboratorium, dan dukungan operasional dalam upaya penanggulangan narkotika. Bapak Ibu, anggota Dewan beserta seluruh peserta rapat yang saya hormati, izinkan saya menyampaikan laporan kinerja dan penyerapan anggaran BNN tahun anggaran 2026. Pagu alokasi anggaran BNN tahun 2026 adalah sebesar 1,51 triliun. Namun pada bulan April 2026 BNN terdampak kebijakan penajaman anggaran sebesar 77 miliar. Meskipun demikian, BNN tetap berkomitmen untuk melaksanakan fungsi P4 GN secara optimal, meskipun dengan anggaran yang jauh dari ideal. Upaya yang sifatnya pencegahan tetap dilakukan dengan memanfaatkan bantuan media sosial sehingga pesan anti narkotika dapat menjangkau masyarakat luas. Demikian juga dalam rangka layanan rehabilitasi, dengan menambah layanan rehabilitasi rawat jalan serta melaksanakan kegiatan telerehabilitasi dapat tetap memberikan pelayanan pada masyarakat yang membutuhkan. Selanjutnya, dalam rangka penguatan upaya pemberantasan, BNN bersama seluruh jajaran telah melaksanakan operasi secara terpadu dan tegas di beberapa kawasan yang selama ini melekat dengan stigma kampung narkoba. Langkah penindakan ini kemudian diikuti dengan operasi pemulihan kawasan secara komprehensif melalui pendekatan pencegahan, pemberdayaan masyarakat, dan rehabilitasi. Kinerja terpadu ini mendapatkan apresiasi tinggi dari berbagai kalangan karena tidak hanya berhasil membersihkan pusat-pusat peredaran narkotika, tapi juga hadir secara nyata untuk memulihkan dan membangun kembali ketahanan lingkungan masyarakat tersebut. Bapak Ibu anggota Dewan beserta seluruh peserta rapat yang saya hormati, pagu anggaran BNN saat ini sebesar 1,44 triliun. Hingga 15 Juni 2026, realisasi anggaran telah mencapai 733,18 miliar atau sebesar 50,84%. Angka ini menunjukkan tingkat penyerapan yang sangat sehat, proporsional, dan on the track sesuai dengan target semester pertama kami. Realisasi tersebut terdiri dari belanja pegawai sebesar 50,04%. Sementara itu, apabila dilihat dari realisasi per program, untuk program P4GN realisasinya sudah 49,98%. Di dalamnya masih terdapat blokir alokasi PNBP sebesar 638,98 juta. Sementara itu, realisasi untuk program dukungan manajemen mencapai 50,90%. Realisasi anggaran tersebut telah mendukung capaian kinerja BNN tahun 2026, yaitu meliputi pencapaian bidang pencegahan, dengan pembentukan 370 remaja teman sebaya anti narkotika atau peer educator, penyebaran informatika pencegahan melalui berbagai media komunikasi, media sosial, talk show, penyuluhan, maupun media fisik yang telah menjangkau 41,7 juta orang atau viewers, pelaksanaan integrasi kurikulum anti narkotika pada 50 lembaga, serta upaya sistematis untuk menanamkan nilai-nilai P4GN. Yang kedua, pencapaian bidang pemberdayaan masyarakat sebagai berikut, pelaksanaan GDAD atau Grand Design Alternative Development di 4 kawasan rawan tanaman terlarang dengan melatih 110 orang, serta di 11 kawasan rawan peredaran narkotika dengan melatih 202 orang. Pembentukan rintisan Saka Pramuka Anti Narkotika atau Saka Bersinar pada 8 kuartir daerah dan 48 kuartir cabang sebagai wadah pembinaan generasi muda dalam mendukung upaya P4GN. Pelaksanaan deteksi dini melalui tes urin terhadap 66.969 orang sebagai bagian dari upaya pencegahan dan identifikasi dini potensi penyalahgunaan narkotika. Kemudian capaian bidang pemberantasan pada semester 1 tahun 2026, pengungkapan 155 kasus tindak pidana narkotika dan psikotropika melibatkan 218 tersangka dari 12 jaringan narkotika, terdiri dari atas 10 jaringan nasional dan 2 jaringan internasional. Kemudian dari pengungkapan kasus tersebut, BNN juga menyita barang bukti narkotika, diantaranya sabu, ekstasi, ganja, dan kokain, dan juga ganja sintetis, etomidet, dalam upaya memastikan penanganan yang tepat terhadap penyalahgunaan narkotika telah dilaksanakan asesmen terpadu atau TAT terhadap 7.925 orang. Dalam mutus mata rantai, jaringan sindikat narkotika BNN berhasil mengungkap satu kasus TPPU yang melibatkan satu tersangka dengan menyita barang bukti berupa aset senilai 14,77 miliar. Dengan demikian, jumlah total pengungkapan kasus tindak pidana narkotika oleh BNN RI dalam upaya mendukung asta cita Bapak Presiden Republik Indonesia terhitung sejak periode 20 Oktober 2024 hingga 26 Juni 2026 adalah: yang pertama, barang bukti narkotika mencapai 8,6 ton dan apabila dikonversi dalam rupiah, maka barang bukti narkotika tersebut diperkirakan senilai 12,2 triliun rupiah dengan potensi hampir sekitar 37 juta jiwa generasi bangsa dapat terselamatkan dari bahaya narkoba. Adapun penanganan kasus menonjol selama tahun 2026, pengungkapan beberapa jaringan, baik jaringan Burhan Perlak di Aceh Timur, jaringan Ganja Bukit Tinggi, jaringan vape wilayah Banten Jakarta, yang kasus ini menegaskan bahwa data intelijen dan kondisi di lapangan, bahwa modus penyebaran narkotika dalam bentuk cairan dikemas ke dalam cartridge vape atau rokok elektrik kini semakin meluas. Sindikat memilih modus ini karena perangkat vape sangat mudah diperoleh dan sulit dibedakan antara pengguna vape pada umumnya, sehingga penyalahgunaan dapat dilakukan secara bebas dan terbuka di ruang publik. Oleh karena itu, langkah pelarangan vape sangat kami rekomendasikan sebagai langkah tegas untuk melindungi generasi muda kita. Pengungkapan jaringan DPOF di Kalimantan Timur dengan barang bukti sekitar 92 kg sabu dan 1000 cartridge vape yang berisi cairan etomidet. Pengungkapan klinisen laboratori jaringan Kozina Mepedron di Gianyar, Bali yang melibatkan warga negara Rusia dengan barang bukti 7,8 kilo Mepedron, bahan kimia prekursor, dan berbagai produksi narkotika. Selanjutnya BNN ini juga telah melaksanakan operasi gabungan bersama Kementerian IMIPAS dan Polri, dalam hal ini di Polda Bali, di lapas kelas 2A Kerobokan Bali, dengan hasil narkotika jenis ganja 2 kilo, sabu 2 kilo, ekstasi 152 butir. Kemudian dilaksanakan pengembangan melalui penyidikan TPPU terhadap terpidana Michael Wijaya dengan hasil total aset senilai 16 miliar rupiah dan telah dilakukan pemblokiran. Capaian bidang rehabilitasi yaitu pelatihan terhadap 1.311 agen pemulihan, pembentukan 241 unit intervensi berbasis masyarakat, pelatihan terhadap 541 petugas rehabilitasi, penguatan pada 618 lembaga rehabilitasi mitra BNN, pelaksanaan standarisasi lembaga rehabilitasi instansi pemerintah dan lembaga rehabilitasi komponen masyarakat pada 71 lembaga terstandar, pemberian sertifikasi SNI 8807 kepada 15 lembaga rehabilitasi, pemeriksaan layanan rehabilitasi kepada 7.684 orang dan sebanyak 2.299 orang telah mendapatkan layanan pasca rehabilitasi. BNN juga telah mengembangkan inovasi layanan melalui program rehabilitasi keliling atau reling dan telerehabilitasi yang bertujuan untuk meningkatkan akseptabilitas dan meningkatkan atau mendekatkan layanan pemulihan bagi penyalahguna narkotika. Capaian bidang hukum dan kerjasama, BNN memperkuat dukungan regulasi dan pendampingan hukum melalui penetapan 6 peraturan dan kepala BNN serta pemberian 8 layanan bantuan hukum. Selain itu, dalam rangka memperkuat hubungan kerjasama di tingkat nasional, BNN menjalin kerjasama dengan 11 instansi pemerintah dan 13 komponen masyarakat. Sementara pada tingkat regional dan internasional, BNN aktif berpartisipasi dalam sidang Commission on Narcotic Drugs atau CND, menyelenggarakan konferensi internasional Colombo Plan Drug Advisory Program atau CPDAP di Bali, serta menerima kunjungan kerja berbagai delegasi internasional sebagai bagian dari penguatan kerjasama global dalam penanggulangan narkotika. Merujuk pada capaian BNN RI yang telah kami capaikan di atas, hal ini menunjukkan bahwa BNN RI tetap berkomitmen untuk tetap bekerja secara optimal meskipun dengan kondisi keterbatasan anggaran karena adanya efisiensi maupun penajaman. Namun demikian, kami tetap dapat berprestasi dan memaksimalkan segala daya upaya yang dimiliki demi masyarakat, bangsa, dan negara. Bapak Ibu anggota Dewan beserta seluruh peserta rapat yang saya hormati, dalam rangka peringatan Hari Anti Narkotika Nasional Internasional HANI tahun 2026, BNN akan berkolaborasi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada puncak peringatan Hari Anak Nasional tahun 2026. Sinergi ini mengusung semangat mewujudkan generasi bersinar, lindungi anak, turunkan angka prevalensi, wujudkan Indonesia Emas 2045. Pada kesempatan yang berharga tersebut, kami akan meluncurkan secara resmi program Ananda Bersinar, aksi nasional anti narkotika dimulai dari anak bersinarkotika. Seperti yang telah kami sampaikan di awal, juga merupakan program Sobat Bersinar sebagai wadah pendidik sebaya serta pembentukan Saka anti narkotika. Fokus pada perlindungan generasi muda, dan ini merupakan investasi jangka panjang sekaligus fondasi utama dalam membangun ketahanan sosial nasional. Meski demikian, kami menyadari bahwa upaya pencegahan sejak dini tersebut harus diikuti dengan pendekatan yang komprehensif di berbagai lini. Oleh karena itu, langkah edukatif kami jalankan secara beriringan dengan tindakan untuk memutus mata rantai supply melalui penegakan hukum yang tegas, pemberdayaan masyarakat, serta penyediaan layanan rehabilitasi yang paripurna. Menghadapi tantangan peredaran gelap narkotika yang kini semakin kompleks dan dinamis, seluruh upaya pengendalian tersebut tentu membutuhkan dukungan bersama. BNN berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi dengan DPR RI, kementerian lembaga, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dunia pendidikan, dunia usaha, media, serta seluruh elemen masyarakat guna mewujudkan Indonesia yang bersinar, bersih narkotika. Sebelum menutup penyampaian kami dalam rapat siang hari ini, pada kesempatan yang baik ini izinkan sekali lagi kami memohon dukungan dari seluruh pimpinan dan anggota komisi, dari anggota Dewan Komisi 3 DPR RI yang terhormat, khusus pada tiga hal, yaitu yang pertama, pemenuhan anggaran bagi layanan publik dan operasi prioritas yang belum teralokasi. Kedua, tambahan rupiah murni secara bertahap berdasarkan target output dan kapasitas RAP. Dan yang ketiga, dukungan terhadap proses pembiayaan transformasi yang prudent, transparan, dan akuntabel. BNN berkomitmen bahwa setiap dukungan anggaran yang akan dikawal dengan pengawasan internal, indikator hasil yang terukur, serta laporan berkala kepada Komisi 3. Tujuan akhirnya bukan memperbesar birokrasi, melainkan menyelamatkan generasi bangsa, memperlemah pasangan narkotika, dan menghadirkan negara secara nyata bagi masyarakat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Izinkan kami menitipkan harapan besar bangsa kita, yaitu terwujudnya Indonesia Emas 2045, yang mana cita-cita tersebut hanya bisa diwujudkan salah satunya jika kita mampu menjaga generasi bangsa dari bahaya narkotika. Sehingga besar harapan kami adanya dukungan penuh dari para pimpinan dan seluruh anggota Komisi 3 DPR RI untuk dapat menyetujui usulan anggaran BNN tahun 2027. Dukungan anggaran ini menjadi kunci agar BNN mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal, sekaligus menghadirkan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat bangsa dan negara dalam upaya penanggulangan narkotika di tanah air. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari tim SAR gabungan yang berhasil menemukan korban terakhir tabrakan kapal nelayan dengan kapal penumpang di perairan Desa Labuan Mas, Kecamatan Pulau Laut Selatan, Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan, setelah pencarian berlangsung selama 3 hari. Kepala Kantor SAR Banjarmasin, Iputu Sudayana, mengatakan selaku SAR Mission Coordinator, korban terakhir merupakan warga Desa Hilir Muara, Kecamatan Pulau Laut Sigam, ditemukan hari ini sekitar pukul 17.08 waktu Indonesia Tengah dalam kondisi meninggal dunia. Sebelumnya 6 korban telah ditemukan lebih dahulu, yakni 5 orang dalam kondisi selamat dan 1 orang meninggal dunia. Kita beralih ke informasi lainnya. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mempercepat penanganan 4 kubangan yang terbentuk akibat gempa bumi di wilayah Nokilalaki, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Kepala BNPB Suharyanto menuturkan kubangan di kawasan tersebut berpotensi terjadinya banjir bandang di Nokilalaki apabila tidak segera diatasi. Menurutnya penanganan longsoran di kawasan Taman Nasional Lore Lindu itu tidak akan menggunakan alat berat agar tidak merusak kawasan tersebut. Kita beralih ke informasi mancanegara. Iran akan menutup Selat Hormuz bagi pelayaran sebagai respon atas pelanggaran memorandum perdamaian oleh Amerika Serikat dan berlanjut serangan Israel di Lebanon. Militer Iran menilai Amerika Serikat telah melanggar nota kesepahaman perdamaian karena gagal menjalankan klausul pertama kesepakatan itu yang mencakup gencatan senjata di seluruh front, termasuk Lebanon. Markas besar pusat Hatam al-Anbiya menegaskan bahwa jika Israel terus melanjutkan serangan terhadap Lebanon, Iran akan mengambil langkah-langkah tambahan untuk memaksa memenuhi kewajiban dalam kesepakatan perdamaian. Kita beralih ke informasi olahraga. Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Pencak Silat Indonesia atau PBIPSI, Sugiono, menegaskan bahwa pihaknya ingin memperkokoh posisi pencak silat sebagai bagian penting dari upaya membangun karakter dan mental bangsa. Hal tersebut disampaikan Sugiono saat menghadiri pengajian akbar pembangunan padepokan pencak silat Tapak Suci Putra Muhammadiyah di Yogyakarta. Sugiono pun mengapresiasi Tapak Suci yang ingin dijadikan atau menjadikan padepokan sebagai akademi pencak silat bagi anak-anak yatim piatu dan korban perundungan, dan ia menganggap hal tersebut sebagai tujuan yang mulia. Sugiono menekankan pula bahwa PBIPSI memberikan dukungan penuh terhadap pembangunan padepokan tersebut dengan pihaknya bakal memberi bantuan dana demi kelancaran pembangunan.

Demikian warta berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Duel sesama Eropa tersaji di Grup F, Pesta Bola Dunia 2026. Tim Orange Belanda akan menghadapi Swedia dalam pertandingan penting di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Belanda mengandalkan tradisi sepak bola menyerang, sementara Swedia siap memberi perlawanan lewat permainan kolektif dan disiplin. Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 21 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dulu mereka pernah mencapai final Piala Dunia dan sekarang Swedia kembali. Selamat datang di Berat Tim Sepak Mula Pro3 RRI bersama saya Tom Hakim dan Indra Virgiantara.
2: Setelah absen di Qatar 2022, tim Skandinavia ini akhirnya kembali ke panggung terbesar sepak bola dunia.
1: Ini akan menjadi penampilan ke-13 Swedia di Piala Dunia, sebuah negara yang punya tradisi panjang, bahkan pernah menjadi runner-up dunia di tahun 1958.
2: Tapi mungkin kenangan paling ikonik Swedia datang dari Amerika Serikat 1994. Di turnamen itu mereka tampil luar biasa dan finish di posisi ketiga dengan nama-nama seperti Kenneth Anderson, Henrik Larsson, dan Thomas Ravelli menjadi pahlawan nasional.
1: Setelah pensiunnya Zlatan Ibrahimovic, Swedia kembali dengan generasi baru dipimpin pelatih Graham Parer. Perjalanan mereka menuju Piala Dunia 2026 juga penuh drama.
2: Harus melalui babak playoff, Viktor Gyökeres menjadi pahlawan saat mencetak hat-trick melawan Ukraina dan gol kemenangan menit ke-88 saat menumbangkan Polandia.
1: Di final tahun 1998, kejutan di 94 hingga kebangkitan baru di 2026. Swedia selalu punya cara untuk menciptakan cerita besar di Piala Dunia.
2: Sejauh mana Swedia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami. Dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Salah lempar.
4: Hey, mau mulai investasi? Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bappebti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk? Risikonya, jelas atau disembunyikan? Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track record-nya, baru komentar.

0: Indonesia Menyapa Malam.
1: Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional dan masih bersama saya Lukmantara. Dan di kesempatan malam hari ini jangan kemana-mana, nanti juga kami akan hadirkan bagaimana laporan pandangan mata pertandingan antara Belanda versus Swedia yang tentunya ada rekan saya Hadani Sabil dan juga Bung Nova nanti ya untuk pemerhati bola dan juga ada Bung Indra dan juga Bung Tomo. Dan tentunya Anda juga bisa memberikan prediksi ataupun tanggapannya terkait dengan pertandingan nanti yang akan berlangsung tepat pukul 00 waktu Indonesia Barat. Dan sebelum kita menuju kemeriahan Piala Dunia antara Belanda dan Swedia, kami hadirkan ke ruang dengar Anda untuk menemani malam akhir pekan Anda. Ada Ari Lasso featuring Bunga Citra Lestari, Aku dan Dirimu.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
1: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
2: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
0: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara.

0: saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.
1: Kabar Tanah Suci.
2: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
3: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
4: Sendiri.
3: Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
4: Insya Allah.
1: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di Tanah Suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
5: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
6: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
1: Kami hadirkan pukul 11.45 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3.

0: Dengar sesaat lagi akan kami hadirkan laporan pandangan mata di mana Piala Dunia kali ini akan mempertemukan timnas Belanda versus timnas Swedia. Silakan untuk Anda yang memang memiliki prediksi jalannya pertandingan ini ataupun memiliki keyakinan mana tim yang akan menang dalam pertandingan kali ini, Belanda atau timnas Swedia. Saya juga tidak sendiri, ada rekan saya nanti yang akan melanjutkan ke depannya ya, dengan Bung Sabil. Bung Sabil, malam.
1: Selamat malam, dan pendengar,
0: ya.
1: Selamat malam.
0: Ya, ini pertandingan nanti akan Sabil bawakan bersama dengan Bung Nova nanti ya.
1: Betul, komentatornya Bung Nova Rifianto.
0: Gimana, Sabil, kalau Belanda Swedia ini secara pribadi pegang mana?
1: Oh ya, tentu saja keunggulan lebih besar ada di pihak Belanda. Secara tingkat dan juga head to head. Namun siapa tahu ya, Swedia juga bisa mengejutkan gitu, karena ada striker mereka yang jadi andalan, ada Alexander Isak. Dan kemarin ada pemain keturunan Afrika mereka ya, ada Ayari yang mencetak gol indah ke gawang Tunisia, mungkin juga bisa memberikan kejutan ke pertahanan Belanda.
0: Iya, dan memang kalau dalam Piala Dunia ini banyak kejutan-kejutan ya. Kalau kita lihat debut kemarin Tanjung Verde gitu ya, yang tidak disangka-sangka akhirnya bisa menahan imbang Spanyol ya, dimana semua pihak lebih memilih Spanyol yang dengan gol yang banyak gitu, ternyata tidak juga.
1: Iya betul, banyak sekali pertandingan kejutan yang tidak disangka-sangka, dan tentunya sangat sayang jika Anda lewatkan momen-momen keseruan tersebut. Siapa tahu nanti Anda menjadi saksi bahwa ternyata Swedia bisa memberikan perlawanan sengit dan pertandingannya menjadi sangat seru pastinya.
0: Oke, silakan kami buka untuk Anda yang bergabung di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888.

0: Tapi menariknya Sabil ya, beberapa pendengar ini memang beberapa kali kesempatan pertandingan memiliki ini loh, prediksi yang lumayan akurat loh. Kadang juga out of the box gini. Ini seperti ini ya, kita siapa ini ya? Ini salah satunya nih yang biasanya memberikan prediksi luar biasa nih. Ada Pak Andi di Bengkulu Utara. Pak Andi, selamat malam, salam olahraga.
1: Jaya, Bung Lukman.
0: Ini jadi barometer juga biasanya buat pendengar yang lain nih. Gimana Pak Andi? Belanda, Swedia?
1: Saya tentu ke Swedia gitu. Wah. Karena sepak bola Swedia sekarang ini lebih berkembang gitu dibanding maksudnya liganya gitu ya, daripada Belanda gitu.
0: Betul kan Sabil ya, saya bilang Pak Andi ini punya prediksi out of the box. Menurut gitu
1: kemarin
0: ya.
1: Itu kan saya prediksi Brasil lawan Haiti kan benar itu 3-0 kan. Nah ini kalau ini untuk kali ini ya, saya ke cenderungnya ke Swedia, karena gimana hasilnya Swedia kan partai perdana dia sudah meraup poin 3 atas Tunisia gitu ya. Yeah. Sementara ini kan jadi beban Belanda ini karena ditahan imbang oleh Jepang gitu. Jadi
0: berapa?
1: Secara psikologis ya pasti Belanda ya harus memenangkan laga nanti gitu, tapi tidak semudah itu karena ini yang dihadapi Swedia gitu ya.
0: Berapa jadinya?
1: Ya mungkin 1-0 bisa 2-1 gitu, tapi
0: selisihnya
1: Swedia
0: ya?
1: Gitu ya. Baik. Ke Swedia gitu, bukan ke Belanda.
0: Iya. Baik, ya. Terima kasih Pak Andi ya.
1: Iya.
0: Tapi bukan kalau kita lihat memang tadi ya, harusnya lebih ngotot Belanda ya, dan harus menang gitu ya untuk ya, bisa.
2: Kegagalan mengalahkan Jepang di laga perdana ya. Pastinya betul tadi ya, ada tekanan psikologis pastinya karena Belanda sebagai tim unggulan yang diprediksi akan juara grup ya di grup ini, tentu saja punya beban mental setelah hanya mendapatkan 1 poin. Sehingga ya, di pertandingan kedua ini pastinya mereka akan ngotot mendapatkan 3 poin. Nah, disitulah peluangnya Swedia bisa manfaatkan
0: psikologisnya
2: psikologisnya timnas Belanda. Kalau Swedia kan sudah menang 5-1 di pertandingan pertama. Jadi ya nothing tulus lah untuk Belanda ini.
0: Mainnya, tapi kan mainnya jauh lebih lepas.
2: Iya.
0: Nah. Betul. Kita ke pendengar lagi ya. Ada Pak Nano di Jakarta. Salam Pak Nano.
3: Selamat malam Pak Lukman Tara.
0: Iya.
3: Pak
0: Sabil ya. Silakan.
3: Belanda versus Swedia, kalau menurut saya sih condongnya ke Belanda ya. Kalau skornya mungkin 1-0 kali ya.
0: Oh, 1.
3: Karena Belanda kan beberapa waktu lalu kan mereka tidak masuk ke line up-nya Piala Dunia gitu kan. Yeah. Nah, kali ini sepertinya Belanda akan mungkin mereka menginginkan bernapas lebih lama di Piala Dunia 2026 tahun ini gitu. Mereka mungkin di Indonesia dan seterusnya. Maka ya mereka harus cepat gitu. Pasti mereka akan mengandalkan kapten mereka gitu. Sedangkan Jerman versus Pantai Gading, kalau menurut saya sih 3-0 lah buat Jerman.
0: Baik.
3: Iya.
0: Iya. Terima kasih ya Pak Nano. Ya, Pak Nano di Jakarta. Kita ke udah ibu-ibu ini yang luar biasa, Bu Dinda di Bogor yang kabar baiknya dari Bu Dinda, Sabil, saya dapatkan Bu Dinda tidak terkena pemadaman listrik loh.
2: Selamat Bu Dinda, ya masih terang di Bogor berarti.
0: Masih bisa menikmati. Iya, Bu Dinda di Bogor di line berapa? Oh, 4. Bu Dinda. Halo.
4: Halo, selamat malam. Olahraga.
0: Selamat jaya.
4: Ngobrol dulu sama Cidan jadinya agak-agak ganti suara gitu.
0: Gimana Bu Dinda? Belanda, Swedia?
4: Kali ini mau ini ya, sesuai dengan tadi narasumbernya siapa tadi?
0: Nanti ada Bung Nova.
4: Bung Nova.
0: Iya.
4: Nah, Bung Nova, iya. Tadi kayaknya ulasannya tentang Swedia itu keren tuh. Jadi mau pegang Swedia.
0: Oh, megang Swedia. Oke. Okay.
4: Iya, pegang Swedia. Jadi gimana? Karena udah terlalu banyak yang pegang Belanda kan.
0: Oh, biar imbang aja alasannya gitu.
4: Biar imbang aja alasannya.
0: Berapa tapi?
4: Swedia enggak usah banyak-banyak, cukup 2 aja.
0: Oh, 2.
4: Nah, tapi Belandanya jangan dikasih nol, tapi belanjanya Belandanya
0: 21 buat Swedia gitu.
4: Iya, begitu.
0: Baik, iya.
4: Bung Nova, terima kasih.
0: Salam olahraga. Bung Sabil, Bung Novanya belum masuk, benar lagi ya, lagi siap-siap. Lagi makeup artist ya, ada muanya. Kita ke Makassar ya, Sabil ya. Ada Pak Fadil di Makassar.
5: Hari, mana kabarnya?
0: Ya, Pak Fadil, silakan.
5: Iya, saya pilih Belanda.
0: Oh, Belanda.
5: Iya, karena semua anggap nih itu ada Indonesia. Iya, karena semua pemain Indonesia kan keturunan Belanda.
0: Oh, alasannya itu.
5: Iya, jadi harus menangin harga mati.
0: Oh, berapa?
5: 2-1 atau 1-0 Belanda 1.
0: Oke. Baik.
5: Ya, menanti bentar ya.
0: Ya, nanti kita lihat ya bagaimana pertandingannya ya Pak Fadil ya. Terima kasih.
5: Seru ini malam Minggu lagi.
0: Iya, malam Minggu lagi.
5: Iya. Oke. Ya, siap-siap.
0: Iya. Iya. Baik. Siap-siap bikin kopi katanya. Dan memang tadi walaupun ada yang mendukung Swedia ya Sabil ya.
2: Iya.
0: Jaraknya ya tidak jauh gitu ya. Artinya kan tetap ada perlawanan. Meskipun tadi ada Belanda. Ya 2-1 artinya nggak akan jauh 2-0 3-0.
2: Iya, memang kalau sudah di level apalagi Piala Dunia, jarak kualitas antar tim memang tidak terlalu jauh.
0: Iya.
2: Apalagi Swedia juga ya itu tadi ya bukan tim lemah, walaupun memang secara peringkat dan juga kualitas pemain secara umum lebih di bawah Belanda. Namun jaraknya tidak terlalu jauh.
0: Iya.
2: Bisa saja Swedia membuat kejutan. Tadi saya katakan striker andalannya Isak dan juga Ayari bisa memberikan kejutan karena ini lagi top form nih. Kemarin Ayari mencetak 2 gol, Isak juga mencetak gol dengan kemenangan 5-1 atas Tunisia, ini menjadi penyemangat. Dan mereka juga pastinya mencoba mengincar juara grup agar di babak selanjutnya di 32 besar jika lolos bisa bertemu lawan yang lebih ringan.
0: Iya.
2: Yeah.

0: pendengar lagi ya, boleh ya, dengan ada Pak Zahro di Madura. Malam Pak Zahro, salam olahraga.
1: Selamat malam, selamat olahraga.
0: Ya, gimana Pak Zahro? Silakan. Halo Pak Zahro.
1: Selamat malam.
0: Ya.
1: Olahraga.
0: Ya. Berapa Pak Zahro? Belanda, Swedia?
1: 2-0 Belanda.
0: Oh, 2-0 untuk Belanda. Baik, iya. Baik, terima kasih ya Pak Zahro di Madura. Ya.
1: Swedia. Oke. Okay. 2-0 Belanda.
0: Oh, 2-0 buat Swedia maksudnya. Sebelum saya pamit, saya pilih satu pendengar lagi boleh ya. Ada Pak Mulyadi di Banjarmasin. Ya. Pak Mulyadi, selamat malam, salam olahraga.
2: Ya, salam olahraga, selamat dini hari.
0: Ya, selamat dini hari. Silakan.
2: Ya, untuk saya ya, kalau lihat head to head, saya pegang Belanda 3-2.
0: 3-2. Oke. Okay. Baik.
2: Terima kasih.
0: Baik, terima kasih. Malam.

0: Ya, pendengar, sampai di sini kebersamaan kita dalam Indonesia Menyapa Malam. Sesaat lagi rekan saya Sabil akan memandu nanti bagaimana pandangan mata ya pertandingan antara timnas Belanda dengan Swedia, dan tentunya ada juga ada Bung Nova yang akan memberikan analisisnya untuk bagaimana apakah sesuai prediksi Anda para pendengar di manapun Anda berada. Dan silakan Sabil.
1: Ya, terima kasih Lukman, dan juga pendengar, kita akan menjelang pertandingan antara Belanda berhadapan dengan Swedia. Dan di studio saat ini sudah bersama Bung Nova Arifianto. Bung Nova, bagaimana Anda melihat nanti jalannya pertandingan Belanda-Swedia? Apakah berimbang atau nantinya akan ada dominasi dari Belanda nih di pertandingan ini, Bung?
2: Ya, ini kayaknya pertandingan yang bakal menarik, bakal seru ini ya, karena kedua kesebelasan ini punya tradisi yang cukup baik dalam sepak bola level Piala Dunia, karena kedua tim ini pernah merasakan menjadi finalis. Swedia pernah menjadi finalis tahun 54 dan 58, sementara Belanda pernah menjadi finalis atau runner up pada 74, 78 dan 2010. Tapi memang kalau untuk bicara Swedia dan Belanda, mungkin Indonesia, publik Indonesia, masyarakat Indonesia lebih dekat gitu ya dengan Belanda ya, karena kedekatan-kedekatan tersendiri. Seperti kita tahu mantan pelatih timnas kita Patrick Kluivert, terus juga pemain-pemain timnas Indonesia saat ini merupakan didikan dari Belanda. Ada Martin Paas, ada Jai Itzes, ada Ragnar Oratmangun, ada Tom Hai, dan sebenarnya kalau misalnya dikomparasi ini Swedia dan Belanda juga punya nama-nama yang nggak kalah gitu ya. Kalau di Swedia kita lihat dulu ada Zlatan Ibrahimovic, Fredrik Klingberg, Henrik Larsson, Thomas Ravelli, Martin Dahlin, Thomas Brolin. Nah, Belanda juga kan punya Robin van Persie, Dennis Bergkamp, Edgar Davids, Patrick Kluivert, sampai yang era Johan Cruyff gitu.
1: Dan Belanda ini juga dikenal sebagai juara tanpa mahkota.
2: Itu dia, betul.
1: Kalau tidak salah 4 kali ya, 4 kali runner up tadi ya.
2: 3 kali.
1: Oh, 3 kali.
2: 3 kali runner up.
1: Iya, sebetulnya apa yang membuat Belanda ini sebetulnya seringkali dari generasi ke generasi selalu menjadi apa ya? Kualitasnya itu selalu bagus, namun seringkali dalam tanda kutip sial gitu ya, apalagi di partai-partai final atau menjelang final, semifinal, perempat final. Sebetulnya apa yang membuat mereka seperti kurang bisa apa namanya punya mental juara nih ketika ada di partai-partai tentu itu, Bung Nova?
2: Ya, mungkin kalau yang terdekat 2010, kita waktu itu ingat final adalah melawan Spanyol. Memang waktu itu kualitas Spanyol lagi top-topnya, lagi bagus-bagusnya, kemudian Andres Iniesta, David Silva, segala macam. Ya, memang ketika itu kualitas Belanda sebenarnya tidak kalah jauh, tapi mungkin ada faktor-faktor lain di luar itu, dan waktu kalah di 1974 dan 1978, memang yang mengalahkan Belanda waktu itu adalah tuan rumah ya, 74 mereka kalah dari Jerman Barat, dan 78 mereka kalah dari Argentina. Nah, saat ini mungkin waktu yang tepat untuk Belanda ya, untuk merebut mahkota itu untuk kali pertama, karena memang KNVB, Federasi Sepak Bola Belanda, menargetkan timnas Belanda ini sampai ke babak semifinal. Tapi pelatih Ronald Koeman justru menantang balik agar timnya bisa mencapai babak final atau bahkan ya meraih juara. Nah, itu akan kita saksikan pada malam ini, apakah bisa Belanda meraih kemenangan pertama setelah pada pertandingan pertama hanya bermain imbang dengan Jepang.
1: Ya, ya, bagi pendukung Belanda pastinya berharap tahun ini pecah telur ya setelah dijuluki juara tanpa mahkota. Tapi tadi juga pendengar kita ada yang menyinggung soal ya dalam tanda petik timnas pusat.
2: Netizen tuh
1: karena seringkali karena banyaknya pemain timnas Indonesia yang berasal dari sana. Dan kalau kita melihat ini DSP-nya sudah ada, Bung Nova.
2: Betul.
1: Kalau Anda melihat ini dengan komposisi yang ada dari kedua kesebelasan, Anda melihatnya ini sesuai dengan prediksi atau ada kejutan nih di antara daftar susunan pemain yang ada nih, Bung Nova?
2: Iya, memang kalau lihat dari Swedia dulu ya, Swedia ini sama sekali tidak mengubah susunan pemain inti. 11 pemain pertama yang akan turun sama persis dengan saat melawan Tunisia di mana mereka menang 5-1. Pelatih Graham Potter memang bilang memang tidak melakukan perubahan susunan pemain karena ingin menjaga stabilitas, ingin menjaga continuity dari tim yang dilatihnya saat ini. Karena memang dia juga memberikan porsi terhadap dua penyerang utamanya, Alexander Isak dan Victor Gyökeres, untuk bermain sebaik mungkin dengan dukungan dari rekan-rekannya di lapangan sama 90 menit nanti. Sementara di Belanda sendiri hanya ada satu pergantian pemain, yakni di lini depan tidak ada Daniel Malen ya.
1: Tapi ini ada nih Daniel Malen nih, akhirnya dimainkan nih.
2: Summerfield yang mencetak gol kedua pada pertandingan pertama menjadi cadangan, dan yang menjadi pengganti adalah Broby. Ini dia nanti akan mengisi posisi ujung tombak, dan Daniel Malen digeser ke penyerang sayap. Ini memang penyerang-penyerang Belanda istilahnya versatile ya, bisa menjadi penyerang sayap kanan, penyerang sayap kiri, maupun menjadi ujung tombak. Ini kalau melihat kualitas pemain-pemainnya sih memang serem nih ya. Akan menjadi pertandingan malam minggu yang menyeramkan bagi kedua tim.
1: Tapi menyenangkan bagi kita yang menyaksikan tentu saja ya.
2: Menyeramkan tapi menyenangkan.
1: Tapi karakter versatile ini memang menjadi ciri khas pemain-pemain modern ya, bisa dibilang ya. Harus bisa bermain di banyak posisi ya Bung Nova ya.
2: Iya, betul sekali. Karena kalau kita ingat total football itu yang diusung oleh Johan Cruyff dan Rinus Michels sebagai penemunya, memang total football ini adalah filosofi taktik sepak bola yang memiliki poin penting berupa permainan yang cair, artinya tidak ada batas. Jadi seorang back bisa mengisi posisi gelandang, gelandang bisa menjadi penyerang, dan penyerang bisa juga menjadi back. Jadi memang sangat cair gitu, sangat fluid. Jadi memang dibutuhkan pemain-pemain yang versatile. Kemudian juga poin yang kedua soal total football adalah ruang. Jadi membatasi ruang gerak lawan sekaligus membatasi ruang gerak sendiri, artinya menjaga kedekatan antar pemain, jadi tidak ada space yang jauh, jadi oper-operannya enak lah. Kemudian yang ketiga juga ada pressing atau tekanan. Ini jadi memang semua pemain dituntut untuk bisa menekan lawan, baik ketika memegang bola maupun kehilangan bola begitu.
1: Dari sejak lini depan juga punya kemampuan untuk pressing ya langsung ya.
2: Iya, jadi bisa di apa, penyerang tuh biasanya untuk ngepres agar pemain lawan tidak enak gitu dari awalnya, bikin tidak enak gitu.
1: Tertekan ya ketika mengontrol bola ya,
2: deg-degan.
1: Dan ini kalau melihat tadi disinggung soal Brian Broby, kenapa kemudian pelatih timnas Belanda memilih untuk memainkannya dibandingkan Summerfield ini pertandingan kali ini nih?
2: Ya, saat ini memang Belanda bisa dibilang tidak memiliki sosok penyerang dengan nama besar ya, seperti sebelum-sebelumnya ada Robin van Persie, ada Dennis Bergkamp, Patrick Kluivert. Saat ini satu sosok yang mencolok adalah Memphis Depay. Dia merupakan top skor sepanjang masa timnas Belanda dengan 55 gol. Sementara pemain-pemain lainnya masih berada di bawah 20 gol kecuali Cody Gakpo. Dia penyerang Liverpool, 51 caps dan 21 gol. Kemudian penyerang lainnya adalah Brian Broby, Daniel Malen, Wout Weghorst. Nah, ini mungkin memang kenapa Koeman lebih menempatkan Brian Broby di lini depan, karena memang membutuhkan sosok yang tangguh ya untuk mendobrak pertahanan dari Swedia, sekaligus juga untuk mencari pemain yang tampil membuka ruang untuk memberikan space bagi rekan-rekannya. Seperti kalau di Belanda ini ada dukungan dari lini tengah, mereka memiliki Tiani Reinders di sana, terus juga ada Frankie de Jong ya. Begitu.
1: Dan Frankie de Jong juga kemarin bermain sangat bagus sebetulnya sebagai playmaker juga dia ya. Dan kadang-kadang memang di sepak bola modern ini playmaker menjadi sosok yang paling menakutkan gitu ya, karena dengan visi yang bagus tentu saja nantinya dia bisa memberikan umpan-umpan terobosan ya. Kalau kita mengenal mungkin salah satu yang terbaik menurut saya ada Kevin De Bruyne ya. Kemudian kemarin di Prancis ada Olise tuh, trupas-trupasnya ke Mbappe luar biasa. Dan Anda melihat ini peran Frankie De Jong sebagai playmaker di timnas Belanda apakah sangat berpengaruh nih terhadap apa namanya kualitas permainan Belanda nanti?
2: Iya, bisa dibilang Frankie De Jong jadi sosok utama ya. Meskipun memang harus dipertimbangkan dengan sangat cermat oleh Ronald Koeman karena Frankie De Jong ini terkendala cedera. Salah satu masalah yang dialami Belanda saat ini adalah cedera pemain. Jadi hampir saja Frankie De Jong, Memphis Depay ini tidak dibawa karena belum pada kondisi yang fit. Sementara ada juga pemain-pemain Belanda yang tidak dibawa ke Piala Dunia seperti Julian Timber ya, pemain Arsenal, karena memang kondisi tidak fit. Jadi memang Belanda hari ini memang bukan yang terbaik untuk ke Piala Dunia.
1: Oh, sayang sekali ya. Sedangkan dari kubu Swedia, ini ada nama yang menarik, Yasin Ayari. Ini juga merupakan pemain keturunan Maroko dan Tunisia ya, yang kemarin mencetak gol ke gawang Tunisia tanpa selebrasi. Dan menghormati. Seperti apa ini Yasin Ayari kemudian punya potensi untuk merusak pertahanan Belanda malam ini, Bung Nova?
2: Ini kalau kita lihat dari gol-golnya Yasin Ayari, sepakannya dari luar kotak penalti semua. Ini memang menakutkan ini Swedia hari ini. Jadi dia ada Gyökeres di depan dan Alexander Isak, keduanya bisa masuk kotak penalti. Kemudian jika ada bola rebound, di belakangnya ada Yasin Ayari. Tendangannya luar biasa kencang. Kita lihat bagaimana gawang Tunisia bobol. Memang Yasin Ayari ini adalah salah satu pemain muda yang dipercaya oleh Graham Potter ya. Ini menjadi salah satu sosok pembeda yang bisa saja hari ini kembali menjadi sumber kegembiraan bagi pemain-pemain Swedia, tapi juga bisa menjadi sumber petaka bagi timnas Belanda ini.
1: Iya, baik Bung Nova, kita juga ingin undang pendengar ya. Siapa tahu mereka juga punya prediksi yang menarik untuk laga ini. Silakan pendengar, bagi Anda yang ingin bergabung bisa menghubungi kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712. Jadi Bung Nova, melihat ke kedalaman skuad timnas ini, kalau timnas Swedia mereka full tim atau sama ada masalah cedera juga beberapa pemain intinya?
2: Iya, ini kalau misalnya kita melihat kemarin Swedia menang 5-1 lawan Tunisia, sepertinya kita bisa melupakan sosok Dejan Kulusevski. Dejan Kulusevski sendiri sebenarnya adalah kapten tim Swedia yang tidak dibawa juga karena cedera. Tapi kemarin di pertandingan pertama, anak asuh Graham Potter ini bisa membuktikan bahwa tanpa Kulusevski mereka menjadi sebuah kuda hitam baru tampaknya di Piala Dunia 2026 kali ini. Kita akan lihat jika memang bisa menang atas Belanda, maka mereka akan memastikan tiket ke babak 32 besar. Seandainya seri pun masih ada peluang bagi Swedia. Tapi kalau misalnya kalah, ini dia sebuah persaingan yang sengit akan terjadi di grup F ini.
1: Baik, dan sepertinya sudah ada pendengar yang ingin memberikan prediksinya nih. Ada Pak Zainal di Lumajang. Selamat dini hari, Pak. Oh, selamat malam, Pak Zainal, belum dini hari ya.
3: Iya, selamat malam Bung.
1: Saya Sabil dan ada Bung Nova di sini.
3: Bung Sabil dan Bung Nova.
2: Iya, selamat malam.
3: Saya dari Indonesia ini. Wah, kalau saya mendukung Belanda paling enggak ya 3-0 lah untuk Belanda.
1: Oh, 3-0 untuk Belanda. Baik, Pak Zainal.
3: Iya, mudah-mudahan ini tidak gagal. Kalau dulu, kalau tahun-tahun yang dulu itu kayaknya gagal ya, Mas ya.
1: Iya. Ya, mentok di runner up. Iya.
3: Ya, mudah-mudahan ini tidak gagal lagi.
1: Baik, Pak Zainal, terima kasih Pak Zainal atas prediksinya.
3: Selamat pagi, semoga sehat selalu.
1: Iya, amin, sehat selalu juga. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, memang di atas kertas Belanda lebih diunggulkan, namun jarak kualitas di antara keduanya tidak terlalu jauh ya, Bung Nova ya. Keduanya masih, Swedia juga masih bisa memberikan kejutan, bukan hanya mengimbangi, tapi juga bisa mengalahkan juga ya, Bung Nova ya.
2: Iya, karena kita melihat dari pertandingan pertama melawan Tunisia ini, Swedia mencetak 13 tembakan yang 7 diantaranya on target. Jadi ini benar-benar menunjukkan kegarangan kualitas Swedia. Kemudian ada umpan yang akurat itu sebesar 78%, juga ada 9 dari 13 tembakan, 9 diantaranya itu berasal dari kotak penalti. Jadi benar-benar menunjukkan bagaimana Swedia bisa mengobrak-abrik pertahanan lawan. Tapi memang harus kita bedakan dulu, karena lawan sebelumnya adalah Tunisia, yeah. Hari ini adalah Belanda. Di Belanda itu di belakang ada
1: Van Dijk.
2: Back Swedia sendiri, Victor Lindelof, menjelang pertandingan melawan Belanda juga memuji sosok Van Dijk sebagai salah satu back terbaik saat ini, baik dalam bertahan tentunya dan dalam menyerang. Dan ini sudah dibuktikan pada pertandingan pertama, Van Dijk bisa mencetak gol pembuka ketika melawan Jepang dengan sundulan ya.
1: Iya, dan tidak lupa juga tandemnya nih, ada Van de Ven ya. Ini juga sama bagusnya ini sebetulnya. Dan kita ke pendengar lagi ya, Bung Nova, ini ada Pak Ahtong di Pekanbaru. Selamat malam Pak Ahtong.
4: Selamat malam Sabil. Selamat malam Bung Nova. Bung Nova, kita ketemu malam ya.
2: Oh iya.
4: Jadi kalau saya bukan ogah, agak ogah sedikit membela timnas pusat. Jadi saya lebih memilih Swedia karena duet dia keres itu dengan Alexander Isak itu buat saya tuh duetnya sama Alexander Sorlot dengan Arlen Haaland itu, karena si Victor Gyokeres itu di Arsenal juara dia sekarang. Terus Alexander Isak kan di Liverpool, cuma takutnya Alexander Isak ini akan trauma ketemu dengan Vicky Van Der Ven, kan dari Fata kemarin ditekan sama Vicky itu kan. Jadi agak takut sedikit dia, jadi tapi Swedia belum seperti Martin Dahlin, Thomas Brolin, Jonas Ten, kipernya Thomas Ravelli belum sampai ke situ. Jadi Jerman main jam berapa nanti?
1: Jerman pukul 3 ya, Bung ya?
4: Kalau saya Jerman Tulen mungkin mulai dari ngerti sepak bola tahun 86 Jerman Tulen kalau saya. itu saja sambil mengobrol.
1: Baik, Pak Tom. Selamat malam. Iya. Dan kita ke Pak Roy di Mamuju. Selamat ini hari Pak Roy. Selamat malam Pak Roy.
5: Iya, selamat malam Pak.
1: Iya, ada saya Sabil dan juga Bung Nova di studio.
5: Iya. Selamat malam Bung Nova.
2: Iya, selamat malam.
5: Iya. Jadi singkat saja Pak.
1: Iya.
5: Setelah di babak kedua pertandingan, di mana wasit telah memberi syarat untuk menipkan peluit panjang bahwa pertandingan telah usai dengan skor 2-0 untuk Belanda.
1: Oh, untuk Belanda. Baik, Pak Roy.
5: Iya, makasih semuanya.
1: Iya, terima kasih kembali Pak Roy. Selamat malam.
5: Malam.
1: Iya. Saya biasa dini hari, jadi selamat dini hari terus ini. Ya, tapi tadi ada dari Pak Ahtong ya, ini menjelaskan bahwa mungkin ada pengalaman traumatis Alexander Isak pernah dijegal Van de Ven katanya, itu betul Bung Nova ya?
2: Ya, ini memang pertemuan banyak pemain Inggris ya.
1: Yeah.
2: Belanda sendiri Bart Verbruggen bermain di Brighton and Hove Albion, kemudian Virgil van Dijk di Liverpool, ada tandemnya Van Dijk nanti di central back atau back tengah adalah Jan Paul van Heke, ini juga pemain Brighton Hove and Albion, Mickey van de Ven, Tottenham Hotspur, ya memang ada juga Justin Kluivert, Bournemouth, Ryan Gravenberg, Liverpool, Tiani Reinders, Manchester City. Benar-benar apa, kita akan melihat pertandingan Premier League ini versi mini ini. Sementara di Swedia ada Victor Lindelof, ada Gabriel Gudmundsson yang di Leeds United, Lukas Bergvall ini juga rekan satu tim dari Mickey van de Ven di Tottenham Hotspur, ada Yasin Ayari juga bermain di Brighton Hove Albion, serta ya tiga pemain penyerang dari Swedia, ada Isak dari Liverpool, Anthony Elanga Newcastle United, dan Victor Gyökeres dari Arsenal. Ini kita akan melihat sebuah produk dari Inggris.
1: Dari Inggris ya.
2: Kutip ya.
1: Dan pastinya Belanda sebagai favorit di grup ini juga pastinya mengincar juara grup ya. Bung Nova melihat Belanda ini masih ada peluang untuk menjuarai grup atau kesulitan nih nantinya?
2: Ya, apabila bisa menang melawan Swedia dan nanti bisa menang lawan Tunisia, bukan tidak mungkin Belanda akan meraih total nanti 7 poin dan kita juga akan melihat dulu hasil dari pertandingan yang lain ya. Tapi memang sebenarnya Belanda ini punya kemampuan menyerang yang harus diwaspadai oleh semua tim termasuk Swedia, karena waktu melawan Jepang kemarin kiper Jepang Zion Suzuki itu harus melakukan 4 penyelamatan, benar-benar bukan laga yang mudah bagi Jepang. Kemudian untuk serangan ada Gakpo, Malen dan Broby pada hari ini. Pada pertandingan sebelumnya trio penyerang Belanda memiliki peran penting ya, baik dalam urusan tendangan ke gawang maupun dribble. Kemudian juga ada kontribusi dari Van de Ven, Van Dijk dan Van Hecke yang menyumbang shot on goal. Kemudian ada Ryan Gravenberch yang juga menjadi salah satu kekuatan Belanda melalui kekuatan individu dalam urusan dribble. Ini lengkap ya, cukup lengkap pemain-pemain Belanda ini.
1: Pastinya akan jadi laga yang sangat menarik. Ini mungkin serasa nonton big match Liga Inggris mungkin. Kita ke pendengar lagi, ada Pak Ali di Pontianak. Selamat. Oh, nampaknya terputus. Tapi dari para pemain-pemain Liga Inggris tadi ya, ada Alexander Isak dan kemudian juga duel nanti dengan Van Dijk, Anda melihatnya ada peluang nggak Swedia untuk bisa mencuri gol nih setidaknya ke gawang Belanda ini?
2: Ya tidak mustahil ya, karena memang penempatan Graham Potter memainkan 11 pemain yang sama, pasti tujuannya adalah meraih 3 poin juga untuk memastikan bahwa pemain-pemain Swedia tetap berada di level permainannya ya, level permainan yang terbaik. Dan ini akan sepertinya akan menjadi sebuah pertandingan yang terbuka, karena kedua kesebelasan, baik Belanda ditangani Ronald Koeman dan Swedia yang ditangani oleh Graham Potter, ini memiliki pendekatan taktik yang sama, yaitu menyerang ya. Yeah. Jadi Graham Potter sendiri mendapat pujian dari pelatih Pep Guardiola karena Graham Potter ini menampilkan sebuah ide-ide dalam sepak bola yang begitu menarik. Jadi mungkin nanti kita akan lihat Swedia memainkan 3-5-2 di awal, tapi di tengah-tengah mungkin bisa berubah jadi 4-4-2 atau 4-5-1, karena memang kebiasaannya Graham Potter adalah mengubah taktik di tengah-tengah laga, dan nanti di akhir laga bakal berubah lagi taktiknya. Itu mengapa Graham Potter mendapat pujian dari banyak pelatih. Sementara kalau di Belanda sendiri, Ronald Koeman ini, kalau di politik ada istilahnya anak ideologis. Nah ini Ronald Koeman adalah anak ideologisnya mendiang Johan Cruyff ini, karena dulu pernah dilatih oleh Johan Cruyff, dan memang Ronald Koeman ini terinspirasi dengan bagaimana bermain menyerang ala Johan Cruyff. Ini makanya akan menjadi pertandingan yang terbuka, sama-sama menyerang. Kita akan melihat sebuah keseruan pada dini hari ini.
1: Iya, mudah-mudahan ya nanti berlangsung seru. Dan selain dari faktor teknis, kita juga sering melihat faktor psikologis juga menjadi penentu bagi jalannya pertandingan. Kalau Anda melihat hasil imbang lawan Jepang ini bisa menjadi tekanan bagi Belanda sehingga berpengaruh di pertandingan ini, atau sebetulnya itu sebetulnya hasil yang wajar dua sama itu?
2: Ya, sekarang memang Belanda tidak bisa dianggap sebelah mata ya. Belanda bukan hanya sekedar kuda hitam. Belanda bisa Jepang bukan iya, sekedar Jepang. Kuda hitam ya. Tapi memang sudah menjadi kekuatan sepak bola baru di pentas dunia. Tapi untuk pemain Belanda sendiri, ini ya bisa jadi beban, bisa jadi motivasi. Tinggal bagaimana mereka menyalurkannya di atas lapangan. Kalau dari Belanda sendiri, dengan keberadaan pelatih Ronald Koeman, Koeman ini biasanya sebelum pertandingan dia akan melakukan rapat dengan pemain-pemainnya. Nah, di situ dia akan berbicara sejelas-jelasnya kepada pemain untuk menginstruksikan tugas mereka. Jadi, dan di kesempatan itu bukan tidak mungkin Koeman menegaskan kepada para pemainnya untuk bermain meraih kemenangan dalam laga kedua di grup F.
1: Dan juga sebaliknya bagi Swedia, tentu saja nanti laga ketiga menghadapi Jepang, melihat hasil Belanda yang kesulitan melawan Jepang dan hanya berakhir 2 sama, pastinya Swedia juga agak ketar-ketir gitu ya di pertandingan ketiga nih, nanti lawan Jepang berat nih. Sehingga justru tekanan psikologis juga bisa menyasar ke Swedia. Bagaimana melihatnya Bung Nova ini?
2: Iya, makanya mungkin Swedia tidak akan membuang-buang peluang untuk gagal mendapat poin. Jika mereka bisa meraih kemenangan hari ini, 3 poin masuk kantong mereka, itu artinya 6 poin ada di tangan, dan berarti tiket 32 besar sudah dipastikan ya, meskipun belum tentu akan menjadi juara grup karena harus melihat hasil pertandingan yang lain. Yeah.
1: Luar biasa, tadi kita ulas secara kualitas keduanya juga ya, menjanjikan pertandingan yang menarik. Juga dari tadi ya, sisi non teknis juga mereka sama-sama mengincar 3 poin di pertandingan ini, pastinya akan berjalan sangat seru dan menarik. Dan ketika dan kita melihat tadi sudah dikumandangkan lagu kebangsaan dari masing-masing tim nasional, dan mereka kini bersiap untuk ya, kita akan terlebih dahulu memutar lagu kebangsaan Indonesia Raya.
6: RRI Net, kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net, di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

0: Ya, dan pendengar, nampaknya kami melihat di lapangan ini kick off akan segera dimulai, dan nanti untuk memandu jalannya pertandingan, laporan pandangan mata akan disampaikan oleh rekan saya Bung Indra dan Bung Tomo, juga pastinya masih ada Bung Nova yang akan menemani. Untuk itu saya serahkan jalannya pertandingan kepada teman-teman. Silakan teman-teman untuk melakukan laporan pandangan mata Belanda versus Swedia.
1: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Belanda versus Swedia.
2: Ya, selamat malam dan salam olahraga pendengar dimanapun Anda berada, pendengar Pro 3 dan juga Pro 1 seluruh Indonesia, Radio Republik Indonesia. Kembali ke ruang dengar Anda untuk melaporkan pandangan mata pertandingan di grup F, fase grup-grup dari Piala Dunia 2026 antara Belanda menghadapi Swedia. Kick off babak yang pertama baru saja berlangsung sekitar 40 detik tadi, beberapa saat yang lalu, dipimpin oleh wasit pemimpin yaitu Michael Oliver dari Inggris. Pada kesempatan malam hari ini waktu Indonesia, timnas Belanda mengenakan kostum kebesarannya, oranye, celana hitam dan kaos kaki oranye, sementara Swedia mengenakan kostum biru, celana putih dan kaos kaki biru. Sebuah serangan kini mencoba dibangun Belanda tadi melalui Dumfries, datang lagi mencoba sodorkan lagi bola ke depan berbahaya, namun kembali patah di tengah jalan daerah kotak penalti dari Swedia di sektor sebelah kiri. Bagaimana tadi bagi Gabriel Gudmundsson yang sempat mendapat hadangan dari pemain Belanda. Lemparan ke dalam kini bagi Swedia di sektor sebelah kiri. Lini serang atau lini pertahanan dari Swedia sudah dilakukan oleh Gudmundsson, langsung jauh ke depan mencari Gyökeres tadi, namun dihalau lagi oleh Lindelof, kapten kesebelasan dari Swedia. Terjadi pelanggaran nampaknya kepada salah satu pemain dari Swedia, Alexander Isak, yang juga bermain untuk klub Liverpool di Liga Premier Inggris. Tendangan bebas kini bagi Swedia, mundur ke belakang saja kepada Lindelof, kapten kesebelasan pada malam hari ini, bersama juga Isak Hin dan juga Gustav Lagerbier di sektor pertahanan dari Swedia. Mundur ke belakang kepada Gustav, mundur lagi kepada Christopher, penjaga gawang dari Swedia angkat langsung jauh ke depan. Terjadi duel kop di sana, jatuh di area pertahanan dari Belanda, mencoba dikuasai tadi, namun nampaknya posisi dari Victor Gyökeres, nomor punggung 17 dari Swedia, ini sudah terjebak offside, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas saja bagi Belanda berada di sektor sisi kanan tadi. Belanda kini mencoba membangun serangan melalui Van de Ven, sodorkan lagi kepada kapten Virgil van Dijk, mendekati lingkaran tengah lapangan pertandingan, pada siapa akan diberikan, sodorkan lagi, alirkan ke sektor sebelah kanan mencari Dumfries dan juga Van Heek. Kemudian lagi di sektor sebelah kiri, Van de Ven mencoba menggiring bola melalui garis tengah, sodorkan kepada pemain Belanda lainnya di sektor sebelah kiri. Lagi-lagi bagaimana Virgil van Dijk langsung jauh ke depan, mencoba dikejar oleh pemain Belanda lainnya tadi, namun terjadi perebutan di sisi kanan, hanya menghasilkan tendangan gawang saja upaya dari pemain Belanda tadi. Bagaimana Ryan Gravenberch nampaknya yang berlari menyambut umpan dari Virgil van Dijk. Tendangan gawang kini bagi Swedia, memasuki menit ke-4 di babak yang pertama ini. Baik Belanda saat ini membutuhkan poin setelah imbang 2-2 menghadapi Jepang di laga perdana, sementara Swedia saat ini memimpin grup F setelah meraih kemenangan atas Tunisia. Ya, lemparan ke dalam kini bagi Belanda di sektor sebelah kanan lini serangnya. Bola dihadapi oleh Dumfries, pemain yang kini juga berkuat Real Madrid atau direkrut Real Madrid. Ada Malen, berikan lagi pada Gravenberch, nomor punggung 8, mencoba ke tengah dia, alirkan kepada Virgil van Dijk. Ada lagi juga pemain Belanda lainnya di sektor sebelah kiri, Van Heek mundur ke belakang lagi Van Heek, alirkan lagi kepada penjaga gawang Bart Verbruggen yang keluar dari sarangnya, mengalihkan kini ke sektor sebelah kiri. Lini serang dari Belanda mundur ke belakang, ada Virgil van Dijk, masih van Dijk menguasai bola, mundur ke belakang pada Verbruggen, angkat langsung jauh ke depan. Verbruggen mendapat pengawalan ketat tadi atau tekanan, ada Gianni Renders nampaknya, sodorkan di sektor sebelah kiri lini serang Belanda, atas sebelah kanan lagi, sodorkan lagi bola ke depan, oh! Masuk saudara-saudara, kirimkan umpan tadi ke daerah kotak penalti, juga dinampaknya disambut dengan cepat oleh Brian Brobby. Upaya umpan crossing di sektor sebelah kanan lini serang dari Belanda menghasilkan skor yang begitu cepat di menit ke-5 ini, membuka keunggulan untuk tim oranye Belanda di babak yang pertama ini. Ini menjadi tentu harapan baru bagi tim oranye Belanda, Bung Nova, untuk menciptakan gol di awal-awal babak yang pertama ini.
3: Iya, tampaknya Swedia masih belum belum panas ya di 6 menit pertama ini. Kita lihat tadi bagaimana serangan dari Belanda dimulai dari kiper Bart Verbruggen yang memberikan umpan ke depan, kemudian kejelian pemain-pemain Belanda tadi sempat unggul 5 pemain Belanda melawan 4 pemain Swedia dan dimaksimalkan dengan baik oleh Brian Brobby. Ini berarti pergantian pemain yang ditunjukkan dari Ronald Koeman dengan menempatkan Brobby sebagai pemain depan, sebagai ujung tombak, berakhir manis ya, dan membuat Belanda unggul 1-0 sementara ini.
2: Ya, upaya lagi di Swedia mencoba membangun serangan setelah tadi tertinggal 0-1. Ada Lindelof, menatap ke depan Lindelof, kepada siapa akan diberikan kapten kesebelasan dari Swedia. Sodorkan lagi ke sektor sebelah kanan dari lini pertahanan, ada Gustav. Alihkan lagi mencoba Alexander. Sodorkan lagi mencari Gyökeres, berada di kotak penalti. Masih Gyökeres, lepas ke tangan. Oh, langsung saja dihalau tadi bagaimana Verbruggen yang mampu menghalau bagaimana tendangan dari Gyökeres dengan kaki kirinya tadi. Menghasilkan tendangan penjuru nampaknya kini bagi Swedia merespon bagaimana setelah tertinggal 0-1 dari Belanda. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Swedia nampaknya berada di daerah kotak penalti dari Belanda. Kita bersiap-siap melakukan tendangan penjuru pendek saja, sudutkan di sektor sebelah kanan, sebelah kiri pertahanan dari Belanda. Namun penguasaan bola tadi yang kurang cermat dari Alexander Isak yang berdiri di sisi kiri pertahanan dari Belanda, namun sayang tidak mampu menciptakan peluang yang berbahaya bagi Swedia. Setelah memperoleh tendangan penjuru tadi, bola kini dikuasai oleh pemain dari Belanda. Bagaimana Virgil van Dijk kini, kapten kesebelasan, natap ke depan Virgil van Dijk, kepada siapa akan diberikan. Sudah dilakukan kaki kanan, bola melambung tinggi melewati garis tengah, terjadi Wilkop di sana dengan Brian Brobby, juga dapat dikuasai oleh pemain dari Swedia Gustav. Sodorkan saja kepada Christopher. Christopher, penjaga gawang dari Swedia, menatap ke depan, alirkan lagi ke sektor sebelah kanan dari lini serang Swedia, mencoba mencari kawannya. Sodorkan lagi namun lebih dekat kepada Van de Ven nampaknya, ataukah Frankie de Jong yang juga membantu dari pertahanan. Sodorkan lagi mundur ke belakang, ada Verbruggen, angkat langsung jauh ke depan, terjadi duel tadi, bisa dikuasai dengan baik oleh pemain Swedia, namun terlepas lagi. Van Mijlen tadi mencoba menguasai bola namun terjatuh dan nampaknya menghasilkan tendangan bebas bagi Belanda. Keputusan dari wasit yang memimpin jalannya pertandingan, Michael Oliver dari Inggris. Bola kini dihadapi oleh Virgil van Dijk, pendek saja kepada Van de Veek, alirkan kepada Dumfries di sektor sebelah kanan, mencoba menggiring bola perlahan, natap ke depan namun kembali lagi ke belakang kepada Van de Veek. Masih pemain Belanda menguasai bola, mencoba melewati garis tengah Van de Veek, menatap ke siapa, ke sektor sebelah kiri, masih memainkan bola, mengatur tempo, sodorkan lagi bola ke kepada Brobby. Umpan 1-2 dia berbahaya dengan Graham Vermeer, lepaskan tendangan. Oh, atau umpan tadi datang lagi bagi Dumfries namun dihalau lagi oleh barisan pertahanan dari Swedia. Datang lagi pemain Belanda, Van de Ven, kini berputar-putar Van de Ven, mundur ke belakang kepada Virgil van Dijk, sodorkan lagi kepada Frankie de Jong, menatap ke depan Frankie de Jong, alirkan kepada Van de Veek, mencoba menguasai bola, melebar kiri ke sisi kanan, ada Ryan Gravenberg, sodorkan pendek saja, kerjasama dia tadi dengan De Jong, alirkan kepada Dumfries sektor sebelah kanan, belakang lagi pada Ryan, mundur ke belakang pada Van de Beek, mencoba kini Belanda beralih di sektor sebelah kiri, ada Van de Ven melebar kini mencari Poggi Kakbo, di sana ada Brobby juga, di sana terjatuh Brobby, namun bukan pelanggaran nampaknya, bola dapat dikuasai oleh pemain Swedia, langsung saja tadi mencoba dikejar kembali, bergulir keluar lapangan, menghasilkan lemparan ke dalam saja nampaknya bagi timnas Swedia di sisi kanan pertahanannya, memasuki menit ke 10 babak yang pertama ini, kedudukan masih 1-0 untuk tim nasional Belanda dalam pertandingan kedua fase grup F Piala Dunia 2026. Ya, ada Virgil van Dijk ini menguasai bola, sodorkan saja kepada Van de Beek, alirkan ke Dumfries di sektor sebelah kanan, melewati garis tengah, Dumfries kembali menatap ke belakang, balikan lagi kepada Van de Beek, mencoba cerah di tengah, ada Frankie de Jong, alirkan ke sisi kanan, De Jong alihkan kepada Dumfries, menatap ke depan Dumfries, mencoba menggiring perlahan, mencoba namun tidak jadi tadi, ada pemain Malen, umpan 1-2 pemain Malen, mengangkat langsung dari kotak penalti, mencoba disundul oleh Cody Gakpo, namun lebih dekat kepada penjaga gawang Christopher Nordfeldt yang dengan tenang tadi menangkap kulit bundar sundulan Cody Gakpo yang belum membahayakan gawang dari Swedia. Langsung saja jauh ke depan Christopher mencari Gyökeres di sana, namun kembali patah di tengah jalan, ada Frankie de Jong, masih Frankie de Jong, de Jong di lingkaran tengah lapangan pertandingan kerjasama dengan Ravenberg, umpan 1-2 dengan Dumfries, mencoba mengiring bola, masih Dumfries, kirimkan bola jauh ke depan, berbahaya, ada Cody Gakpo di sana, oh sayang sekali, langsung turun bagaimana pemain dari Swedia tadi, nampaknya nomor punggung 21 yang turun Alexander Bert Hansen, mampu menutup atau juga menghalau pergerakan dari Cody Gakpo yang hampir saja menguasai bola, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Belanda di sektor sebelah kanan pertahanan dari Swedia, memasuki menit ke-11 babak yang pertama ini setelah unggul 1-0 tadi melalui gol yang diciptakan oleh Brian Brobby. Brian Brobby juga berada di kotak penalti bersama Virgil van Dijk. Alihkan sudah tendangan penjuru, namun dihalau tadi oleh Gyökeres yang juga membantu pertahanan ke daerah kotak penalti Swedia. Lemparan ke dalam kini bagi Belanda di sektor sebelah kanan pertahanan dari Swedia. Pada siapa akan diberikan lemparan ke dalam? Ya, Van de Ven nampaknya akan melakukan lemparan ke dalam bagi Belanda. Masih di sisi kanan pertahanan dari Swedia. Ada juga bagaimana Cody Gakpo di sana, kontrol bola sejenak, Cody Gakpo angkat langsung jauh ke depan tadi, maksudnya memberikan umpan crossing, namun umpannya tidak sempurna dan bola pun hanya bergulir ke sisi kanan pertahanan dari Swedia.
4: Ya, pergerakan Pro 3 RRI dan juga Pro 1 dimanapun Anda berada. Saat ini pertandingan sudah memasuki menit ke-12 dan kedudukan masih tetap 1-0 untuk keunggulan Belanda. Swedia saat ini mencoba untuk membangun serangan. Christopher Nordfeldt masih menguasai bola, masih di sektor pertahanan mereka sendiri. Bergeser dia ke sebelah kiri, ada Isak Hien di situ. Melebar dia ke sektor sebelah kiri, masih di Gabriel Munsen. Langsung yang dituju adalah Gyökeres, namun berhasil dihalau oleh pemain-pemain Belanda. Kali ini Ryan Gravenberg mencoba berduel dengan Yasin Asiri. Masih ya, Ryan Gravenberg langsung ke tengah, yang dituju adalah Cody Gakpo di dalam sekitar kotak penalti, namun berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Swedia. Bola yang dialirkan ke depan berhasil dipatahkan lagi oleh pemain-pemain Belanda. Kali ini Cody Gakpo mencoba menguasai bola, melebar dia ke sisi sebelah kiri pertahanan Swedia. Kali lagi ada Frankie de Jong, masih Frankie de Jong, melebar dia ke sektor sebelah kanan pertahanan Swedia. Frankie de Jong kembali ke belakang, ada Virgil van Dijk, melebar ke sebelah kanan dia, ada Dumfries, masih mengandalkan pemain-pemain sayap Belanda. Kali ini mencoba untuk membangun serangan, kali ini ada pemain Gravenberg mencoba untuk melakukan penetrasi ke dalam, namun masih dihalau oleh pemain-pemain Belanda. Kali ini mencoba dilakukan serangan Daniel Malen, namun ternyata bola tadi hasil umpan dari Gravenberg sudah keluar lapangan, sehingga wasit Michael Oliver ini memberi new peluitnya tanda tendangan bebas, ternyata offside tadi untuk Daniel Malen. Bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Swedia. Nah, bagaimana supporter Belanda sangat antusias, unggul sementara 1-0 di menit ke-5 tadi. Victor Lindelof, sang kapten sebelah sana masih membawa bola kali ini ke belakang dia, Isak Hin yang kembali kepada Lindelof, dibayang-bayangi oleh Brian Brobby, bergeser dia, ada Gustav. Kemudian langsung yang dituju adalah tadi Benjamin Green dan berhasil ke Belanda kali ini mengasih membawa bola dalam kotak penalti Belanda. Swedia, sayang sekali upaya yang tadi dilakukan oleh Tiani Reinders menggunakan kaki kiri tusukan ke dalam kotak penalti Swedia ini masih belum membuahkan hasil. Bola berhasil dipatahkan oleh Gustav sehingga gagal peluang yang diperoleh

0: menguasai bola di sektor pertahanan mereka sendiri. Ada Van de Vick di sektor tengah, kemudian ada kali ini ada Ryan Gravenberch sudah mengecoh satu pemain Belanda ke Swedia. Kali ini Mickey van de Ven yang mencoba untuk membantu serangan, geser dia, Frankie de Jong, Gravenberch kali ini di sektor tengah pertahanan Swedia. Ada Daniel Malen, geser ke, ada Dumfries langsung ke dalam tengah. Oh, gol! Umpan tarik yang sangat manis diselesaikan oleh kembali lagi Brian Brobby. Brian Brobby, pemain Belanda nomor punggung 19. Dua kali mencatatkan namanya di pertandingan malam hari ini melawan Swedia. Agak sedikit sedih sepertinya pemain-pemain dan juga pendukung Swedia ini, karena dua kali gawangnya kebobolan dengan orang yang sama, Bung Nova.
1: Ya, ini benar-benar keputusan yang tepat ya dari Ronald Koeman untuk menempatkan Brian Brobby di posisi ujung tombak, di posisi hulu ledak. Tadi ada umpan dari kiri, dia santap. Sekarang dari kanan, dia makan. Jadi benar-benar kenyang sekali Brian Brobby di pagi hari ini dengan dua gol yang membuat Belanda pada menit ke-17 ini sudah unggul 2-0. Ini sebuah situasi yang berbeda bagi Swedia dibanding pertandingan pertama ya. Ketika itu mereka bisa unggul lebih dulu, tapi sekarang 17 menit berjalan dan mereka tertinggal 0-2.
0: Ya, Swedia kali ini mencoba untuk membangun serangan. Alexander Bernhardsson di sektor sebelah kanan pertahanan mereka, ke belakang ada Gustav yang memberikan kepada Christopher sang penjaga gawang. Dibayang-bayangnya oleh Brobby tadi, Christopher bergeser, dia ada Gabriel Munsen, dua pemain Belanda menghalangi dia, namun berhasil lepas dan lemparan ke dalam untuk Belanda kali ini. Victor Lindelof menguasai bola, sang kapten kesebelasan, ke belakang dia ke penjaga gawang Christopher, main nomor punggung 23. Kali ini yang sudah dua kali kebobolan, ada Isak Hin, main nomor punggung 4, kali ini di sektor belakang pertahanan Swedia. Kembali kepada Christopher, mencoba mencari posisi teman-temannya yang kosong. Kali ini yang dituju adalah Victor Gyökeres di depan, dibayang-bayangi oleh dua pemain Belanda, ada Van Dijk dan juga Van de Vick tadi. Terjatuh kali ini satu pemain Belanda ketika mencoba untuk merebut bola, namun bukan pelanggaran. Bola kali ini dikuasai kembali oleh pemain-pemain Belanda di sektor kanan pertahanan mereka. Van Hek, nomor punggung 6, tergeser dia kali ini. Ada Denzel Dumfries di sektor kanan pertahanan Belanda. Kembali lagi kepala Van Hek. Kemudian ada Frankie de Jong kali ini, pemain nomor punggung 21 asal Belanda. Melebar dia ke kanan, Denzel Dumfries. Balik lagi ke belakang, ada Van Hek. Kemudian ada Van Dijk kali ini. Kembali lagi Frankie de Jong, melebar, ada Dumfries yang sudah memasuki garis melewati garis tengah lapangan. Balik lagi kepada Frankie de Jong di sektor tengah pertahanan Swedia kali ini. Pelan tapi pasti sepertinya Belanda ini mencoba untuk membangun serangan. Balik lagi ke belakang, ada Van Hek dan juga ada Van Dijk. Melebar, Mickey van de Ven, kembali kepada Van Dijk. Masih mencoba untuk mencari celah sepertinya pemain-pemain Belanda ini. Setelah unggul 2-0, ya, Frankie de Jong mencoba untuk memasuki garis tengah lapangan, bergeser dia ke kanan, ada Ryan Gravenberch di sana, mencoba untuk menusuk lagi ke dalam kotak penalti. Kali ini yang dituju adalah Denzel Dumfries, patah di kaki pemain-pemain Swedia. Kali ini serangan dari Belanda, Victor Lindelof mencoba untuk melakukan penetrasi, berhasil buang bola jauh ke belakang. Kali ini kiper Belanda Verbruggen pendek dia, Frankie de Jong kali ini menguasai bola. Ke kanan ada Mickey van de Ven. Masih Mickey van de Ven, ke belakang lagi kepada penjaga gawang Verbruggen. Van Hek kali ini masih menguasai bola. Dioper kepada Frankie de Jong, turun cukup jauh membantu serangan, membantu pertahanan maksud saya. Masih Mickey van de Ven. Geser dia, ada Tiani Reinders di sana di sektor sebelah kanan pertahanan dari Swedia, mencoba untuk melewati satu pemain Swedia itu Alexander, namun bola keluar lapangan, menghasilkan lemparan ke dalam untuk pemain Swedia. Swedia tahun ini dilatih oleh Graham Potter ya, pelatih yang juga cukup punya nama setelah melatih beberapa klub di Eropa juga. Masih bola dikuasai oleh pemain-pemain Belanda kali ini. Mickey van de Ven di sektor kanan pertahanan Swedia. Di belakang dia ada Virgil van Dijk, umpan terobosan langsung diberikan, terjatuh kali ini Brian Brobby, namun bukan pelanggaran. Swedia mencoba membangun serangan, kali ini Yasin Ayari terjatuh. Yasin, bukan melupakan pelanggaran ya, masih dicoba untuk pemain Swedia melakukan

0: build up serangan kali ini. Bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Belanda di sektor pertahanan mereka sendiri, dekat dengan garis tengah. Tadi main nomor punggung 10 Benjamin Nygren dari Swedia direbut, kali ini ke belakang ada Van Hek, ke tengah Frankie de Jong yang dituju Brobby. Terjatuh Brobby setelah tadi berjibaku mencoba melewati 3 pemain Belanda, maksud saya 3 pemain Swedia. Kali ini pelanggaran diputuskan oleh wasit Michael Oliver untuk Belanda. Bola dihadapi oleh Van Hek, melebar dia, yang dituju adalah Cody Gakpo di sana. Gakpo langsung dalam kotak penalti Swedia, namun berhasil diatasi oleh Sahin. Kembali lagi serangan datang dari Belanda. Duel-duel di udara masih berlangsung kali ini. Virgil van Dijk di dalam kotak penalti Swedia, buang jauh oleh pemain nomor punggung 4 Isakin. Tadi bola coba kali ini pemain-pemain Swedia membangun serangan. Beberapa kali umpan-umpan dari pemain Belanda ini langsung menusuk ke dalam jantung pertahanan Swedia, dan masih mencoba untuk membangun serangan. Namun di saat yang bersamaan wasit Michael Oliver ini memutuskan untuk break sejenak, hydration break. Nah, di sepanjang pertandingan 22 menit sudah berlangsung ini, Bung Nova, ada beberapa catatan yang mungkin sudah Anda ingin sampaikan kepada pendengar kami, Bung Nova. Silakan, Bung Nova.
1: Ya, Belanda luar biasa ya. Tadi menit kelima mencetak gol, kemudian masih terus pressing, bahkan tidak memberi ruang buat Swedia yang berusaha merespons, tapi kembali gagal lagi-lagi dipatahkan. Intercept-intercept Belanda ini benar-benar luar biasa, sehingga saat ini dalam catatan statistik Belanda unggul 67% penguasaan bola berbanding 33%. Selain itu Belanda juga punya 4 tembakan yang 3 diantaranya mengarah ke gawang dan 2 menjadi gol. Ini benar-benar menjadi sebuah pertandingan yang berbeda dibanding Belanda melawan Jepang kemarin. Meskipun ada sedikit, ada satu perubahan yaitu Brian Brobby. Nah, Brian Brobby ini yang menjadi titik pembeda, menjadi sosok yang menjadi hantu di pertahanan Swedia dengan 2 golnya tadi. Baik umpan dari Denzel Dumfries di gol kedua dan umpan dari Cody Gakpo di gol pertama.
0: Ya, dan ini apakah Swedia akan mencoba untuk melakukan pergantian strategi di tengah ketertinggalan yang cukup lumayan ini 2-0 ini, Bung Nova? Apa yang harus dilakukan oleh Graham Potter, Bung Nova?
1: Graham Potter biasanya dia memang suka ubah-ubah strategi, suka ubah-ubah taktik ya di dalam pertandingan, baik mereka menang atau kalah. Ini tentunya Graham Potter akan mungkin akan membuat anak asuhnya lebih agresif lagi, membuat jalur-jalur operan lebih terbuka, membuat opsi-opsi lagi dalam permainan. Tapi tadi memang kita lihat kesulitan sekali bagaimana Swedia untuk membangun serangan dari belakang, serangan dari back, kemudian ke tengah, karena memang rapat sekali ya ini Belanda. Mungkin akan dicoba untuk melebarkan bola ke sisi kanan, ke sisi kiri, kepada Gudmundsson dan Ben Hartson yang memang tadi agak dieksploitasi oleh sayap-sayap Belanda juga. Nah, ini nanti di 23 menit selanjutnya kita akan saksikan respons dari Swedia yang saat ini sepertinya harap-harap cemas.
0: Gudmundsson dan Ben Hartson ya, asal jangan gagal maning son gitu ya. Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, untuk Anda yang baru bergabung bersama kami, saat ini Anda sedang mendengarkan siaran langsung Pandangan Mata antara pertandingan Piala Dunia Grup F, Belanda menghadapi Swedia. Sudah unggul Belanda 2-0 melalui gol yang diciptakan oleh Brian Brobby masing-masing di menit 5 dan juga menit ke-17. Saat ini kedua kesebelasan juga sedang bersiap setelah melakukan hydration break. Ini sudah berkumpul juga di lapangan pertandingan, dan untuk malam hari ini Belanda menggunakan pola 4-3-3 sementara Swedia 3-1-4-2. Pertandingan sudah dimulai kembali setelah water break atau hydration break ini selesai, dengan bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Swedia. Ada Christopher Nordfeldt yang merupakan penjaga gawang dari Swedia bersiap untuk melakukan tendangan gawang kali ini, memberikan aba-aba kepada rekan-rekannya untuk maju mengisi ruang-ruang kosong di pertahanan Belanda. Sudah dilakukan, bola melambung tinggi melewati garis tengah. Kali ini yang dituju adalah Victor Gyökeres di sana, namun berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Belanda. Kali ini terjadi pertempuran antara Mikey van de Ven dengan Alexander Bernhardsson. berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Swedia kali ini. Di sektor sebelah kiri pertahanan Belanda kali ini, Benjamin Nygren mencoba untuk melakukan penetrasi ya. Kali ini masih pemain-pemain Swedia, nomor punggung 9 tadi, Alexander Isak sepertinya. Namun masih gagal dan di bola masih jatuh di kaki pemain-pemain Swedia yang mengenakan kostum berwarna biru dan celana putih untuk malam hari ini. Sebuah umpan terobosan coba dilakukan oleh pemain Swedia yang dituju adalah Benjamin Nygren. Namun sayang Yasin Al-Ayari ya, namun sayang sekali gagal. Waduh, ini ceria sekali sepertinya pendukung-pendukung dari Swedia ya. Tidak kalah semangat ya meskipun tertinggal 0-2. Terus memberikan semangat bagi tim nasionalnya. Tendangan penjuru kali ini untuk tim Swedia. Lemparan ke dalam, maksud saya. Lemparan ke dalam untuk timnas Swedia, lemparan jauh sudah dilakukan. Kali ini yang dituju adalah Victor Gyökeres. Namun sayang sekali tendangan kaki kanan di dalam kotak penalti yang dilakukan oleh Gyökeres. Ini masih melebar di sektor sebelah kiri pertahanan Belanda. Sementara itu Victor Lindelof tampak kesakitan tadi setelah tidak sengaja berbentur dengan pemain Swedia lainnya yaitu Jesper Karlstrom ketika akan menerima umpan atau tendang lemparan ke dalam tadi yang dilakukan oleh Benjamin Nygren. Belanda kali ini masih menguasai bola di sektor pertahanan mereka sendiri. Ada Van Heek kali ini melebar dia ke kanan. Yang dituju adalah Mickey van de Ven. Balik belakang dia ada Virgil van Dijk. Kemudian ada Frankie de Jong. Lebar lagi kepada Van Heek. Langsung umpan yang dituju ke sektor sebelah kanan pertahanan Swedia. Ada Cody Gakpo di situ menguasai bola dengan mengontrol bola dengan dada. Kali ini Cody Gakpo masih menguasai bola. Cody Gakpo mencoba untuk mencari rekannya. Belakang dia ada Frankie de Jong. Kali ini masih mencoba untuk mencari celah lagi. Frankie de Jong mencoba untuk mengirimkan umpan kepada Cody Gakpo namun gagal. Kali ini Jesper Karlstrom dari Swedia melakukan penetrasi. Gagal lagi umpan yang dituju tadi adalah pemain nomor punggung 10 Benjamin Nygren. Namun bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Belanda. Cody Gakpo berhadapan dengan Gustav. Kali ini dibantu oleh Isak Hien menutup ruang gerak dari Cody Gakpo ke belakang dia. Frankie de Jong kali ini dibantu oleh Van Heek di sektor tengah pertahanan Swedia. Alexander Isak mencuri bola kali ini. Mencoba membawa bola, mengoper kepada Victor Gyökeres di sektor sebelah kiri pertahanan Belanda. Umpan ke tengah, ah, sayang sekali. Umpan yang sangat manis tadi dari Gyökeres menggunakan kura-kura kaki kanannya kepada Yasin Ayari yang berada di dalam kotak penalti Belanda. Tidak cermat Yasin Ayari mengontrol bola sehingga bola dibiarkan saja keluar lapangan oleh Bart Verbruggen dari Belanda, sang penjaga gawang. Makin seru ini Bung Indra untuk pertandingan malam hari ini. Swedia sudah mulai melancarkan serangan-serangan, Bung Indra.
2: Ya, sebuah serangan tadi dari Swedia namun pengusahaan bola yang tidak cermat dari Yasin Ayari tidak berhasil membahayakan gawang dari Belanda. Upaya lagi dari Van Heek kini menguasai bola, sodorkan saja pendek kepada Virgil van Dijk, alirkan ke kepada Mickey van Heen di sektor sebelah kiri namun kembali gagal lagi menemui barisan pertahanan dari Swedia di sektor sebelah kanan. Bagaimana juga ada Isak Hien, sodorkan saja kepada Christopher Nordfeldt, alirkan ke Lindelof di sektor sebelah kiri, alirkan lagi nomor punggung 5 di sana, De Gabriel tadi, sodorkan kepada Gyökeres bersama dengan Isak, mencoba menggiring cepat kini pertahanan atau serangan dari Swedia. Yasir namun kirimkan ke daerah kotak penalti tadi, tidak menemui rekannya sendiri, berhasil dipotong saja atau dibuang oleh Van de Ven. Upaya dari Benjamin Nygren tadi nampaknya. Gudmundsson lemparan ke dalam, mundur ke belakang kepada kapten kesebelasan Lindelof, Victor Lindelof yang pernah juga bermain untuk Manchester United. Berbahaya saudara-saudara serangan dari Swedia, mencoba lepaskan lagi tendangan tadi Benjamin Nygren atau juga Yasin Ayari nampaknya di sisi kanan pertahanan dari Belanda belum membahayakan, tendangannya masih melenceng jauh meski memiliki kesempatan yang atau target yang cukup bebas tadi di daerah kotak penalti dari Belanda. Van Heek kini menguasai bola, sodorkan saja kepada Virgil van Dijk. Van Dijk kembalikan lagi pada Van Heek, mencoba menatap ke depan, menggirim perlahan, masih memainkan bola 1-2 dengan Virgil van Dijk, kapten dari timnas Belanda. Sodorkan saja pendek kepada De Jong, alirkan pada Cody Gakpo di sektor sebelah kiri, mundur ke belakang pada Van de Ven, balikan lagi kepada De Jong, masih mencoba perlahan mendekati lingkaran tengah lapangan pertandingan. Ada Gravenberg, mundur lagi ke belakang, ada Virgil van Dijk. Belanda masih unggul 2-0 di babak yang pertama ini, lewat 2 gol dari Brian Brobby, angkat langsung jauh ke depan tadi, jaga gawang dari Belanda, namun berhasil kembali dipatahkan oleh pemain-pemain dari Swedia. Lemparan ke dalam kini bagi Belanda di sektor sebelah kiri lini pertahanannya. Kita masih nantikan, ya, lemparan ke dalam atau bola masih ada yang bergulir di dalam lapangan. Lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Van de Ven nampaknya. Kepada siapakah yang diberikan? Van de Ven. Di sana ada juga ada Brian Brobby, namun sundulannya keluar lapangan, mencoba menerima umpan tadi. Lemparan ke dalam kini bagi Swedia di sisi kanan lini serangnya, atau di kaki Van de Ven, sodorkan kepada Brian Brobby, mencoba ngejar Brian Brobby, lebih dekat kepada barisan pertahanan dari Swedia, yang sodorkan saja langsung kepada Christopher. Ada Lindelof kini menguasai bola, Lindelof, Victor Lindelof, menatap ke depan Lindelof, kepada siapa akan diberikan, apakah memberikan umpan langsung, masih memainkan bola di sektor sebelah kanan. Kini ada Isakhin, Isakhin melebar ke sisi kanan luar dari lini serang, kembalikan lagi pada Isakhin, mencoba menggiring bola, mantu pertahanan, ada Gyökeres di sana, biar kotak penalti, lepas tendangan, namun terlalu lemah. Bagaimana tendangan dari Victor Gyökeres, pemain yang kini bermain untuk The Gunners Arsenal, tidak mampu menciptakan peluang atau tendangan yang berbahaya tadi di daerah kotak penalti, yang juga mendapat pengawalan dari Van Heek tadi. Belanda lagi kini menguasai bola, datang lagi bagaimana De Jong, berputar-putar Van De Jong, Frankie De Jong, sodorkan pada Gravenberg, menatap ke depan Gravenberg, siapa akan diberikan, memberikan arahan pada rekan-rekannya. Van de Ven di sektor sebelah kiri, Cody Gakpo, Cody Gakpo tadi dibayangin, kembali lagi kepada Frankie De Jong, masih Frankie De Jong. Van Heek kini menguasai bola, melewati garis tengah Van Heek, nomor punggung 6 dari timnas Belanda, alirkan lagi pada Frankie De Jong di lingkaran tengah lapangan pertengahan, mencoba menggiring perlahan. De Jong alirkan lagi pada Gianni Renders, bersama lagi kembali kepada Frankie De Jong, masih Frankie. Pada siapakah berikan, berputar ke sektor sebelah kanan, memberikan juga sodorkan kepada Van Dijk, alirkan lagi ke sektor sebelah kiri, mundur kembali ke belakang, masih nampak cukup kesulitan mencari celah nampaknya pemain Belanda. Frankie De Jong menatap ke depan, beralih lagi ke sektor sebelah kiri, ada Virgil van Dijk, Van de Ven, mundur kembali kepada Virgil van Dijk. Seluruh pemain Belanda berada daerah pertahanan dari Swedia, namun nampak juga masih kesulitan untuk menciptakan atau memberikan umpan kepada rekan-rekannya. Ada Van Heek kini menguasai bola, sodorkan kembali kepada De Jong, masih De Jong, dibayangi oleh pemain dari Swedia, angkat langsung jauh ke depan, ada Pemelen tadi, namun tidak mampu dijangkau tadi, meski sempat melompat dan menyodorkan dengan kaki kanannya, namun umpan dari De Jong tidak mampu dijangkau tadi oleh pemain Belanda Daniel Malen. Ya, Swedia kini kembali menguasai bola dari sektor sebelah kanan dalam. Isakhin nampaknya menguasai bola, berikan kepada Gustav, alirkan kepada Alexander, coba sodorkan bola ke depan, namun umpan yang diberikan keluar lapangan, sudah meninggalkan lapangan pertandingan. Yang parang ke dalam bagi Belanda, belum menciptakan peluang yang berbahaya Swedia sejauh ini di hingga menit ke 35 babak yang pertama ini. Masih tertinggal dari tim oranye Belanda dengan skor 2-0 lewat 2 gol yang diciptakan oleh Brian Brobby. Ya, mencoba lagi Belanda, namun kembali patah di daerah pertahanan dari Swedia. Mencoba Lindelof karena nampaknya kini menguasai bola. Sodorkan lagi mencari kawannya, sodorkan mencoba mencari Gyökeres, kerjasama dia umpan 1-2 di mana Alexander Isak sodorkan lagi melebar ke sektor sebelah kanan. Nomor punggung 21 Alexander Bjarnason mundur ke belakang. Pemain Swedia mencoba memasuki daerah pertahanan dari Belanda. Kembali lagi pemain-pemain Swedia juga tampaknya juga tidak mudah untuk melewati barisan pertahanan dari Belanda. Sodorkan lagi tadi bagaimana Lindelof mencoba kini Swedia menguasai bola. Sodorkan lagi pada Alexander Isak atau Isakhin. Datang lagi Gyökeres. Lepas tendangan. Ditepis lagi oleh pemain atau penjaga gawang dari Belanda. Sebuah serangan dari Swedia. Angkat langsung dari kotak penalti. Disundul saja oleh Frankie de Jong. Yang coba membantu daerah pertahanan dari Belanda. Kembali Swedia masih menguasai bola. Di sektor sebelah kanannya mundur kembali ke belakang. Pada Lindelof lagi kapten kesebelasan dari Swedia. Melebar kini ke sektor sebelah kiri luar. Namun mendapat pengawalannya ketat. Datang lagi serangan mencoba dikuasai oleh Dumfries. Masih Denzel Dumfries. Namun alirkan bola ke sektor sebelah kiri. Mencoba memainkan tempo. Pemain Belanda dengan tenang menguasai bola lagi kembali. Bagaimana Van Dijk alirkan kepada Dumfries. Ke Van Hek. Coba kepada Frankie de Jong. Kembalikan lagi mencoba membangun serangan perlahan. Pemain-pemain Belanda mundur ke belakang. Pada Verbruggen, pada Frankie de Jong berputar-putar. Frankie dibayangi ketat oleh salah satu pemain dari Swedia. Melebar ke sektor sebelah kiri, memasuki dari pertahanan dari Swedia. Pemain Belanda kirimkan lagi umpan ke depan. Namun kembali lagi patah di tengah jalan tadi. Langsung disapu saja. Terjadi perebutan di sana. Mencoba dikejar lagi oleh Cody Gakpo. Cody Gakpo mengusungnya berputar-putar dibayangi oleh dua pemain dari Swedia. Atau lagi ada Frankie de Jong menguasai bola. Frankie de Jong ke tengah. Ada Ryan Gravenberg. Sodorkan kepada Chani Rendes. Masih Chani Rendes. Melebarkan pemalan. Di sektor sebelah kanan. Berbahaya. Malan. Akan kotak penalti. Berbahaya lagi. Oh sayang sekali tadi. Umpan lagi. Datang lagi Belanda. Bagaimana Dumfries menguasai bola. Berputar-putar Gravenberg di sana. Sodorkan lagi pada Frankie de Jong. Di sektor sebelah kiri. Mencoba melebar kepada Cody Gakpo. Kini Cody Gakpo mencoba melewati satu pemain dari berputar-putar dia. Cody Gakpo dapat kesempatan. Oh, tepat di pelukan bagaimana penjaga gawang Christopher. Upaya dari Cody Gakpo tadi dengan kaki kanannya dari luar kotak penalti. Namun tendangannya masih mampu dijangkau dan juga tidak terlalu kencang nampaknya sempat menyentuh atau menyusur tanah tadi. Sehingga pantulannya mampu dikuasai dengan baik oleh penjaga gawang Christopher Novelt dari Swedia. Datang lagi upaya lagi Swedia untuk melepaskan tekanan dari Belanda. Terjadi perebutan di sisi kanan pertahanan dari Swedia. Bola-bola udara terjadi duel kop di sana. Mencoba dikuasai atau dikejar oleh Frankie de Jong. Disundul saja tadi kepada Van Hek. Masih Van Hek di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Sodorkan saya pendek kepada Virgil van Dijk. Lagi Van Hek, ada Nicky van Hek. Ada de Jong kini menguasai bola kepada Van Hek. Coba melebar tadi namun tidak jadi. Kembalikan lagi Frankie de Jong. Frankie de Jong menguasai bola perlahan ke tengah. Sodorkan kepada siapakah? Pada Chani Rendes. Masih Chani. Sodorkan pada Cody Gakpo di sektor sebelah kiri. Lini serang dari Belanda. Cody Gakpo lepaskan umpan lagi dari kepala nanti. Mencoba disundul oleh Dumfries. Tidak mampu tadi disundul oleh Dumfries. Nampaknya umpan crossing. Mencoba dibayangi oleh Malen tadi dan juga Gravenberg. Upaya di sektor sebelah kiri pertahanan dari Swedia mendapat tekanan lagi-lagi Malen berbahaya dari kotak penalti. Malen lepas ke sana. Umpan atau tendangan dari Malen tadi tidak menemui Brian Broby yang juga sudah mencoba menyambut di depan gawang dari Swedia. Upaya Belanda untuk menambah skor di babak yang pertama ini masih belum menemui bagaimana upaya dari sektor sebelah kiri pertahanan dari Swedia. Sayang sekali tadi tidak mampu dimanfaatkan atau dikejar oleh Brian Bobby di sektor sebelah kanan pertahanan dari Swedia. Datang lagi bagaimana Swedia mencoba membangun serangan. Alirkan ke sektor sebelah kiri. Gabriel Gudmundsson. Sodorkan lagi pendek. Angkat ke depan kepada Jesper tadi. Kepada Isakhin. Melebar ke sektor sebelah kanan luar. Masih memainkan bola Alexander Bjarnason. Mencoba membangun serangan Swedia di menit ke-40 babak yang pertama ini meski tertinggal 0-2. Lagi Lindelof, kapten kesebelasan, mencoba memasuki daerah pertahanan dari Belanda. Lagi pemain dari Isakhin atau juga pemain Yasin Ayari nampaknya yang mencoba melepaskan tendangan namun masih melambung di atas Mister dari Gavenberg. Belum merubah atau membahayakan gawang dari Belanda tadi. Upaya dari Yasin Ayari untuk menciptakan gol bagi Swedia di babak yang pertama ini. Setelah beberapa kali juga atau sempat juga bagaimana pertarungan Bart Verbruggen tadi menepis sebuah peluang dari Swedia beberapa menit yang lalu. Ya, Frankie de Jong sodorkan lagi kepada Virgil van Dijk. Menatap ke depan, Virgil van Dijk mencoba memberi arahan kepada rekan-rekannya. Van Heek di sektor sebelah kanan dalam. Masih Van Heek, kembalikan lagi kepada Van Dijk. Masih Van Dijk, menguasai bola dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan pada Frankie de Jong. Frankie de Jong menguasai bola depan kepada Van Heek lagi, mencoba memasuki daerah pertahanan dari Swedia. Van Heek alirkan lagi kepada Virgil van Dijk, kapten kesebelasan, mencoba mencari Mickey van Heen. Belakang kepada Cody Gakpo di sektor sebelah kiri, lini serang dari Belanda. Kembalikan lagi, masih Van Heen. Van de Ven berputar-putar. Bagaimana juga Frankie de Jong, Kiani Reinders, kerjasama umpan 1-2, kembalikan kepada de Jong. Masih de Jong menguasai bola, ada Gravenberg, masih Gravenberg menguasai bola. Ada lagi bagaimana juga Dumfries, menatap ke depan Dumfries di sektor sebelah kanan atau lini sayap serang dari Belanda. Dumfries mundur ke belakang pada Van Heek. Masih Van Heek menguasai bola di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Virgil van Dijk mencari celah lagi pemain-pemain Belanda di menit-menit akhir babak yang pertama ini. Van Heek ini menguasai bola, sodorkan lagi kepada Malen. Malen menguasai, mencoba menggiring cepat di sektor sebelah kanan, kerjasama dengan Dumfries, kirimkan umpan lagi bola penalti, berbahaya, haus. Tepat di pelukan penjaga gawang Victor tadi, maksud kami Christopher Nordfeld. Upaya Dumfries mengirimkan umpan crossing, namun umpannya masih belum akurat dan sempat nampaknya juga mengenai pemain dari Swedia. Namun tidak ada review ataupun juga keputusan dari wasit terhadap sentuhan dari pemain Swedia tersebut. Coba kini pemain Swedia di sektor sebelah kanan pertahanan dari Belanda terjatuh. Saudara-saudara, bagaimana tadi upaya dari Gabriel Gudmundsson mendapat tekanan dari pemain-pemain Belanda di sisi kanan pertahanan. Bagaimana upaya dari Van Heek dan juga Gravenberg sehingga membuat jatuh Gudmundsson, menghasilkan tendangan bebas kini bagi Swedia. Bola dihadapi oleh Benjamin Nygren di sisi kanan. Pemain-pemain Belanda turun ke belakang ke daerah kotak penaltinya. Bagaimana juga penjaga gawang dari Belanda, Bart Verbruggen, memberikan arahan kepada rekan-rekannya untuk mengawal atau membentuk barisan pertahanan. Kita nantikan. Malen juga menjadi pagar betis bagi pemain Belanda. Ambil ancang-ancang, sudah dilakukan ke kiri, menjadi sudah, gol! Isak Hien nampaknya ke atau pemain Swedia tadi berhasil menyambut tendangan penjuru atau tendangan bebas maksud kami. Kita masih nantikan apakah ada sebuah pelanggaran menyambut tendangan bebas tadi. Bagaimana sempat bersorak-sorai para pendukung Swedia. Ya, bagaimana posisi juga offside nampaknya menyambut tendangan di sisi kanan dari pertahanan Swedia. Bagaimana nomor punggung 2 nampaknya tadi yang sempat menyundul, Gustav Lagerbilk, yang akhirnya diputuskan tidak terjadi gol meski umpan yang diberikan sudah cukup manis dari tendangan bebas Benjamin Nygren tadi. Menit akhir babak yang pertama ini, kita masih menantikan. Nampaknya 4 menit akan diberikan waktu tambahan. Masih ada kesempatan untuk kedua tim menciptakan gol di babak yang pertama ini. Upaya lagi dari Belanda, berbahaya saudara-saudara. Masih terjadi perebutan di sana, mencoba dikuasai oleh Frankie de Jong di dekat lingkaran tengah. Sodorkan kepada Van de Ven. Van de Ven alirkan kepada Cody Gakpo di sektor sebelah kanan pertahanan dari Swedia. Masih Cody Gakpo, masih Gakpo, masih kotak penalti, kirimkan umpan ke tengah. Namun jauh atau tidak mampu dikuasai tadi, dihalau lagi oleh barisan pertahanan dari Swedia. Angkat langsung jago depan. Terjadi perebutan di sana, disundul Van Heek. Bola pun bergulir ke sisi kiri pertahanan dari Swedia. Gabriel Gudmundsson lemparan ke dalam atau sodorkan saja kepada kapten Bagaimana Victor Lindelof kini menguasai bola. Lindelof menatap ke depan, sodorkan bola ke depan. Dari perebutan di sana dibayang oleh Frankie de Jong. Melebar kini kepada Gudmundsson. Masih Gudmundsson di sektor sebelah kiri ini, serang dari Swedia. Mundur kembali kepada Lindelof. Mencoba menguasai bola di sisa menit waktu tambahan babak yang pertama ini. Ada Isakhin kini menguasai bola. Sodorkan bola ke depan untuk mencari Yasin Ayarika di sana. Atau juga Benjamin Nygren. Sodorkan lagi, melebar ke sektor sebelah kanan. Oh, terjatuh tadi Yasin Ayari nampaknya. Mendapat ganjaran dari Dumfries di depan daerah kotak penalti dari Belanda. Kembali ini menjadi peluang bagi Swedia untuk menciptakan peluang di daerah kotak penalti dari Belanda di menit-menit akhir ini babak yang pertama. Tertinggal 0-2 dari Belanda. Nampaknya ada Victor Gyökeres yang sudah memegang si kulit bundar. Di sini juga ada Alexander Isak yang juga berada di depan si kulit bundar. Sementara beberapa pemain Belanda membentuk pagar betis. Bagaimana Donjel van Malen juga mencoba membendung dengan merebahkan diri di latas lapangan untuk mengantisipasi tendangan menyusur tanah jika pagar betis yang telah dibentuk tidak mampu membendung umpan atau tendangan bola atas yang akan dilakukan. Victor Gyökeres konsentrasi memberikan arahan, natap ke depan, dia komunikasi. Kita nantikan siapakah yang akan melakukan tendangan bebas kali ini. Konsentrasi Victor Gyökeres. Wah, mampu ditepis lagi oleh Verbruggen tadi. Upaya dari Gyökeres di sisi kiri gawang mencoba menembak memanfaatkan tendangan bebas tadi, namun mampu ditepis jaga gawang dari Belanda. Belum menciptakan gol kini Swedia di menit-menit akhir babak yang pertama ini. Lemparan ke dalam nampaknya akan dilakukan. Lemparan atau long throw nampaknya langsung ke daerah kotak penalti. Dihalau lagi berbarisan, mencoba lagi tendangan volley. Oh, belum. Bagaimana nomor 10 nampaknya dari Swedia, Benjamin Nygren. Upaya lagi gagal dari pemain-pemain Swedia untuk menciptakan gol di babak yang pertama ini. Hanya berbuah tendangan gawang saja bagi Belanda. Kurang lebih tersisa kurang dari 1 menit nampaknya waktu tambahan. Terjadi perebutan di sana, mencoba terjadi pelanggaran nampaknya terhadap Gyökeres. Tendangan bebas bagi Swedia di sisi kanan. Sodorkan lagi dengan cepat di sektor sebelah kanan atau sebelah kiri pertahanan dari Belanda. Pemain Swedia nomor punggung 21 di sana ada Alexander tadi, namun dapat direbut lagi pemain Belanda. Ada Frankie de Jong mencoba bangun serangan. Frankie de Jong kembali patah lagi, dapat lagi sodorkan bola ke depan, namun kembali diputus lagi oleh pemain Swedia. Terjadi perebutan di sana, ada Frankie de Jong juga di Tiani Renders, ada lagi sodorkan bola ke depan, namun lagi bagaimana Swedia. Gyökeres di daerah kotak penalti. Gyökeres berputar-putar dia ke tengah lagi, mundur ke belakang, lepas ke tengah. Sungguh frustasi pemain-pemain Swedia. Bagaimana tendangannya terus dipatahkan oleh penjaga gawang Bart Verbruggen di menit-menit akhir babak yang pertama ini. Belum membuahkan gol, namun serangan Swedia terus mengalir ke daerah pertahanan dari timnas Belanda. Apakah ini akan menjadikan tendangan penjuru di waktu yang tersisa? Ya, tendangan penjuru kini bagi Swedia di sisi kanan pertahanan dari Belanda. Bersiap-siap, konsentrasi sudah dilakukan, kaki kanan. Wah, ditepis lagi oleh Verbruggen. Mencoba dikejar, namun bersamaan dengan itu Michael Oliver, wasit dari Inggris ini, meniupkan peluit panjangnya, tanda berakhirnya babak yang pertama ini dengan keunggulan 2-0 bagi timnas Belanda atas Swedia di laga kedua fase grup F Piala Dunia 2026. Dan kita akan kembalikan kepada Bung Sabil dan juga Bung Nova yang akan mengulas jalannya pertandingan di babak yang pertama ini. Silakan Bung Sabil.
3: Iya, terima kasih Bung Indra dan Bung Tomo atas laporan pandangan mata pertandingan babak pertama tadi ya, Belanda melawan Swedia. Dan saya masih bersama Bung Nova tentunya untuk mengulas jalannya babak pertandingan pertama tadi. Ini terlihat dari statistik Bung Nova dan juga kita tadi juga melihat ya jalannya pertandingan, dominasi Belanda sangat terlihat nih Bung Nova. Gimana Anda melihat menilainya?
1: Iya, Belanda hingga 45 menit pertama menguasai bola sebanyak 59% berbanding 41%. Tetapi Bung Sabil, yang menarik adalah total tembakan yang dilakukan Belanda itu 5, sementara ada 9 tembakan yang dilakukan oleh Swedia. Jadi ini menunjukkan bagaimana respon Swedia setelah tadi tertinggal 0-2. Mereka mencoba untuk berusaha melakukan apa yang mereka bisa ya, termasuk tadi lewat skema bola mati. Jadi ada dua peluang yang benar-benar mengancam gawang Bart Verbruggen tadi lewat tendangan bebas dari Brian Nygren yang disundul oleh Gustav Lagerbielke, namun offside kendati pun bola tadi masuk ke gawang sehingga dianulir. Dan yang kedua adalah tendangan bebas dari Victor Gyökeres yang ditepis oleh Bart Verbruggen. Kemudian juga Yasin Ayari, pemain yang mencetak 2 gol saat melawan Tunisia, kembali menunjukkan kemampuan melepaskan tembakan dari luar kotak penalti. Tapi memang hingga 45 menit pertama ini belum ada gol ya.
3: Ya, dan kita melihat bagaimana peran Brian Brobby mencetak brace. Dan ini dicetak di menit ke-5 dan menit ke-17. Ada apa dengan Swedia yang sepertinya telat panas ini, Bung Nova?
1: Ya, ini tampaknya Brobby ini menjadi apa, punya kunci untuk membuka pertahanan Belanda begitu. Jadi tampaknya memang dia jeli, dia adalah seorang juru gedor, seorang bomber yang eksplosif. Dia punya apa, kaki kanan dan kaki kiri yang sama bagusnya, kanan kiri oke ini Bung. Juga sundulannya bagus tadi, tapi kita lihat bagaimana dia bisa memaksimalkan umpan dari sisi kiri yang pertama ya tadi dari Cody Gakpo dan yang kedua dari Denzel Dumfries. Ini menunjukkan dia adalah orang yang tepat di saat yang tepat begitu Bung.
3: Ya, yeah, the right man in the right place ya. Dan ya, Swedianya telat panas atau memang Belandanya yang betul-betul mengagetkan dengan begitu agresifnya menyerang di babak pertama. Anda melihatnya seperti apa, Bung Nova?
1: Ya, dua faktor itu ya. Bagaimana ini Ronald Koeman benar-benar menampilkan sebuah strategi total football yang benar-benar langsung nyetel sejak babak sejak menit pertama. Bagaimana para pemain Belanda ini menciptakan jarak yang betul-betul rapat satu sama lain, sehingga ketika Swedia mencoba menyerang, langsung diintercept, langsung patah serangan, kemudian bola mendekati kotak penalti, ada peluang dan ada eksekusi yang bagus sehingga Belanda bisa unggul 2-0. Dan Swedia tadi setelah hydration break mencoba untuk melakukan sebuah perubahan, terlihat jelas nyata ada perubahan itu, tetapi belum ada eksekusi yang bisa membuat gawang Belanda bobol.
3: Ya, dan kita melihat di sini banyak pemberitaan terkait dengan Summerfield yang dikatakan kurang fit dan kemudian diganti Brobby. Anda melihatnya sebetulnya memang karena Summerfield yang kurang fit atau ini memang taktik jenius dari pelatih Belanda menempatkan Brobby sebagai penyerang yang akhirnya membuat kejutan mencetak brace di menit-menit awal tadi, Bung Nova?
1: Ya, sebelum pertandingan Ronald Koeman ini pada press conference menyebutkan bahwa pada pertandingan pertama ada pergantian pemain yang kurang pas dan dia menerima kritik dari banyak orang dan dia menerima dengan legowo ya kritik itu ya, tidak antipati terhadap kritik ini Ronald Koeman. Dan kemudian dia menjelaskan bahwa oke, di pertandingan kedua nanti dia akan melakukan perubahan yang dia mencoba untuk membuat Belanda lebih agresif, lebih positif dan akhirnya menempatkan Brobby di lini depan. Memang terlepas dari Crescencio Summerfield yang mengalami kurang fit ya, kurang bugar ini, Belanda punya sosok-sosok pemain yang bisa ditempatkan di posisi central forward atau di posisi ujung tombak paling depan ini. Ada Wout Weghorst, Memphis Depay, Daniel Malen, juga ada Cody Gakpo dan Hustil. Ini bisa jadi center forward, tapi pilihan jatuh kepada Brobby, pemain 24 tahun, salah satu pemain muda yang dibawa oleh Ronald Koeman dan ya tidak mengecewakan, justru membuat Belanda unggul 2-0.
3: Disengaja atau tidak, kehadiran Brobby di starting line up malam ini tentunya membuat bangga timnas Belanda dan juga para pendukungnya ini dengan mencetak brace ya. Namun kalau kita lihat di cadangan ini masih serem-serem nih. Tadi Anda sebut ada Wiggers, ada Memphis Depay. Akankah nantinya terjadi pergantian pemain babak kedua mungkin untuk rotasi, Bung Nova?
1: Iya, ini mengingat Belanda di babak pertama begitu agresif, di babak kedua kemungkinan juga tidak akan jauh berbeda, tetap akan melakukan pressing-pressing baik ketika menguasai bola maupun ketika kehilangan bola. Jadi mungkin nanti akan ada pergantian pemain, itu pasti untuk rotasi ya, karena masih ada pertandingan selanjutnya melawan Tunisia bagi Belanda. Tetapi yang saya lihat di sini mungkin untuk memberikan waktu istirahat bagi para pemain, untuk pergantian secara taktik saya rasa tidak akan terjadi pada hari ini, lebih kepada untuk memberikan istirahat atau memberikan jam terbang atau menit bermain kepada pemain-pemain yang belum bermain.
3: Atau Anda melihatnya Belanda akan lebih defense babak kedua untuk mempertahankan keunggulan, atau masih tetap agresif nih taktiknya?
1: Sepertinya menyerang adalah pertahanan terbaik.
3: Oh gitu. Dan untuk kubu Swedia sendiri nih, seperti apa Anda melihat nantinya perubahan di babak kedua? Untuk pastinya mereka tidak mau tertinggal ya, pasti setidaknya mengincar imbang dan tentu saja bisa membalikkan keadaan. Apa yang harus dilakukan pelatih Swedia?
1: Ya, mereka harus melupakan babak pertama karena 45 menit masih tersedia, mungkin akan juga plus-plus ya, ada tambahan waktunya nanti ya. Jadi tadi sudah terlihat perubahan yang dilakukan oleh Swedia, bagaimana berusaha bermain lebih cepat, berusaha bermain lebih taktis, berusaha untuk memberikan tekanan balik ya. Sepanjang 22 menit babak pertama tadi mereka lebih sering kehilangan bola, lebih sering gagal membangun serangan, tetapi kemudian 23 menit setelahnya plus di masa injury time mereka bisa tampil lebih bagus dalam mendistribusikan bola, termasuk ketika ada pelanggaran yang dilakukan oleh pemain Belanda dan mereka mencoba memaksimalkan situasi set piece. Tadi sebenarnya sudah membuat penonton atau pendukung Belanda tahan napas.
3: Iya, sempat gol namun dianulir karena offside. Dan memang pasca tertinggal 2 gol mereka semakin bersemangat juga untuk membalas. Tadi sudah Anda jelaskan juga tembakannya sebenarnya lebih unggul 10 berbanding 7 dan ke arah gawangnya 5 berbanding 4. Menarik untuk kita saksikan nanti di babak kedua seperti apa perubahan taktik, dan juga pastinya Swedia akan lebih keluar menyerang ya, Bung Nova ya.
1: Iya. Betul.
3: Ya. Dan ya, kita nanti akan jelang kick off babak kedua. Nanti kita bergabung lagi ya Bung Nova ya. Di laporan pandangan mata juga kembali bersama Bung Indra dan Bung Tomo. Kita jelang warta berita terlebih dahulu pukul 1 waktu Indonesia Barat.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan tidak menduplikasi penanganan dugaan korupsi program makan bergizi gratis yang diusut Kejaksaan Agung. Laporan yang disampaikan Khairul Umam.
1: Terkait dengan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam program MBG.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan tidak akan menduplikasi penanganan perkara dugaan korupsi program makan bergizi gratis yang saat ini sedang diusut oleh Kejaksaan Agung. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan KPK menghormati proses hukum yang sedang berjalan di Kejaksaan Agung. Karena itu, penanganan perkara oleh aparat penegak hukum dilakukan dengan mengedepankan koordinasi dan sinergi. Menurut Budi, koordinasi antar lembaga penegak hukum sangatlah penting. Hal tersebut untuk memastikan proses penanganan perkara berjalan efektif, efisien, dan memberikan kepastian hukum.
1: Saya menghormati langkah dan proses hukum yang saat ini sedang dilakukan oleh kawan-kawan di Kejaksaan Agung terkait dengan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam program MBG. Adapun dalam sistem peradilan pidana, penegakan hukum antar lembaga memang memerlukan koordinasi yang baik agar penanganan perkara dapat berjalan efektif, efisien, dan tentunya memberikan kepastian hukum. Maka sejalan dengan prinsip KPK tidak melakukan duplikasi proses penegakan hukum terhadap perkara yang sedang ditangani oleh aparat penegak hukum lain.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan siap bersinergi dengan Badan Gizi Nasional. Sinergi dilakukan untuk mengawal perbaikan sistem dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan telah berkomunikasi dengan Kepala BGN yang baru terkait kajian KPK mengenai program tersebut. Menurutnya, BGN masih membutuhkan dukungan KPK khususnya dari aspek pencegahan korupsi. Setio menjelaskan kepemimpinan baru di BGN membawa pendekatan dan kebijakan yang berbeda dalam pengelolaan program MBG. Karena itu, KPK akan menyesuaikan rekomendasi yang diberikan dengan kebijakan yang tengah disusun oleh BGN. Meski demikian, hasil kajian yang sebelumnya dilakukan KPK telah disampaikan kepada BGN, serta menjadi bahan pertimbangan dalam upaya perbaikan tata kelola programnya.
3: Saya sempat bertemu dan berbicara dengan Kepala BGN pada saat di kegiatan di Sentul 2 minggu lalu ya. Gitu. Jadi beliau menyampaikan bahwa tetap membutuhkan dan akan bersinergi dengan KPK khususnya Kedeputian Pencegahan untuk melakukan atau membahas kajian-kajian. Karena kan mungkin sudah bahasanya itu, ya mohon maaf, menurut saya rezimnya kan sudah berbeda. Sekarang dipimpin oleh Kepala BGN yang baru. Pasti ada kebijakan, gitu, ada keputusan, ada pertimbangan-pertimbangan yang akan diambil oleh beliau. Nah ini kita sesuaikan, tapi setidaknya kajian ini kan sudah diketahui oleh Kepala BGN seperti apa yang sudah disampaikan pada laporan tahunan.
2: Setio mengatakan bahwa fokus utama yang perlu dibenahi adalah sistem pelaksanaan program agar lebih transparan dan akuntabel. Ia menilai seluruh proses harus terbuka dan melibatkan berbagai pihak dalam pengawasannya. Setio juga menambahkan pengawasan tidak hanya melibatkan KPK, tetapi juga dapat melibatkan unsur pengawas di daerah hingga masyarakat. Dengan keterlibatan publik, pelaksanaan program MBG diharapkan lebih terbuka dan mudah dipantau. Dari Jakarta, Herul Umam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Ya pendengar, terlihat ini kick off babak kedua sudah dimulai, di mana Swedia melakukan mencoba melakukan serangan dari belakang, umpan langsung ke depan, namun berhasil dibuang kembali oleh pemain Belanda. Masih terjadi perebutan di lini tengah. Sekarang lini kanan serangan Swedia dimulai dan mencoba dilakukan nomor punggung 8 ke kotak penalti, namun kembali dapat diblok. Dan selanjutnya jalannya pertandingan akan dilaporkan secara langsung oleh Bung Indra dan Bung Tomo, dan pastinya masih bersama komentator Bung Nova. Silakan rekan-rekan.
2: Ya, terima kasih Bung Sabil yang sudah mengawal bagaimana awal-awal babak yang kedua di laga antara Belanda menghadapi Swedia di fase grup F. Pertandingan kedua fase grup F, Belanda tadi di babak yang pertama unggul 2-0 atas Swedia. Kini Belanda menempati sisi kanan dari tempat kami melaporkan, sementara Swedia beralih ke sisi kiri lapangan pertandingan. Ada Virgil van Dijk menguasai bola, kepada Van Heek, sodorkan bola ke depan, kerjasama dengan Dumfries nampaknya, alirkan langsung jauh ke depan, berbahaya, terjadi perebutan sana. Bagaimana Tjani Reinders datang lagi, disapu saja langsung jauh ke daerah pertahanan Belanda. Virgil van Dijk sodorkan saja kepada Mickey van Heen, kepada Frankie de Jong di ketelengkaran tengah. Frankie de Jong bersama dengan ada juga pemain yang baru masuk namanya Summerfield, sodorkan lagi, sodorkan bola ke depan, gol! Cody Gakpo nampaknya yang menciptakan gol ketiga bagi Belanda, memanfaatkan umpan crossing tadi di sisi kiri pertahanan dari Swedia, menambah keunggulan bagi timnas oranye menjadi 3-0 di babak yang kedua. Baru berlangsung sekitar 2 menit sudah memecah kembali gol bagi timnas oranye Belanda. Bung Nova, bagaimana melihat proses terjadinya gol di babak yang kedua ini dari Belanda?
3: Iya, kita lihat tadi bagaimana kontribusi dari Christensius Sommerfeld ya, pada babak kedua ini baru dimainkan langsung menunjukkan kualitasnya, mengolah si kulit bulat tadi, masuk kotak penalti, memberikan bola kepada Denzel Dumfries, dan Dumfries lagi-lagi memberikan umpan ke tiang jauh, disambut dengan baik oleh Cody Gakpo, sehingga skor menjadi 3-0. Lagi-lagi sebuah shock terapi dari Belanda pada menit-menit awal.
2: Ya, kembali kini mencoba Swedia membalas atau mencoba melakukan serangan di sisi kiri pertahanan dari Belanda, namun belum membuahkan hasil. Bola bergulir keluar lapangan di sisi kiri, langsung saja dikuasai oleh Bart Verbruggen, sodorkan saja langsung kepada Dumfries di sisi kanan, pada lagi Van Heek, menguasai bola Van Heek, alirkan lagi ke sektor sebelah kiri dalam, ada Virgil van Dijk, tenang kini menguasai bola. Belanda unggul 3-0 atas Swedia, meski di pertandingan pertama bagaimana Swedia berhasil memimpin setelah meraih kemenangan atas Tunisia, namun nampaknya semakin ketat persaingan di grup F ini jika Belanda juga mampu meraih kemenangan atas Swedia. Cody Gakpo kini menguasai bola, masih Cody Gakpo, lepaskan tendangan, namun sempat kesulitan tadi dibayangi ketat oleh pemain-pemain dari Swedia. Cody Gakpo berhasil dikuasai dengan baik oleh penjaga gawang dari Swedia tadi, Christopher Nordfeldt. Upaya lagi dari Swedia untuk menguasai bola, masih di dekat lingkaran tengah. Yasin Ayari nampaknya menguasai bola, sodorkan ke sektor sebelah kiri, ada Victor Lindelof, kapten kesebelasan dari Swedia, pendek saja kepada Benjamin Nygren dekat lingkaran tengah. Benjamin Nygren sodorkan lagi kepada Isaac Hin, melebar ke sisi kanan ada Gustav melebar ke sisi kanan luar,
4: sodorkan bola ke depan, kerjasama 1-2, mencoba kini Swedia menguasai bola melalui lagi sodorkan lagi dari kotak penalti, namun terlalu jauh tadi atau terlalu kencang datangnya bola, tidak mampu dikuasai oleh Gabriel Gudmundsson, berhasil dibuang oleh Summerfield di sisi kanan. Summerfield menggantikan pemain Daniel Malen, nomor punggung 18 dari Belanda di babak yang kedua ini. Lindelof kini menguasai bola, sodorkan bola ke depan, kerjasama 1-2 pemain Swedia. Bagaimana Yasin Ayari mencoba menguasai bola di sektor sebelah kiri, kerjasama dengan pemain Jesper Karlström, mundur ke belakang kepada Isak Hien. Isak Hien menatap ke depan, kepada siapa akan diberikan, kembali lagi kepada Lindelof di sektor sebelah kiri, sodorkan lagi bola ke depan, mencari kawannya lebih bebas, namun melebar ke sisi kanan dari Gustav. Lagi nomor punggung 21 Alexander menguasai bola, kirimkan bola ke daerah kotak penalti. Oh, namun berhasil dipatahkan kembali oleh barisan pertahanan dari Belanda. Belum Virgil van Dijk, langsung sodorkan saja bola keluar ke sisi kiri pertahanan dari timnas oranye ini, menghasilkan lemparan ke dalam kini bagi Swedia di sisi kiri pertahanan dari Belanda. Bersiap-siap akan melakukan lemparan ke dalam Swedia, nampaknya akan dilakukan long throw karena sejumlah pemain Swedia berada di kotak penalti. Gudmundsson nampaknya akan melakukan lemparan ke dalam, mengambil ancang-ancang jauh. Gudmundsson sudah dilakukan lemparan di dua di sana, mencoba dikontrol lagi, lepaskan tendangan, namun membentur lagi pemain dari Belanda lainnya, mencoba lagi dikejar, namun terlalu deras datangnya bola, tidak mampu dijangkau tadi oleh Gudmundsson di sisi kiri pertahanan dari Belanda. Angkat langsung jauh ke depan, mencoba menemui Brian Robbie tadi, dapat lagi dikuasai oleh pemain dari Swedia. Kini nomor punggung 10 di sana, bagaimana Benjamin Nygren, masih Benjamin, sodorkan lagi kepada Yasin. Yasin menguasai bola dekat lingkaran tengah lapangan, sodorkan melebar kepada Lindelof di sektor sebelah kiri, angkat ke depan tadi mencari Isak, bersama dengan Gyökeres tadi maksudnya, namun diberikan lagi pada Van Hek. Ada Summerfield, namun terjatuh Summerfield, mendapat pengawalan ketat tadi nampaknya dari Gudmundsson. Upaya untuk menghentikan pergerakan dari Summerfield menghadiahkan kartu kuning wasit Michael Oliver terhadap Gudmundsson setelah menghentikan pergerakan dari Summerfield, pemain nomor punggung 24 yang baru masuk di babak yang kedua ini dari tim nasional Belanda, menghasilkan tendangan bebas kini bagi tim oranye. Di sisi kanan lini serangnya sudah dilakukan cepat, ada Van Hek kini menguasai bola. Van Hek, pada siapa akan diberikan Van Hek, sodorkan lagi kepada Virgil van Dijk, mundur ke belakang pada penjaga gawang Bart Verbruggen, angkat langsung jauh gerang, Verbuga mencari Brian Brobby, namun dapat dikuasai atau dipatahkan oleh barisan pertahanan tadi. Isak Hien dari Swedia, ada Lindelof kini di sektor sebelah kiri, balikan lagi pada Isak Hien di daerah kotak penalti, angkat langsung juga depan Isak Hien, mencari Gyökeres dan juga Alexander Isak, namun kembali lagi, oh dapat lagi but lagi oleh pemain dari Swedia, Alexander nampaknya di sektor sebelah kiri, berputar-putar dia, kepada siapa yang diberikan, ada lagi Isak, masih Isak dari kotak penalti, terlepas penguasaan bola dari Isak tadi, dapat dilebut lagi oleh pemain Belanda, dan free satu juga Gravenberg, nampaknya kerjasama dengan Summerfield di lingkaran tengah. Summerfield mendekati daerah pertahanan dari Belanda, ada Cody Gakpo di sana, Cody Gakpo, lepas ke depan, gol kedua dari Cody Gakpo, kembali membuat suasana stadion bergemuruh bagi tim nasional Belanda di menit ke-54 babak yang kedua ini, menambah keunggulan bagi tim oranye menjadi 4-0. Kegagalan untuk mengantisipasi pergerakan dari atau serangan balik cepat dari tim nasional Belanda, Bung Nova.
3: Ya, kali ini Cody Gakpo melakukan sebuah gocekan, ya, membuat sebuah pergerakan individu, ciri khas dia yang membuat lini belakang dari Swedia pontang-panting, kocar-kacir. Kita saksikan kejelian dia cutting inside dan melepaskan tembakan ke tiang dekat yang memang ini menghancurkan impian dan harapan Swedia.

0: kualitas penyerangan lebih baik ya, dan juga menggantikan pemain-pemain yang terlihat tadi kurang maksimal hingga menit ke 55, sehingga mereka kini harus bekerja keras memangkas defisit gol untuk setidaknya bisa membuat keadaan seri, karena masih tersisa sekitar 35 menit lagi, sehingga Swedia sebenarnya masih punya peluang, tetapi memang waktunya terbatas ini.
1: Ya, upaya lagi gini Swedia menguasai bola di sektor sebelah kanan, Alexander dan juga nomor punggung 11 nampaknya yang baru masuk, Anthony Elanga, sodorkan ke sisi kanan, kerjasama dia, umpan 1-2 di sisi kanan nomor punggung 7, bagaimana pemain Swedia, sodorkan ke tengah, masih pemain Swedia mencoba, bagaimana lepaskan tendangan, oh, nomor punggung 18 tadi Yasin Ayari lepaskan tendangan dari jarak jauh. Ini juga menjadi tentu solusi atau mencoba percobaan dari Swedia untuk memecah kebuntuan atau ketertinggalannya dari Belanda di babak yang kedua ini. Yasin Ayara tadi, Belanda kini menguasai bola, sodokan kepada Verbruggen, sodokan lagi ke depan kepada Van Dijk, Van Dijk melebar angkat ke depan, mencoba kini Belanda, Cody Gakpo mencoba menggiring cepat, dekat lingkaran tengah, berbahaya, sodorkan lagi, bagaimana Cody Gakpo, ada lagi, ada Brian Brobby sektor sebelah kanan, bagaimana Dumfries lepaskan tendangan, oh, atau juga Ryan Gravenberch nampaknya tadi, di sisi kiri dalam dari pertahanan Swedia, hampir saja kembali membuat, bagaimana pertahanan dari Swedia tadi begitu tegang menghadapi serangan bertubi-tubi dari tim nasional Belanda. Masuki menit ke 57 babak yang kedua ini, di mana Belanda unggul 4-0 kini atas Swedia. Mencoba lagi bagaimana Alexander tadi atau juga Gustav Lagerbilk, todokan kepada Lindelof, masih Lindelof menguasai bola, pemain Swedia lebih hati-hati, Isakhin sodorkan bola ke depan namun kembali patah di tengah jalan. Ada lagi Ryan Gravenberch, sodorkan pada Cody Gakpo, kerjasama dengan Tjani Reinders, mundur ke belakang pada Van Hek, ada Van de Jong, Frankie de Jong melebar ke sisi kanan, ada menemui Dumfries, coba menggiring perlahan ke daerah pertahanan dari Swedia, masih Denzel Dumfries menguasai bola kerjasama dengan Tjani Reinders, masih Tjani, oh tadi ada bagaimana pergerakan juga Summerfield di sisi kanan lini serang dari Belanda. Van Hek ini, Frankie de Jong menguasai bola, alirkan lagi, sodok kepada Tjani Reinders, kerjasama namun kembali patah lagi, berbahaya kini Swedia melakukan serang balik, lalu Isak tadi lawan lagi bola ke depan, berbahaya pemain Swedia tepat tendangan, gol! Nampaknya nomor punggung 11 yang baru masuk tadi, bagaimana Anthony Elanga berhasil akhirnya membuat Swedia menciptakan skor di babak yang kedua ini. Bagaimana Bung? Gol dari Elanga membuat serangan balik yang cepat tadi, kesalahan dari pemain Belanda mampu dimanfaatkan dengan baik oleh tiga pemain Swedia yang langsung mengisi daerah pertahanan Belanda, Bung.
0: Iya, pemain Swedia benar-benar memanfaatkan peluang dalam kesempitan ya. Tadi mematahkan serangan, langsung transisi positif yang cepat, dan Anthony Elanga membuktikan dia adalah pilihan yang tepat dari Graham Potter untuk dimasukkan tadi ya, baru beberapa menit di lapangan dan mencetak gol pertama bagi Swedia di pertandingan kali ini, yang sekaligus menghidupkan kembali kans bagi Swedia untuk bangkit. Meskipun masih ada 3 gol, bukan mustahil karena masih ada 30 menit lagi.
1: Iya, nampak juga Belanda melakukan pergantian pemain, merespon juga bagaimana Swedia yang baru saja menciptakan gol di babak yang kedua ini, mana De Jong dan Reinders juga akhirnya diganti dan dilanjutkan oleh Koopmeiners dan Thiel di menit ke 59 babak yang kedua ini untuk memperkuat lini tengah nampaknya dari tim nasional Belanda. Serangan lagi dari Swedia, oh ada Elanga tadi, rodokan bola ke depan, Elanga tadi mencoba menguasai bola namun kembali gagal tadi, bagaimana umpan dari Isakhin kepada Elanga, Tony Elanga, namun berhasil dikuasai dengan baik oleh Verbruggen, jaga gawang dari tim oranye ini. Dia belum membahayakan gawang, sodokan saja kepada Van Dijk, sodokan lagi ke depan kepada Koopmeiners, masih Koopmeiners mencoba menggiring bola di sektor sebelah kiri. Kecelahan lagi kini mencoba Belanda kerjasama dengan Cody Gakpo. Gakpo berputar-putar dibayangi tadi oleh pemain nomor punggung 2 dari Swedia, gimana Gustav, namun kembali lagi dikuasai oleh pemain Belanda.

0: dah. Mundur ke belakang. Ada Van Hek ini menguasai bola. Sodorkan melebar kepada mencari Summerfield nampaknya di sana. Mundur lagi mundur kepada Denzel Dumfries. Masih Dumfries. Mencoba mundur lagi. Membuka ruang. Berikan lagi pada Verbruggen. Lodorkan bola kepada kapten kesebelasan Van Dijk dengan tenang ke minus. Mundur ke belakang back pass kepada Verbruggen. Angkat ke depan Verbruggen. Mencari Cody Gakpo di sana. Namun lebih dekat kepada pemain Swedia. Elanga kini menguasai bola. Berbahaya. Kini Swedia menguasai bola. Kerja sama. Ada Elanga di sektor sebelah kanan. Kirimkan umpan. Bapak Zanti. Hampir saja menemui bagaimana Alexander Isak yang sudah berdiri atau berlari di depan kotak penalti Belanda ini. Hampir namun berhasil diamankan. Bagaimana pertahanan dari Belanda, Van Hek nampaknya. Swedia yang mencoba bangkit di babak yang kedua ini. Setelah menciptakan gol dari Antoni Elanga. Kini menghasilkan tendangan penjuru di babak yang kedua ini. Di sektor sebelah kiri pertahanan dari Belanda. Ada Riari, ada Ayari maksud kami. Yasin Ayari akan menguasai bola. Tendangan penjuru sudah dilakukan kaki kanan. Disundul saja oleh Van Dijk jauh ke depan. Namun datang lagi sundulan. Belum membahayakan gawang dari Swedia. Karena masih menyamping jauh di sisi gawang dari Belanda yang dikawal oleh Bart Verbruggen. Gagal lagi serangan dari Swedia di babak yang kedua ini. Di mana mereka kini menipiskan ketertinggalan dengan skor 1-4 atas tim nasional Belanda.
1: Ya, pertandingan sudah masuki menit 62 di mana Belanda saat ini menguasai bola kali ini di sektor sebelah kiri pertahanan dari Swedia. Mencoba untuk membangun serangan kali ini. Tadi ada Sommerfeld, kemudian belakang lagi ada Gravenberg kali ini. Ada Van Hek, kemudian kali ini ke belakang lagi dia. Ada Virgil van Dijk, sang kapten kesebelasan. Coba untuk membangun serangan di sektor sebelah kanan pertahanan. Ada Bobby hampir saja tadi. Bagaimana Brobby mencoba untuk melakukan penetrasi namun berhasil digagalkan oleh pemain Swedia tadi, Isak Hin. Umpan yang disodorkan kepada Brobby tadi hampir menambah pundi-pundi gol bagi Belanda, namun berhasil diantisipasi dengan baik oleh sektor pertahanan dari Swedia. Kali ini tendangan penjuru untuk Belanda di sektor sebelah kanan pertahanan Swedia akan coba dilakukan oleh pemain nomor punggung 20, Kopmeiner. Mengangkat tangan dia menggunakan kaki kiri sudah dalam kotak penalti. Mencoba dicambut oleh pemain-pemain Belanda namun tidak berhasil. Bola kali ini bergulir dengan bebas di belakang, ada Denzel Dumfries. Kembali dia melebar ke sisi sebelah kanan, ada Kopmeiner. Menggunakan kaki kiri langsung dalam kotak penalti yang dituju adalah Summerfield. Namun bola ternyata lebih dekat dengan garis batas sehingga keluar lapangan. Lemparan ke dalam kali ini untuk pemain-pemain Swedia di menit 63 pertandingan. Swedia masih tertinggal 3 gol meskipun sudah berhasil tadi membalas melalui Antoni Elanga di menit 58, namun masih ada selisih 3 gol untuk mereka. Menceploskan bola ke dalam gawang Belanda yang dikawal oleh Bert Verbruggen. Swedia kali ini mencoba untuk membangun serangan di sektor sebelah kanan pertahanan Belanda namun gagal lagi. Pemain-pemain Belanda berhasil mematahkan dengan mudah upaya-upaya pemain-pemain dari Swedia kali ini. Kopmeiners kali ini mencoba untuk melakukan serangan. Melebar dia. Terpatahkan oleh Gustav Lagerbilke ya. Tadi upaya yang dilakukan oleh Cody Gakpo mencoba untuk mengecoh namun berhasil dibaca oleh Lagerbilke sehingga lemparan ke dalam kali ini oleh Belanda. Bobby Brobry maksud saya ini mencoba untuk menerima umpan dari Kopmeiner tadi namun terjatuh satu pemain dari Swedia. Bola kali ini berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Swedia. Victor Lindelof, sang kapten kesebelasan dari Swedia, di sektor sebelah kiri pertahanan mereka. Isak Hin kali ini mencoba untuk Yasin Ayari sepertinya melebar kepada Zenelli. Mainnya harus Gustav Lagerbilke. Masih Gustav Lagerbilke sudah melewati garis tengah. Kembali ke belakang kali ini dia. Ada Victor Lindelof di sektor sebelah kiri pertahanan Swedia. Isak Hin di tengah kali ini masih mencari rekannya yang berdiri bebas. Alexander Isak kali ini mencoba untuk menerima umpan ke depan. Victor Gyökeres yang ditunggu, yang dituju kali ini ada Elanga tadi namun terlepas dari Elanga. Berhasil dicuri lagi oleh pemain-pemain Swedia kali ini, pemain nomor punggung 7 yaitu Bergvall yang baru saja masuk. Isak. Kali ini Alexander Isak di sektor sebelah kiri pertahanan Belanda dalam kotak penalti. Ada Elanga bekerja sama dengan Isak. Isak di dalam kotak penalti berputar-putar dia. Masih Isak mencoba melakukan di dalam kotak penalti lagi. Sayang sekali umpan yang disodorkan oleh Isak tidak berhasil menemui pemain-pemain Swedia. Menguasai kali ini bola oleh pemain-pemain Belanda. Terjatuh tadi satu pemain Swedia ketika akan berebut bola dengan pemain Belanda nomor punggung 16 yaitu Til yang baru saja masuk menggantikan Frankie de Jong. Lemparan ke dalam sudah dilakukan kali ini. Ke belakang ada Van Heek di sektor kanan pertahanan Belanda. Masih pemain-pemain Belanda mencoba untuk membangun serangan kali ini. Van Heek, Gravenberg, Sommerville, belakang lagi ada Denzel Dumfries. Ke tengah dia, masih di sektor pertahanan Belanda, Virgil van Dijk. Kapten kesebelasan berjalan santai saja ini mengatur tempo pertandingan. Langsung yang dituju adalah Brobby. Brobby di dalam kotak penalti Swedia. Brobby dibayang-bayangin oleh Isakin. Belakang dia offside ternyata. Seketika menerima umpan Brian Brobby berada dalam posisi offside. Tendangan bebas untuk pemain-pemain Swedia kali ini. Christopher Nordfeldt sang penjaga gawang. Ke kiri dia Victor Lindelof, main nomor punggung 3. Masih menguasai bola Lindelof. Cari rekan yang bebas. Isak Hin ke tengah kali ini. Masih di sektor pertahanan mereka sendiri. Swedia mencoba untuk membangun serangan. Isak Hin masih berjalan dengan santainya. Ada Yasin Ayari di situ. Kerjasama dengan Bergvall. Kembali ke belakang ada Lagerbilke. Ke tengah dia ada Erlangga. Erlangga bekerjasama dengan Gyökeres. Erlangga yang dituju dibayang-bayangi oleh Micky van de Ven. Berhasil lolos dari Micky van de Ven. Erlangga dalam kotak penalti. Ah, sayang sekali. Masih bisa dikuasai oleh pemain-pemain Belanda tadi. Bagaimana Virgil van Dijk mematahkan umpan dari Erlangga yang ditujukan kepada Alexander Isak. Namun masih patah lagi. Mengecoh tadi Micky van de Ven. Nutmeg ya. Lahir dari kolong ya. Swedia masih mencoba untuk membangun serangan kali ini. Masih patah dari Belanda. Berhasil dicuri lagi oleh Ayari. Isak, Alexander Isak kali ini tujuh lagi. Gyökeres patah lagi dari serangan-serangan dari Swedia. Masih mencoba untuk membangun serangan. Gustav Lagerbilke kali ini melebar dia. Victor Lindelof yang berada dalam pertahanan Belanda kali ini. Yasin Ayari, Alexander Isak, Yasin Ayari kembali lagi. Masih Alexander Isak mencoba untuk melakukan penetrasi kali ini. Gudmundsson, Gudmundsson ada di dalam kotak penalti. Yang dituju adalah Alexander Isak tadi, namun bola terlalu deras. Umpan dari Gudmundsson di dalam kotak penalti tidak mampu diterima dengan baik sehingga gagal lagi, gagal lagi. Gagal maning Son, Son. Hydration break kali ini untuk memberikan kesempatan bagi para pemain meneguk air sejenak sambil mengatur ritme pertandingan di kesempatan untuk malam hari ini. Sudah 4 gol kali ini bersarang di gawang dari Swedia. Baru satu yang dihadirkan oleh Swedia, namun tetap tidak menyurutkan semangat mereka nih. Apakah bisa juga nih nanti Bung Nova nih mereka menambah pundi-pundi gol mereka, Bung Nova?
2: Ya, satu gol dari Anthony Elanga tampaknya bisa meningkatkan kepercayaan diri pemain-pemain Swedia. Masih ada 20 menit lagi yang tersisa. Tadi kita lihat Anthony Elanga memiliki pergerakan yang begitu fantastis, bagaimana mengecoh Micky van de Ven dengan sebuah nutmeg ya, dikolongin
1: yeah,
2: pakai sarung Micky van de Ven. Jadi tampaknya lebih hidup setelah tadi Elanga masuk, kemudian juga ada
1: Bergvall.
2: Iya, Bergvall. Dan ini mengingatkan kita kepada pertandingan Swedia melawan Tunisia ketika itu Graham Potter melakukan pergantian pemain dan pemain itu mencetak gol, dan kali ini Elanga yang masuk dan Elanga mencetak gol, dan Swedia masih punya jatah pergantian pemain. Bukan tidak mungkin Graham Potter akan memaksimalkannya demi mencetak gol-gol selanjutnya bagi Belgia, bagi Swedia.
1: Ya, apa artinya kehadiran Sommerville di Belanda menggantikan Daniel Mellen ketika Anda lihat malam hari ini?
2: Ya, tampaknya ini pergantian untuk memberikan darah baru ya, kesegaran ya, di dalam tim Belanda, karena posisinya sama. sama sebagai attacking penyerang sayap dan kehadirannya benar-benar
1: cukup merepotkan tadi ya.
2: Kan ada kontribusi nyata dengan sebuah key pass tadi ya dari apa Somerville, kemudian berujung gol Cody Gakpo. Jadi ini juga meningkatkan kepercayaan diri juga bagi Belanda dan juga Somerville bagi pemain muda ya. Ada Brobby juga pemain muda. Somerville pemain muda ya, ini tampaknya masa depan Belanda masih cemerlang ini untuk menghadapi persaingan-persaingan di pentas Eropa maupun dunia.
1: Nah, Frenkie de Jong ditarik nih, apakah juga ada pengaruhnya juga nih dengan sektor tengah Belanda ini?
2: Iya, kalau untuk Frenkie de Jong bisa jadi Ronald Koeman menyediakan waktu istirahat, karena memang de Jong ini selama musim 2025-2026 tidak benar-benar pada kondisi fit dan hampir saja ditinggal oleh Koeman untuk ke Piala Dunia ya.
1: Jadi bangunnya kesiangan dia, makanya dia hampir ditinggal dia.
2: Dan Ten Cop Miners yang menjadi pengganti juga sebenarnya juga layak tampil ya, meskipun memang De Jong punya kualitas tersendiri begitu.
1: Nah, ini Memphis masuk menggantikan Brian Brobby. Bagaimana nih Anda melihat nih Memphis, apakah juga akan mencatatkan namanya di papan skor atau seperti apa skemanya yang Anda lihat dari pergantian pemain Brobby dengan Memphis ini?
2: Ya, yang pasti Brobby tidak akan mencetak hat-trick ya. Nah, ini bisa jadi Memphis Depay akan menjadi ujung tombak dalam formasi 4-3-3. Akan didukung Gakpo dan didukung Somerville. Dan bukan tidak mungkin si Memphis Depay ini akan terlecut setelah dua rekannya mencetak brace. Jadi dia akan mencetak brace juga untuk menambah persaingan sengit di internal Belanda.
1: Oke, baik. Dan pertandingan kali ini sudah berlangsung. Swedia masih menguasai bola di sektor pertahanan sebelah kiri mereka. Ada Victor Lindelof tadi di tujuh, kali ini yang ada pemain dari tengah mereka terjatuh. Kali ini pelanggaran untuk pemain Swedia setelah tadi main nomor punggung 18 Yasin Ayari ini bersentuhan dengan Cop Miner di tengah ya, terjatuh ketika sudah berhasil menggiring bola. Pelanggaran untuk Swedia, dihadapi bola kali ini oleh Victor Lindelof, sendirian dia menghadapi bola. Masih ada sekitar 4 pemain Swedia di dalam kotak penalti Belanda. Sudah dilakukan dalam kotak penalti, bola langsung disundul saja oleh Van Hek tadi, menghasilkan lemparan ke dalam untuk Swedia di sektor sebelah kiri pertahanan Belanda. Masih mencoba untuk mencari rekannya kali ini, Gabriel Gudmundsson. Sudah dilakukan ke dalam kotak penalti, disundul saja. Nah, kali ini datang lagi serangan dari Swedia, kembali sektor sebelah kanan pertahanan Belanda. Alexander Isak kali ini coba untuk membantu serangan. Ya, masih Swedia melakukan serangan kali ini dalam kotak penalti Belanda. Gagal lagi. Serangan yang coba dibangun oleh Swedia tadi sudah dalam posisi terjadi pelanggaran di dalam kotak penalti Belanda. Pemain nomor punggung 3 tadi, Victor Lindelof, melakukan pelanggaran. Bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Belanda. Masih pemain-pemain Belanda menguasai di sektor-sektor kiri pertahanan mereka. Van Dijk kali ini, masih Van Dijk mencoba untuk merangsek sektor serangan. Van Dijk lebar dia, yang dituju adalah Cody Gakpo kali ini. Masih bawa bola Cody Gakpo di sektor kanan pertahanan dari Swedia. Memphis Depay, terjatuh Memphis Depay di dalam kotak penalti, bukan pelanggaran kali ini. Swedia mencoba untuk membangun serangan kali ini. Yasin Ayari tadi masih terpotong lagi upaya yang dilakukan oleh Bergvall tadi. Kali ini pemain-pemain Belanda terjatuh tadi, terjadi sentuhan, kartu kuning kedua diberikan oleh wasit Michael Oliver terhadap pemain nomor punggung 18 yaitu Yasin Ayari dari Swedia, ketika tadi mencoba mengganggu Ryan Gravenberg saat membawa bola di sektor tengah pertahanan mereka. Yasin Ayari pemain nomor punggung 18 mendapatkan kartu kuning. Belanda kali ini masih menguasai bola. Sang penjaga gawang Verbruggen di tengah, dia melebar sedikit, ada Mickey van de Ven. Langsung ke sektor sebelah kiri. Kali ini yang dituju adalah Cop Miner. Main nomor punggung 15 tadi. Kemudian kali ini masih Gravenberg. Melebar dia. Yang dituju adalah Somerville, main nomor punggung 24. bisa dikuasai dengan baik oleh Somerville. Dibayangin yang ada dua pemain Swedia kali ini, Somerville belakang dia. Kali ini ada Denzel Dumfries mencoba untuk membantu serangan. Van Heek masih membawa bola. Van Heek sudah merangsek ke sektor tengah pertahanan dari Swedia, melebar dia. Kali ini ada Till di situ. Cody Gakpo dia sama dengan di dalam kotak penalti. Ah, sayang sekali umpan yang coba dilakukan oleh Till tadi, Jasper Till, tidak mampu menemui sasaran sehingga menghasilkan tendangan gawang untuk Swedia. Di menit pertandingan sudah memasuki 75 menit di babak kedua, Swedia masih tertinggal 1-4 dari Belanda. Dua pemain Belanda yang mencetak gol yakni Brian Bobby dan juga Cody Gakpo masing-masing di babak pertama dan juga di babak kedua. Belanda kali ini mencoba untuk membangun serangan kali ini sektor-sektor sebelah kanan pertahanan dari Swedia. Till tadi mencoba untuk melewati satu pemain Swedia namun gagal menghasilkan tendangan gawang saja untuk Swedia. Sudah dilakukan kali ini. Zanelli ke belakang dia ke Elanga kali ini di sektor sebelah kanan sektor serang Swedia. Umpan langsung dalam kotak penalti, gagalkan lagi oleh Virgil van Dijk. Masih ada Alexander Isak di sana dalam kotak penalti Belanda. Bergvall kali ini kerjasama dengan Alexander Isak, sudah merangsek dalam kotak penalti. Isak ke dalam, ah, hampir saja melu terjadi kali ini di dalam kotak penalti dari Belanda. Hasil kuasai oleh pemain Belanda, bola terjatuh satu pemain Belanda tadi saat berupaya untuk berebut bola dengan Gyökeres yakni Memphis Depay, menghasilkan pelanggaran. Oh, Victor Lindelof ternyata yang membuat kesalahan ya, mendorong Memphis Depay di luar kotak penalti Belanda ini saat mencoba untuk melakukan serangan. Belanda kali ini menguasai bola di sektor pertahanan mereka sendiri. Van Heek main nomor punggung 6 di sektor kanan. Ke depan dia yang dituju adalah Gravenberg. Gravenberg memberikan umpan langsung kepada Somerville, langsung dalam kotak penalti. Masih melambung tinggi di atas mistar gawang Swedia. Tendangan gawang untuk Swedia kali ini, Christopher Nordfeldt. Ya, wasit menghentikan pertandingan sejenak. Kita tunggu apa keputusan wasit untuk menghentikan pertandingan ini. Masih kita tunggu bersama-sama apa yang terjadi di lapangan hijau untuk malam hari ini. Ya, Swedia masih mencoba untuk melakukan serangan kali ini. Isak Hien lebar dia, Gustav Lagerbilke balik kepada Isak Hien, jaga gawang Nordfeldt. Yang dituju adalah Gudmundsson namun meninggalkan lapangan pertandingan. Kali ini Ali main nomor punggung 26 masuk dari Swedia. Baru saja masuk, pergantian pemain tadi. Langsung saja umpan dilakukan oleh Nordfeldt tadi. Hasil dicuri oleh pemain-pemain Belanda, dikuasai kembali oleh pemain-pemain Swedia di sektor kanan pertahanan dari Swedia. Ke tengah dia kali ini Alexander Isak, melebar dia. Kali ini ada Yasin Ayari coba untuk membangun serangan kali ini. Swedia, Ali tadi kembali kepada Lindelof. Alexander Isak berada di sektor dalam kotak penalti Belanda namun salah umpan tadi kepada Elanga, maksudnya berhasil dipotong oleh pemain-pemain Belanda, dibuang saja jauh oleh Virgil van Dijk. Bola tadi menghasilkan lemparan ke dalam untuk pemain Swedia. Sudah dilakukan kali ini Isak Hien. Ada Bergvall di situ di tengah. Ah, yang dituju adalah Victor Lindelof namun salah umpan, berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Belanda. Kali ini mencoba untuk bangun serangan Memphis Depay, kali ini yang dituju berhasil patahkan lagi oleh pemain Swedia. Curi Bergvall kali ini mencoba untuk melakukan serangan, sudah melewati garis tengah, melebar dia ke kanan, ada Elanga di situ, main nomor punggung 11 berhadapan dengan Mickey van de Ven. Ah, sayang sekali berhasil dicuri, terjadi pelanggaran oleh Bergvall tadi ketika mencoba berebut bola dengan Cody Gakpo. Terjatuh Cody Gakpo, masih memegang kaki kanannya Cody Gakpo ini setelah tadi berbenturan dengan Bergvall, pemain nomor punggung 7 dari Swedia, sehingga menghasilkan pelanggaran. Tendangan bebas untuk Belanda kali ini masih unggul 4-1 di menit pertandingan sudah memasuki menit ke-80 di babak kedua untuk malam hari ini. Lukas Bergvall juga sekaligus mendapatkan kartu kuning. Pemain nomor punggung 7 dari Swedia. Bola sudah dikuasai oleh pemain Belanda kali ini. Virgil van Dijk masih menguasai bola dibayang-bayangnya oleh Alexander Isak tadi. Lebar dia, yang dituju adalah Jesper Thiel. Belakang kali ini masih Virgil van Dijk menguasai bola. Sudah memasuki pertahanan dari Swedia. Ke belakang lagi dia, Van Heek yang dituju. Kali ini masih pemain-pemain Belanda di sektor pertahanan mereka sendiri memainkan bola. Van Heek coba mencari rekan, yang dituju adalah Cody Gakpo di sektor serang. Berhasil menguasai bola dengan kaki kanan Cody Gakpo di depan kotak penalti Swedia, namun terperangkap offside sehingga wasit meniupkan peluit tanda tendangan bebas untuk Swedia. Victor Lindelof menguasai bola di sektor kiri pertahanan Swedia. Belakang dia Christopher Nordfeldt langsung umpan pendek saja, yang dituju adalah Bergvall tadi. Berhasil dikuasai oleh Leger Bilke. Elanga turun jauh ke belakang. Elanga terjatuh. Elanga tadi mendapatkan dorongan dari Mickey van de Ven. Tendangan bebas untuk Swedia di sektor kanan pertahanan mereka. Pendek saja. Isak Hin kali ini menguasai bola. Masih Isak Hin coba untuk mencari rekan yang berdiri bebas dia. Pendek dia, yang dituju adalah Anthony Elanga. Belakang lagi, kali ini ada Victor Lindelof. Zenelli kerjasama dengan Lindelof. Baik lagi ke belakang ada Isak Hin. Lebar ke kanan ada Gustav Lagerbilke. Isak Hin lagi. Zenelli melewati dua pemain Belanda ya. Zenelli umpan langsung terobosan kepada Elanga. Elanga sudah masuk ke dalam kotak penalti. Langsung saja ke dalam kotak penalti umpan. Namun sayang sekali kok Alexander Isak tadi yang dituju tidak mampu menerima umpan kaki kanan dari Elanga, Anthony Elanga. Gagal lagi serangan-serangan yang dihadirkan oleh pemain-pemain Swedia sehingga belum berubah kedudukan, masih tetap 4-1 untuk keunggulan Belanda. Lemparan ke dalam dilakukan oleh Denzel Dumfries, yang dituju adalah Somerville. Jatuh Somerville. Kembali lagi lemparan ke dalam untuk Belanda kali ini di sektor kanan pertahanan mereka. Masih akan dilakukan oleh Denzel Dumfries. Sudah dilakukan, yang dituju adalah Bob Miner tadi. Kembali bola jatuh di luar lapangan sehingga lemparan ke dalam kali ini sudah hampir mendekati garis tengah untuk Belanda. Lemparan ke dalam coba akan dilakukan oleh Ryan Gravenberch kali ini. Ke belakang sepertinya masih mencari rekan. Akankah ke belakang, ke tengah? Oh, yang dituju adalah Bob Miner tadi. Namun berhasil dicuri oleh pemain-pemain Swedia. Dicocor saja tadi. Pemain Swedia kali ini mencoba untuk melakukan serangan. Swedia di sektor sebelah kanan pertahanan dari Belanda kali ini. Gudmundsson masih dibayang-bayang oleh pemain Swedia kali ini. Tendangan langsung dilakukan. Wah, ditepis sambil terbang oleh Bert Verbruggen. Tendangan dari Alexander Isak dari luar kotak penalti tadi. Bert Verbruggen harus terbang untuk mengamankan gawangnya. Pojok sebelah kanan, kiri atas maksud kami, yang menjadi target dari Alexander Isak tadi. Berhasil dibaca oleh Verbruggen. Menggunakan tangan kanan menghalau bola. Tendangan penjuru dihadapi oleh Langga, pemain nomor 11 dari Swedia. Sudah dilakukan dalam kotak penalti. Semuanya sendul lah, dibuang saja jauh oleh Virgil van Dijk tadi. Datang lagi serangan untuk Belanda dari Swedia. Tendangan kaki kiri dari Zenelli dengan mudah saja diamankan oleh Verbruggen. Gagal lagi serangan-serangan yang dilakukan oleh Swedia kali ini di menit 85 pertandingan. Tampak kapten Belanda yaitu Virgil van Dijk mengalami masalah dengan kakinya ini, kaki sebelah kanan. Sempat terjatuh tadi di dalam kotak penalti Belanda, namun saat ini sudah berdiri kembali, sudah siap melanjutkan pertandingan. Pemain nomor punggung 4 yang saat ini membela klub Liverpool, Virgil van Dijk, masih mengelus-ngelus otot paha sebelah kanannya. Sepertinya tertarik tadi ketika mencoba untuk menghalau serangan dari pemain-pemain Swedia. Bart Verbruggen masih menguasai bola kali ini. Langsung saja, wah, coba diganggu tadi oleh Victor Gyökeres. Ya, mendapat peringatan dari wasit Michael Oliver. Gyökeres, main nomor punggung 17 dari Swedia ini, mengganggu Verbruggen ketika akan melakukan tendangan bebas tadi. Ya, Belanda mencoba untuk membangun serangan kali ini. Verbruggen langsung umpan ke sektor sebelah kiri yang dituju adalah Cody Gakpo. Namun tidak berhasil Cody Gakpo. Bola meninggalkan lapangan. Lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh Gustav Lager Bilke. Isak Hin kali ini kembali kepada Lager Bilke di sektor sebelah kanan pertahanan Swedia. Ke tengah lagi dia yang dituju adalah sang penjaga gawang Nordfeldt. Nordfeldt langsung dengan kaki kirinya ke depan, namun berhasil dicuri oleh pemain Belanda kali ini. Melalui sundulan tadi Ryan Gravenberg, yang dituju adalah Somerville, namun tidak berhasil. Bola keluar lapangan sehingga menghasilkan tendangan gawang untuk Swedia kali ini. Akan diambil oleh Isak Hin, main nomor punggung 4 dari Swedia. Pendek saja dia kepada sang penjaga gawang Nordfeldt. Langsung Nordfeldt ke depan, yang dituju adalah Alexander Isak tadi, namun patah lagi. Kali ini umpan dari main-main Belanda dipaksai oleh main-main Swedia. Nomor 2 Gustav Lagerbilke mengecoh Cody Gakpo tadi. Umpan mendatar Gyökeres, kali ini Zanelli. Elanga dari sektor kanan sayap Swedia memasuki pertahanan dari Belanda. Gyökeres bekerja sama dengan Elanga, kali ini umpan dalam kotak penalti, namun dipatahkan oleh Virgil van Dijk kembali. Bagaimana pemain-pemain Belanda ini mematahkan berkali-kali upaya-upaya serangan yang dilakukan oleh pemain-pemain Swedia. Kandas lagi. Bagaimana pelatih Graham Potter ini masih terus menginstruksikan para pemainnya untuk terus melakukan penetrasi-penetrasi. Belanda kali ini mencoba untuk membangun serangan. Cody Gakpo dari sektor kiri. Jatuh Cody Gakpo. Bola dikuasai oleh Bergvall kali ini dari Swedia di dalam sektor tengah pertandingan. Alexander Isak melebar dia ke sisi kanan pertahanan Belanda kali ini. Masuk dalam kotak penalti. Swedia melakukan serangan. Ah, sayang sekali umpan atau tendangan kaki kiri yang dilakukan oleh Ali. Main yang baru saja masuk ini masih belum menemui sasaran. Gagal lagi serangan dari Swedia.
3: Ya, baik. Dengar, dimanapun Anda berada, memasuki menit-menit akhir babak yang kedua ini, menit 88. Serangan coba dibangun Swedia dan juga masih berkali-kali gagal. Belanda kini mencoba membangun kembali serangan di sektor sebelah kiri. Bagaimana juga Gravenberg atau juga bagaimana Kup, pemain dari Belanda, Somerville tadi, Kup Miners sodorkan lagi bola. Masih memainkan bola, memainkan kini di sektor sebelah kiri. Ini serang dari Belanda, ada Memphis Depay, sodorkan lagi bola ke depan, berbahaya, melakukan serangan, lepaskan tendangan, gol! Somerville akhirnya menciptakan kembali gol bagi Belanda, 5-1 bagi tim oranye. Belanda memanfaatkan serangan balik, tendangan kaki kanan menghujam di sektor sebelah kiri pertahanan dari Swedia, sehingga kembali menciptakan gol bagi timnas Belanda. Bung Nova, akhirnya kembali ada ciptaan gol nih dari Somerville.
2: Iya, Belanda seperti tidak ada habis-habisnya, tidak ada puas-puasnya untuk mencetak gol ya. Haus gol terus, pemain-pemainnya juga tampak selalu bersemangat untuk mencetak gol. Ini sebuah skema kerjasama yang bagus ya dari pemain-pemain yang ada di lini serang Belanda. Ada sebuah celah sempit dan memang kiper dari Swedia ini tampaknya tidak bukan harinya bagi Christopher Nordfeldt. Tadi ada peluang-peluang yang sangat telak masuk ke gawang dia, sehingga memang ada statistik yang menunjukkan bahwa nilai dari Christopher Nordfeldt ini hanya mendapat 5 poin dalam pertandingan pada dini hari ini.
3: Ya, gembiraan tentu bagi puluhan ribu supporter Belanda yang hadir pada malam hari ini waktu Indonesia di Stadion Houston, mampu membungkam Swedia di pertandingan kedua fase grup F Piala Dunia 2026. Serangan mencoba kembali dibangun oleh Belanda, namun patah lagi di bagian pertahanan dari Swedia. Datang lagi pencoba penguasaan bola di sektor sebelah kiri tadi. Lini serang dari Belanda dibuang saja langsung jauh oleh Kristoff. Sundul lagi oleh Virgil van Dijk. Datang lagi serangan dari Lucas Vergel tadi, mencoba membangun serangan namun terjatuh. Dapat sentuhan tadi dari Ryan Gravenberg nampaknya. Ya, Isakhin sodorkan lagi, ada nomor punggung 22 tadi, Lindelof, melebar ke sektor sebelah kiri. Kerjasama kini bagaimana pemain Belanda Ali yang juga baru masuk di bawah babak yang kedua sudah lakukan lemparan ke dalam bagi Belanda. Memphis Depay mencoba menguasai bola, terjadi perebutan di sana. Mencoba kini Swedia menguasai di sektor sebelah kanan. Lini pertahanan dari Belanda berada di kotak penalti. Lepaskan tendangan namun membentur dari Van de Vecht tadi. Bagaimana upaya salah satu pemain dari Swedia melepaskan tendangan di sisi kanan. Berpunggung 17 nampaknya dari Swedia tadi. Ya, masih lagi Swedia dari sektor sebelah, angkat langsung ke depan namun lemah tendangannya, masih dan mampu diamankan atau ditangkap dengan baik oleh Bart Verbruggen. Belum membahayakan gawang Belanda di menit-menit akhir babak yang kedua ini. Upaya dari Swedia untuk memperkecil ketertinggalan setelah tadi mampu menciptakan gol melalui Anthony Elanga. Ya, upaya lagi serangan dari Belanda, kepali patah di sisi kanan. Jadi perebutan di sana, terjatuh tadi salah satu pemain dari Belanda di sisi kanan pertahanan dari Swedia. Menghasilkan tendangan bebas nampaknya kini bagi tim oranye Belanda. Kita masih menantikan. Terlihat Cody Gakpo yang kini juga sudah berada di pinggir lapangan tadi. Upaya kini Belanda, Virgil van Dijk sodokan bola ke depan kepada Gravenberg. Ada Van Heek melebar ke sisi kanan, menemui bagaimana Dumfries. Kerjasama tadi masuknya untuk mencari Summerfield. Namun barisan pertahanan dari Swedia tadi melalui nomor punggung 5 Gabriel Gudmundsson berhasil mematahkan serangan dari tim nasional Belanda, di mana waktu tambahan yang sudah berlangsung lebih dari 2 menit ini, yang diberikan 5 menit dari 5 menit yang diberikan. Ya, kita masih menantikan upaya lagi Belanda di sektor sebelah kiri pertahanan. Masih melakukan pergantian pemain nampaknya. Gudmundsson digantikan Stroot. Sudah dilakukan lemparan ke dalam oleh pemain Belanda, terjadi perebutan di sana. Ada Lucas tadi mencoba dikejar oleh Summerfield. Ada juga kuasai kini Summerfield di sektor sebelah kiri pertahanan dari Swedia. Summerfield dibayangi dua pemain dari Swedia, namun terjatuh tadi. Bagaimana perebutan yang terjadi di sisi kiri pertahanan dari Swedia. Summerfield yang sambil memegang mukanya tadi, wajahnya terjatuh di sisi kiri pertahanan setelah berbentur dengan Stroot dan juga nomor punggung 22 nampaknya Bespot Zenelli. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam kah bagi Swedia. Bagaimana Summerfield yang juga mampu menciptakan gol bagi Belanda di babak yang kedua ini. Gol kelima datang dari pemain pengganti Summerfield. Kita masih nantikan menit-menit akhir atau babak yang kedua, tersisa beberapa menit saja. Keunggulan bagi Belanda yang saat ini di klasemen dengan nilai 4, maka memimpin sementara klasemen grup F. Di bawahnya ada Swedia yang baru meraih kemenangan atas Tunisia, namun harus takluk di dari Belanda pada malam hari ini setelah tertinggal 5-1. Ya, upaya lagi Anthony Elanga sodorkan bola ke depan, berbahaya. Swedia kini menguasai bola. Ada Ali di sektor sebelah kanan pertahanan dari Belanda. Masih Ali. Lepas tidak jadi lepaskan tendangan, namun kembali lagi mundur ke belakang. Pemain Swedia menguasai bola. Ada Lucas di sana, mencoba menggiring bola, melahan dia, mencari kawannya bebas. Masih Lucas, cuma menggiring, kerjasama umpan 1-2 di sektor sebelah kanan pertahanan dari juga Belanda. Ini serang dari Swedia, mencoba menggiringkan bola, masih memainkan kerjasama dengan Gyökeres. Berputar-putar Gyökeres, sodokan bola ke belakang, mengirimkan lagi bola penalti. Dihalau saja oleh Virgil van Dijk dengan kaki kirinya. Bola bergulir ke atas mistar gawang dari Belanda di sisi kiri pertahanan dari tim oranye ini, sehingga nampaknya akan menghasilkan tendangan penjuru kini di menit akhir atau detik-detik akhir babak yang kedua ini. Semua nampaknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain Swedia berada di kotak penalti Belanda. Bersiap-siap kami menyambut tendangan penjuru sudah dilakukan. Mencoba disundul. Oh, bad for Gembek. Begitu lugas untuk menangkap si kulit bundar tadi sambil menjatuhkan dirinya. Berhasil mengamankan peluang terakhir nampaknya bagi Swedia di babak yang kedua ini. Dan bersamaan dengan itu juga wasit Michael Oliver dari Inggris sudah meliupkan peluit panjangnya tanda berakhirnya babak yang kedua ini, di mana Belanda akhirnya mampu menutup pertandingan melawan Swedia dengan skor 5-1 dan juga memimpin klasemen sementara grup F di Piala Dunia 2026. Dan kita akan kembalikan kembali kepada Bung Sabil dan juga Bung Nova untuk mengulas jalannya pertandingan pada malam hari ini atau dini hari waktu Indonesia antara Belanda dan juga Swedia. Silakan Bung Sabil.
4: Ya, baik, terima kasih Bung Indra dan Bung Tomo atas laporan pandangan mata pertandingan antara Belanda menghadapi Swedia yang berkesudahan 5-1. Dan masih bersama saya Bung Nova di sini. Bagaimana Bung Nova, 5-1 hasil akhir, apakah sesuai prediksi Anda sebelumnya
2: nih? Saya tidak memprediksikan hasil sebesar ini ya. Yang jelas ini Belanda house goal, tapi yang dihapus dahaganya adalah penonton sepak bola di mana berada ini. Ya, memang sangat menyenangkan melihat pertandingan dengan banyak gol. Belanda buktikan bahwa mereka masih menjadi salah satu kandidat juara ya, meningkatkan daya tawar mereka setelah kemarin hanya bermain imbang 2-2. Orang-orang mungkin meragukan kemampuan Belanda dan kali ini mereka kembali meningkatkan daya tawar sebagai tim favorit. Sementara bagi Swedia kemarin bersuka sekarang berduka.
4: Iya.
2: Maaf, senang 5-1 kemudian kalah 1-5. Ya, inilah sepak bola. Yang harus dilakukan selanjutnya bagi Swedia adalah menatap pertandingan melawan Jepang.
4: Ya, skor yang identik, kemarin menang 5-1, sekarang kalah 1-5. Ini apa yang dirasakan supporter Tunisia, dirasakan supporter Swedia malam ini. Namun masih ada pertandingan melawan Jepang di laga ketiga nanti yang tentu saja masih punya peluang setidaknya untuk menjadi runner up ya, atau bisa kans juga untuk perebutan tempat ketiga terbaik. Nanti kita akan melihat seluruh pertandingannya tentunya. Dan ya, kembali kebobolan di menit awal ini menjadi catatan buruk ya bagi Swedia ya. Gol dari Cody Gakpo di menit ke-47 ini seolah mengubur mimpi Swedia untuk comeback ini, Bung Nova nih.
2: Di babak pertama Broby mencetak gol ketika pertandingan baru berjalan 5 menit. Itu mungkin menjadi shock terapi pertama. Kemudian Gakpo mengulangnya di babak kedua. Jadi benar-benar layu sebelum berkembang ini permainan dari Swedia. Memang tadi ada perubahan yang positif setelah hydration break babak pertama, tetapi memang eksekusi dari pemain-pemain Swedia tidak menghasilkan gol. Ketika ingin memulai babak kedua dengan baik, kemudian muncul gol Gakpo. Ini benar-benar ya menyulitkan situasi, membuat keadaan menjadi pelik bagi pemain Swedia. Meskipun bisa membalas satu gol melalui Antoni Elanga ini, Swedia sebenarnya melakukan perubahan yang cukup baik di babak kedua, tetapi kematangan pemain Belanda untuk melakukan serangan dengan atraktif, dengan agresif, ini kemudian menjadi kunci Belanda meraih 3 poin pada laga dini hari ini.
4: Ya, tertinggal 4-0, kemudian muncul pemain yang baru masuk sebetulnya ya, Antoni Elanga di menit ke-59 ini berhasil mencuri gol sehingga memperkecil kedudukan 1-4. Dan setelah itu Swedia banyak menyerang. Betul. Tapi banyak juga gagalnya ini.
2: Iya.
4: Ya, kenapa itu? Mereka mengalami kebuntuan nih untuk kemudian menambah golnya.
2: Iya, sebenarnya tadi kerjasama Elanga, Isak dan Gyökeres cukup menarik untuk disaksikan, tapi memang lini belakang Belanda bermain baik di apa? Dikomando oleh Virgil van Dijk, kemudian Mickey van de Ven, Denzel Dumfries, juga ada Jan van Hecke. Ini benar-benar mereka bermain secara tim terorganisir dengan baik, sehingga meskipun Swedia berusaha mencoba mengambil alih penguasaan bola, Belanda tetap bisa bermain kompak, kemudian tetap melakukan apa yang terjadi di babak pertama, melakukan intercept, melakukan tackle, kemudian menyerang dengan cepat, dengan efektif.
4: Ya, berkali-kali tadi kita melihat upaya dari Elanga, kemudian ada pemain baru masuk lagi Ali ya, dan sebelumnya juga ada Ayari mencoba bahkan dari luar kotak penalti terus berusaha menembus, namun memang lini belakang Belanda luar biasa seperti tembok besar yang sulit ditembus nih Bung Nova ya.
2: Ya, juga yang patut mendapat perhatian adalah kiper Bart Verbruggen ini, save-nya tidak banyak tetapi krusial. Jika tidak ada save dari Verbruggen, itu bisa jadi menjadi sinyal baik bagi Swedia sekaligus sinyal buruk ya bagi Belanda.
4: Ya, dan Belanda sudah mengantongi 6 poin dan tinggal nanti, oh baru 4 ya, karena pertama imbang ya melawan Jepang ya. Dan dengan hasil 4 poin ini dan menyisakan satu laga melawan Tunisia, bagaimana Anda melihat peluang Belanda untuk bisa menjuarai grup ini?
2: Ya, ini memang harus melihat pertandingan lainnya juga, tapi Belanda untuk meraih kemenangan melawan Tunisia bukan hal yang mustahil. Tunisia kendati bukan tim unggulan juga bisa merontokkan Belanda, jadi memang harus ditanggapi serius. Dan sejak awal pelatih Ronald Koeman menjelaskan bahwa timnya tidak akan meremehkan siapapun. Ketika mereka seri 2-2 dengan Jepang pada pertandingan pertama, ini tampaknya memang menunjukkan kepada Belanda langsung bahwa ini adalah Piala Dunia, semua tim punya kualitas, punya kelas, dan kemudian responsnya cukup bagus, kemenangan 5-1 atas Swedia, dan nanti akan kita saksikan bagaimana Belanda melawan Tunisia pada 25 Juni nanti.
4: Ya, dan sebaliknya juga bagi Swedia, pertandingan terakhir cukup berat melawan Jepang dengan saat ini masih tertahan 3 poin gitu ya.
2: Iya.
4: Seperti apa Anda melihat nantinya pertandingan Swedia melawan Jepang untuk setidaknya membuat mereka lolos ke 32 besar lah sebagai runner up atau peringkat 3 terbaik, apakah masih ada peluang untuk Swedia?
2: Iya, ini mau tidak mau Swedia harus ngotot melawan Jepang, tapi di sisi lain juga mereka sadar bahwa Jepang bukan tim kaleng-kaleng ya, bukan kaleng-kaleng ya. Ini yang harus dilakukan pelatih Graham Potter adalah menciptakan sebuah skema permainan seperti setelah tertinggal tadi. Mungkin, bukan tidak mungkin, Anthony Elanga akan masuk nanti ketika jadi starter ketika pertandingan melawan Jepang. Kemudian juga mengandalkan Yasin Ayari atau Taha Ali, dan sepertinya kerjasama Gyökeres, Isak, dan Elanga benar-benar menciptakan situasi yang membahayakan lini pertahanan lawan, dan mungkin saja ini akan kembali terulang ketika Swedia menghadapi Jepang.
4: Ya, Bung Nova, kita juga undang pendengar ya, mungkin ada yang ingin selebrasi nih secara udara setelah kemenangan Belanda, atau ada yang sedih karena tadi banyak yang jagoin Swedia juga ya. Silakan pendengar di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712. Dan Bung Nova, pertandingan kedua di grup F ini ya, nantinya juga kita akan melihat pukul 11 siang waktu Indonesia Barat, akan disiarkan langsung juga di Pro 3 RRI dan seluruh jaringan Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Jepang melawan Tunisia. Nah, kalau Jepang nanti katakanlah menang nih dari Tunisia, dan apakah nantinya Jepang ini juga punya peluang untuk lolos? Karena sama-sama bersaing dengan Swedia dan juga masih punya kans juara grup juga nih, bersaing dengan Belanda. Ya, melihatnya gimana kalau Jepang nih?
2: Seandainya Jepang nanti menang, berarti poin mereka 4 sama dengan Belanda, dan justru akan menjadi mimpi buruk ya bagi Tunisia ya, karena mereka akan tertinggal dari negara-negara lain. Bisa jadi Tunisia akan kehilangan kans untuk masuk ke babak 32 besar. Tapi yang pasti Tunisia tidak akan bermain defensif melawan Jepang, dan Jepang kita tahu dengan permainan yang cukup atraktif, cukup seperti dimensi lain ya Jepang, akan menyajikan pertandingan yang menarik nanti ini.
4: Baik, Bung Nova, tentunya di grup ini ya sangat penting untuk menjadi juara grup, karena nanti di babak 32 besarnya akan menghadapi lawan yang lebih muda, biasanya relatif seperti itu ya. Dan kita undang pendengar dulu ya Bung Nova, ini ada Pak Sarwi dari Surabaya. Selamat dini hari Pak Sarwi.
5: Selamat dini hari, salam olahraga.
4: Salam olahraga jaya. Bagaimana Mas Arwi, Belanda menang ini?
5: Iya dong, kan juara besok.
4: Oh, jagoin Belanda buat juara Piala Dunia kali ini ya?
5: Kalau untuk Belanda, prediksi saya tetap Belanda yang menjadi juara untuk tahun ini.
4: Oke, siap. Pecah telur Belanda nih ya.
5: Iya dong. Kalau boleh tahu nanti untuk Jepang jam berapa?
4: Jepang lawan Tunisia pukul 11 waktu Indonesia Barat.
5: Iya. Terus untuk nanti ini enggak ada?
4: Oh, Jerman kita tidak menayangkan, Bapak.
5: Oh, gitu. Oke, ya. Oke, saya tunggu besok jam 11 ya.
4: Nanti siang, bukan besok.
5: Oh iya, nanti siang. Iya.
4: Nanti siang. Ya, terima kasih, Mas Arwi.
5: Salam olahraga
4: jaya. Kita ke Toli-Toli, ada Mbak Yanti. Selamat dini hari, Mbak Yanti.
6: Ya, halo, selamat dini hari.
4: Iya, nonton bola. Dengar juga tadi ya, dengar bareng ya, debar ya.
6: Ya, tetap emang kan udah Belanda kan ditunggu-tunggu tim Oranye.
4: Oh, jagoan Belanda juga nih.
6: Jagoan.
4: Ya, gimana prediksinya, sesuai nggak nih?
6: Enggak, saya nggak pernah mau prediksi kalau tim favorit saya main. Tapi pastinya saya akan berharap pastinya akan menciptakan gol yang banyak untuk tim saya.
4: Berarti jagoin Belanda juara juga ya Piala Dunia kali ini ya?
6: Oh, pastinya.
4: Baik, ya. Mbak Yanti ya.
6: Oke, terima kasih. Iya. Salam
4: olahraga jaya. Dan kita ke Flores, ada Pak Putra. Selamat dini hari, Pak Putra.
7: Selamat dini hari, salam olahraga.
4: Salam olahraga, Pak Putra. Gimana nih dengan hasil 5-1 kemenangan Belanda?
7: Ya, selamat ya untuk Belanda ya.
4: Yeah.
7: Dan pada akhirnya memenangkan pertandingan dengan skor yang cukup meyakinkan ya, 5-1. Dan ya seperti apa yang diharapkan oleh pendengar tadi ya, mudah-mudahan Belanda bisa memecahkan telur ya yang sudah dinantikan beribu-ribu tahun ya.
4: Waduh, beribu-ribu tahun.
7: Juara Piala Dunia ya.
4: Siap, Pak Putra di Flores, terima kasih.
7: Terima kasih.
4: Dan selanjutnya kita ke Pekanbaru, ada Pak Atong. Selamat dini hari, Pak Atong. Tadi jagoin Belanda apa Swedia ya?
8: Tadi jagoin Swedia karena tadi meninggalkan timnas pusat. Ternyata timnas pusat ya keren kali karena pengen mencari sensasi kan, kalau istilahnya kalau kita jelas timnas pusat kan gitu.
4: Jadi gimana, senang apa enggak nih dengan hasilnya nih?
8: Tetap tidak, saya dari lahir istilahnya mulai kenal sepak bola, saya pencinta Jerman dan tim nasional cabang. Dan gitu, saya memang menunggu kali Jerman. Kalau yang jadi juara dunia itu, tapi Argentina yang ditunggu, Jerman yang juara dunia, Argentina.
4: Baik, Pak Atong.
8: Iya, itu saja.
4: Ya, terima kasih. Salam olahraga.
8: Salam olahraga.
4: Ya, Bung Nova, kita melihat hasil 5-1 ini tentunya masih terlalu dini ya kalau kita menebak-nebak gitu siapa yang menjadi juara grup atau lolos ke 32 besar. Namun seperti apa prediksi Anda untuk grup ini di pertandingan ketiga nanti? Kita masih menunggu Jepang Tunisia. Namun saya ingin tahu Anda mungkin punya pandangan di grup ini siapa yang akan lolos juara grup runner up. Silakan Bung Nova.
2: Ini berat ya. Mungkin kita kalau dimulai prediksi mungkin Jepang Tunisia saya mungkin

Pantai Gading adalah tim yang bermental baja. Pada Piala edisi tahun 2026 kali ini, Pantai Gading dipimpin oleh gelandang yang penuh dengan pengalaman, yaitu Frank Casey. Lalu, di lini depan mereka akan mengandalkan duet dua winger muda yang saat ini sedang lagi masa top-topnya, yaitu Simon Adingra dan juga Yan Diomandi. Mampukah Pantai Gading membuktikan dirinya bahwa mereka adalah juara Afrika sesungguhnya di Piala Dunia kali ini?

0: truk belanja. Yes, yes.
1: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
0: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
1: Betul.

Selamat pagi pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Inilah Pro 1 RRI BIA kembali mengudara menjumpai Anda di sepanjang hari ini, edisi Minggu di 21 Juni 2026. Kami akan menemani Anda dari pukul 5 pagi hingga pukul 12 malam dengan ragam informasi, ragam hiburan, serta ragam berita di FM 96,1 MHz. Dari kawasan Jalan Majapahit, inilah Pro 1 RRI BIA dan tetap merdeka.

Baik, selamat pagi pendengar. Terima kasih Anda yang memantau siaran kami bersama Pro 1 RRI Biak di FM 96,1 MHz. Menemani Anda di hari Minggu di 21 Juni 2026. Saya Stefani Kumambo menemani Anda pagi ini beserta rekan operator teknik Yohanes Samperante. Menemani Anda dengan ragam informasi, ragam hiburan, serta ragam berita di sepanjang pagi hari ini, pendengar. Mengawali kebersamaan kita pagi ini, kami akan menghadirkan untuk Anda Lentera Hati untuk Rohani Bahasa Biak. Rangkaian lagu-lagu Rohani Bahasa Biak kami hadirkan untuk Anda, dan nanti kami juga akan menghadirkan Renungan Minggu Pagi Bahasa Biak bersama Penatua Clovis Yensenem dengan judul Yesus Dibaptis Yohanes. Selamat pagi untuk Anda, selamat mengikuti.

Naik masrari enam go rodo Yesus Kristus. Morama kora karya ro kobe dine ukro nadi kobe nadi. Ari arwo ingo be dine ala ngora tu ukro senon senon ala Yesus Kristus ma rodo rurbesren. Amin. Naik masrari enam go rodo Yesus Kristus biro aimando biakine biro warwamurem aimando padaido biro ambarek war wamrure wamires biro numfori supiori ma biro mapia manaik masrari enam go biro Tuan Papua ini menaik serar inai Romawa kini mansrim jenam go we servo faraur ma fargor ro pon dibur su Papua ini siowi we mgo kame ma kasuma sabe mgo senaro arwin mo fasos mokbok miyai mokadar mansir na posa fasos ma ngoso ari randak ro baik mansari api rasmundi randak ini morama kowasia revo bayi mepe pongaku yadif mgo ma komnaf koropium siowi komnaf mansirni Yebo kokuru de jansindo woswe de nyamo be kakuro ken kovena. Kovena di. Halak main gobe di auro nangri Yesus Kristus. Maru besren. Ombe dine ma kena besine ingo kame pingom na pos bedine. Ngo asia iba ime be pon ingo remansena ma faso singo kuru be jansindo woswe de nyamo be kakuro ken mingo bena. Naro. Raringo benar nasi surba. Amsora beringo mui panu ningo kuru bejain cendo awos bedenya mau ke kaku beringo. Allah awos muda kina ibesia mau mbedi ayah ngo fasos mengo wasia mengo nafos bedine. Amin. Wasia refu kubedine yuniro refu babo Matius rambe vekioria Nukwebe sampur ses di kior Raisol furo sampur ses di fik Fuari aspa Nayao sirap ponam nai Nuk naya fau Nukwebe sampur ses di kior Raisol furo sampur ses di fik ini Nari Yao so Nuk nane onofa Naya kau serarau Komnaf kame Mabuk kara hasusro kenmiah Warias wario kradine Yesus si Ismail Ramrem ro Yohanes Yesus Ismail Ramrem ro Yohanes Naik masar isofro dine wasia kobeja dan andik faro Allah yawe kobedi Yesus Kristus maru besen dokur ne isofro fioro kada Amin Naik masrari enam go nairi Mengorong kuar, mufai kuar, ma wasia ini aru ini yuni fa biye para kodi ne wafawi wawasia ikma wakawo si kuar. Fasa susro paiko mansari api beo awer sendi tai susro manaweri paik nane paik fasa susro mansernye susi piasos kukro bayeri. Fausia saro babo sebayo yedine kakara yedine mamora yenane ramara yedine rari bramina yenane bimina yenane sinewarmuna nuko pepiumova nuk manser ne nuko mbro msori famfadaki kafkovni koriaye afisi nakame na yobe furfai manserni Efiasa sosenane. Yohanesi
Dawos rariri, may bebe riemo ismay masis ren. Yesus si ismay masis ren. Yohanes si dakmewer. Nukubesan furses di kyori ko fenari. Yesus riabe Galilea, roy Jordan. Be Yohanes si insendo ismay masis ren. Nukubesan furses di fiyak kay ko fenari. May Yohanes si mewer. Mi kofna dine au so nari verem ayanawi pe masisre na ayanawi nja yara mabe au nungu besa mfurses diri mi kofna dine mi yesu si kiaram dari apa mi kiaram dari ne nane kame ndari ri Ane kami mau nggak kurairi. Insendo, apa rosan aku menafroyo paikani apa nanai? Nggak ku bawa, mau nggak ku mana napes ngairi? Nje Yesus ikof be Yohanes irari. Ya, ya pon Yohanes kiara merubai kumnari ri. Mbua wido, au yona berema ya nawi. Nukwe sampurus, sesi diwon mia dah kawos wedari ri. Mbesia boi Yohanes si, nukwe sampurus sesi diwon mia niko fenari ri. Pafisia kako Yesus si, siaye rowaria. Maria Danosia Ma Miame Farsios Nangri Sieven Ma Rur Manserem Bieja Imnisrario Mano Wekia Iroma Man Wekia Iroma Kiendo Main sape rio ver, yo ane sape rio do mgar mia isia rio nangri mumfes. Ma iko fumbei radine. Ine kada. Romawa yaso, yaso siria besaso ria iri. Maya maris nia iri. Nuku besan purus es di fikai ko fnari. Ine kada. Ormawa ya besa soria iri ikada ya marise naik masara snon snon mana dung kope korero vakame moi snon snon yesus wes me masir siren do Yohanes ine nari viu korer na viu kenem viu kan kenem snaro rariana naik bena besa paranane Ve miof mangunane, ve raudor vanane, ve peasus urbanane, e maume urnane, ve miarme veari vanane, ve na afisinane, ve na mrovesena ya fakame, na nyane, kaduke, na rofsornane kame. Na ve furfanari, masi sirenine, mrangukro, piuma vavo, Iesus vaeri, nari. Ya pairo yo ay aprop ya preri ya skopi ma ya basri ya free farmer robori ya rabi kukro ay borek nane na iso fasaso senane Yesus may ramrem man sendo subsuani ne na e kawe pa Yesus rana wi aya au kako ngo kako ko kame kombror wo Kobe bok ngera werbe nari kosundo forbe mrerbe ka infioroni. Ne masra rodo Yesus Kristus sinja Matius iko fundari dari aido ya wosi beko koror kamro yo emf kobe na ido manga buksis varias ria pem frawo wa variaso ruru bero nangri mumfesia daos ma koror kamo ine kada
Romawa mandos Yesus ala iswaria iri. Demir mona naimar sadero rari ena, rari bena, makok amen.

0: Mengapa mata kita selalu berkedip? Berkedip merupakan satu bentuk refleks. Kedipan mata merupakan salah satu bagian dari bahasa tubuh yang memiliki arti. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, mata kita adalah salah satu bagian tubuh yang paling peka, paling sensitif terhadap apapun juga, sehingga mata perlu selalu dibersihkan melalui kedipan berulang-ulang. Pendengar, hati yang bersih, nurani yang murni, selalu peka dengan berbagai peristiwa yang terjadi dalam hubungan antar sesama. Dalam mengampuni dan memaafkan seseorang, lakukanlah itu dengan sepenuh hati. Tidak ada artinya pengampunan yang hanya terucap di bibir tanpa sentuhan ketulusan dari relung hati yang paling dalam.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia Biak dengan pesan hari ini.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Selamat pagi pendengar dari kawasan Jalan Majapahit, inilah Pro 1 RRI Biak dalam Buletin Berita Daerah edisi hari ini di Minggu 21 Juni 2026. Adapun topik utama Buletin Berita pagi ini di antaranya, TK Yapis Biak lakukan serah terima jabatan kepala. Sebanyak 33 murid kelas TKB PAUD Eagle Kids lulus dan siap melangkah ke jenjang sekolah dasar. Itulah dua topik utama Buletin Berita pagi ini, akan kami rangkaikan dengan berita-berita lainnya. Buletin Berita Daerah selengkapnya bersama saya Stefani Kumambo.

0: Kita mulai dari berita pertama, TK Yapis Biak lakukan serah terima jabatan kepala dari Herlina Basir kepada Wahida. Berikut laporan Tri Rian.
1: Taman Kanak-kanak Yayasan Pendidikan Islam TK Yapis Cabang Biak melaksanakan serah terima jabatan dan pelepasan kepala sekolah dari Herlina Basir kepada Wahida berlangsung di auditorium ISIP Yapis Biak Sabtu 20 Juni 2026. Prosesi serah terima jabatan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Yapis Biak Insinyur Haji Saipudin dan dihadiri Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor, jajaran pengurus yayasan, Dewan Guru, Kepala UPT di lingkup Yapis Biak, dan Ketua IG TKI Biak Numfor. Ketua Yapis Biak Saipudin dalam sambutan menyampaikan terima kasih kepada Kepala Sekolah Lama Herlina Basir yang selama 33 tahun berada di TKI Yapis Biak. Menurutnya dedikasi dan loyalitas yang telah diberikan menjadi bagian penting dalam perjalanan dan perkembangan lembaga pendidikan tersebut hingga saat ini.
2: Pertemuan ataupun dalam memberikan satu kebijakan ke TK yang mungkin tidak sesuai, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Dan pesan saya kepada kepala TK baru nanti, apa yang saudari tadi ucapkan, sampaikan di visi misi program kerja itu, ya jangan dalam bentuk kertas saja, tapi dijabarkan dalam kegiatan operasional di sekolah.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor Kamaludin menyampaikan terima kasih kepada yayasan sebab telah mengangkat kepala sekolah yang berasal dari non-ASN. Menurutnya, TK merupakan gerbang utama dunia pendidikan guna membentuk karakteristik siswa sejak dini.
3: Saya kira kita tahu semua bahwa Taman Kanak-kanak itu adalah gerbang anak-anak kita memasuki dunia pendidikan. Meskipun disebut prasekolah, tetapi sebenarnya kalau TK formal itu sudah disebut sekolah, makanya pimpinannya disebut kepala sekolah karena sebenarnya sudah sekolah, meskipun masih orang sering menyebutnya prasekolah.
1: Kepala sekolah TK Yapis Biak yang lama Herlina Basir berpesan kepada kepala sekolah yang baru agar dapat terus memperhatikan kesejahteraan para guru serta mempertahankan kerjasama yang telah terjalin dengan baik selama ini. Menurutnya, keberhasilan sebuah sekolah tidak lepas dari dukungan dan kekompakan seluruh Dewan Guru.
4: Kepada Kepala TK Yapis yang baru, agar memperhatikan kesejahteraan guru-guru dan tetap mempertahankan kerjasama yang sudah terjalin selama ini, karena betapapun hebatnya seorang kepala sekolah tidak akan berhasil tanpa dukungan Dewan Guru. Dalam kesempatan yang baik ini, apabila selama ini kita bersama ada perbuatan dan tutur kata yang tidak berkenan di hati Bapak dan Ibu, terutama Dewan Guru yang saya sayangi, saya pribadi memohon maaf sebesar-besarnya. Kalau ada kesalahan ibu, jangan simpan di hati, kenanglah ibu yang baik-baik saja.
1: Sebelumnya, Kepala TK Yapis Biak yang baru, Wahida, menyampaikan komitmennya untuk melanjutkan dan mengembangkan pendidikan anak usia dini yang berlandaskan nilai-nilai agama serta pembentukan karakter. Menurutnya, di bawah kepemimpinannya, harap pengembangan sekolah telah dirumuskan menjadi sebuah visi yang telah dipedomani bersama.
5: Amanah yang diletakkan di pundak saya hari ini bukanlah sebuah kedudukan untuk dibanggakan, melainkan sebuah tanggung jawab besar di hadapan manusia dan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjadi kepala TK Yapis Biak, anak-anak usia dini adalah kertas putih yang bersih. Apa yang kita gariskan hari ini akan menentukan corak masa depan mereka. Oleh karena itu, di bawah kepemimpinan saya, cita-cita besar lembaga ini telah kita kristalkan dalam sebuah visi tunggal.
1: Kegiatan tersebut berlangsung dengan tertib dan lancar dan diakhiri dengan foto bersama sebagai bentuk momen kebersamaan.
0: Sebanyak 33 murid kelas TKB PAUD Eagle Kids lulus dan siap melangkah ke jenjang sekolah dasar. Berikut laporan Ririn Arini.
6: Semangat dan kebahagiaan menyelimuti acara pelepasan peserta didik kelas TKB serta kenaikan jenjang dari Playgroup B ke TKA di lingkungan PAUD Eagle Kids tahun pelajaran 2025-2026. Mengusung tema, Kamu adalah bintang yang bersinar, permata harapan bangsa, terbanglah tinggi bagai Raja Wali, gapai cita-citamu, anak hebat, Indonesia kuat, generasi emas Indonesia. Acara berlangsung di KSL Ballroom Biak Sabtu 20 Juni 2026 dan diikuti oleh para orang tua, guru, tamu undangan, serta anak-anak didik yang tampil percaya diri. Sebanyak 33 siswa angkatan ke-16 resmi dinyatakan lulus dari jenjang TKB, sementara peserta didik lainnya melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Dalam sambutannya, mewakili Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor, Sekretaris Dinas Noli Ayomi MH menegaskan, pendidikan anak usia dini kini menjadi fondasi utama dalam sistem pendidikan nasional seiring diterapkannya wajib belajar 13 tahun. Program Gemar Gerakan Ayah Mengambil Raport juga digalakkan agar kehadiran ayah dapat memperkuat semangat belajar, kepercayaan diri, serta kecerdasan emosional dan intelektual anak.
7: Penyelenggaraan layanan pendidikan itu bisa berjalan maksimal jika ada kolaborasi atau kerjasama dari tiga komponen utama. Yang pertama, orang tua, guru atau penyelenggara pendidikan, dan pemerintah. Tiga komponen itu ini kalau bisa berkolaborasi dengan baik, maka efektivitas penyelenggaraan pendidikan ini akan berjalan dengan baik pula. Pendidikan adalah investasi masa depan. Pendek kata, saya mau bilang bahwa pendidikan adalah vaksin terbaik untuk memutus mata rantai kemiskinan. Oleh karenanya, pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih, apresiasi dan penghargaan yang mendalam kepada semua orang tua dari anak-anak TK yang hadir saat ini. Terima kasih untuk kolaborasinya melalui TK Eagle Kids bisa bersama-sama menunjang penyelenggaraan pendidikan anak usia dini.
6: Ketua Yayasan Bina Permata Raja Wali, Francisca Angelina Manuhutu, mengenang perjalanan lembaga yang berdiri sejak 23 Maret 2009, selama hampir 17 tahun, PAUD Eagle Kids melayani semua anak tanpa membedakan suku, agama, status sosial, maupun latar belakang ekonomi.
8: Sebagai mitra pemerintah dan mitra PAUD, kami terus melayani dan memastikan semua anak di PAUD Eagle Kids dapat mencapai potensi perkembangan mereka masing-masing sebelum beranjak ke tingkat pendidikan selanjutnya. Akhirnya, selamat dan sukses kepada Ananda semua yang pada hari ini menyelesaikan seluruh rangkaian pendidikannya di lembaga TK Eagle Kids. Terbanglah tinggi bersama sang induk Raja Wali yang adalah Tuhan Yesus sendiri, dan selamat melanjutkan pembelajaran di sekolah dasar.
6: Sementara itu, Kepala Sekolah TK Eagle Kids Batseba D. Tehupiori SPD menegaskan komitmen lembaga dalam memberikan layanan terbaik. Ia juga turut mengapresiasi para guru yang dengan penuh kasih membimbing dan mengajar para peserta didik.
9: Kepada para orang tua peserta didik yang telah mempercayakan anak-anaknya bersekolah di PAUD Eagle Kids, baik kelas TKB, TKA maupun kelas playgroup, dan telah bekerja sama dengan kami mendukung terselenggaranya pelaksanaan acara ini. Selamat dan sukses untuk anak-anak sekalian. Kalian anak-anak hebat, terbanglah tinggi seperti Raja Wali, sang induk Raja Wali itu. Selamat melanjutkan pembelajaran di sekolah dasar. Doa Miss Ser dan Kakak Oni selalu ada buat semua.
6: Wakili seluruh orang tua murid TKB, Calvin Yansenem, mengungkapkan perasaan bangga sekaligus haru. Ia mengenang masa-masa awal anak datang ke sekolah dengan berbagai karakter, dengan malu-malu, menangis, bahkan takut berpisah dengan orang tua. Kini berubah menjadi anak yang mandiri, berani, dan memiliki karakter baik. Ia berharap PAUD Eagle Kids tetap menjadi rumah kedua yang melahirkan generasi cerdas dan berkarakter.
10: Kesan kami terhadap TK PAUD Eagle Kids sangat mendalam. Kami merasakan suasana yang penuh kasih, perhatian, dan kekeluargaan. Anak-anak datang ke sekolah bukan hanya untuk belajar, tetapi juga untuk bertumbuh dalam lingkungan yang aman dan menyenangkan. Pesan kami, semoga TK PAUD Eagle Kids terus berkembang dan tetap menjadi tempat yang melahirkan generasi-generasi hebat yang cerdas, berkarakter, dan takut akan Tuhan.
6: Acara pelepasan peserta didik kelas TKB serta kenaikan jenjang dari playgroup B ke TKA semakin meriah dengan penampilan pentas seni dari para siswa yang menampilkan lagu dan tarian dari berbagai daerah di Nusantara.
0: Pendengar SRMA 41 Biak pertama kalinya serahkan hasil pembelajaran semester genap. Berikut laporan Tri Rian.
1: Sekolah Rakyat Menengah Atas SRMA 41 Biak Numfor resmi menyerahkan hasil pembelajaran semester genap untuk yang pertama kalinya kepada 90 siswa berlangsung di Auditorium Sekolah Rakyat Jalan Ali Bai, Subdistrik Biak Timur, Kabupaten Biak Numfor, Jumat 19 Juni 2026. Jalan tersebut turut dihadiri para orang tua dan wali asuh dari siswa masing-masing. Kepala SRMA 41 Biak Numfor Samuel Franklin Yawan menyampaikan rasa syukurnya atas penyelesaian pembelajaran siswa di semester genap ini, sebab para siswa dinyatakan naik kelas 100%. Samuel juga mengungkapkan dalam kegiatan tersebut turut diberikan piagam penghargaan kepada 12 siswa berprestasi terbaik dari peringkat 1 hingga 3 dari masing-masing kelas. Selain itu juga diberikan satu penghargaan kepada siswa sebagai pengunjung terbanyak di perpustakaan milik Sekolah Rakyat.
11: Kebetulan mereka semua naik kelas, dan ini merupakan apa kabar gembira juga buat anak-anak dan juga orang tua mereka bahwa mereka boleh menyelesaikan, karena kita tahu proses berjalannya satu tahun ini kurang lebih ada yang sakit, ada yang tidak bisa jauh dari orang tua sehingga akhirnya mereka harus mengundurkan diri, tapi puji Tuhan anak-anak yang kurang lebih 90 ini mereka boleh menyelesaikan selama satu tahun. Kan penilaiannya baik di asrama, baik kehadirannya, baik di akademiknya, itu semua baik sehingga mereka boleh naik kelas. Ya, anak-anak yang berprestasi tadi, kami dari sekolah ada menyediakan hadiah, reward, dan juga kami memberikan sertifikat. Kami tahu itu tidak seberapa, tapi menurut kami itu menjadi motivasi bagi mereka sehingga mereka lebih lagi, karena kami lihat dari yang tadi, dari semester lalu, ada yang tadinya peringkat 1 jadi peringkat 2, tadi ada yang tidak peringkat sama sekali, sekarang jadi peringkat 1, dan kami yakin dan percaya hal-hal kecil begini, karena merupakan kebanggaan bagi mereka, di depan orang tua mereka, sehingga itu sangat membantu untuk meningkatkan motivasi mereka secara pribadi.
1: Salah satu siswa David Johannes Ayer, merupakan siswa asal Kampung Kalmeri, Distrik Numfor Barat, mengaku bangga dengan prestasi yang diraihnya. Ia meraih peringkat 1 di kelas 10B dan berharap prestasinya dapat terus dipertahankan guna mewujudkan cita-citanya di masa depan.
12: Harapan saya ke depan semakin baik lagi dan juara, dan selalu mendapat juara peringkat 1.
1: Penyerahan hasil pembelajaran semester genap di Sekolah Rakyat berlangsung tertib dan para siswa selanjutnya akan kembali bersekolah pada 11 Juli 2026 mendatang.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI Biak. Pendengar, pemerintah daerah di Kota Injil Manokwari, Provinsi Papua Barat membuka pelukan untuk Pesparawi Biak Numfor tampil di ajang Pesparawi Nasional ke-14. Berikut laporan Roni Leleluan.
13: Pemerintah Provinsi Papua Barat melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM menjadi orang tua asuh bagi kontingen Pesparawi Provinsi Papua asal Kabupaten Biak Numfor selama mengikuti ajang Pesparawi tingkat nasional ke-14 tahun 2026 di Manokwari. Peran itu diwujudkan lewat penjemputan kurang lebih 200 orang kontingen Biak Numfor saat tiba di Pelabuhan Anggrek Manokwari menggunakan kapal cepat 18 Juni 2026. Kepala Dinas SDM Provinsi Papua Barat, Dr. Sami DJ Saiba, mengatakan kehadiran kontingen memberikan makna luar biasa bagi Provinsi Papua, bukan sekedar ikut Pesparawi, tetapi juga memeriahkan Manokwari sebagai Kota Injil. Sami menyebut kehadiran ribuan peserta memberi kontribusi positif bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, tetapi juga membangun toleransi antar umat beragama di tanah Papua dan Indonesia pada umumnya. Kegiatan ini diharapkan berjalan lancar dan baik karena tanah Papua disoroti sebagai provinsi yang memberi gambaran toleransi bagi bangsa. Ia meminta masyarakat Papua Barat, khususnya Manokwari, untuk tidak terprovokasi isu-isu dari kelompok tidak bertanggung jawab yang ingin menghalangi pesta paduan suara gerejawi ini.
14: Ya, yang jelas bahwa kami sudah ditugaskan sebagai orang tua asuh untuk mendampingi kontingen Provinsi Papua, baik Papua yang ada di Jayapura maupun yang ada di Biak Numfor. Ya, tugas kami adalah hari ini mendampingi teman-teman. Kami lihat dari awal ini kita sudah melibatkan juga termasuk staf pada Dinas Energi dan Sumber Mineral, tapi juga teman-teman dari DPD KNP Provinsi Papua Barat. Ini merupakan kegiatan yang sifatnya kolaboratif, ya, untuk membangun kebersamaan, ya, membangun komunikasi, sehingga kedatangan kontingen Papua dalam hal ini teman-teman dari Biak di Manokwari ini dapat melaksanakan kegiatan secara baik, ya mereka bisa tinggal dengan nyaman, kemudian bisa kembali nanti ke Biak juga dengan nyaman. Begitu juga teman-teman kontingen dari Provinsi Papua. Beberapa fasilitas tentunya kita sudah siapkan, ya tentunya panitia juga menyiapkan penjemputan, ya bis, ya terus mendampingi barang yang diturunkan oleh kontingen, kemudian diantar tiba di tempat tujuan dan kemudian dibongkar bersama di tempat ini, dan kami menjamin bahwa tidak ada barang yang hilang, tercecer, ya, dan barang-barang bisa tiba di tempat ini dan kemudian bisa digunakan sebagaimana mestinya.
13: Sementara Ketua Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Daerah LPPD Kabupaten Biak Numfor Zakarias Elmailoa yang juga penjabat sekretaris daerah menyampaikan terima kasih atas penyambutan baik dari LPPD Provinsi Papua dan pemerintah Provinsi Papua Barat selaku tuan rumah Pesparawi Nasional ke-14. Ia juga secara resmi menyerahkan kontingen Biak Numfor kepada Ketua LPPD Provinsi Papua sekaligus menjadi simbol koordinasi dan tanggung jawab bersama selama Pesparawi berlangsung di Manokwari. Dengan penyerahan

0: Wakil Provinsi Papua. Mohon izin dari Pak Ketua Kontingen Provinsi Papua. Hari ini juga saya selaku Ketua LPPD Kabupaten Biak Numfor bersama Ketua Kontingen menyerahkan semua teman-teman peserta Lomba Pesparoi ke-14 dari Kabupaten Biak Numfor mewakili Provinsi Papua, kami serahkan ke dalam tanggung jawab Ketua LPPD Provinsi Papua.
1: Prosesi penjemputan kontingen Pesparawi Biak Numfor ditandai pemasangan mahkota dan kalung kepada Ketua LPPD Biak Numfor Sakarias Elmailoa, Ketua Kontingen Dr. Andus Yudi Gewanma, dan Ketua DPRK Biak Numfor berjalan lancar. Dari Manokwari, Papua Barat, Roni Leluluan melaporkan.
2: Yang terakhir pendengar, saat ini pelaksanaan SPMB atau seleksi sistem penerimaan murid baru tahun pelajaran 2026-2027 siap digelar di Biak Numfor. Seperti apa persiapannya dan bagaimana prosedur untuk SPMB online? Berikut kita ikuti dalam wawancara bersama rekan reporter Tri Rian dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor Kamarudin berikut ini.
3: Pendengar, saat ini pelaksanaan SPMB atau seleksi sistem penerimaan murid baru tahun pelajaran 2026-2027 siap digelar di Biak Numfor. Seperti apa persiapannya dan bagaimana prosedur untuk SPMB online? Saat ini saya bersama dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor, Bapak Kamarudin, yang akan menjelaskan terkait dengan prosedur pelaksanaan tersebut. Mungkin bisa dijelaskan, Pak?
4: Ya, jadi seperti tahun terakhir, tahun 2026 ini Kabupaten Biak Numfor kembali menyelenggarakan seleksi penerimaan murid baru secara online. Meskipun belum semua sekolah yang terafiliasi untuk online, tetapi masih ada juga sekolah yang melakukan penerimaan secara offline. Untuk yang online sekarang sedang berlangsung prosesnya, namanya proses pengkinian data. Jadi data-data siswa yang akan mendaftar ke jenjang berikutnya itu datanya harus dikinikan dulu, di up to date kan dulu, diperbarui dulu supaya nanti data itu yang digunakan untuk mendaftar misalnya ke SMP atau ke SMA. Nah, nanti pendaftaran secara online akan dibuka pada tanggal 25 dan ditutup pada tanggal 26. Jadi hanya diberi waktu 2 hari untuk mendaftar. Nah, secara online ini masih sama seperti tahun lalu. Ada beberapa jalur yang bisa digunakan oleh calon peserta didik. Yang pertama adalah jalur domisili. Dulu kita menyebutnya sonasi. Jadi jalur domisili itu artinya siapa yang paling dekat dengan sekolah itu nanti yang akan diterima. Jalur yang kedua itu adalah jalur prestasi. Jadi kalau misalnya siswa memiliki prestasi akademik seperti misalnya ranking di sekolah, kemudian ada prestasi non-akademik seperti misalnya menjuarai lomba-lomba seni, olahraga, dan lain-lain, itu bisa digunakan untuk masuk jalur prestasi. Kemudian ada juga namanya jalur mutasi. Jadi jalur mutasi itu yang mengikuti perpindahan orang tua. Nah, ada juga sebenarnya jalur afirmasi. Afirmasi ini diberikan kepada mereka yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan mereka yang penyandang disabilitas. Jadi itu 4 jalur yang bisa digunakan untuk masuk. Nah, di tiap-tiap sekolah itu beda-beda jadi persentasenya. Jadi kalau misalnya di Sman saya itu kalau yang saya dengar 35% jalur domisili. Nah, jadi nanti silakan tanggal 25-26 itu orang tua murid atau murid sendiri sudah bisa melakukan pendaftaran.
5: Untuk sekolahnya, Pak?
4: Nah, sekolah yang mengikuti pendaftaran secara online itu hampir semua sekolah negeri di kota sudah ikut. Jadi SMP 1, 2, 3, kemudian SMA 1, 2, 3, itu sudah ikut secara online.
3: Apa pesan dan harapan kepada para orang tua terkait dengan pelaksanaan SPMB di tahun ini?
4: Ya, arahan saya pertama, pilihlah sekolah yang dekat dari rumah ya, supaya akses anak-anak terhadap sekolah itu lebih cepat. Yang kedua, sebenarnya negeri dan swasta itu tidak ada bedanya. Karena intervensi kita ke sekolah swasta itu sama saja dengan intervensi kita ke sekolah negeri. Mereka juga terima dana BOS, mereka juga diajar oleh guru-guru berstatus PNS dan seterusnya. Yang ketiga, mohon ikuti prosedur ya. SPMB online

0: Dan ini dipantau oleh aparat penegak hukum, termasuk KPK. Jadi saya berharap tidak ada kecurangan, tidak ada titip-titipan, tidak ada lewat jendela dan lain-lain. Ikuti prosedur supaya kita tidak terpantau negatif oleh aparat penegak hukum.
1: Baik, Pak Kadis mungkin bisa dijelaskan juga ya, saat ini para siswa di Satuan Pendidikan ini telah menyelesaikan masa studi di semester genap tahun ini. Apa pesan dan juga harapan, Pak?
0: Ya, jadi kemudian hari ini tanggal 20 Juni 2026 di dalam kalender akademik kita memang hari ini adalah hari penyerahan raport. Jadi di mana semua satuan pendidikan itu wajib menyerahkan rapot laporan hasil belajar anak-anak kepada orang tuanya. Nah, jadi hari ini sudah diserahkan. Saya tadi keliling-keliling sebelum kesini memantau sekolah-sekolah. Ada yang memang baru menyerahkan hari ini. Tapi ada juga sekolah saya lihat yang menyerahkannya kemarin. Rapotnya dengan pertimbangan tertentu. Tidak apa-apa sepanjang dikoordinasikan. Tetapi hari ini secara resmi di kalender akademik kita itu memang diserahkan. Nah, saya berpesan satu kepada mereka yang tamat, jadi mereka yang tamat SD, tamat SMP, tamat SMA, saya berharap anak-anak tidak berhenti di jenjang yang sekarang. Jadi kalau tamat SD harus lanjut SMP, lanjut tamat SMP harus lanjut SMA. Saya berharap orang tua mendorong terus anaknya untuk naik ke jenjang yang lebih tinggi. Kemudian yang pindah kelas, dari yang SD, SMP, SMA, pindah kelas, saya berharap keberhasilan itu dipertahankan, mereka belajar lebih kuat lagi, karena nanti khusus yang SMA misalnya, itu ada jalur masuk perguruan tinggi negeri yang melihat track record mereka di selama semester 1 sampai semester 7. Jadi belajar dengan baik supaya nanti bisa masuk perguruan tinggi negeri tanpa tes.
1: Dan demikian mendengar wawancara kami bersama dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pihak Nufor, Bapak Kamarudin SPD.
2: Dengan demikian rangkaian informasi yang kami hadirkan untuk Anda dalam Buletin Berita Daerah edisi hari ini Minggu di 21 Juni 2026. Anda dapat menyimak informasi teraktual kami lainnya di portal resmi kami rri.co.id atau di media sosial terverifikasi kami di Facebook, Instagram maupun TikTok RRI Biak. Saya Stefani Kumambo mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, Syawima Kasumasa.

0: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak pagi ini, Biak Arwoine, kanal informasi dan inspirasi. Informasi layanan masyarakat.
1: Baik, pendengar masih menemani Anda bersama kami Pro 1 RRI Biak di FM 96,1 MHz ataupun Anda mendengarkan siaran kami di aplikasi RRI Digital maupun di streaming rri.co.id. Kami mohon perhatian Anda untuk kami hadirkan info layanan masyarakat di pagi ini. Pendengar, 3 buah pengumuman kami hadirkan untuk Anda. Yang pertama, pengumuman berasal dari Panitia Pelaksanaan HUT ke-57 PWKI Biak Numfor. Diberitahukan kepada pengurus anak cabang atau PAC PWKI Kabupaten Biak Numfor dan Persekutuan Wanita Denominasi Kabupaten Biak Numfor bahwa dalam rangka memperingati hari ulang tahun HUT PWKI ke-57, panitia kegiatan akan melaksanakan rangkaian acara sebagai berikut. 1. Lomba merangkai bunga liturgis, dilanjutkan lomba menyambung lirik atau lagu pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2026 pukul 10 waktu Indonesia Timur sampai dengan selesai, bertempat di KBS Abigail Yafdas. 2. Lomba paduan suara, hari Kamis 25 Juni 2026 pukul 14 waktu Indonesia Timur sampai dengan selesai, bertempat di GPGB Petrus Yenures. 3. Lomba Yospan pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2026, waktu dan tempat pelaksanaan akan menyusul kemudian. Dan 4. Puncak perayaan HUT PWKI ke-57 pada hari Senin tanggal 29 Juni 2026. Informasi waktu dan tempat akan menyusul. Bagi pengurus beserta anggota PAC dan juga persekutuan wanita denominasi gereja di Kabupaten Biak Numfor yang ingin berpartisipasi dalam kegiatan tersebut dapat menghubungi koordinator seksi lomba atas nama Ibu Agustina Klorwai di nomor handphone 0812-488-56165. Demikian pengumuman disampaikan untuk diketahui, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Berikutnya pendengar, pengumuman berasal dari SMA Negeri 3 Biak, disampaikan kepada peserta didik lulusan SMP sederajat berusia maksimal 21 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan. Yang berminat masuk SMA Negeri 3 Biak, pendaftaran dilakukan secara online. Untuk jadwal pengkinian data online pada 1 Juni 2025 sampai dengan 20 Juni 2026 di sekolah masing-masing. SPMB pada 25 hingga 26 Juni 2026, verifikasi hasil SPMB 27 Juni sampai 30 Juni 2026. Tes akademik literasi dan numerasi, wawancara 1 sampai 3 Juli 2026. Dan pengumuman pada 4 Juli 2026. Pendaftaran ulang peserta didik yang diterima tanggal 7 Juli 2026. Link pendaftaran di https://2/spmb.biakkab.go.id. Syarat dan ketentuan dapat ditanyakan pada saat pendaftaran. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Berikutnya, pengumuman berasal dari Universitas Terbuka ditujukan kepada semua lulusan SMA, SMK, paket C, karyawan swasta, BUMN, BUMD, aparatur sipil negara yang berdomisili di Biak dan Supiori, serta anggota TNI dan Polri di Biak dan Supiori. Isi pengumuman disampaikan bahwa Universitas Terbuka telah membuka mahasiswa pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 atau Mei sampai dengan 26 Juli 2026. Sebagai informasi umum, Universitas Terbuka atau UT adalah perguruan tinggi negeri berbadan hukum atau PTNBH yang menyelenggarakan pendidikan melalui sistem terbuka dan jarak jauh. UT telah mendapatkan akreditasi baik nasional maupun internasional, akreditasi nasional oleh BAN PT Jakarta, dan akreditasi internasional oleh The International Council for Open and Distance Education atau ICDE yang bermarkas di Norwegia. Persyaratan calon mahasiswa, fotokopi ijazah SLTA sederajat yang dilegalisir, scan KTP asli, mengisi formulir pendaftaran, Tas foto berwarna 3x4, satu lembar dan atau dalam bentuk soft file, serta materai Rp10.000 satu lembar. Khusus untuk program studi kependidikan harus melampirkan SK sebagai guru minimal 1 tahun, surat keterangan mengajar dari kepala sekolah dan surat izin belajar dari kepala sekolah. Informasi fakultas dan prodi, Avekon, prodi S1 Ekonomi Pembangunan, prodi S1 Ekonomi Syariah, prodi S1 Manajemen, prodi S1 Akuntansi, prodi S1 Akuntansi Keuangan Publik, prodi S1 Pariwisata dan prodi S1 Kewirausahaan. B. Fisip, prodi S1 Administrasi Negara, prodi S1 Administrasi Bisnis, prodi S1 Ilmu Pemerintahan, prodi S1 Ilmu Komunikasi, prodi S1 Ilmu Hukum, prodi S1 Sosiologi, prodi S1 Sastra Inggris atau Penterjemah, prodi S1 Ilmu Perpustakaan, prodi D4 Kearsipan dan prodi D3 Perpajakan. CF MIPA, prodi S1 Matematika, prodi S1 Statistik, prodi S1 Biologi, prodi S1 Agribisnis, prodi S1 Ilmu dan Teknologi Pangan, prodi S1 Perencanaan Wilayah dan Kota, dan prodi S1 Sistem Informasi. D. FKIP, prodi S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, prodi S1 Pendidikan Bahasa Inggris, prodi S1 Pendidikan Matematika, prodi S1 Pendidikan Biologi, prodi S1 Pendidikan Fisika, prodi S1 Pendidikan Kimia, prodi S1 Pendidikan Ekonomi, prodi S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, prodi S1 Pendidikan Guru SD, prodi S1 Pendidikan Guru SD Khusus atau Kolase, prodi S1 Pendidikan Guru PAUD, prodi S1 Teknologi Pendidikan dan prodi S1 Pendidikan Agama Islam. E. Program BI atau Bidang Ilmu PGSD dan PG PAUD, S1 PGSD dan S1 PAUD BI merupakan program alih kredit yang ditawarkan oleh Prodi S1 PGSD dan S1 PAUD BI Universitas Terbuka dan diperuntukkan bagi guru SD dan PAUD atau TK yang berpendidikan sarjana S1 dengan latar belakang non-kependidikan. Lama perkuliahan selama 3 semester. F. Program Pasca Sarjana, Program Magister Manajemen, Program Magister Ilmu Administrasi, Program Magister Ilmu Kelautan, Program Magister Ilmu Pendidikan Matematika, Program Magister Pendidikan Bahasa Inggris, Program Magister Pendidikan Dasar, Program Magister Pendidikan Anak Usia Dini, Program Magister Studi Lingkungan, dan Program Magister Hukum. Tempat pendaftaran, alamat Sekretariat UT Salut Biak, Jalan Sorido Raya, Ruko Hijau, sekitar kantor Damri Biak, atau dapat menghubungi kontak person Ibu Mulyani SPD MPD di Sekretariat 0821-9781-9979 atau Ibu Dr. Anda Maimuna A di Dinas Pendidikan Biak 0852-5474-8976 atau Bapak Edi Suswanto di kantor Samsat Biak 0852-4408-5204 atau 0811-4870-297 atau Ibu Meika Fitriati SPD di SD YPK Sorido 0813-2624-4220 atau 0811-4871-135 atau admin Hasnawati di 0821-9898-4632. Demikian pengumuman disampaikan untuk diketahui, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Dan demikian pendengar, beberapa pengumuman yang kami hadirkan untuk Anda di info layanan masyarakat untuk pagi ini. Kami masih menemani Anda di Biak pagi ini dengan rangkaian lagu-lagu pilihan, dan tepat pukul 7 nanti kami akan hadirkan Warta Berita dari Pro3 Jakarta.

0: Persaingan Grup F terus memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Tunisia akan menghadapi Jepang dalam laga penting yang digelar di Stadion Monterrey, Meksiko. Kedua tim memburu kemenangan untuk menjaga peluang lolos ke fase berikutnya. Tunisia mengandalkan daya juang khas Afrika Utara. Sementara Jepang siap tampil dengan kecepatan dan disiplin yang menjadi ciri khasnya. Siapakah yang akan mengamankan poin berharga di Monterrey? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 21 Juni 2026, pukul 11 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Biak pagi ini, biak arwo ini.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

0: tuh apa tuh namanya? Aduh. Iya, yang rasanya manis, ada pedes-pedesnya gitu kan? Apa ya? Kok tiba-tiba lupa begini?
1: Anda pasti pernah mengalami fenomena ini. Iya, di tengah pembicaraan, entah kenapa rasanya sulit ya untuk mengucapkan suatu kata sehingga membuat kita bicara terbata-bata. Dalam ilmu psikologi, fenomena ini disebut letologika. Sepertinya hampir semua dari kita pernah ya lupa dengan kata yang ingin diucapkan. Bisa jadi karena dipotong di tengah pembicaraan, teralihkan dengan kejadian sekitar, atau bahkan tidak ada pemicu apa-apa. Tiba-tiba saja lupa apa yang ingin dikatakan, padahal sudah ada di otak. Letologika ini umum terjadi. Survei menunjukkan bahwa sekitar 90% penutur bahasa dari seluruh dunia melaporkan mengalami hal yang serupa. Letologika ini cukup sering terjadi dan frekuensinya cenderung meningkat seiring dengan bertambahnya usia.

0: pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI melakukan kunjungan ke sejumlah sekolah terisolir di daerah terpencil di wilayah Nias Utara. Gerakan Pramuka Kuartir Cabang Surabaya memecahkan 3 rekor Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI. Inilah Warta Berita selengkapnya, Minggu 21 Juni 2026, saya Rudy Zain. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Wakil Presiden RI, Gibran Raka Buming Raka, menyatakan Indonesia semakin mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan nasional berkat kerja keras petani dan nelayan, serta dukungan kebijakan pemerintah yang berpihak pada sektor pertanian dan perikanan. Hal itu disampaikan Wapres ketika membuka Pekan Nasional atau PENAS ke-17 petani dan juga nelayan tahun 2026 di Gorontalo Sabtu kemarin. Menurut Wakil Presiden, kemandirian pangan menjadi salah satu prioritas utama pemerintah di tengah berbagai tantangan global, mulai dari konflik geopolitik, perang dagang, hingga gangguan rantai pasok dunia. Beralih ke informasi luar negeri, Amerika Serikat dan Qatar mengkaji pemberian akses bagi Iran terhadap aset beku senilai 6 miliar dolar atau sekitar 106,9 triliun rupiah untuk keperluan kemanusiaan. Hal itu dilaporkan The Wall Street Journal pada Sabtu kemarin. Menurut sumber yang mengetahui hal tersebut, inisiatif itu sedang dipertimbangkan sebagai insentif bagi Iran untuk menandatangani perjanjian komprehensif terkait penyelesaian akhir konflik dengan Amerika Serikat. Informasi dari dunia olahraga, Belanda sukses menekuk Swedia 5-1 pada laga kedua grup F Piala Dunia 2026 di Houston Stadium. 5 gol dari Brian Brobby hingga Cody Gakpo membawa di oranye unggul dan pada hari Minggu 21 Juni dini hari waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang telah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI, Abdul Mukti, melakukan kunjungan ke sejumlah sekolah terisolir di daerah terpencil di wilayah Nias Utara, Provinsi Sumatera Utara, bersama dengan anggota DPR RI dari Komisi 8 Sabang Sinaga. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Muniali Harifa dari RRI Gunung Sitoli.
1: Menteri Pendidikan Dasar Menengah Abdul Mukti melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Nias Utara. Kunjungan diawali di SMP Negeri 1 Sitolu Uri untuk meninjau penyaluran program makan bergizi gratis. Mendikdasmen juga menyerahkan perangkat Starlink untuk kebutuhan sekolah, menandatangani prasasti revitalisasi gedung SMP Negeri 1 Sitolu Uri, serta melakukan peletakan batu pertama revitalisasi SMP Negeri 3 Sitolu Uri, dan juga melakukan kunjungan di SD Negeri 077279 Siova Banua, Kecamatan Tuimberua.
2: Sekolah-sekolah yang mendapat bantuan 2025 sebesar 48,6 miliar yang dialokasikan untuk 32 sekolah, 2 PAUD, 13 SD, 15 SMP, dan 2 SMA. Kemudian untuk tahun 2026, untuk sementara, mungkin nanti masih bisa ada penambahan, sekarang ini 21 sekolah. Ini 16 sudah disalurkan bantuannya, dan nilainya untuk sementara 20 miliar rupiah. Dan juga kami menyerahkan bantuan untuk Starlink.
1: Sementara itu, Bupati Nias Utara Amizar Warubu menyampaikan terima kasih kepada Presiden Mendikdasmen dan anggota DPR RI Sabam Sinaga atas perhatian ke daerah tertinggal.
3: Penerapan sebelum kita menyampaikan Pak Menteri sudah tahu, apalagi dengan siswa langsung, kita berharap dengan semakin kita terima kasih kepada Pak Menteri dan Pak Menteri.
1: Bupati menyebutkannya setara seperti berada di pojok Indonesia dan berharap kunjungan langsung ini membuat daerahnya mendapat perhatian lebih dari pemerintah pusat. Dari Gunung Stoli, saya reporter Munyeli Harefa, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gerakan Pramuka Kuartir Cabang Surabaya memecahkan 3 rekor Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI dalam kegiatan bertema Pramuka Surabaya Hebat, Indonesia Kuat. Ermina Jen dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya.
4: Gerakan Pramuka Kuartir Cabang Surabaya berhasil mencatat sejarah dengan memecahkan 3 rekor Museum Rekor Dunia Indonesia MURI dalam kegiatan bertajuk Pramuka Surabaya Hebat Indonesia Kuat, Wani Wani Wani. 3 rekor yang berhasil dipecahkan tersebut yakni pengukuhan Pramuka Garuda sebanyak 65.000 peserta, membasuh kaki orang tua oleh 130.000 peserta, serta penampilan semafor yang melibatkan 41.337 peserta dari golongan siaga, penggalang, penegak, dan Pandega. Kegiatan yang dilaksanakan secara serentak di berbagai titik di kota Surabaya dengan pusat kegiatan di Gelora Bung Tomo GBT. Dalam sambutannya, Wali Kota Eri Cahyadi menegaskan pentingnya nilai bakti kepada orang tua sebagai fondasi kehidupan.
5: Bagaimana Pramuka tetap menggelora di hati anak-anak Surabaya. Nanti kami juga akan berkolaborasi dengan Pramuka untuk bergerak bersama-sama di menjadi bagian itu. Sehingga apa? Tadi bacakan jiwanya jiwa Pancasila. Maka itu bisa menjadi bagian untuk menggerakkan mulai sejak dini sampai dia akan jadi dewasa.
4: Sementara itu, Ketua Harian Kuarcap Surabaya Siti Maria memberikan semangat kepada ribuan peserta yang telah berkemah di Gelora Bung Tomo. Ia mengajak seluruh anggota Pramuka untuk bangga menjadi bagian dari organisasi yang mampu mengukir sejarah nasional.
6: Bangga Pramuka, ikutlah bersama Pramuka, berkaryalah bersama Pramuka. Mudah-mudahan dengan Pramuka ini, bentuk pencegahan ini menggelegar di Surabaya dan membangkitkan seluruh yang ada di Indonesia.
4: Keberhasilan memecahkan 3 rekor MURI ini menjadi bukti nyata kekuatan gerakan Pramuka Surabaya dalam membangun karakter, menanamkan nilai bakti kepada orang tua, serta memperkuat semangat kebangsaan di kalangan generasi muda. Ermina melaporkan.
0: Tari Pagelu Tua menjadi tari pembuka dalam event Toraja Mak Gelu di alun-alun kota Rantai Pao, Kabupaten Toraja Utara. Karnila Kandi melaporkan dari RRI Makassar berikut ini.
7: Kekayaan budaya Toraja tercinta.
8: Ratusan penari yang terdiri atas para pelajar se-Kabupaten Toraja Utara mulai tingkat TK hingga SMA dengan gemulai menarikan tari Pagelu Tua di alun-alun kota Rantai Pao. Tarian ini menjadi pembuka event Toraja Magelu yang dilaksanakan Masata dan Pemda Toraja Utara. Selain para pelajar, nampak ketua TPPKK, anggota DPRD Toraja Utara, serta sejumlah kepala OPD turut menari dengan mengenakan pakaian adat Toraja lengkap. Ketua Masyarakat Sadar Wisata Masata Toraja Utara, Damayanti Bati, saat ditemui RRI di alun-alun Rantai Pao, menuturkan tarian ini dihadirkan sebagai pengingat bagi generasi muda.
9: Ya, sengaja kita tampilkan di awal sebagai pembuka supaya mengingatkan generasi muda supaya tidak meninggalkan tradisi budaya yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita. Walaupun generasi muda boleh berkreasi, membuat tari kreasi, tapi harus ingat akarnya dari mana, yaitu dari Pagelu Tua.
8: Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Bupati Toraja Utara Frederick Victor Palimbong mengatakan event Toraja Magelu yang masuk dalam karisma event Nusantara Kementerian Pariwisata menjadikan Toraja semakin dikenal luas.
10: Dari Toraja Magelu, event yang sudah terdaftar resmi dalam kalender event Nusantara atau KEN. Dan ini sebagai bukti bahwa kekayaan budaya Toraja Utara mendapat perhatian secara nasional. Dan kita juga bergembira bahwa banyak wisatawan mancanegara yang boleh menyaksikan penampilan siang hari ini. Dan ini adalah penampilan pembuka. Akan ada beberapa tarian yang dipersembahkan dari berbagai daerah. Tamu-tamu kita, penari-penari dari seluruh daerah atau sebagian besar yang berpartisipasi, mulai dari Sumatera, Kalimantan, dari Banggai, sudah hadir di Toraja Utara. Saya mengajak kita semua untuk menyaksikan penampilan mereka selama 2 hari di sini.
8: Selain menghadirkan tari Pagelutua, berbagai tari kreasi modern dari berbagai kabupaten dan kota juga turut dihadirkan dalam kegiatan yang berlangsung selama 2 hari di alun-alun Rantai Pao ini. Dari Kabupaten Toraja Utara, Karnila Kandi melaporkan.
0: Penerima IKAL UIN Award 2026 kategori Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak, Yunianti Kuzaifa, menilai penghargaan yang diterimanya merupakan apresiasi terhadap kerja-kerja hak asasi perempuan. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
11: Apresiasi tidak hanya untuk individu, tapi juga untuk kerja-kerja kolektif.
12: Penerima penghargaan Ikatan Alumni UIN atau IKAL UIN Syarif Hidayatullah Jakarta kategori Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak, Yunianti Huzaifah mengatakan, penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi terhadap kerja-kerja hak asasi, khususnya hak asasi perempuan. Menurut Yunianti, penghargaan itu tidak hanya ditujukan kepada individu, tetapi juga kepada berbagai pihak yang terlibat dalam kerja-kerja kolektif memperjuangkan perlindungan perempuan dan hak asasi manusia.
11: Apresiasi tidak hanya untuk individu, tapi juga untuk kerja-kerja kolektif. Dan yang juga penting adalah kerja-kerja mendengarkan berbagai kelompok dari Papua hingga Aceh, juga bagaimana sebetulnya persoalan-persoalan ini dinarasikan kembali untuk menjadi perlindungan global.
12: Ketua Umum IKAL UIN Syarif Hidayatullah Jakarta TB Aceh Hasan Syadzili mengatakan, penghargaan tersebut diberikan kepada tokoh-tokoh alumni IAIN dan UIN yang dinilai memberikan kontribusi positif bagi masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan. Menurutnya, para penerima penghargaan telah melalui proses seleksi dan penilaian oleh tim independen sebelum ditetapkan sebagai penerima IKAL UIN Award 2026.
13: Tentu penghargaan ini diberikan oleh IKAL UIN Syarif Hidayatullah Jakarta diharapkan dapat memotivasi bagi seluruh alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta agar mereka termotivasi untuk berkiprah, menunjukkan eksistensinya, dan tentu mengamalkan ilmu yang dimiliki oleh mereka.
12: Menurut Aceh Hasan, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta telah melahirkan banyak tokoh yang memberikan kontribusi bagi bangsa dan negara. Melalui IKAL UIN Award, organisasi alumni berharap semakin banyak lulusan UIN yang memberikan manfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: KPK menyita barang bukti elektronik dan dokumen dalam penyidikan dugaan pemerasan pengurusan dokumen keimigrasian bagi WNA di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan usai melakukan penggeledahan di 3 lokasi di Bali. Harul Umam melaporkan selengkapnya.
14: Pada hari Rabu sampai dengan Jumat pekan ini, penyidik melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan di wilayah.
15: Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penyitaan barang bukti elektronik dan sejumlah dokumen dalam penyidikan dugaan pemerasan pengurusan dokumen keimigrasian bagi warga negara asing. Penyitaan dilakukan usai penyidik KPK melakukan penggeledahan di 3 lokasi yang berlokasi di wilayah Bali, termasuk kantor imigrasi kelas 1 TPI Denpasar. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penggeledahan berlangsung dari tanggal 17 hingka 19 Juni di 3 lokasi yang berada di Bali. Ketiga lokasi tersebut yakni kantor PT Visa M4 Bali, CV Visa Agung Bali, Teratai Promanende, dan kantor imigrasi kelas 1 Denpasar Bali. Menurut Budi, barang bukti yang disita akan dianalisis lebih lanjut untuk mendukung pembuktian perkara. Penyidikan berupaya mengungkap secara terang dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan pemerasan maupun gratifikasi.
14: Lanjutan penyidikan perkara terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi, pemerasan dalam pengurusan dokumen keimigrasian. Pada hari Rabu sampai dengan Jumat pekan ini, penyidik melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan di wilayah Bali. di mana dalam penggeledahan ini ada 3 titik lokasi. Yang pertama PT VEB, kemudian CV VAB, dan titik ketiga yaitu di kantor imigrasi Denpasar. Dalam serangkaian kegiatan penggeledahan ini, penyidik mengamankan sejumlah barang bukti elektronik dan beberapa dokumen. Tentunya barang bukti yang diamankan dan disita tersebut nantinya akan dilakukan analisis oleh penyidik untuk membantu mengungkap perkara ini menjadi terang.
15: Sementara itu, Silmi Karim yang diperiksa KPK pada Jumat kemarin memilih bungkam ketika dikonfirmasi awak media terkait dengan hasil pemeriksaan penyidik KPK terhadap dirinya.
16: Halo Pak Silmi, selamat siang Pak Silmi.
17: Orang yang 100 juta perbankan itu benar nggak sih Pak?
16: Sampai sana Bapak Pak.
15: Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan 8 tersangka. Tak hanya Silmi yang ditetapkan oleh KPK menjadi tersangka. Satu adalah Silmi Karim selaku Wamen Imipas, Safar Muhammad selaku PLT Dirjen Imigrasi tahun 2024-2025, Jaya Saputra selaku Kakanwil Dirjen Imigrasi Jawa Barat, Tesar Bayu Setiaji Kasubdit Alih Status Izin Tinggal, Bagus Pramantya Kasubdit Direktorat Izin Tinggal, Ronat Arman Abdullah selaku Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Barat, Juniadi Sri Prambyodi Ketua Tim Alih Status ITAS, dan Gusti Bernardiansah selaku Staf Subdirektorat Izin Tinggal. Kedelapan tersangka dijerat dengan pasal 12 huruf E kecil tentang pemerasan dan atau pasal 12B tentang gratifikasi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Petugas sensus mengatakan proses pendataan pelaku usaha dalam sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Sintang berjalan di bawah pengawasan ketat untuk memastikan data yang terkumpul akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan Indra Sita dari RRI Sintang melaporkan.
18: Pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Sintang yang berlangsung mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026 terus mendapat pengawasan ketat guna memastikan seluruh proses pendataan berjalan lancar dan menghasilkan data yang akurat. Pengawasan dilakukan oleh tim pengawas lapangan yang ditugaskan mendampingi petugas sensus di berbagai wilayah. Pengawas lapangan sensus ekonomi 2026 Kabupaten Sintang Reza Fauzan mengatakan, dalam menjalankan tugasnya, pengawas lapangan tidak hanya memantau kegiatan petugas sensus, tetapi juga memastikan proses pendataan dilakukan sesuai prosedur, sehingga data yang diperoleh benar-benar valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain melakukan pengawasan langsung di lapangan, pengawas juga melakukan pemeriksaan terhadap laporan hasil pendataan yang disampaikan petugas sensus. Langkah tersebut dilakukan untuk meminimalkan kesalahan dan memastikan kualitas data yang dikumpulkan. Ia menegaskan sensus ekonomi 2026 memiliki peran penting dalam mendukung perencanaan pembangunan dan kebijakan pemerintah di masa mendatang. Karena itu seluruh petugas diminta bekerja secara profesional serta menjaga kerahasiaan data yang

0: Hasil sensus hanya digunakan untuk kepentingan statistik dan penyusunan kebijakan pembangunan, bukan untuk keperluan perpajakan maupun tujuan lainnya.
1: Kesiapan dari kami petugas sendiri sudah diberikan arahan, sebisa mungkin harus mendapatkan data yang langsung daripada respondennya. Untuk data sendiri, itu memang rahasia yang akan dijaga oleh petugas, jadi jangan takut untuk memberikan data kepada petugas, karena data ini hanya untuk dipakai untuk di BPS ya, tidak terkait dengan pajak ataupun yang lain.
0: Melalui pengawasan yang dilakukan secara berjenjang, pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Sintang diharapkan dapat berjalan lancar, menghasilkan data yang akurat dan terpercaya, serta menjadi dasar penting bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari Sintang, Kalimantan Barat, dan Indra Sita, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Masih terkait sensus ekonomi, saat ini masih berlangsung sensus ekonomi 2026 sehingga pelaku usaha kecil, menengah, dan besar diminta untuk berperan aktif dalam menyukseskan sensus ekonomi ini. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan selengkapnya.
3: Ini tentu sangat luar biasa dampaknya bagi
4: pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur mendorong pelaku usaha kecil, menengah, dan besar untuk berperan aktif dalam menyukseskan sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Keterlibatan dunia usaha dinilai sangat penting karena data yang dihimpun akan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan dan arah pengembangan ekonomi daerah maupun nasional. Ajakan tersebut disampaikan oleh staf ahli Bupati Kota Waringin Timur Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik, Rapik Rizwandi. Lantaran keberhasilan sensus sangat bergantung pada partisipasi para pelaku usaha dalam memberikan data yang lengkap dan akurat. Data tersebut nantinya menjadi landasan penting dalam penyusunan berbagai kebijakan ekonomi.
3: Ini tentu sangat luar biasa dampaknya bagi ekonomi Kota Timur. Karena bagaimanapun suatu daerah untuk melakukan suatu kebijakan, baik perencanaan maupun pembangunan, tentu memerlukan data yang akurat.
4: Sementara itu, Ketua Pelaksana SE 2026 BPS Kalimantan Tengah Silvia Sari mengungkapkan, berdasarkan hasil sensus ekonomi pada 2016 lalu, tercatat sebanyak 237.912 usaha di Kalimantan Tengah, di mana mayoritas terkonsentrasi di Kota Waringin Barat, Kota Waringin Timur, Kapuas, dan Kota Palangkaraya. Uniknya, sebesar 98,42% dari total tersebut merupakan skala usaha mikro kecil atau UMK yang menjadi roda penggerak utama ekonomi bumi tambun bungai dengan dominasi pada sektor perdagangan.
5: 27.092 usaha itu 98,52% itu ternyata berskala UMK, mikro kecil. Jadi usaha-usaha berskala UMK itu yang menggerakkan perekonomian Kalimantan Tengah. Berskala tengah besar hanya.
4: Sedangkan salah seorang pelaku UMKM bidang kuliner di Kota Palangkaraya bernama Lia mengakui mendapat sejumlah pertanyaan dari petugas sensus ekonomi saat proses pendataan berlangsung. Pertanyaan yang diajukan bukan mencakup identitas usaha, jumlah tenaga kerja, omset, hingga kondisi usaha yang dijalankan.
6: Saya mulai melakukan UMKM itu dari tahun 2017. Asal awal mula saya mendirikan usaha itu awalnya pesanan-pesanan catering atau ini apa pokoknya yang berbau dengan kuliner begitu.
4: SE 2026 dilaksanakan pada tahun 2026 dengan pendataan lapangan berlangsung Mei hingga Agustus 2026 oleh petugas BPS mencakup berbagai jenis usaha di luar sektor pertanian lainnya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudi Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak pagi ini, Biak Arwoine, kanal informasi

0: ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya, masih kok tambah kepleset. Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri.

Oke, pendengar, selamat pagi Arwo Baby. Terima kasih Anda yang masih memantau siaran kami bersama Pro 1 RRI di pukul 7 lebih 43 menit waktu Indonesia Timur. Saat ini masih menemani Anda di edisi Minggu 21 Juni 2026. Rangkaian musik dan informasi kami hadirkan untuk Anda hingga nanti di pukul 8.30 waktu Indonesia Timur. Informasi pertama pendengar ini mengutip dari laman rri.co.id. Hari ini di 21 Juni kita memperingati dua peringatan sekaligus ya. Ada peringatan nasional dan juga peringatan internasional. Dimana di Indonesia sendiri pendengar hari ini diperingati sebagai Hari Krida Pertanian. Iya, Hari Krida Pertanian. Ini adalah hari besar yang diperingati Indonesia setiap tanggal 21 Juni. Peringatan ini merupakan wujud apresiasi, rasa syukur dan kebanggaan kepada para petani, peternak, nelayan, serta seluruh insan yang berjuang di sektor pertanian dan ketahanan pangan nasional. Di mana pemilihan tanggal 21 Juni ini didasarkan pada kalender tradisional Jawa Pranata Mangsa. Tanggal ini menandakan berakhirnya siklus ke-12 dari awal siklus pertanian yang baru. Pada periode ini, posisi matahari berada pada titik balik utara yang mempengaruhi pergantian musim dan menjadi acuan penting bagi petani untuk memulai masa tanam baru. Bulan Juni umumnya menjadi masa peralihan di mana para petani telah menyelesaikan panen raya dan bersiap untuk mengevaluasi siklus tanam sebelumnya untuk menghadapi musim berikutnya. Peringatan Hari Krida Pertanian sendiri dicanangkan sejak awal dekade 1970-an sebagai bentuk pengakuan negara terhadap sektor agraris. Peringatan ini juga bertujuan untuk menghargai jasa para petani, peternak, dan nelayan. Walaupun dicanangkan sejak awal dekade 1970-an, namun resmi dicanangkan di tahun 1972 oleh Presiden Soeharto sebagai bentuk apresiasi atas kerja keras masyarakat dalam membangun ketahanan pangan nasional. Di mana Kementerian Pertanian Republik Indonesia biasanya memanfaatkan momentum ini ya untuk mendorong agenda strategis nasional dan fokus utamanya mencakup akselerasi swasembada pangan, penguatan peran penyuluh pertanian di lapangan, lalu pemanfaatan teknologi modern, serta implementasi varietas unggul baru guna mendongkrak produktivitas pangan nasional. Selain Indonesia yang memperingati Hari Krida Pertanian di hari ini, nah untuk di dunia sendiri ada Hari Musik Sedunia atau World Music Day. Ini diperingati setiap tahun pada tanggal 21 Juni dan perayaan global ini pertama kali dicetuskan di Prancis di tahun 1982 dengan nama Fête de la Musique untuk merayakan keindahan musik, menyatukan berbagai budaya dan mendorong semua orang untuk mengekspresikan diri melalui musik. Ya, Hari Musik Dunia awalnya dimulai ketika Maurice Fleuret menjadi direktur musik dan tari di Kementerian Kebudayaan pada Oktober 1981, di mana ia menerapkan perspektifnya tentang praktek musik di mana-mana dan konser di mana-mana. Dalam sebuah studi yang ditulis di tahun 1982 tentang kebiasaan budaya Prancis, Fleuret menemukan bahwa satu dari dua orang memainkan alat musik. Nah, terinspirasi oleh hal ini, ia pun memikirkan cara untuk menyatukan orang-orang di jalanan dengan musik. Beginilah cara hari musik pertama atau Fête de la Musique berlangsung di Paris di tahun 1982. Di mana Fête de la Musique ini mempromosikan musik dengan dua cara, yaitu dengan mendorong musisi baru dan profesional untuk tampil di jalanan dan dengan menyelenggarakan konser musik gratis yang mencakup semua genre musik sehingga masyarakat dapat terpapar musik baru. Dengan slogan Fête de la Musique atau buat musik, organisasi resmi Fête de la Musique di Paris menganjurkan agar konser dibuat gratis untuk umum dan agar para seniman bermain tanpa bayaran. Hal ini secara luas berlaku untuk kota-kota peserta lainnya dan selama beberapa tahun terakhir festival ini mendapatkan popularitas internasional dan akhirnya dirayakan oleh lebih dari 120 negara di seluruh dunia.
Hari tersebut akhirnya berkembang ya, hingga akhirnya menjadi Hari Musik Sedunia, Hari Musik Dunia, Hari Musik Sedunia, atau Hari Musik Internasional. Itu dia dua informasi ya, yang mencakup 21 Juni di hari ini, di mana dunia memperingati Hari Musik dan Indonesia memperingati Hari Krida Pertanian.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8.
1: Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua.

0: Persaingan Grup F terus memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Tunisia akan menghadapi Jepang dalam laga penting yang digelar di Stadion Monterrey, Meksiko. Kedua tim memburu kemenangan untuk menjaga peluang lolos ke fase berikutnya. Tunisia mengandalkan daya juang khas Afrika Utara. Sementara Jepang siap tampil dengan kecepatan dan disiplin yang menjadi ciri khasnya. Siapakah yang akan mengamankan poin berharga di Monterrey? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 21 Juni 2026, pukul 11 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Biak pagi ini, biak arwo ini.

Selamat pagi pendengar, masih menemani Anda bersama kami Pro 1 RRI Biak di FM 96,1 MHz. Selamat pukul 8 waktu Indonesia Timur saat ini. Siapa yang habis begadang dari malam sampai pagi ya? Yang pastinya kalau begadang dari malam sampai pagi ini ada kepuasan tersendiri ya, karena ini tim besar kita di sepanjang subuh sampai terang tadi ya, semuanya menang akhirnya. Negara besar akhirnya meraih kemenangan. Ada yang menang telak, ada yang sempat bikin harap-harap cemas juga ya. Yang pastinya untuk Anda yang begadang bola, jangan lupa ya, ini hari Minggu. Jadi kalau mungkin prepare juga untuk ibadah Minggu pagi, ataupun Anda yang tetap libur hari ini ya, bisa manfaatkan untuk istirahat lah ya. Oke, kita recap sejenak mendengar untuk hasil pertandingan yang berlangsung dini hari tadi. Ya, ada satu pertandingan yang memang disiarkan langsung oleh RRI di pukul 2 dini hari tadi, yaitu pertandingan antara Belanda versus Swedia, di mana timnas Belanda akhirnya meraih kemenangan meyakinkan saat menghadapi Swedia di laga grup F Piala Dunia 2026. Di mana Brian Brobey dan juga Cody Gakpo ini mendapat sorotan media Belanda. Tetapi lini belakang terkena kritik ya. Pertandingan Piala Dunia 2026 Belanda versus Swedia ini berlangsung di Stadion Houston ya, Sabtu malam atau Minggu dini hari. The Oranje menang telak 5-1 berkat 2 gol dari Brian Brobey di menit ke-5 dan menit ke-17, lalu 2 gol dari Cody Gakpo pada menit ke-47 dan 54, dan 1 gol dari Crescencio Summerfield di menit ke-89. Dan Swedia hanya mampu membalas melalui Antonio Elanga pada menit ke-59. Hal ini membawa Belanda akhirnya memuncaki klasemen sementara grup F dengan 4 poin, unggul 1 angka di atas Swedia yang ada di posisi kedua. Usai pertandingan Belanda versus Swedia sejam kemudian ya, yang baru usai di jam 7 pagi tadi ya, ada pertandingan antara Jerman versus Pantai Gading ya. Ini salah satu pertandingan yang tidak disangka-sangka juga ya. Kenapa tidak disangka-sangka? Karena gol awalnya adalah gol dari Pantai Gading, di mana Jerman akhirnya sih ya memetik kemenangan yang cukup sulit dan dramatis atas Pantai Gading. 2 gol dari Dennis Undaf akhirnya membawa Der Panzer comeback dan menang 2-1. Iya, laga Jerman versus Pantai Gading ini adalah lanjutan dari grup E Piala Dunia 2026 dan berlangsung di Stadion Toronto. Jerman bermain dominan sejak awal ya, namun Pantai Gading justru memimpin lebih dulu melalui Frank Cassie di menit ke-30. Tekanan demi tekanan yang dilancarkan, Jerman baru membuahkan hasil di menit ke-68, kala Dennis Undaf menyamakan skor. Ya, Jerman menjaga tekanannya dan membuat para fans pastinya tahan napas juga ya. Nah, gol keduanya, gol kemenangannya ini terjadi di menit ke-94 ya, di injury time 4 menit setelah pertandingan hampir selesai. Lagi-lagi Dennis Undaf akhirnya membawa keunggulan Jerman dan itu dijaga sampai laga selesai. Dengan hasil ini Jerman memastikan lolos ke babak 32 besar berbekal 6 poin dari 2 laga. Dan Pantai Gading masih di peringkat kedua. Sementara Ekuador dan Curacao ini tanpa poin dan baru akan memainkan laga kedua ya, jam 9 pagi nanti. Kita tinggal tunggu apakah Ekuador dan Curacao ini juga akan merangsek naik. Yang jelas Jerman udah lolos ya ke babak 32 besar. Itu dia pendengar recap pertandingan pagi ini, pertandingan yang cukup besar ya, antara Belanda dan Swedia serta Jerman versus Pantai Gading, yang membuat para fans pastinya tersenyum sekali ya di hari Minggu kali ini.
Ya, pertandingan lainnya pendengar ya nanti akan disiarkan RRI nanti di jam 1 siang ya. Di jam 1 siang waktu Indonesia Timur nanti kami akan menghadirkan untuk Anda pertandingan antara Tunisia versus Jepang. Dan pada Senin dini hari besok di jam 1 dini hari akan hadir Spanyol versus Arab Saudi. Dan dilanjutkan di jam 4 pagi besok ya Senin di pertandingan antara Belgia versus Iran. Lagi informasi untuk Anda seputar Piala Dunia ya yang berlangsung hingga bulan depan pastinya ya. Satu informasi kami hadirkan untuk Anda di Trivia Informasi Piala Dunia 2026.

Persaingan Grup F terus memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Tunisia akan menghadapi Jepang dalam laga penting yang digelar di Stadion Monterrey, Meksiko. Kedua tim memburu kemenangan untuk menjaga peluang lolos ke fase berikutnya. Tunisia mengandalkan daya juang khas Afrika Utara. Sementara Jepang siap tampil dengan kecepatan dan disiplin yang menjadi ciri khasnya. Siapakah yang akan mengamankan poin berharga di Monterrey? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 21 Juni 2026, pukul 11 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bro, udah dari tadi larinya?
1: Iya nih. Duh, kok gerah banget hari ini ya?
0: Bentar deh. Kok outfit kamu aku lihat serba gelap ya? Nah, mungkin ini nih penyebab kamu gerah terus.
1: Maksudnya?
0: Sini-sini, biar aku jelasin ya. Saat berolahraga, menggunakan pakaian warna gelap bikin tubuh lebih cepat gerah. Akibatnya, suhu pakaian jadi lebih tinggi dan risiko kelelahan makin meningkat. Apalagi nih, kalau tidak diimbangi dengan cara yang cukup, bisa menyebabkan dehidrasi.
1: Oh, jadi gitu ya. Terus, yang nyamannya apa dong?
0: Nih, satu lagi nih yang perlu kamu tahu. Saat olahraga, apalagi di siang hari, sebaiknya pilih warna terang atau bahan yang breathable. Nah, kalau kamu tetap pakai warna gelap, pilih bahan dry fit yang cepat menyerap dan nyaman di tubuh agar sirkulasi udara lebih baik.
1: Oke. Mulai besok aku mix warna aja deh. Apa hitam dan pink aja kali ya?
2: MHz Pro 1 RRI Biak. Biak pagi ini, Biak Arwoine, kanal informasi

bet, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2022.

96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak pagi ini, Biak Arwoine, kanal informasi

Oke, baik pendengar, masih menemani Anda bersama kami Pro 1 RRI Biak. Di pagi hari ini kami cukupkan untuk rangkaian musik dan informasi di pagi ini pendengar. Kami akan hadirkan untuk Anda rangkaian lagu-lagu rohani untuk kita jelang ibadah Minggu pagi di hari ini tepat pukul 9 waktu Indonesia Timur. Ibadah Minggu pagi hari ini akan kami siarkan langsung untuk Anda dari Gereja GKI Rutinures Biak.

Salah satu hal yang mempengaruhi kesehatan mental kita adalah apakah kita menerima hidup kita apa adanya atau tidak. Allah kita adalah Allah yang peduli, penuh kasih, dan memiliki rancangan yang luar biasa indah bagi hidup kita. Ia ingin bersama kita saat dilanda kekhawatiran dan gelisah. Firman Tuhan dalam 1 Petrus 5 ayat 7 menyatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Jangan pikul masalah sendirian. Serahkanlah apa yang menjadi kekhawatiran Anda kepada Tuhan. Percayalah pada janji Tuhan ini. Dia tahu apa yang Anda butuhkan dan akan mencukupkan kebutuhan Anda.

0: Jika anak Anda melakukan kesalahan dan datang meminta maaf atas kesalahan yang dilakukannya, apakah Anda akan memaafkannya? Sebagai orang tua atau orang dewasa, kita tentu dengan senang hati akan memaafkan kesalahan anak kita. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Pendengar, seorang murid pernah bertanya kepada gurunya, "Berapa kali saya harus memaafkan sesamaku yang melakukan kesalahan kepadaku? 3 kali atau 7 kali?" Dengan tenang sang guru menjawab, "Bukan 3 kali, bukan juga 7 kali, tetapi 70 kali 7. Pendengar, kita perlu untuk memaafkan siapapun sebanyak yang mampu kita lakukan, karena sesungguhnya sang pencipta juga mengampuni kita saat kita datang memohon pengampunannya.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia Biak dengan pesan hari ini.